membawa aroma bunga melati dari taman istana. Namun di tengah keindahan malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di balkon kamarnya. Ia menatap kolam air yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lelah, seperti seseorang yang memikul beban dunia. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Namun di tengah keindahan malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di balkon kamarnya. Ia menatap kolam air yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lelah, seperti seseorang yang memikul beban dunia. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Gumamnya pelan, aku punya segalanya, tapi hatiku seperti sumur kering. Suara langkah kaki lembut terdengar, seorang pengawal mendekat dengan hati-hati. Tuanku, sudah larut malam, mengapa paduka belum beristirahat? Raja menghela napas panjang. Aku tidak bisa tidur, Hasan. Tidurku tak lagi nyenyak, makananku tak lagi terasa lezat. Setiap hari orang memujiku, tapi aku merasa kosong. Pengawal itu menunduk, bingung bagaimana menenangkan rajanya. Ia hanya berkata dengan suara lirih, mungkin paduka terlalu banyak memikirkan urusan negeri. Raja tersenyum hambar. Andai hanya itu, aku merasa seperti kapal megah di laut yang tenang, tapi tidak tahu arah kemana berlayar. Semua tampak baik-baik saja, tapi di dalam dada ini ada badai yang tak terlihat. Ia berdiri, melangkah ke taman. Suara gemericik air mancur seolah ikut bicara mengiringi langkahnya yang pelan. Di setiap sudut taman, lentera minyak berayun tertiup angin, memantulkan cahaya keemasan pada bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Indah, tapi dingin. Bagaimana bisa aku, penguasa yang ditakuti dan disanjung, justru tak mampu menguasai pikiranku sendiri, bisiknya lirih. Dari balik pepohonan, muncul salah satu menterinya yang setia, Wazir Jafar. Ia melihat sang raja termenung dan mendekat dengan hormat. Tuanku, ada apa gerangan? Mengapa wajah paduka tampak seperti orang yang kehilangan segalanya? Raja menatapnya tajam, lalu menunduk lemah. Jafar, aku memiliki istana megah, istri yang setia, rakyat yang patuh, dan kekayaan yang tak terhitung.

pada air di kolam istana ini. Raja menoleh dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? Namanya Abu Nawas, tuanku. Orang yang dikenal gila tapi juga genius. Kadang omongannya seperti lelucon, tapi di balik tawanya ada hikmah yang dalam. Raja mengernyit. Abu Nawas? Si penipu yang dulu memperdaya pedagang kaya itu? Benar, tuanku. Tapi entah bagaimana, semua yang datang padanya pulang dengan hati yang ringan. Mungkin Paduka perlu mendengarnya. Raja terdiam. Angin malam membawa aroma tanah yang lembab dan di kejauhan terdengar suara azan Isya dari menara masjid. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam itu, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Bukan rasa marah, bukan pula rasa malu, tapi harapan tipis yang belum sepenuhnya mati. Mungkin benar, ujarnya akhirnya. Jika Pak Cendekia gagal menenangkan hatiku, mungkin giliran orang gila yang harus kucoba. Wazir Jafar menunduk hormat. Apakah aku harus memanggilnya sekarang, tuanku? Raja menatap langit satu kali lagi, melihat bulan yang separuh tertutup awan. Tidak malam ini, aku ingin memikirkannya dulu. Siapa tahu, sebelum aku memanggilnya, aku bisa menenangkan pikiranku sendiri. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ketenangan bukan sesuatu yang datang dari berpikir keras. Ia seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Dan mungkin, hanya seseorang seperti Abu Nawas, orang yang tampak gila tapi bebas dari beban dunia yang bisa menunjukkan bagaimana cara berhenti berlari di dalam pikiran sendiri. Raja berjalan kembali ke kamarnya. Langkahnya pelan, namun matanya sedikit lebih tenang. Di antara kebisuannya, ia bergumam lirih, jika dunia ini terlalu ramai, mungkin yang kubutuhkan hanyalah diam. Dan di kejauhan, bulan perlahan keluar dari balik awan, seolah ikut tersenyum pada sang raja yang akhirnya mulai mencari ketenangan. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Pagi berikutnya, langit Baghdad diselimuti warna keemasan. Matahari baru muncul dari balik menara masjid, menebarkan cahaya hangat ke halaman istana yang masih basah oleh embun. Burung-burung kecil berkicau riang di pepohonan, tapi hati Raja Harun al-Rasyid tetap berat. Semalam ia berpikir panjang tentang perkataan wazirnya tentang Abu Nawas, si penyair nyentrik yang katanya bisa menenangkan hati orang-orang yang gelisah. Setelah sarapan yang tak benar-benar ia nikmati, Raja memanggil pengawalnya. Hasan, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya aku ingin berbicara, bukan sebagai raja kepada rakyatnya, tapi sebagai manusia kepada manusia lain. Hasan menunduk. Baik, tuanku. Tapi, apakah Paduka yakin? Abu Nawas dikenal suka mempermainkan orang, bahkan bangsawan. Raja tersenyum samar. Mungkin justru itu yang kubutuhkan. Seseorang yang berani menertawakan diriku agar aku berhenti terlalu serius terhadap hidup. Beberapa jam kemudian, terdengar suara tawa dan langkah santai dari gerbang istana. Abu Nawas datang, mengenakan jubah lusuh dan sandal kulit yang sudah menipis. Rambutnya berantakan, tapi matanya memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan seperti seseorang yang hidup tanpa beban dunia. Ia menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena sopan. Salam wahai Paduka Raja. Aku datang bukan karena ingin dihormati, tapi karena katanya, Paduka mencari seseorang yang bisa menenangkan hatinya. Jika benar begitu, mungkin aku juga sedang mencari hal yang sama. Raja tertawa kecil mendengar jawabannya. Kau memang unik, Abu Nawas. Duduklah. Aku ingin bicara tanpa formalitas, tanpa penghormatan berlebihan. Mereka duduk di taman belakang istana, di bawah pohon delima yang rindang. Udara pagi terasa segar. Raja memandangi Abu Nawas sejenak, lalu berkata dengan suara dalam, Abu Nawas, setiap hari aku memerintah ribuan orang, tapi aku tidak bisa memerintah hatiku sendiri. Aku takut kehilangan kuasa, takut masa muda pergi, takut semuanya berakhir. Bagaimana caranya agar hati ini tenang? Abu tersenyum. Tuanku, ketenangan bukan datang karena kita memegang kendali, melainkan karena kita berani melepaskannya. Lihatlah air di kolam itu. Ia tidak menolak siapapun yang datang, tidak melawan siapapun yang pergi. Karena itu ia jernih. Raja terdiam. Kata-kata itu seperti anak panah lembut yang menembus dadanya. Tapi bagaimana aku bisa melepaskan, sedangkan seluruh hidupku adalah tentang mempertahankan tahta, kekuasaan, kebanggaan. Abu menatapnya dengan lembut.
maka itu pada

0: Duka tidak pernah benar-benar hidup. Orang yang sibuk mempertahankan tidak sempat menikmati. Ketenangan tidak datang dari melindungi diri, tapi dari keberanian untuk tidak takut kehilangan. Raja menunduk. Ia tahu Abu benar. Betapa sering ia mengira bahwa kekuasaan adalah tameng bagi hatinya, padahal justru belenggu yang tak terlihat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. Tuanku ingin kunci ketenangan, aku bisa membuatnya. Tapi kunci itu tidak bisa dibeli dengan emas, dan tidak bisa dicetak oleh pandai besi. Ia hanya bisa ditemukan oleh orang yang mau diuji. Raja menatapnya penasaran. Ujian seperti apa? Abu berdiri dan memungut daun kering yang jatuh di tanah. Seperti daun ini, ia tidak melawan ketika angin menggugurkannya. Ia tahu waktunya tiba, tapi apakah ia kehilangan martabatnya? Tidak, ia justru menjadi bagian dari tanah yang memberi kehidupan baru. Raja menghela napas panjang. Apakah maksudmu aku harus belajar seperti daun? Ya, jawab Abu lembut. Ketenangan bukan berarti tidak bergerak, tapi tahu kapan harus diam. Bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tahu kapan cukup. Jika Paduka ingin menemukan kunci itu, izinkan aku mengujimu bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia yang mencari makna. Raja menatap jauh ke arah horizon, di mana cahaya matahari menembus awan tipis. Ada rasa takut dan rasa ingin tahu yang bersatu di dadanya. Baiklah, Ma Abu Nawas, aku akan menjalani ujianmu. Tapi satu hal, jangan perlakukan aku seperti raja dalam ujian itu. Abu tersenyum lebar. Tenang saja, tuanku. Dalam perjalanan menuju ketenangan, semua gelar akan hilang, semua topeng akan jatuh. Yang tersisa hanyalah manusia yang ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Saat Abu Nawas beranjak pergi, raja memandang punggungnya yang menjauh sambil berpikir. Betapa ironisnya hidup ini, ia yang memiliki dunia, justru belajar tentang kebahagiaan dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Namun di dalam hatinya yang semula gelisah, mulai tumbuh sesuatu yang baru. Bukan ketenangan penuh, tapi harapan kecil menuju kedamaian yang sejati. Hari berikutnya, suasana istana terasa berbeda. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengenakan jubah sederhana, bukan pakaian kebesaran yang biasa membuat orang tunduk padanya. Abu Nawas berdiri di depannya, dengan wajah santai dan senyum licik yang khas. Baiklah Abu Nawas, kata sang raja dengan nada bercampur penasaran dan sedikit cemas. Kau bilang aku harus menjalani ujian untuk menemukan ketenangan. Mulailah, aku siap. Abu mengelus janggutnya sambil berpura-pura berpikir dalam-dalam. Ujian pertama sederhana, tuanku. Mulai hari ini, Paduka tidak boleh marah, apapun yang terjadi. Sekalipun aku melakukan hal yang tampak menghina, Paduka harus diam dan menerima. Raja mengangkat alis. Itu mudah, aku sudah terbiasa menahan amarah. Abu menatapnya tajam, seolah menembus kesombongan di balik kata-kata itu. Benarkah? Karena menahan marah bukan berarti tidak marah. Menenangkan wajah berbeda dengan menenangkan hati. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi di dalamnya sedang terbakar. Raja terdiam. Ia tidak menyangka Abu akan menegurnya seberani itu, tapi ia menahan diri. Baiklah, lakukan ujianmu. Keesokan harinya, Abu datang ke istana lebih pagi dari biasanya. Para pengawal terkejut ketika melihatnya langsung menuju ruang tahta tanpa izin. Lebih mengejutkan lagi, Abu duduk di singgasana raja dengan kaki disilangkan dan wajah puas, seolah ia adalah penguasa baru negeri itu. Ketika Raja Harun masuk, seluruh ruangan terdiam. Abu tersenyum dan berkata santai, "Selamat pagi, wahai rakyatku." Raja menatapnya tajam. "Abu Nawas, apakah kau sudah gila?" "Belum," jawabnya ringan. "Aku hanya ingin merasakan seperti apa duduk di kursi kekuasaan. Siapa tahu, aku bisa memahami mengapa orang-orang begitu takut kehilangan kedudukan." Raja menahan napas. Ia ingin marah, tapi teringat janjinya. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan jantungnya berdebar. "Baiklah," katanya akhirnya. "Duduklah, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu tersenyum puas. "Ah, bagus. Satu langkah kecil menuju ketenangan. Lihatlah, Pak Tuanku, betapa kuatnya engkau ketika menolak untuk bereaksi." Raja menatapnya dengan bingung. "Menolak bereaksi?" "Ya," jawab Abu. "Kemarahan adalah bentuk kelemahan yang disamarkan menjadi keberanian. Orang yang marah sebenarnya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya. Tapi ketika engkau mampu diam meski dunia mengguncangmu, maka engkau menguasai dirimu sendiri. Dan bukankah itu kekuasaan yang sejati? Kata-kata itu menggema di dalam hati raja. Ia menatap sekeliling para menteri, pengawal, pelayan, semuanya memandangnya dengan tegang. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Baiklah, Abu. Duduklah di sana, tapi ingat, singgasana tidak mengubah siapa yang duduk di atasnya. Jika hatimu tenang, kursi kayu pun terasa seperti tahta. Jika hatimu gelisah, bahkan singgasana emas pun terasa seperti penjara." Abu Nawas menatapnya dengan kagum. "Tuanku, kau baru saja mengucapkan pelajaran yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk dipahami." Raja tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan keikhlasan yang tulus. Ia menyadari sesuatu, rasa marah yang ditahan bukanlah penderitaan, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Hari itu, setelah Abu pergi, Raja berjalan sendirian di taman istana. Ia merenung di bawah pohon delima yang sama seperti kemarin. "Mungkin selama ini aku marah bukan karena orang lain," gumamnya, "tapi karena aku tak pernah berdamai dengan diriku sendiri." Ia mengingat berapa banyak keputusan yang diambilnya karena emosi. Menghukum pejabat yang menentangnya, mengusir pelayan karena kesalahan kecil, bahkan menyesal setelahnya. Semua itu dilakukan karena hatinya mudah terbakar oleh ego. Kini ia mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ketenangan bukan soal menahan diri dari berteriak, tapi dari keinginan untuk selalu benar. Sore itu, ia memandang kolam yang tenang di depannya. Seekor burung kecil terbang rendah, menimbulkan riak lembut di permukaan air. Dalam keheningan itu, raja berbisik pada dirinya sendiri, "Menjadi raja bagi orang lain mudah, tapi menjadi raja atas diri sendiri itulah kerajaan yang paling sulit ditaklukkan." Dan entah bagaimana, malam itu ketika ia beristirahat, tidur datang dengan lembut sesuatu yang tak ia rasakan selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak bergulat dengan ketakutan, tidak pula dengan kebanggaan. Isi hanya merasa damai. Beberapa hari setelah ujian pertama, Raja Harun al-Rashid merasa dirinya mulai berubah. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan tidak mudah bereaksi terhadap hal-hal kecil. Namun, di balik ketenangan itu, Abu Nawas tahu masih ada sesuatu yang belum disentuh rasa keterikatan raja terhadap kepemilikan. Maka ia menyiapkan ujian kedua, yang jauh lebih halus dan menusuk hati. Suatu pagi, Abu datang ke istana dengan membawa wajah serius, tidak seperti biasanya. Ia menunduk hormat lalu berkata, "Tuanku, hari ini aku tidak datang membawa lelucon. Aku datang membawa pelajaran, Masta. Terikat bakus jad kusin." Raja memandangnya dengan penasaran. "Pelajaran apa lagi yang ingin kau berikan padaku?" Abu tersenyum tipis. "Pelajaran tentang kehilangan." Kata itu menggantung di udara seperti awan berat yang siap menurunkan hujan. Raja mengerutkan kening, namun belum sempat bertanya lebih lanjut. Seorang pengawal masuk dengan wajah panik. "Tuanku, cincin pusaka paduka, cincin warisan dari ayahanda, hilang dari kamar kerajaan." Suasana langsung berubah tegang. Raja berdiri, matanya membelalak. "Apa? Cincin itu peninggalan keluargaku. Cari ke seluruh penjuru istana, periksa semua pelayan." Abu Nawas tetap berdiri tenang, bahkan tersenyum samar. "Tuanku," katanya lembut, "mengapa paduka tampak begitu gelisah? Bukankah kemarin paduka berhasil menahan amarah? Kini aku ingin melihat apakah paduka juga mampu menahan kehilangan." Raja menatapnya dengan campuran marah dan curiga. "Apakah kau yang mengambilnya, Abu Nawas?" Abu menatap lurus ke matanya. "Mungkin iya, mungkin bukan. Tapi bukankah yang lebih penting adalah bagaimana paduka menghadapi kehilangan itu?" Kata-kata itu membuat raja terdiam. Hatinya bergolak, seperti lautan yang tiba-tiba diterpa badai. Ia mencoba mengendalikan napasnya, namun bayangan cincin itu terus muncul di pikirannya. Benda kecil berukir nama ayahnya, simbol masa lalu, kenangan yang tak tergantikan. "Aku tidak marah," katanya akhirnya, meski nadanya bergetar. "Tapi aku tidak bisa pura-pura tenang." Abu Nawas menatapnya dengan penuh pengertian. "Wajar, kehilangan selalu menyakitkan, karena ia menunjukkan seberapa dalam kita melekat pada sesuatu. Tapi sadarkah, tuanku? Kadang yang hilang bukan benda, melainkan rasa aman yang kita gantungkan padanya. Raja terdiam. Ia menatap tangannya yang kosong, seperti baru menyadari betapa selama ini cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan penopang ego dan kebanggaannya. Abu Nawas, katanya perlahan, aku mengira ketenangan datang dari memiliki segalanya, tapi rupanya, justru dari kemampuan untuk tidak hancur ketika sesuatu diambil darimu. Abu mengangguk pelan. Benar, tuanku. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah kehilangan, tapi yang tahu bahwa kehilangan tidak mengurangi siapa dirinya. Barang bisa hilang, orang bisa pergi, tetapi makna hanya lenyap jika kita menyerahkannya. Malamnya, Raja duduk sendiri di kamarnya yang sepi. Ia menatap jari kosong tempat cincin itu dulu melingkar. Di dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar kehilangan atau hanya sedang diajari untuk berhenti bergantung? Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kayu gaharu yang dibakar di pojok ruangan. Ia teringat wajah ayahnya, bukan lewat cincin itu, tapi lewat kenangan dan doa. Dan tiba-tiba, ia merasa kehadiran yang hangat, bukan dari benda, melainkan dari ingatan dan makna yang lebih dalam. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi dengan wajah cerah, yang membuka telapak tangannya memperlihatkan cincin emas yang hilang. Ini tuanku, cincin paduka. Raja menatapnya dengan terkejut, lalu perlahan tersenyum. Kau memang mencurinya. Abu mengangguk ringan. Hanya untuk memastikan bahwa kehilangan itu benar-benar mengajarkan sesuatu. Apakah paduka masih ingin marah padaku? Raja mengambil cincin itu dan memandangi ukirannya. Tidak, karena kini aku tahu, benda ini hanya cincin, yang berharga bukan logamnya, tapi pelajaran yang kau tanamkan lewat kehilangannya. Abu Nawas menepuk pundaknya lembut. Itulah langkah kedua menuju ketenangan. Saat engkau bisa kehilangan tanpa kehilangan dirimu, dunia tak lagi mampu mengusik jiwamu. Raja menatap langit biru di luar jendela dan tersenyum dengan damai. Ia sadar, ketenangan bukan berarti tak punya apa-apa, tapi tahu kapan harus melepaskan, dan kepada siapa harus menyerahkan kembali. Hari-hari berlalu sejak ujian tentang kehilangan, dan Raja Harun al-Rashid mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih sabar, lebih lembut, dan tidak lagi mudah gelisah atas hal-hal kecil. Namun Abu Nawas belum puas. Paduka sudah belajar menahan amarah dan menerima kehilangan, katanya suatu pagi, tapi masih ada satu hal yang sering membuat manusia kehilangan ketenangan. Kata-kata orang lain. Raja mengangkat alisnya. Maksudmu? Abu tersenyum. Manusia paling sulit tenang ketika menjadi bahan pembicaraan. Ia bisa menanggung lapar, bisa menahan kehilangan, tapi sulit menahan ego ketika dicela. Maka ujian ketiga, paduka akan belajar menahan diri dari cemoohan. Raja menghela napas. Baiklah, Abu Nawas, aku sudah siap. Hari berikutnya, Abu mengajak sang raja menyamar. Mereka mengenakan pakaian rakyat biasa, baju lusuh, sorban sederhana, dan sandal usang. Tidak ada lambang kekuasaan, tidak ada pengawal. Hari ini kita akan ke pasar, kata Abu Riang, tempat di mana lidah orang lebih tajam dari pedang. Mereka berjalan menyusuri jalanan Baghdad yang ramai. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma rempah dan daging panggang memenuhi udara. Raja merasa canggung. Ia jarang berjalan di tengah keramaian tanpa tanda kebesarannya. Ia menunduk, takut dikenali. Abu menunjuk ke arah kerumunan. Lihatlah, Ma Paduka, di sanalah wajah kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada kehormatan palsu, tidak ada sanjungan palsu. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Namun belum lama mereka berjalan, beberapa orang memperhatikan mereka. Hei, lihat dua orang itu, kata seorang pedagang tembaga. Pakaian mereka lusuh, tapi gaya jalannya seperti bangsawan. Yang lain menimpali, mungkin pencuri yang menyamar. Raja menegang, wajahnya memerah, tapi Abu hanya tertawa. Tenang, tuanku. Biarkan lidah mereka bekerja, itu pekerjaan mereka. Raja menunduk, mencoba menahan diri. Tapi ketika seorang pemuda menertawakannya dan berteriak, hei kakek tua, sandalmu mirip tikus mati, hatinya bergolak. Tersi ingin memarahi, tapi Abu menepuk bahunya pelan. Paduka sedang diuji, ingat? Mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, ada pula yang memuji. Orang itu tampak bijak, lihat wajahnya. Pasti seorang guru besar raja tersenyum bangga tanpa sadar. Abu langsung menatapnya tajam. Nah, lihat. Barusan engkau senang karena dipuji, padahal tadi hampir marah karena dicela. Keduanya sama saja, kau masih menjadi budak, kata orang. Raja terdiam. Ia sadar, hatinya begitu mudah naik dan turun hanya karena lidah orang lain. Ia seperti boneka yang tali emosinya dipegang oleh orang asing. Abu melanjutkan dengan suara lembut tapi dalam, "Paduka, selagi hati masih bergantung pada penilaian orang, maka ketenangan akan selalu ditentukan oleh mereka. Hari ini mereka memuji, besok mereka mencaci. Jika engkau ingin damai, lepaskan dirimu dari penilaian itu. Jadilah seperti langit tinggi dan luas, tapi tak pernah menjawab cemoohan bumi." Kata-kata itu menembus hati raja. Mereka berjalan sampai ke tepi sungai Tigris. Di sana Abu duduk di atas batu dan menatap air yang mengalir. "Lihat air ini, tuanku." Ia tak peduli siapa yang memujinya jernih atau mencacinya keruh. Ia tetap mengalir, karena ia tahu tugasnya, bukan pendapat orang tentang dirinya. Raja menatap aliran sungai itu lama sekali. Ia merasa seperti sedang bercermin. Selama ini, seluruh hidupnya diisi oleh keinginan untuk dipuji oleh rakyat, pejabat, bahkan sejarah. Tapi apa gunanya? Semua pujian itu hanya menguatkan egonya, bukan jiwanya. "Abu Nawas," katanya perlahan, "selama ini aku hidup untuk citra, bukan untuk kebenaran. Aku memakai mahkota, tapi hatiku bergantung pada sorakan orang lain. Kini aku tahu, pujian dan celaan sama-sama racun jika tidak dicerna dengan bijak." Abu tersenyum. "Engkau sudah memahami inti dari ujian ini, tuanku. Orang yang tenang bukan yang disukai semua orang, tapi yang tidak kehilangan dirinya ketika dicintai atau dibenci." Raja berdiri, menatap langit sore yang mulai jingga. Ia merasa ringan, seolah beban lama terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli apakah orang mengenalinya atau tidak. Ia hanya ingin berjalan, menikmati udara, mendengar tawa anak-anak di kejauhan, tanpa rasa takut dinilai. Dalam perjalanan pulang, Abu berkata, "Paduka telah belajar tiga hal, tidak marah, tidak gelisah ketika kehilangan, dan tidak terguncang oleh kata orang. Itulah tiga pilar ketenangan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang sering mengguncang hati manusia, rasa takut." Raja tersenyum tipis. "Kalau begitu, aku akan menanti ujian berikutnya. Karena setiap ujian darimu, Abu Nawas, membuatku sedikit lebih mengenal diriku sendiri." Malam turun perlahan di Baghdad. Bintang-bintang menggantung di langit seperti cahaya yang menonton diam dari kejauhan. Di istana, Raja Harun al-Rashid beristirahat setelah hari yang panjang. Sejak pelajaran tentang pujian dan celaan dari Abu Nawas, pikirannya terasa lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan tidak datang dari seberapa tinggi ia dihormati, tapi seberapa rendah ia menggantungkan harga dirinya pada pendapat orang. Namun malam itu, ketenangan itu akan diuji dengan cara yang berbeda. Abu Nawas, yang tak pernah kehabisan akal, memutuskan tiba-tiba bahwa waktunya telah tiba untuk ujian keempat ujian yang akan mengguncang dasar-dasar ketakutan sang raja. Menjelang tengah malam, Abu Nawas menyelinap ke istana dengan bantuan seorang pengawal yang sudah ia yakinkan bahwa ini perintah raja sendiri. Dengan langkah ringan, ia masuk ke kamar Harun yang sedang terlelap. Di tangannya, ia membawa sebuah kendi air dan sepotong kain basah. Perlahan ia menepukkan kain itu ke wajah sang raja sambil berteriak keras, "Tuanku, bangun, istana terbakar!" Raja meloncat dari tempat tidurnya, jantungnya berdegup kencang. "Apa? Di mana apinya? Cepat, selamatkan keluarga istana!" Ia berlari ke balkon, matanya mencari-cari cahaya api di segala arah. Tapi yang terlihat hanya taman yang tenang dan langit malam yang damai. Tidak ada asap, tidak ada kobaran api, hanya Abu Nawas yang berdiri dengan wajah datar menahan tawa. Raja menatapnya dengan campuran bingung dan marah. "Abu Nawas, apakah ini lelucon yang pantas dilakukan di tengah malam?" Abu tersenyum lembut. "Tenanglah, tuanku. Tidak ada api, tapi ada ketakutan yang selama ini menyala dalam dirimu, api yang jauh lebih panas dari nyala obor." Raja menghela napas panjang, menahan emosi. "Kau membuatku hampir mati ketakutan." Abu mendekat, duduk di sisi tempat tidur. "Itu dia, tuanku. Ketakutan adalah bayangan yang diciptakan pikiran sendiri. Tidak ada api, tapi engkau berlari seperti dikejar badai. Begitulah hidup kita terlalu sering terbakar oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi. Raja menatapnya lama. Ada keheningan di antara mereka. Dalam diam itu, sang raja sadar betapa seringnya ia diperintah oleh rasa takut. Takut kalah, takut gagal, takut kehilangan kuasa, bahkan takut pada bayangan masa depan yang belum tentu datang. Abu melanjutkan, takut adalah anak dari imajinasi yang liar. Ia membuat orang mengurung diri dalam penjara yang tak terlihat. Engkau bisa memiliki seluruh dunia, tapi jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, engkau tetaplah tawanan. Raja menunduk. Kau benar, Abu Nawas. Kadang aku takut hal-hal kecil, takut rakyat memberontak, takut umur tak panjang, takut ditinggalkan sejarah. Tapi apa gunanya semua ketakutan itu? Tidak ada, jawab Abu pelan. Karena hidup, tuanku, adalah medan yang tak bisa diprediksi. Ketenangan sejati bukan berarti tidak pernah takut, tapi tetap berjalan meski takut itu datang. Seperti malam ini, ketika engkau tahu tak ada api, tapi tetap menyalakan kesadaran. Mereka berdua duduk dalam diam. Dari kejauhan, terdengar suara burung malam dan desiran angin melewati pepohonan taman istana. Abu menatap langit dan berkata lirih, "Tahukah tuanku? Ketakutan hanya bisa dikalahkan oleh kehadiran. Saat pikiran berlari ke masa depan, takut pun tumbuh. Tapi ketika engkau kembali pada detik ini, pada napas yang sekarang, ketakutan itu pun lenyap seperti kabut tersapu cahaya." Raja menatapnya dalam-dalam. "Jadi ketenangan datang dari keberanian untuk berada di saat ini?" Abu mengangguk. "Ya, orang yang hidup di masa depan hanyalah pengkhayal yang gelisah. Orang yang terjebak masa lalu hanyalah pengingat yang sedih. Tapi orang yang hidup di masa kini, ia bebas. Ia tidak dikejar apapun." Raja menatap tangannya yang masih bergetar, lalu tertawa kecil. "Aku pikir aku sudah melewati banyak hal, tapi rupanya hatiku masih rapuh di hadapan ilusi." Abu berdiri menepuk bahunya dengan lembut. "Kau manusia, tuanku. Bahkan raja sekalipun tetap punya sisi yang takut. Tapi saat engkau belajar menatap ketakutanmu tanpa lari, saat itu engkau sudah melangkah lebih jauh dari banyak orang." Ketika Abu hendak pergi, raja memanggilnya. "Abu Nawas, terima kasih. Kau membangunkanku malam ini bukan dari tidur, tapi dari kelalaian." Abu menunduk hormat, lalu menjawab dengan senyum penuh makna. "Dan esok pagi, tuanku akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tapi dengan jiwa yang lebih berani." Malam itu, raja kembali ke ranjangnya. Ia menatap langit-langit dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada apapun. Tidak pada kematian, tidak pada masa depan, tidak pada kehilangan. Ia tahu, selama ia hadir di detik ini, tak ada yang bisa benar-benar mengusik ketenangannya. Pagi di Baghdad itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di daun kurma ketika Raja Harun al-Rashid duduk di taman istana, memandangi permukaan kolam yang tenang. Ia merenung lama. Setelah ujian tentang ketakutan, jiwanya terasa lebih damai. Namun di kedalaman hatinya, masih ada sesuatu yang mengganjal semacam keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ia ingin semua berjalan sesuai rencananya. Bahkan ketenangan pun ingin ia atur. Abu Nawas, yang seolah selalu tahu isi hati sang raja, datang membawa dua cangkir teh hangat. Ia duduk tanpa bicara, hanya memandangi air di kolam yang beriak kecil karena angin. "Tuanku," katanya pelan, "air itu tak pernah menolak angin, tapi juga tak mengejarnya. Ia hanya mengikuti gerak alam dan kembali tenang setelahnya. Itulah kebijaksanaan yang belum paduka miliki." Raja tersenyum samar. "Kau benar, Abu. Aku sudah belajar menahan amarah, kehilangan, ejekan, dan ketakutan. Tapi entah mengapa aku masih gelisah. Aku ingin kedamaian yang utuh, yang tidak bergantung pada keadaan." Abu menatapnya tajam. "Kalau begitu, hari ini kita akan bicara tentang pasrah." "Pasrah?" Raja mengerutkan kening. "Bukankah pasrah berarti menyerah?" "Tidak," jawab Abu lembut. "Menyerah adalah berhenti berjuang. Tapi pasrah adalah berjuang dengan hati yang tenang, menerima hasil tanpa menggantungkan kebahagiaan padanya." Raja termenung. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti cahaya menembus kabut. Ia teringat betapa seringnya ia menuntut segalanya harus sesuai kehendak. Rakyat harus patuh, pejabat harus sempurna, cuaca harus mendukung rencananya. Dan ketika semua tak sesuai harapan, kemarahannya kembali tumbuh diam-diam. Abu kemudian mengajaknya berjalan ke kebun belakang istana. Di sana ada seorang tukang kebun tua yang sedang menanam pohon kurma. "Berapa lama sampai pohon ini berbuah?" tanya raja. 7 tahun, tuanku," jawab si tukang kebun tanpa berhenti menggali tanah. Raja tertegun. 7 tahun? Tapi usiamu sudah tua, mungkin kau tak sempat mencicipi buahnya." Orang tua itu tersenyum. "Mungkin tidak, tuanku. Tapi aku menanamnya agar orang lain bisa menikmati hasilnya nanti. Seperti aku menikmati buah dari pohon yang ditanam orang sebelumku." Abu memandangi raja yang terdiam. "Lihatlah, tuanku, itulah pasrah. Ia bekerja tapi tak menuntut hasil untuk dirinya. Ia menanam dengan cinta, bukan dengan harapan akan imbalan." Raja menghela napas panjang. "Aku baru sadar, Abu. Aku terlalu sering menanam untuk diriku sendiri, bukan untuk kehidupan." Mereka kemudian duduk di bawah pohon delima. Burung-burung berterbangan, dan sinar matahari menembus celah daun. Abu berkata pelan, "Hidup bukan tentang mengendalikan hasil, tapi menjalani proses dengan hati yang lapang. Pasrah bukan kehilangan kendali, melainkan membebaskan diri dari beban keharusan." Raja menatap langit biru, seolah mencari jawaban di antara awan. "Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa pasrah ketika ia punya tanggung jawab besar seperti aku? Rakyatku bergantung padaku." Abu tersenyum. "Tuanku, tanggung jawabmu adalah berbuat sebaik mungkin, bukan memastikan semuanya sempurna. Bahkan Allah pun tak menuntut hasil, hanya niat dan usaha yang jujur. Ketika engkau terlalu memaksa dunia tunduk pada kehendakmu, justru engkau menjadi budak keinginan sendiri." Kata-kata itu membuat dada sang raja terasa lega, tapi sekaligus pedih. Ia sadar, sebagian besar penderitaannya berasal dari dirinya sendiri. Dari keinginan yang tak pernah berhenti tumbuh, dari ambisi yang menyamar sebagai tanggung jawab. Ia mengejar ketenangan dengan cara mengatur segalanya, padahal ketenangan sejati justru datang saat ia berhenti memaksakan apapun. Abu berdiri, mengambil 1 daun kering yang jatuh di pundaknya. "Lihat daun ini, tuanku. Ia gugur bukan karena lemah, tapi karena sudah tiba waktunya. Begitu juga hidup. Ada hal-hal yang memang harus dibiarkan pergi agar kita tetap utuh." Raja memandangi daun itu lama sekali, lalu berkata lirih, "Mungkin selama ini aku terlalu takut kehilangan kendali, sampai lupa bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa dikendalikan." Abu menepuk bahunya. "Ketika engkau benar-benar mengerti pasrah, engkau tak lagi dikendalikan oleh hasil. Engkau bekerja tanpa kecemasan, mencintai tanpa ketakutan, dan memimpin tanpa kesombongan. Saat itu, kedamaian yang kau cari tak lagi perlu dicari, karena ia sudah menjadi bagian dari dirimu." Raja tersenyum tipis, menatap ke arah tukang kebun yang masih menggali tanah dengan sabar. Dalam diam, ia merasa pelajaran itu tertanam dalam jiwanya seperti benih yang perlahan tumbuh. Ia mengerti sekarang, ketenangan bukan hadiah dari dunia, tapi buah dari penerimaan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin mengendalikan apapun. Ia hanya ingin hadir seperti daun yang jatuh dengan anggun, tanpa penyesalan. Sore itu, langit Baghdad diselimuti cahaya keemasan yang lembut. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman istana. Raja Harun al-Rashid duduk di beranda, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya, seolah perjalanan panjang bersama Abu Nawas telah menyingkap tirai yang menutupi hatinya selama ini. Namun di balik ketenangan itu, masih ada 1 pertanyaan yang menggelayut di benaknya. Abu Nawas datang membawa kendi air dan 2 gelas tanah liat. "Paduka tampak murung sore ini," katanya pelan sambil menuangkan air. Raja tersenyum tipis. "Aku sedang berpikir, Abu. Setelah semua yang kau ajarkan menahan amarah, kehilangan, ejekan, ketakutan, dan akhirnya pasrah, apa lagi yang tersisa? Apakah itu cukup untuk mendapatkan ketenangan sejati?" Abu menatapnya dengan tatapan lembut, seolah sudah menebak arah pembicaraan itu. "Masih ada 1 hal lagi, tuanku. Sesuatu yang paling sulit sekaligus paling melegakan melepaskan diri dari keakuan." Raja terdiam. Kata itu terasa asing sekaligus mengguncang. "Keakuan?" "Ya," jawab Abu. "Segala hal yang membuatmu merasa harus menjadi aku. Aku yang harus dihormati. Aku yang harus benar. Aku yang harus diingat. Selama engkau masih hidup demi mempertahankan citra dirimu, engkau akan terus gelisah." Raja menatap air di dalam gelasnya. Permukaannya memantulkan wajahnya sendiri, namun sedikit bergetar karena angin. "Jadi kau ingin aku melupakan siapa diriku?" Abu tersenyum kecil. "Bukan melupakan, tapi membebaskan. Engkau tetap Harun al-Rashid, tapi jangan biarkan gelar itu menelan hatimu. Saat engkau bisa memimpin tanpa merasa lebih tinggi, menolong tanpa merasa berjasa, dan hidup tanpa merasa harus selalu menjadi pusat, saat itu ketenangan akan menjadi sahabatmu yang abadi." Raja terdiam lama. Suara burung sore mengisi keheningan di antara mereka. Ia mengingat kembali semua pelajarannya. Bagaimana ia pernah marah, takut, kehilangan, lalu belajar menerima dan pasrah. Tapi kini ia menyadari bahwa semua akar dari keresahan itu bermuara pada satu hal, ego. "Abu Nawas," katanya perlahan, "aku baru sadar bahwa semua penderitaanku lahir dari diriku sendiri. Aku ingin dihormati. Aku ingin dunia berjalan menurut kehendakku. Aku ingin segalanya berputar mengelilingi aku. Dan semakin aku berusaha mempertahankannya, semakin aku kehilangan diriku." Abu menatapnya penuh kebanggaan. Itu kesadaran yang jarang dimiliki seorang raja. Orang yang paling sulit menemukan ketenangan bukanlah yang miskin, tapi yang terpenjara oleh dirinya sendiri. Ego adalah musuh paling halus, ia membuatmu merasa hebat, tapi diam-diam mengikat lehermu dengan rantai keinginan. Raja mengangguk pelan. "Lalu bagaimana aku bisa benar-benar bebas darinya?" Abu menatap cakrawala yang mulai memerah. "Dengan memberi tanpa pamrih, dengan berbuat tanpa ingin dikenal, dengan mencintai tanpa ingin memiliki. Saat engkau melakukan kebaikan tanpa menulis namamu di atasnya, dunia akan menjadi tempat yang damai karena kau telah menaklukkan musuh terbesar, dirimu sendiri." Raja termenung, lalu tersenyum lirih. "Mungkin itu sebabnya aku selalu merasa lelah, karena selama ini aku sibuk mempertahankan sesuatu yang tak nyata kebanggaan." Abu mengangguk. "Ego selalu lapar, tuanku. Ia tidak pernah kenyang, bahkan ketika seluruh dunia menunduk padanya. Tapi begitu kau berhenti memberi makan padanya, yang tersisa hanyalah kedamaian." Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat warna oranye di langit. Raja berdiri dan melangkah ke tepi taman, menatap pohon kurma yang pernah ia lihat ditanam oleh tukang kebun tua itu. "Abu," katanya lirih, "aku ingin menjadi seperti pohon itu, berdiri tanpa kesombongan, memberi tanpa perhitungan, dan tetap tegak meski tak dipuji." Abu menatapnya dengan mata yang berkilat lembut. "Dan jika itu yang engkau niatkan, tuanku, maka engkau telah menemukan kunci terakhir dari ketenangan. Karena orang yang telah menaklukkan egonya tidak lagi diombang-ambingkan oleh dunia. Ia hidup dalam kedalaman dirinya sendiri, dan di sanalah Tuhan bersemayam." Raja tersenyum. Hatinya terasa ringan, seperti baru saja meletakkan beban yang telah lama dipanggul. Ia menatap ke langit yang mulai gelap dan berkata, "Sekarang aku mengerti, Abu Nawas. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika aku berhenti memperjuangkan diriku sendiri." Abu Nawas tertawa kecil, menundukkan kepala. Dan ketika seorang raja mampu berkata begitu, dunia pun menjadi lebih damai. Sore itu, keduanya terdiam, membiarkan angin membawa percakapan mereka ke arah langit. Tak ada lagi pelajaran yang tersisa, hanya keheningan yang manis. Tanda bahwa jiwa sang raja akhirnya pulang pada dirinya sendiri, bebas dari rasa takut, keinginan, dan keakuan. Dalam keheningan itu, ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tak tergantung pada apapun.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: "Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?"
3: "Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah."
2: "Yowes, sedekahkan wae nek ngono."
3: "Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?"
2: "Eh, serah ke wae ke si Barkas."
3: "Si Barkas? Apa kui?"
2: "Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM."
3: "Wah, menarik ya."
2: "Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: PPTKI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTKI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTKI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan makrifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabb-nya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: يعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Orang yang takwa Allah beri jalan keluar. Orang yang takwa Allah beri rezeki dari tempat yang tidak disangka dan diduga. Orang yang bertakwa Allah jadikan mudah semua urusannya. Allah merindinglah. Mudah semua urusannya. Tapi ingat ayat ini, Allah Ta'ala dengan hikmah dan kebijaksanaannya letakkan ayat ini pada surat At-Talaq. Yang artinya apa? Surat perceraian. Karena apa? Allah ingin menjadikan Anda yang bercerai, ayo move on. Ayo move up. The show must go on. Ayo jalan terus. Hadapi masa depan Anda dengan penuh keceriaan, dengan penuh kecerahan, kecerahan, keceriaan, optimisme. Kenapa? Ini ayat tentang perceraian. Allah enggak macam-macam. Allah itu bukan asal letakkan ayat, oh taruh aja pada surat ini, taruh pada surat ini, enggak. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki, Allah berikan kemudahan. Semuanya Allah letakkan pada surah At-Talaq. Di sini Allah menginginkan apa? Allah kirimkan surat cinta kepada Anda. Allah kirimkan surat optimisme untuk Anda. Allah sayang kepada Anda. Allah katakan, ayo, cerai bukan akhir dari semuanya. Cerai bukanlah akhir dari segalanya. Tapi insya Allah, apabila Anda takwa kepada Allah selepas perceraian itu, maka Allah akan bukakan semua jalan kebaikan untuk Anda.
1: Masya Allah.
0: Tapi ingat, bukan jalan keluar dulu, bukan rezeki dulu, bukan kemudahan dulu, tapi takwa dulu.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Lebih kemana? Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza, dan kita masih ada di program podcast Meja Bundar. Filosofinya kenapa sih bundar? Karena kita melihat semua itu saling terkait dan tidak ada sudut-sudut tertentu sebetulnya ya. Semua ini seperti lingkaran yang saling menyatukan. Dan tamu kali ini tamu spesial banget. Subhanallah, ini yang suka saya baca pemikirannya, dan kita langsung berkenalan saja dengan Dr. Fika Kumara.
3: Iya. Yeah.
2: Dokter, Anda siapa, Dokter?
3: Assalamualaikum, Ustaz, dan teman-teman semua. Saya Fika Kumara, kebetulan memang nulis buku yang katanya Ustaz Hussein bahas, saya senang sekali. Satu kehormatan tersendiri bisa di meja bundar ini, mudah-mudahan tidak ada lagi sudut-sudut. Makin bisa kolaborasi. Yeah. Karena sebenarnya termasuk keresahan saya ketika menulis buku Geopolitik Umat ini tahun 2020. Saat itu saya baru selesai S3. Saya dengan teman-teman di IMUNE, Institut Muslimah Negarawan, memang concern pada pengembangan bidang geopolitik dan media, mengawinkan ilmu-ilmu kontemporer dengan penelitian keumatan dan tentu saja visi Islam, Islamic value, Ustaz. Dan waktu itu memang belum 2023 ya, belum kejadian Tufanul Aqsa, tapi masalah Palestina sudah sangat lama menjadi tragedi di umat Islam. Itu yang mendorong saya dan teman-teman untuk, terutama saya, memang ini buku tunggal ya. Ada satu lagi buku Geopolitik Ibu, itu saya bareng teman-teman gitu. Karena itu peran ibunya.
4: Aku ada nih bukunya.
3: Nah, ini Masya Allah, Mbak Shiki. Nah, itu Ustaz Hussein. Jadi mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi buat ternyata mak-mak juga bisa ngomong politik ya. Terutama juga geopolitik.
2: Latar belakang pendidikan ibu?
3: Saya memang kebetulan banyak bergelut di bidang pemetaan sejak S1, S2-nya bicara.
2: S1 di mana, Bu? S1-nya?
3: Di UGM.
2: UGM, ya?
3: UGM, kemudian UI di S2-nya. S3-nya balik lagi ke UGM, Geografi Maritim. Penelitian tentang alki, selat-selat strategis, makanya ketika bicara Gaza tuh langsung ke gambar postur geografisnya dan bagaimana sebenarnya PR-nya ya kita membawa itu pada konteks keindonesiaan. Karena menurut saya memang ada persinggungan wacana yang luar biasa yang perlu kita urai gitu. Dan banyak sekali inspirasi, apalagi Ustaz Hussein kan tinggal di Gaza ya, bisa kita urai itu satu persatu di bidang banyak hal ya. Seperti itu, Ustaz.
2: Luar biasa, ini pembukaan yang sangat sangat menstimulasi sebetulnya. Apa sih pembahasan keren banget nih pasti setelah ini. Dan di sini ada juga Ciki Fauzi.
4: Halo, ya. Saya Timore. Ustaz, tapi tadi pas Dokter Ustazah Fika Kumara membahas tentang maritim, saya jadi ingat Global Sumut Flotilla. Ini kalau Ibu Dokter ikut berlayar pas banget.
2: Wow, keren banget itu.
4: Bisa memetakan pergerakan maritim kita.
3: Iya, itu daerah
4: via
3: termasuk choke point itu, area-area titik sedak maritim itu.
4: Tapi kita tuh sebel banget, itu Israel intercept teman-teman kami para aktivis di perairan internasional. Sebel banget itu kok. Maksudnya di mana sih hukum internasional itu berlaku, Dokter? Aku manggilnya Ibu Dokter, Ibu Ustazah.
3: Monggo. Serah.
4: Ibu biasanya dipanggil.
3: Kayaknya kepanjangan deh Ibu Ustazah ya.
4: Ibu Dokter Fika. Iya, itu gimana sih peran apa ya? Peran the government of the world, peran ini hukum internasional kok kayak enggak berlaku di Israel tuh, gimana sih? Sebel banget.
3: Ya itulah dilema geopolitik hari ini ya. Saya pikir umat itu tidak lagi menjadi aktor ya. Saya pikir ajaran-ajaran Islam itu tidak menjadi ajaran yang operatif, ajaran yang ya bisa dibilang hukum positif gitu, termasuk hukum internasional. Saya pikir makanya lembaga-lembaga internasional termasuk kan dalam tatanan dunia hari ini ya, akhirnya kan ya lebih tidak bisa berbuat banyak gitu. Kita tidak bisa berbuat berharap kecuali justru dari aktor

0: perlawanan terhadap Zionis gitu. Jadi aset-aset geopolitik, aset-aset geografis yang dimiliki oleh kita itu belum on sepenuhnya kan. Ini kan berarti ada aktor yang mungkin belum betul-betul mengemban misi geopolitik Islam bisa dibilang.
1: Yeah.
0: Saya pikir hari ini ya menghidupkan kembali wacana aktor geopolitik Islam itu penting sekali karena kalau bukan kita terus siapa lagi gitu. Dan pertarungannya kan bukan hanya pada level penguasaan taktis lapangan tapi penguasaan konsep-konsepnya, menghidupkan wacana itu dalam ini bicara tarung wacana aktivisme hari ini ya. Misalkan kalau kita bicara wacana hukum internasional, wacana hukum laut, wacana kemanusiaan, wacana pembangunan bahkan gitu ya kalau dalam konteks karena Gaza juga kan ya kita tahu inisiatif Trump juga melakukan rekonstruksi Gaza itu kan bicara pembangunan fisik. Nah, seringkali itu kan Islamic value itu tidak banyak hadir di situ.
1: Iya. Ustaz. Kita pun teman-teman ketika hadir dalam global sumut flotilla itu sebenarnya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini negara muslim terbesar, kita siap loh berinteraksi, bergabung, berkolaborasi dengan orang kiri dalam tanda kutip ya kan, ini orang kiri kan, LGBTQ juga ada di situ gitu loh.
2: Kita latihannya aja di barak itu kiri banget.
1: Iya.
2: Itu di Tunisia.
1: Artinya memang kalau kita sudah masuk dalam panggung geopolitik, kita harus siap untuk berinteraksi dengan mereka yang biasanya berseberangan dengan kita gitu ya. Nah, namun kita harus memahami juga kan kita sebagai dalam konteks apa nih gerak di situ agar kita nggak baper. Kalau ibu dokter Vika S3-nya kemaritiman ya, maksudnya ke pertahanan apa nih,
0: pertahanan maritim.
1: Emang maritim kita sedang bermasalah atau gimana?
0: Sebenarnya karena Islam hari ini masih menjadi ya kalau istilah sekarang tuh nomena ya, ada fenomena ada nomena. Jadi Islam itu masih berada di tataran konsep normatif.
1: Jadi kita nggak paham tuh fenomena mana.
0: Fenomena itu sesuatu yang bisa kita indra ya. Nah, ini kayak fenomena Gaza, fenomena Sudan itu kita bisa indra. Tapi ada nomena. Nomena ini kan biasanya value, biasanya konsep, sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak terukur, nggak terlihat secara visual, secara fisik gitu. Nah Islam tuh masih di ranah itu, termasuk dalam pengaturan maritime governance ya. Kita menguasai banyak pintu gerbang selat-selat dunia, dari 9 atau 10 choke point itu kita sebenarnya dunia Islam itu, termasuk Red Sea ya, terusan Suez, Selat Hormuz, Samudra Hindia, sampai di Nusantara, apalagi kita punya banyak pintu gerbang. Ya sebenarnya tidak terancam dalam konteks ancaman, karena hari ini juga umat Islam kan tidak secara aktif mengemban jihad sebenarnya kan. Justru istilah jihad ini baru mengemuka setelah Tufanul Aqsa 2023 7 Oktober. Nah ini kan teman-teman Al-Muqawamah Masya Allah itu sudah mencontohkan kepada kita betapa satu prinsip geopolitik yang selama ini terasing ya, karena memang kita tidak bisa pungkiri tatanan maritim, tatanan dunia hari ini ya eurosentrik banget gitu. Setelah Perang Dunia Kedua,
3: eurosentrik berarti white supremacist banget ya.
0: Yes, ya Eropa banget ya, termasuk ya tatanan bernegara, tatanan dunia. Nah saya pikir ini yang nomaden kan, maksudnya kita lihat kenapa penguasa muslim sekarang nggak bisa berbuat apa-apa soal Gaza ya, karena mereka memang tidak mengemban Islam dalam konteks geopolitik tadi. Saya pikir itu absen ya misi Islam dalam pertahanan misalkan. Saya mengenal istilah ribat. Saya pernah penelitian dengan teman-teman imun ke pesisir timur pantai Sumatera ya, pantai timur Sumatera itu isinya kampung-kampung narkoba, padahal dulu Afrika Utara yang Tunisia termasuk ya, Mbak Ciki kemarin itu dulu kan benteng ribat itu dijaga sama orang-orang terbaik, para ulama di buku The Sea of Calypse-nya Christopher Pickard itu mendirikan pesantren, ulama-ulama SDM-SDM terbaik itu menjaga tanah kaum muslimin, dijaga dengan generasi yang kuat dan paling berkualitas bisa. Kalau sekarang kita lihat Dumai, kami ke Dumai ke Kepulauan Meranti ya, ke Natuna, itu pesisir kita di perbatasan, padahal Islam itu punya konsep ya soal ribat. Nah, narkoba.
4: orang-orang yang

0: tidak yang sangat low human development. Jadi menurut saya memang geopolitik ini bukan soal kekayaan geografi aja akhirnya, tapi bicara human development. Dan ini yang kita belajar dari Gaza kan, betapa akidah, betapa resistensi mereka, betapa keimanan mereka tiga dimensi kalau menurut saya, karena keimanan mereka itu menjaga tanah, menjaga ruang publik mereka, gitu ya. Menurut saya pernah ngobrol dengan istrinya Ustadz Hussein ya, Ukhti Jinan, 2 tahun yang lalu beliau mengatakan ya kayak di Gaza itu ikhtilat di ruang publik itu aib gitu. Artinya ada something, ya memang itu aspek pergaulan, tapi menurut saya itu efeknya pada kehormatan bangunan masyarakat ya, ketika yeah. semua punya visi yang sama, komdev. Jadi menurut saya geopolitik itu ada bicara human development juga, karena yeah. itu yang pernah diajarkan dalam sejarah ya. Bagaimana manusia itu punya keimanannya itu bekerja dalam semua dimensi hidupnya, tidak hanya pada dimensi spiritualnya, personalnya, tapi juga dalam penjagaan tanah dan ruang publik. Nah, dalam konteks sekarang makanya saya banyak mengembangkan kajian-kajian soal pembangunan urban, Ustaz. Jadi karena itu yang saya rasa kita di sini banyak bersuara soal Palestina, tapi kita pun punya our own problem gitu ya. Bagaimana kita shaping our society dari prinsip-prinsip Palestina, keteguhan jiwanya, termasuk bagaimana mereka menjaga tanah, menjaga ruang publik. Itu saya pikir bagian dari manifestasi pemikiran geopolitik, saya pikir hari ini. Ya enggak sih, karena berpikir ruang ya. Kalau geopolitik dalam hal yang paling sederhana, kalau saya ini kita memang harus bisa merebut tafsir sih kalau menurut
1: iya,
0: saya.
1: Iya, apa sih definisi yang mudah untuk geopolitik itu iya. gimana Bu? Kalau biar orang bisa paham.
0: Iya, kalau saya mencoba menyederhanakan jadi politik keruangan, pengaturan ruang hidup umat Muhammad SAW. Memang ini terminologi geopolitik itu baru muncul pertama kali 1916 di jurnal Swedia, Rudolf Kjellén. Memang istilah ini muncul dari Eropa, tapi sebenarnya kalau kita berbicara syariah, prinsip-prinsip ini sudah lama, berabad-abad, sejak arum turun gitu ya, sejak masa Rasulullah ya, umat Islam itu sudah disiapkan menjadi pelaku geopolitik gitu.
1: Makanya ada istilah Islam sentris gitu yeah. ya. Dalam buku itu saya baca dari bukunya Ibu Dokter ya.
0: Iya, yeah, Masya Allah.
1: Jadi selama ini kan kalau kita berbicara geopolitik ini kan kita memposisikan tadi itu yang apa hero sentris itu ya. Mm-hmm. Tapi kita enggak pernah benar-benar memposisikan Islam sebagai pusat dari geopolitik itu yeah, gitu loh.
0: Betul. Eurocentric tadi akhirnya Eropa. Kalau Islam sebenarnya makanya dengan saya menyambut gembira adanya teori Circle of Barokah, adanya pemikir-pemikir muslim yang mau menandingi ya, menyanding. Jadi memang sebenarnya PR-nya itu dalam konteks konsep itu ya, menandingi dan menyanding, sanding dan tandingan dan sandingan gitu. Itu kita punya enggak dalam konteks, karena itu bicara solusi hari ini. Akhirnya kenapa dunia Islam hari ini tidak punya kapasitas atau tidak punya minimal bersanding dulu, compare ya, dalam teori perbatasan tuh gimana sih Islam punya konsep enggak, kita nyari dulu, dibandingkan dulu, baru kita sandingkan, baru kita tandingkan. Kalau dalam konteks dunia aktivis zaman dulu saya ya, zaman saya mahasiswa tuh kan ada istilah tarung wacana. Nah, itu ruang seperti ini yang saya pikir antara Islam dan Barat itu sudah mulai semakin kehilangan panggung ya, seperti itu. Memang butuh banyak kajian gitu. Kita tidak bisa hanya berkiblat pada teori-teori yang diajarkan secara formal dalam institusi pendidikan hari ini. Sekarang makin banyak ya, alhamdulillah sudah saya menyambut baik juga dengan kajian Baitul Maqdis. Nah, itu kan pendekatan geopolitik baru. Padahal kita punya loh maestro geopolitik yang Muhammad Al-Fatih, tapi itu kan tidak pernah dirujuk dalam studi defense studies dimanapun ya, maritime studies itu kita tidak, padahal luar biasa tuh.
1: Mungkin sebetulnya ada, cuman kita enggak situ ya.
2: Kalau orang keilmuan ini susah dicari kali ya.
1: Iya. Memang bahasa geopolitik pun ini bahasa yang sebetulnya tabu ya kalau di kalangan anak-anak muda sekarang, terutama yang sekarang kita tahulah demografi kita kan didominasi oleh anak muda gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini gimana kita bisa mendapatkan referensinya kalau ini pun jarang dibahas gitu.
0: Iya, itu yeah. maksud saya wacana ini masih blue ocean ya, kayaknya masih jarang banget pemainnya.
2: Benar.
0: Padahal mereka musuh-musuh Islam kan banyak bermain di sini, ya, ya, termasuk digital development, ya, globalisasinya.
2: Wow. Terus saya jadi ingat terkait Tunisia ya. Jadi waktu saya ke Tunisia, saya rada kaget dan seperti diingatkan kembali karena ada patung Ibnu Khaldun yang di depan gereja gede banget di Tunisia gitu. Dan saya tuh ngehnya Ibnu Khaldun itu adalah sosok ilmuwan Andalusia. Dan pas ngobrol-ngobrol sama teman-teman di pelabuhan Sidi Bouzaid, saya ngobrol terus lah kan sambil nunggu pelayaran, yang bisa kita lakukan cuma ngobrol ya Bu ya, saling menenangkan satu sama lain.
0: Iya, nah, iya,
2: itu ternyata Tariq bin Ziyad juga masuknya tuh menuju Andalusia salah satunya dari Tunisia.
0: Iya, jadi Selat Gibraltar ya. Oh, dari iya, dari Tunisia ke Selat Gibraltar.
2: Iya, gitu, ya. Beberapa aktivis yang backgroundnya Muslim banget tuh cerita terkait itu spesialnya tanah Tunisia ya. Dan saya jadi nggak, oh mungkin dulu tuh nggak ada sekat-sekat yang dibikin sama gimana ya sama orang-orang Eurocentris itu. Dan saya jadi ingat juga bagaimana itu Sykes and Picot ngebagi Misham,
0: kapling-kapling ya,
2: di kapling-kaplingin padahal kan sebenarnya kalau merujuk
0: dibuatin benderanya lagi warnanya sama
2: benderanya warna-warna Natal semua lagi kan. Iya, maksudnya mungkin nggak ya suatu saat kayak sekat-sekat negara yang dibedain sama bendera-bendera itu runtung. Aku nggak tahu sih, I have no idea. Ini cuma pertanyaan sekelibat aja. Karena dulu kan sebenarnya gimana ya, nggak ada.
1: Soalnya dulu nggak ada, kenapa harus ada gitu kan? Bisa kan nggak ada lagi dia?
2: Apa itu akan memudahkan untuk mengkontrol kita-kita nih atau gimana?
0: Iya, saya pernah dapat referensi seorang ilmuwan Mesir ya. Beliau menulis soal geopolitik kontemporer. Salah satu tagline yang saya ingat sekali adalah, dalam Islam itu ya batas negaranya ya darah syuhada gitu. Iya kan? Tidak ada konsep teritorialisme, itu kan memang konsep negara modern yang kemudian itu dipaksakan kepada dunia Islam dengan pada saat gelombang perang dunia II kan self determination right gitu kan, hak menentukan nasib sendiri gitu. Padahal sebenarnya itu kan bagian dari ya atmosfer yang sedang
1: pengkondisian.
0: Peralihan dari pemimpin global barat itu dari Eropa ke Amerika kan kala itu, dengan dari Inggris kan setelah perang dunia kan kolaps semua kan, makanya ada doktrin Monroe dan sebagainya. Amerika dengan doktrin pembangunannya ini lagi-lagi itu pun sama gitu, setelah merdeka kan dunia Islam butuh pembangunan. Nah, developmentalism ini banyak dikritik sebenarnya. Sayangnya pengkritik ini juga kebanyakan mungkin tidak, belum dari para pemikir Muslim kritis ya. Kalaupun Muslim mungkin lebih ke arah ke kiri-kirian gitu kali Ustaz Hussein. Ya, tapi ya itulah. Memang masih langka sekali, dan saya berharap kajian-kajian mendalam seperti ini, kenapa tidak gitu. Anak-anak muda sekarang makin banyak yang kritis, dan literasinya juga sebenarnya sangat mudah distimulasi gitu. Nah, cuman ya tadi tinggal pendekatan kita kan, mau pendekatan yang gimana nih, yang Islam itu mau didekatkan seperti apa.
1: Gini Bu Dokter, saya pernah ditanya ketika saya lagi ngisi kajian di Yogyakarta, Ustaz, antum itu kayak energinya gak habis-habis.
2: Iya lagi
1: ya, antum kesana kesini itu kan aktif ya, apa sih rahasianya? Ini jawaban saya. Saya bilang, kalian tuh gak tahu betapa nikmatnya bergerak dalam arena global seperti ini. Nanti suatu hari masyarakat awam ini akan paham bahwa yang kami lakukan sebagai para aktivis kepalestinaan ini bukan semata-mata aktivitas mengumpulkan donasi, kirim distribusi bantuan, enggak. Jadi kami ini satu titik kalian akan sadar kami itu adalah anak-anak muda yang sedang ikut meramaikan pertarungan geopolitik untuk melukis arah peradaban ke depan.
2: Building the civilization.
1: Ya, dan itu masuk adalah Palestina, karena di situ loh arena negara-negara adidaya bertarung. Jadi kalau kalian anak-anak muda sudah masuk ke arena ini, itu ada adiktif, satu, akan ada kecandu di situ, dan dua, kalian akan merasa ini loh, asal sebagai anak muda dengan intuisi yang masih tajam, energi yang masih puncak, ini loh, this is where I belong. Mm-hmm. Ini tempat saya harus berjuang. Bukannya kita menurunkan.
0: Iya.
1: Iya, arena pertempuran kita. Maka tadi kata Tiago bagus banget dibilang. Dan itu salah pengen juga dia bilang ini. Ketika kita berusaha membebaskan Palestina, pada hakikatnya Palestina lah yang sedang membebaskan kita.
0: Betul.
1: Dari visi misi remeh-temeh, dari distraksi yang benar-benar apa sih kita kerisauannya masih kerisauan personal, kerisauan sirkus-sirkus sempit yang itu tidak memiliki dampak sosial besar kan? Tapi kalau kita sudah bergerak untuk Palestina, pada hakikatnya kita sedang juga mengurai masalah berbagai permasalahan dunia, termasuk konflik di Sudan, konflik di Uighur. Kalau kita melihat dari kacamata geopolitik, sebetulnya kan masih terkonek ya sebetulnya.
0: Betul. Geopolitik itu opening rich discussion. Kalau menurut saya diskusi yang sangat kaya, semua lapisan. Kalau saya menggunakan pendekatan tadi saya cerita tentang high politics, low politics. Dalam konteks low politics kita kaum muslimah nih, kenapa kita juga harus ngomong high politics, low politics, pembangunan misalkan. Kenapa sih generasi sekarang akhirnya berpikir tadi kata Ustadz gaya hidupnya seperti itu? Karena memang pembangunan hari ini tidak bervisi untuk membangun manusia. Jadi kalau kata ulama penuh dengan syubhat dan syahwat. Jadi, generasi itu kan didangkalkan dan dengan sekarang miras, drugs, pornografi,
2: protokol of food. Elder Zionist.
0: Iya, saya pikir itu
2: dari food, dari fashion, dari film.
0: Nah, itu kan melemahkan
2: dan kita nggak sadar itu disusupin ya.
0: Iya, itu kekuatan tertinggi manusia kan ada pada akalnya, pada kognisinya. Syubhat itu katanya merusak akal, syahwat itu merusak amal gitu. Akhirnya mereka tidak menjadi generasi yang berani memasuki area yang memang pada level tertingginya tadi arena global kata Ustaz. Kita bisa bertarung wacana, kita bisa melakukan penyandingan, tanding gitu ya. Kalau antum punya konsep begini, kami juga punya lo gitu. Kami punya pengaturan misalkan soal perbatasan, bagaimana kami penjagaan ruang publik, bagaimana marwah perempuan itu terjaga dalam dunia digital sekalipun. Saya pikir kita harus melepaskan diri dari dalam konteks digital sekalipun, kita jangan hanya sebagai konsumen dong. Kita juga harus punya mental menyiapkan generasi yang bisa membangun misalkan smart city dalam konsep misalkan. Karena kan memang kita tadi civilization kan targetnya dan memang harus seperti itu. Jadi ada layer di mana nomena tadi kita siapkan, memang harus konseptual dan itu digali dari kitab-kitab ya, tentu saja Quran, Sunnah dan para ulama, Ibnu Khaldun tadi ya. Dan juga ada tokoh-tokoh taktisnya, tokoh-tokoh kreatifnya. Saya pikir ya ini harus kolaborasi, ini kerja luar biasa memang. Kebangkitan umat hari ini itu kan di situ kuncinya gitu. Kita masih ternina bobokan dengan nomena-nomena atau konsep-konsep yang berasal dari bukan Islam gitu. Bahkan kita belum, mungkin bisa jadi karena kehilangan pride di situ, kehilangan kebanggaan untuk menggali gitu.
2: Ini karena mulainya awalnya kebencanaan keilmuan gak sih, karena library
0: sekularisasi
2: Islam. Betul. Di Baghdad tuh waktu itu terbakar habis.
0: Iya, deislamisasi, terputusnya sakofah Islam. Kenapa kaum ibu sekarang hanya misalkan contoh sederhana bicara sumur, dapur, kasur, padahal ibu zaman dulu bicara high politics, bicara Baitul Maqdis, bahkan pembantunya Rasulullah kata Husain, Husain tadi Ustaz juga.
2: Husain cerita tentang
0: itu udah
2: ceritanya
0: bicara
2: menarik banget.
0: Itu kan levelnya maksudnya itu high politics loh, Mbak. Kan bicara pertahanan, bicara bagaimana mimpi visi Rasulullah untuk merebut kembali.
2: Bisa cerita juga terkait
0: biar teman-teman yang nonton. Benar.
2: Karena tadi kayak aku mesti wow gitu.
0: Iya.
1: Ada sebuah hadis. Ya, teman-teman. Hadis ini keren banget sih. Ini harus banget kita tadabburi hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu perempuan namanya Maimunah. Pembantu Nabi SAW namanya Maimunah. Maimunah binti Sa'ad. Jadi ada dua Maimunah yang terkenal di masa Nabi. Maimunah binti Harith, istri Nabi. Dua Maimunah binti Sa'ad, ini pembantu Nabi. Di sebuah majlis, Maimunah tiba-tiba interupsi. Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis.
2: Literate banget berarti Bu Maimunah itu ya.
1: Nah, yang kaget itu ketika saya baca hadis ini, Baitul, saya bilang wait ya, tunggu dulu ya. Baitul Maqdis hari itu itu bukan satu tema yang dibahas oleh emak-emak.
0: Iya.
1: Apa bantu pula? Karena Baitul Maqdis itu sebetulnya saat itu sedang menjadi pusaran geopolitik yang jadi benturan antara dua imperium, Romawi dan Persia. Bayangin gak sih, emak-emak hari ini ngumpul di pasar, ya,
0: geopolitik.
1: Tiba-tiba, gimana ya kabar hubungan antara Xi Jinping dengan Donald Trump? Ya, gak mungkin
2: sekarang
1: banget
2: sih,
1: ya.
2: Ini harga tempe.
1: Harga tempe gitu kan, perceraian Pak Prasetya.
0: Iya, perselingkuhan.
1: Jadi, maksudnya, ketika saya membahas hadis ini, saya tanya kepada Profesor Abdul Fattah Waisi, pakar geopolitik ya, kok bisa ya seorang pembantu membahas masalah ini? Kata beliau apa? Karena hari itu yang sedang hype, yang sedang viral di Madinah adalah masalah Baitul Maqdis. Kok bisa viral? Siapa lagi yang kalau bukan memviralkan, kalau bukan Nabi SAW? Nabi SAW itu ya, betapa beliau itu ingin mengajak masyarakat yang berpikir global, go global, lagi dikepung, lagi dihandak, diparit, lagi peranan kulin batu itu kan, tapi tiba-tiba teriak, Romawi dan Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Para sahabat lagi berusaha defend, dikepung oleh 10.000
0: yang kulin parit itu.
1: Nabi mengajak mereka membahas geopolitik.
0: Masya Allah, wow.
2: Berarti.
0: Iya.
1: Dan disitulah. Jadi kalau saya gini, Bu Dokter. Bagi saya geopolitik ini ya seperti oktagon. Kalau tahu UFC, Ultimate Fighting Champion, ini tempat ahli-ahli bela diri terbaik di dunia itu bertarung. Ada Habib Nurmagomedov di situ, ada Islam Makhachev, Conor McGregor. Ini arena hanya bisa dimasuki oleh mereka ya, best of the best. Gitu. Ketika saya sudah bergerak di aktivis global, saya menantang, kita musuhnya gak kaleng-kaleng lah ketika kita di GSM ya. Kita langsung menghadapi Israel.
2: Ampun,
1: Israel ini
0: yang terkuat ya, petarung yang kuat ya, kelas beratnya ya.
1: Iya, kita mohon maaf, saya tidak lagi harus menghadapi
0: Singapura.
1: Bukan Singapura, misalnya politisi di dalam negeri lah ya, yang selama ini banyak kayak menjadi pembicaraan. Ini bukan lagi level lawan tanding saya. Lawan itu sudah Donald Trump, gitu ya, gak sih? Udah Elon Musk gitu ya, Netanyahu, gitu.
2: Berat.
1: Nah ya, jadi betapa ketika kita sudah sampai pada arah itu, kita akan sadar loh, ternyata betapa saya ini perlu mengupgrade kualitas dari segala bidang. Anak muda kalau sudah terstimulasi ke arah sini, sudah merasakan macam berjuang sini, dia akan terus mengupgrade.
0: Betul.
1: Dan ketika dia sudah terupgrade, nanti ketika dia suatu hari harus dijadikan misalnya kepala desa, kepala kota, oleh kota itu akan memiliki
2: visi yang lebih ke depan ya.
1: Hanya visi tapi juga sudah kompetensi.
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Kapasitas.
1: Nah, kalau kita selama ini hanya diajarkan untuk mengajar, bagaimana sih seolah kesuksesan anak muda ketika mereka sudah masuk menjadi PNS misalnya kan? Itu kan sekarang kan kita dibatasi sekali kan? Atau apa namanya itu bahasanya itu kalau di BUMN tuh misalnya komisaris gitu ya. Itu terlalu rendah sekali anak muda dengan dengan kemampuan yang lagi tinggi-tingginya harus diajak untuk apa dibatasi seperti itu.
0: Harusnya ngomongin Laut Cina Selatan, Ustaz.
2: Gimana tuh?
0: Selat Malaka. Kalau mau jadi Muhammad Al-Fatih, banyak nih kaum ibu kan sekarang namain anaknya Muhammad Al-Fatih. Ya harusnya kan bicara lokus-lokus strategis, bagaimana mengendalikan, mengatur, membangun tatanan di situ.
1: Itu karena
0: harus pada level itu.
1: Pemuda muslim ini kita itu tidak didesain, tidak diciptakan untuk menjadi babu-babu dan kacung-kacung.
0: Iya.
1: Kita para pemuda ini diciptakan
0: atau konsumen, Ustaz.
1: Konsumen. Kita didesain untuk menjadi pemimpin, produsen,
0: pelaku. Inisiator.
1: Ya, itu loh kita mau anak muda itu berpikir aktif.
0: Nah,
1: itulah kenapa kita bangga disebut aktivis.
0: Nah, bukan pasifis.
1: Bukan pasifis.
0: Betul, betul.
2: Kalau terkait Selat Malaka tuh gimana, Bu Dokter?
0: Iya, Selat Malaka itu sebenarnya juga kan dalam wacana kemaritiman itu kan choke point ya, dari dosen saya itu kebetulan ahli strategi juga orang militer ya. Beliau bercerita sebenarnya dijajarin aja tuh 1000 kapal nelayan di ke Selat Malaka, karena namanya karakter postur geografis choke point itu dia tidak perlu teknologi terlalu canggih, itu sudah bisa menghadang, karena kan lokasinya sangat rawan ya, kayak perempatan gitu ya, sempit, macet gitu, tiba-tiba ada yang menghalangi. Nah itu yang lewat kan kapal tanker tuh, kapal tanker, kapal kargo, kan sedikit meledak resikonya sangat besar. Jadi ya seperti Red Sea itulah. Jadi sebenarnya kemampuan kita untuk mengendalikan tuh nggak perlu teknologi canggih. Cuma persoalannya ada nggak inisiatif bisa.
1: Kalau dalam kasus-kasus sebenarnya ini misalnya Yaman gitu berani
0: nah,
1: deh.
0: Yaman tuh berani. Houthi itu masih pada konteks kan non-state actor Ustaz ya. Masih pada level itu. Makanya
1: NGO.
0: Iya, itu yang saya pikir keberanian kita juga untuk mendiskusikan diskusi wacana dalam konteks mengembangkan pemikiran-pemikiran ulama yang ditulis mungkin abad-abad sebelumnya dalam konteks kekinian. Saya jadi ingat gini, Malek Bennabi, sosiolog dari Aljazair ya, termasuk daerah Maghribi ya. Mungkin Ustaz Hussein lebih ngerti daerah Maghribi, saya belum pernah ke sana. Waktu itu pernah mau ke Tunisia tapi enggak jadi. Nah, itu memang pernah menuliskan salah satu watak bangsa yang mudah dijajah itu adalah ketika disconnect antara intelektualitasnya dengan spiritualitasnya. Hari ini kan kita bisa melihat banyak kan anak-anak muda yang pinter, tapi gak connect dengan imannya, dengan identitas spiritualnya.
2: Kalau kayak gitu mah ChatGPT juga pinter.
0: Dan teori dari mana kan akhirnya kiblatnya kan itu deislamisasi tadi atau akhirnya begitu pinter tapi tidak untuk melayani Islam, tidak untuk melayani marwah atau izah kaum muslimin, Allah dan Rasulnya, wala wal baroknya jadinya kan walanya kepada siapa, baroknya kepada siapa, kebalik-balik gitu hari ini. Nah, kolonisabilitas beliau tulisannya itu mengkritik karakter kaum muslimin di Indonesia yang ya sangat mudah menjadi, ya kalau bully itu bully able gitu ya, mudah banget dibully gitu, koloni able gitu kan, jadi sangat mudah untuk dijajah, seperti itu Ustaz.
1: Ini, sebetulnya konsep ini Bu Dokter sudah diwanti-wanti atau di warning oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Iya, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, yushikul umam antada alaikum kumat tadal akal tidak kosoatiha. Kata Nabi, tiba-tiba Nabi bilang gini depan para sahabat, nggak lama lagi nanti kalian itu akan menjadi hidangan santapan oleh musuh-musuh kalian. Iya, itu kata Nabi, seperti seekor segerombolan hewan buas yang memangsa buruannya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, hal min qilatin nahm. Ya Rasulullah, Anda kan menjanjikan kami menjadi umat yang besar, kemudian mendunia, kok kamu jadi santapan? Apakah hari itu kami sedikit? Apa kata Nabi Sallam? Bal antum yawma idzin katsir. Oh tidak, hari itu kalian banyak, miliaran.
0: Tapi seperti buih.
1: Tapi buih dalam lautan, umat ombak. Apa sih buih? Buih itu kan oksigen yang terjebak dalam apa, butiran-butiran air itu ya. Buih, nggak punya kekuatan sama sekali kan. Dan Nabi jelaskan juga penyebabnya kan. Ya, intinya adalah hubud dunia wa qariful maut, cinta dunia dan benci kematian itu. Iya. Nah, dan gini ya. Bicara masalah geopolitik, pentingnya kita ini memahami di mana sih peran kita dalam perseteruan politik ini gitu ya. Kalau kita bicara geopolitik kan artinya kita menyentuh banyak sisi kan, banyak layer-layer perjuangan gitu ya. Dan geopolitik ini juga yang menentukan arah peradaban, gitu kan. Nah, menurut Bu Dokter, ya, apa kaitan antara fenomena geopolitik hari ini dengan kondisi yang semakin tidak menentu, Sudan misalnya kan hancur-hancuran ya, dan Israel berani menyerang 8 negara dalam 2 tahun terakhir. Jadi ini arahnya kemana?
2: Apakah ada connection di antara itu semua?
0: Ya saya melihat memang ya karena umat Islam tidak lagi menjadi subjek geopolitik, tidak lagi menjadi penentu arah. Kita lebih pasif ya, sebagaimana saya kutip di buku saya, pemikir Fawaz Egerjes itu mengatakan aktor-aktor politik, aktor-aktor negara dunia Islam itu kebanyakan apolitik dan pragmatis, yaitu padahal buku tahun 90-an ditulis ya. Jadi mereka bukan yang, kalaupun negara yang kuat tapi tidak bisa menentukan. Ya kita tahu hak veto aja kan, hak veto itu dikuasai oleh, ada ya kita pusing. Udah bolak-balik di istilahnya udah, apa istilahnya ya, harapan palsu lah, dikasih harapan palsu. Nah, saya pikir itu. Jadi hubungannya ya jelas sebagaimana hadis tadi sih Ustadz, memang ya Sudan itu kan korban. posisi yang strategis itu malah jadi ada istilah resources apa ya, course ya, kutukan sumber daya. Jadi negeri yang kaya, lokasinya strategis seperti Sudan itu kan bahkan dikatakan sebagai chaos mesin. The Economist mengatakan Sudan itu sebagai mesin kekacauan. Kalau dia kacau, shockwave-nya, gelombang kekacauan itu akan ke seluruh kawasan.
3: Ya Allah.
0: Iya. Sebagaimana Indonesia saya pikir juga sama. Tapi kan Indonesia gak sampai chaos ya. Nah, itu kan yang bisa membaca itu kalau kita gak punya kesadaran geopolitik. Padahal dalam Quran juga banyak sekali perintah kul siru fil ardi fanzuru. Ya, yang dilihat kan bukan untuk itu, bukan ayat traveling sebenarnya. Fanzur kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Banyak, kebanyakan dari mereka itu adalah mujrimun, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bahkan kafirun. Perbuatan kerusakan-kerusakan itu kan kesadaran ruang, berjalan fil ard. Itu kan kesadaran ruang sebenarnya, ayat geopolitik juga itu selain Ar-Rum ya. Dan itu ada sekitar 9 ayat yang perintah, bahkan lebih kayaknya ya, perintah Quran untuk berjalan di muka bumi, melihat perilaku. Jadi yang diminta fanzur ya, observasi, lihatlah gitu. Bagaimana perilaku akibat dari orang-orang yang sebelum kalian, yang mereka kebanyakan adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir. Nah, itu kan kesadaran ruang, kesadaran hal-hal begitu memerintahkan kita untuk lebih punya 3 dimensi dalam keimanan gitu ya. Termasuk dalam menyadari posisi kita. Kalau kita tidak aware, sekaya apapun kita, kita kayak perempuan seksi aja yang diincar di target, easy target, sitting duck gitu istilahnya ya, yang bisa semua ya seperti halnya Sudan gitu. Jadi sekaya apapun itu menjadi kok targetnya predator perampok misalkan. Karena kita sendiri memang menurut saya dalam Islam itu prinsip geopolitik itu lebih kepada jihad itu ya, zarwatus sanam itu salah satu prinsip geopolitik saya pikir yang dijadikan syarat gitu ya, ketika Concert of Europe, ketika Turki mau saat itu kan Anda tidak boleh mengatur, membangun pola hubungan masuk ke Eropa. Turki waktu itu the segment of Europe itu masuk minta ke Eropa, itu kan diberi syarat sama Concert of Europe, jangan gunakan hukum-hukum Islam. Artinya di situ bukan hanya memang tidak hidup, memang dimatikan. Ada keinginan dari pihak kaya Eropa emang nggak mau, nggak mau gitu. Islam tuh jadi semacam hukum positif di international law-nya, itu salah satunya kalau kita lihat sejarah ya.
1: Konsep Europe itu tahun berapa sih ya? Konsep of Europe itu ya awal abad 19 ya?
0: Iya, abad kayak sepertinya begitu. Saya lupa persisnya ya, mungkin bisa dicek nanti. Tapi itu memang salah satu syarat yang diberikan gitu. Artinya mereka tidak ingin ada supremasi Islam, ya kan? Gak boleh hukum Islam itu yang tertinggi.
1: Ya
0: gitu,
1: betul.
0: Kan?
1: Yang juga membuat saya mind blowing, Bu Dokter, saya pernah mendengar kajian ilmiah seorang dosen di Universitas Petroleum Saudi Arabia. Dia membahas tentang sejarah. Dia bilang berkali-kali, dia bilang, ajari anak-anak kalian peristiwa 1907. Dia berulang-ulang tuh 1907, saat itu ada namanya Imperial Conference. Jadi negara-negara imperial itu
0: saya malah baru tahu tuh.
1: Jadi dulu itu kan gini, abad ke-14-15 itu kan sistem kolonialisme barat itu kan konsepnya konsep 3G ya, gold, glory, gospel ya. Satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia Afrika kan. Nah, dalam perjalanannya ternyata ini enggak efektif. Memang saat itu barat mendominasi, tapi kehancuran dan kerugian mereka besar sekali karena mereka selalu, gimana pun negara mereka menjajah, selalu berhadapan dengan kekuatan Islam di situ. Kekuatan jihad di situ kan. Akhirnya mereka semua memutuskan dikumpulkan oleh salah seorang Perdana Menteri Inggris namanya Sir Henry Campbell Bannerman di London. 1907 mereka kopdar. Negara-negara yang diundang itu kayak Italia, Spanyol. Dulu bukan bentuk negara ya. Masih dalam 1907 ya. Artinya ini memang kekuatan-kekuatan kolonial saat itulah dikumpulkan. Mereka membawa para ahli militernya, ahli strategi, ahli ekonomi, dibawa semua, kopdar berhari-hari mereka membahas banyak hal. Di antara resolusi yang keluar dari pertemuan itu adalah mereka sepakat untuk mengubah gaya kolonial mereka.
3: Jadi
1: mereka sekarang gak lagi mengkoloni sendiri-sendiri. Mereka berkumpul mengumpulkan kekuatan ekonomi, finansial, militer, dan mereka membangun satu entitas untuk ditanam di jantung kekuatan umat Islam. Yang sekarang kelak bernama Israel.
2: Aku jadi ingat yang deklarasi Balfour itu deh.
1: Itu jauh setelahnya kan? Balfour itu 19 berapa?
0: 16
1: ya.
0: Itu, 10 jadi, tahun dong jaraknya ya.
1: Iya, jadi yang bikin ngeri itu apa coba? Jadi ide-idenya proyek, makanya kalau kata dokter Profesor Abdul Fattah WC kan ini proyek kolonial barat. Disitulah dimulai dirumuskannya tuh. Jadi mereka sepakat, udahlah kita gak usah ribet-ribet bawa sana sini, pasukan kita nyebar sana sini, kita cukup kuasai jantung dunia yang Palestina itu kan memang secara empiris sudah diakui kan ini jantung dunia, siapa yang menguasai dia menguasai dunia kan. Akhirnya mereka menguasai apa, memutuskan untuk meletakkan entitas yang kelak bernama Israel itu kan. Itu bertemu apa, ide itu bertemu dengan ide Zionismenya Theodor Herzl kan. Nah gitu, makanya dari situ mereka mulai membuat agenda-agenda roadmap. Di antaranya Perang Dunia I, Perang Dunia II, ini bagian dari roadmap hasil dari Imperial Conference itu. Jadi contoh misalnya nih, Perang Dunia I apa sih tujuan utamanya? Kalau kita membaca sejarah kan terbunuhnya apa, gara-gara terbunuhnya putra kota apa Austria-Hungaria, kemudian ada konflik dengan Jerman sebagainya. Kalau kita menarik benang merahnya dengan agenda ini, visi misi tujuan utama Perang Dunia Pertama itu adalah pertama meruntuhkan kekhilafahan. Mereka menarik segmen of Europe, itu segmen mereka tarik Turki itu untuk mereka hancurkan dalam Perang Dunia I. Lalu dipecah-pecahlah dan kekuatan Islam menjadi beberapa negara, muncul Sykes-Picot kan, membagi apa bancaan-bancaan itu kan, persis seperti kata Nabi Sosan itu loh, itu jadi bancaan, kemudian menjadikan Inggris sebagai negara adidaya, selesai itu Perang Dunia I. Masuk dalam tahap selanjutnya Perang Dunia II, memindahkan adidaya dari Eropa Inggris, ke Amerika, dari Inggris ke Amerika, mengubah LBB jadi PBB,
2: League of Nation jadi
1: mengubah pound sterling jadi dolar gitu kan.
0: Termasuk saat itu semangat perdamaian dunia, world peace.
1: Itu maksudnya,
0: yang mematikan jihad kan.
1: Itu maksudnya, jadi gini. Kenapa Amerika itu muncul tidak hanya ingin pergantian adidaya tapi sistem. Tujuan utama dari Perang Dunia II adalah membangun sistem nasionalisme. Jadi gini analoginya ya. Oke, Mesir, kamu sekarang kami kasih kemerdekaan. Ini benderanya, warnanya bagus ya, seneng ya. Oke, ini lagu kebangsaannya. Lanjut, Libya, belum dapat bendera ya. Oke, ini bendera kamu, ini lagu kebangsaan kamu. Semua terus dibagi-bagi kan? Dengan tadi itu narasi kemerdekaan semu. Soalnya mereka merdeka, dan mereka sudah di kota-kota. Awas ya, kalian sudah punya bendera masing-masing, sudah punya lagu masing-masing, sudah punya demarkasi masing-masing, garis demarkasi. Nanti kalau kami menjajah Palestina, kalian jangan ngapain. Kalian punya bangsa yang harus kalian rawat.
2: Ya Allah.
1: Ya kan? Itu kan akhirnya sekarang kan alasan mereka tuh gak mau membantu Palestina secara militer, karena mereka pikir, kita punya kedaulatan yang kita jaga, kita punya rakyat.
0: Nah.
1: Itu adalah produk dari nasionalisme ini. Ya. Kalau kalian marah, wahai negara-negara Arab, silakan ya, kami sudah membangun instansi namanya PBB, itu buat kalian curhat, buat kalian ngedumel di sini. Dramanya kelihatan ya, kita harus baca dari rentetan sejarah itu.
0: Iya, makanya ini kan ada satu buku 2013 yang tadi saya ceritakan tentang The Impossible State, karena Prof. Wael Hallaq itu negara modern atau dengan narasi-narasi tadi, tatanan perang pasca Perang Dunia Kedua, postmodern, sebenarnya kan negara modern itu nggak pernah akan bisa mengakomodir nilai-nilai Islam, karena sejak awal dia udah menyingkirkan peran Tuhan, ya kan. Meskipun bukan berarti Islam tidak dalam format negara modern ini, bukan berarti Islam tidak bisa kembali, tapi jangan pakai template yang digunakan oleh si negara modern, yang negara bangsa, termasuk paham nasionalisme, yang memang itu sebenarnya kan dalam beberapa literatur sudah jelas nasionalisme itu sesuatu yang asing sebenarnya. Dulu dulu borderless umat Islam, gak tambah ciki gitu. Jadi saya pikir nasionalisme itu, dan termasuk template kehidupan bernegara, tapi bahwa kita harus menghadirkan, makanya di sini tantangan bagi para aktivis muda dan para aktivis Palestina, bagaimana kita menghidupkan wacana di luar template itu gitu. Ya, dan tentu betul. Harus dengan algoritma Islam gitu, apa ya istilahnya, ukuran-ukuran dan makoyisnya Islam gitu, mikiasnya. Ini yang saya pikir, iya tentu butuh bimbingan para ulama, butuh kerjasama di semua sektor. Ya sekali lagi, ini menjadi tantangan. Sebenarnya panggung dunia udah mulai terbuka. Amerika mulai lemah, Zionis sebenarnya sudah terbongkar. Cuma kitanya kan sekarang tantangannya di internal.
1: Ya, itu.
2: Ya, ya, kayak dipecah-pecah ya.
1: Nah, kita harus pecah-pecah.
0: Militansinya mulai dari konsep, mulai dari wacana. Ya, saya pikir anak-anak muda ini saya energinya udah luar biasa. Ini harus diangkat ke level yang saya lebih gitu.
1: Ibu Dr. Fika, ini saya bocorin di sini ya. Saya pernah ditawari cek kosong. Ketika pemilu 2024. Saya ditawari cek
0: bocor
1: kosong.
0: Bocor halus nih ya, teman-teman.
1: Bocor kasar.
0: Bocor halus, bocor kasar.
1: Jadi saya sempat ditawari cek kosong ketika saya turun dari pesawat, ada satu politisi datang saat saya di utusan dari atas, kalau antum mau deklarasi mendukung calon tertentu gitu ya, nanti inilah cek kosong gitu ya, silakan tulis berapa pun yang kau mau. Oh, itu saya lagi viral karena saya baru dievakuasi dari Gaza kan. Saya bilang gini, oh siap, saya akan deklarasi tapi saya nggak perlu cek kosong, saya perlu dia juga ikut deklarasi sama saya. Satu deklarasi dia akan mengusir satu, saya bilang ya, calon ini harus berani menyampaikan dia kalau terpilih menjadi presiden akan mengusir seluruh dubes-dubes yang ikut serta dalam genosida. Keren banget kan ya, Amerika, Inggris.
0: Kalau beneran ya.
1: Jadi gak perlu cek kosong. Nah, jadi intinya gini. Setelahnya saya banyak didatangi oleh ketum-ketum partai yang didekati. Dan ketika saya ditanya, apa sih aktivitas kamu? Saya bilang seperti ini. Ini semoga menjadi bahan untuk diskusi teman-teman anak muda ya. Saya bilang, saya sedang mengedukasi anak muda agar kalau mau berjuang itu naikkan sedikit dagumu ke atas. Gitu. Jadi jangan kalian menjadikan pemerintah ini sebagai ultimate enemy kalian.
0: Iya.
1: Ya, kenapa? Karena kalau kalian sudah biasa membaca literasi geopolitik, kalian sudah berada di arena global, kalian akan melihat ternyata jabatan politik seorang warga negara Indonesia, setinggi apapun jabatan itu, even dia itu presiden, ya kalau kita melihat dari spektrum lebih luas, ini masih kacung-kacung dari dalam lebih besar. Indonesia nggak akan pernah bisa mengubah nasib sendiri, karena dia terikat dengan namanya internasional, hubungan antara negara-negara kan. Jadi yang sedang saya hadapi, yang sedang saya bersihkan itu jantungnya. Tadi kayak Dr. Fika bilang, ini seperti apa ya, ada satu tetes terus gitu kan, gelombangnya kesana sini kan. Dan uniknya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ngasih force spoiler itu loh.
2: Gimana
1: sih titik jatuhnya yang akhirnya dampaknya seluruh alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 71.
2: Apa itu?
1: Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa najainahu wa lutun ilal ardil lati barokna fiha lil alamin. Wa najainahu, dan kami telah selamatkan dia, Ibrahim alaihissalam, wa lutun dan Namrud alaihissalam. Ini dua nabi yang saat itu dipersekusi oleh kaumnya kan. Nabi Ibrahim mau dibunuh, Nabi Lut juga mau dibunuh oleh kaum Sodom. Dua-duanya Allah perintahkan mereka, Allah selamatkan ilal ardi, ke sebuah negeri, alati barokna fiha, yang kami berkahi di dalamnya lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Maksudnya apa? Para ulama tafsir memahami ayat ini adalah isyarat Palestina adalah jantung alam semesta. Apa yang terjadi di tanah itu maka akan berdampak efeknya seluruh alam semesta. Kalau tanah itu damai, maka alam semesta damai. Tapi kalau wilayah tanah suci ini terinfeksi oleh kanker, terinfeksi oleh kenajisan dan kekotoran, kehancuran, kerusakan, maka seluruh dunia akan ikut rusak dan hancur. Makanya Indonesia, mohon maaf ya, Indonesia, kita mau gonta ganti pemimpin kita, dari yang gak punya ijazah sampai yang punya ijazah misalnya ya, dari yang pulang sampai yang akademisi. Maksud saya, kita gak akan pernah bisa mengubah keadaan kita menjadi ideal sendirian, kalau jantung dari pusat alam semesta itu gak dibersihkan dulu dari infeksi itu. Itu pemahaman geopolitik yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, itu yang yang saya pahami gitu kan. Dan itu yang saya baca dalam tafsirnya Dr. Namanya Ahmad Mulfar dari Yordan. Jadi semua itu berkaitan sekali ternyata. Jadi usaha kita untuk membenahi Palestina itu ternyata juga dampaknya ke kita, mm-hmm. ujung-ujungnya gitu loh. Mm-hmm.
2: Terkoneksi ya.
1: Terkoneksi. Sangat, dan itu yang membuat saya merenungi lagi pembukaan Undang-Undang 45. Ini cerdas loh saya bilang. Ternyata ada koneksi kuat antara alinea pertama dengan alinea keempat. Mm-hmm. Alinea pertama kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kalau saya husnuzonnya ya, mm-hmm. kenapa para founding father kita menulis itu memasukkan konsep kemerdekaan? Mm-hmm. Artinya memang saat itu kan semangat kemerdekaan kan, mm-hmm. banyak yang masih terjajah, mm-hmm. terutama Palestina, mm-hmm. itu menjadi konsep utama. Yeah, yeah. Kemudian di alinea keempat disebutkan Indonesia di antara fungsi didirikannya Indonesia itu kan satu menjaga pertahanan bangsa, mm-hmm. gitu kan?
0: Lanjut gitu, Ustaz.
1: Kedua, misalnya ada beberapa poin yang keempat itu ikut ikut mewujudkan perdamaian dunia. Mm. Jadi perdamaian di situ adalah perdamaian di dunia.
2: Oke.
1: Okay. Connect gak sih?
2: Connect.
1: Antara semangat Al-Quran dengan ide dan cita-cita para pendiri bangsa kita.
2: Jadi kita tuh kayak sebagai masyarakat Indonesia ikut chip in gitu ya Ustadz ya terhadap perdamaian dunia.
1: Iya, karena itu juga perdamaian kita juga. Paham gak sih?
2: Paham.
1: Kita memperjuangkan Palestina, pada hakikatnya juga kita sedang memperjuangkan ke value kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang bangsa.
2: Iya.
1: Dan ini yang kadang nggak difahami, dikira aktivitas kita ini sekedar aktivitas ya menyuarakan hak masyarakat manusiaan semata, atau padahal ini lebih besar dari itu, gerakan itu.
2: Sore sering banget nih, apalagi semenjak kita balik dari Tunisia yang tadi yang mau berlayar ke Gaza ya, pulang-pulang banyak banget yang nyerang. Kenapa nggak Papua, apa Timur Indonesia dan lain sebagainya? Padahal itu semua kalau aku pribadi ya udah aku lakuin dari 2012 keluar masuk desa bahkan di Timur Indonesia. Wah, segala macam lah dilakuin gitu ya buat Indonesia, dan makin kesini ya jadi ada kepedulian terhadap Baitul Maqdis dan Palestina juga, tapi bukan berarti kita para aktivis Palestina juga lupa sama kondisi Indonesia sama lain.
1: Ya, betul sekali. Itulah kenapa para pendiri bangsa kita sudah mewanti-wanti kan, yang sampai kita tuh punya pemahaman se-egois itu gitu. Apa sih jauh-jauh batu sana, sini juga masih yang butuhkan. Apaan itu? Kalau butuh nanti akan berujung pada apa sih jauh-jauh batu tetangga kita, rumah kita juga masih membutuhkan. Itu sudah secara mentalitas sebetulnya.
2: Iya.
3: Saya minta pandangan Ibu Dokter terkait statement saya. Tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kemarin tuh saya di Riau ditanya oleh salah seorang ibu-ibu, tua bapak saya lupa ya, dia bilang gini, Ustaz, bagaimana Ustaz peran kita ingin berjuang untuk Palestina kalau karena kita gak bisa bergerak di garda terdepan seperti yang antum melakukan sekarang. Saya bilang gini, Mas, kalau bicara perjuangan untuk Palestina dan bicara garda terdepan itu tidak melulu berbicara masalah barisan. Kalian pun di dapur pun, kalau kalian mendidik anak-anak, menanamkan visi misi agar anak ini menjadi generasi yang akan memikul peradaban ke depan, itulah garda terdepan. Ya kan, nggak mungkin kita mengucilkan perjuangan emak-emak di dapur, guru-guru di sekolah, karena mereka jauh dari Palestina, lalu dia katakan garda di belakang. Saya ini garda terdepan itu sudah bicara masalah mindset.
0: Betul.
3: Mindset dan ambisi gitu lah, gimana?
0: Wow. Ya, saya setuju sebenarnya apa yang Rasulullah SAW dulu lakukan ketika Quran Surat Ar-Rum turun itu kan kondisi kaum muslim itu sedang terpinggirkan. Diboikot 3 tahun, Bani Abdul Thalib dan Bani Hashim. Saat itu jumlahnya masih sangat sedikit, belum hijrah ke Madinah, tapi Quran itu sudah meminta Abu Bakar untuk berdebat dengan kaum Quraisy soal Romawi dan Persia. Artinya kan kita itu disiapkan untuk jadi pelaku geopolitik. Tidak sampai 10 tahun, bahkan 5 tahun setelah itu ada kemenangan, ada Baiat Aqabah 1 dan 2, kemenangan kaum muslimin. Dan tidak sampai 10 tahun berikutnya sudah jadi pelaku gitu, karena berhasil men-challenge Persia. Artinya ukuran kekuatan geopolitik itu
4: memang pembangunan manusia kalau bahasa kita bahasakan kontemporeri ya. Terminologinya.
1: Jadi antara Hadoro dan Madani itu ya.
4: Iya, artinya bagaimana kita kan salah satu faktor kemunduran Islam dulu tuh kan karena silau ya. Barat udah revolusi industri sementara kaum muslim grafiknya turun. Ya, jadi sementara Barat revolusi industri.
5: Oh, dulu muslimin yang bikin civilization ya.
4: Tapi memang kan grafiknya menurun ya. Pintu istihad tertutup, banyak gerakan-gerakan yang sifatnya apolitis seperti tarekat dan lain sebagainya di Turki Utsmani kala itu, sampai akhirnya dia tidak kehilangan bergening juga di Eropa kan. Nah, saya pikir tadi saya setuju sekali bahwa kaum muslimah menyiapkan anak-anak mereka, mengkondisikan masyarakat mereka, tetangga mereka aware aja soal Baitul Maqdis dan bagaimana kebangkitan umat yang diharapkan oleh Rasulullah bersatu. Dan kemudian mengenalkan pada mereka konsep-konsep Islam, ya, termasuk dalam konsep bernegara, kekhilafahan misalkan, atau mungkin konsep pembebasan Baitul Maqdis, ya, kita mengenalkan terminologi-terminologi yang orisinil dari Islam, itu sebenarnya sudah bagian dari barisan terdepan menurut saya, Ustaz. Karena ukurannya kan kesadaran, ya. Kesadaran itu yang paling mahal. Kesadaran itu kan kunci kebangkitan. Kalau kita nggak ada awareness atau apa ya, consciousness, kesadaran geopolitik, kesadaran mengatur urusan-urusan kita dengan Islam, menjawab masalah-masalah dengan solusi. Solusi kan butuh konsep, bukan tiba-tiba solusi teknis, tiba-tiba uang. Kan uang bukan selalu jadi solusi, kadang-kadang jadi masalah juga kalau nggak ada konsep yang benar dalam mengelola uang gitu. Halal haramnya, bagaimana pemanfaatannya. Nah, ini kan sebenarnya bicara mindset benar. Saya setuju sekali bahwa perempuan hari ini justru punya, ya kalau dibilang garda terdepan di dunianya, di universe-nya gitu ya. We are the center of our own universe gitu. Kita punya universe masing-masing dalam medan dakwah misalkan. Di Riau seperti apa, apalagi isu perbatasan di Riau misalkan, human trafficking-nya itu luar biasa. Kenapa kok perbatasan kita tidak dijaga misalkan ya? Padahal ya sebenarnya bukan hanya tanahnya, tapi siapa penjaganya kan. Persoalannya kan di situ. Kita punya kekayaan hasanah, punya kekayaan ajaran Islam. Ya saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz Bahtiar Nasir ya, tahun saya pernah. Jadi kalau kita tidak bisa menemukan konteks dengan teks, kajian mutun kitab dengan konteks perlawanan, konteks postmodernisme, kita hanya jadi penonton, pemain pinggir, bukan pemain di arena utama pertarungan seperti tadi apa oktagon ya, saya malah nggak ngerti karena nggak pernah nonton oktag, kita nggak masuk ke arena itu karena kita hanya mencukupkan di arena normatif, akhlak, moral. Nah ini nggak bisa, nggak cukup menurut saya. Wow. Human development artinya mereka menjadi orang-orang pertama di buku pembebas saya berani bercita-cita besar untuk umat. Bukan untuk dirinya saja, untuk keluarga, tapi untuk umat Muhammad SAW. Kedua, berani berinteraksi dengan persoalan-persoalan besar umat. Termasuk masalah-masalah yang kompleks. Laut Cina Selatan, Laut Mediterania. Itu kalau bicara maritim ya area saya, tapi area lain tentu saja banyak. Dunia digital, pembangunan urbanisme hari ini. Ya, tantangannya, itu kan kompleks. Bagaimana kita bahas dari POV Islam itu kan butuh pembinaan memang. Rasulullah itu kan standar keberhasilannya itu adalah pembinaan, kaderisasi. Bukan sekedar banyak atau tidaknya follower kan gitu. Tapi kualitas kader-kader yang akhirnya mengemban ideologi itu gitu. Sampai akhirnya bisa menegakkan sebuah peradaban.
5: Wow.
4: Iya enggak sih?
5: Wow.
4: Itu kuncinya di manusia loh. Itu akal yang Allah berikan kepada.
1: Makanya unik-unik begitu, Dokter. Dalam surat Al-Isra, ketika Allah menjelaskan kriteria pembebas Masjidil Aqsa itu, Allah menyebutnya uli ba'sin syadid. Gitu kan?
5: Apa itu?
1: Uli ba'sin. Dalam bahasa Arab, kekuatan itu ada beberapa kata, di antaranya kuwah dan ba'as. Kuwah itu kan kuat, itu dari bahasa Arab. Kuwatun itu bahasa Arab.
5: Kuat.
1: Kuat itu artinya bahasa Arab tuh. Awalnya itu kuwah.
5: Al-kuwah. Oh, bahasa Indonesia kuat dari bahasa Arab.
4: Iya, sarapannya kayaknya.
1: Al-kuwah.
5: Oke.
1: Okay. Kuwah ini bahasa Arab yang artinya kekuatan yang bisa jadi muncul karena faktor eksternal. Amerika dikatakan kuat karena memang persenjataan dan teknologinya gitu ya. Tapi ba's, ini bahasa kedua dalam bahasa Arab. Ba's itu artinya kuat. Tapi dia kuat dari internal.
4: Dari dalam diri.
1: Dari dalam.
4: Muncul ya, tabak, stangkit.
1: Iya, bahas itu aja. Jadi memang apa kayak Abu Ubaidah, sang jubir, dia bilang apa?
4: Oh iya.
1: Pencapaian tertinggi kami di Gaza bukanlah roket yang kami yang benar-benar tidak bisa dipatahkan.
4: Yeah. Wow.
1: Nah, itu memang Islam itu kan fokus lebih fokus pada sebetulnya bahas itu.
4: Mm-mm.
1: Bagaimana upgrading kualitas personal.
4: Nah, ya.
1: Bukan hanya sekedar
4: personal yang berpengaruh kepada lingkungannya.
5: Berarti bukan kualitas individunya ya?
4: Iya.
5: Harus terus
4: awalnya upgrade. Kaderisasi individu, tapi dia akan punya pengaruh pada masyarakat.
1: Sekarang kan kita kan kita diarahkan untuk bergantung pada sekitar kita. Ya kita berpikir aja sudah bergantung sama ChatGPT kan?
4: Mana?
1: Untuk berpikir aja kita minta ChatGPT mikirin untuk gua dong gitu kan? Hal-hal lah kita dibuat masyarakat yang lemas, yang tidak punya tenaga gitu kan.
4: Belum dibombardir syahwatnya kan?
1: Ya, oh, apalagi nah,
4: anak muda tuh. Padahal anak muda tadi kekuatan utama kita kan. Nah, di situ. Itu problem kita hari ini. Seksualisasi publik itu kan ciri dari peradaban barat. Nah, itu salah satunya. Tapi saya tidak masuk ke itu, lama lagi panjang.
5: Padahal kayaknya menarik nih kalau Bu Dr. Fika Komara ngomong tuh kayak knowledgeable banget. Kita tuh butuh Bu super knowledge dari sosok-sosok seperti Bu Dr. Fika Komara, Pak Ustadz Hussein Gaza. Anak muda tuh juga pasti kepo karena banyak sumber-sumber keilmuan yang sekarang di dunia digital tuh nggak begitu knowledgeable tapi melemahkan.
4: Iya.
5: Seperti yang 7F itu, yang food, fashion, segala macam.
4: Banyak makanya mental illness, mental health itu kan jadi merajalela karena banyak berita-berita yang saya nggak penting gitu.
5: Iya, Bu. Ya. Terkait dunia digital, saya tuh ada kekhawatiran ya. Saya ngelihat ada potensi Zionis yang sangat berusaha untuk menghapus rekam-rekam jejak digital genosida yang mereka lakukan di Gaza dan juga mungkin di belahan dunia lainnya. Karena kan tujuannya kan bikin Israel Kubro itu kan. Nah, salah satu yang bikin saya khawatir itu bagaimana mereka dengan mudahnya menghilangkan akun Saleh Al-Ja'afrawi yang sudah syahid, salah satu jurnalis yang saya look up banget. Sekarang kan banyak yang ngekontrol mind kita para anak muda tuh semuanya bersumber dari dunia digital. Dan dunia digital itu dikontrol, dikuasain sama Israel. Tapi mereka tuh kalah narasi karena kejahatannya terlalu obvious, kezalimannya terlalu obvious. Menurut Bu Dokter tuh gimana?
4: Iya, pertama ini jadi wacana yang dibangkitkan oleh Prof. Sahana Zuboff ya. Beliau profesor di Harvard tentang digital, apa kapitalisme surveillance.
5: Kapitalisme surveillance
4: itu judulnya. Jadi pengintaian kapitalis. Itu berapa buku saya? Sahana Zuboff.
1: Itu pasti yang bilang ini kalau sesuatu itu gratis maka kau adalah.
4: Iya, salah satunya.
1: Kalau sesuatu itu gratis,
4: engkau adalah marketnya.
1: Kau adalah produknya.
4: Produknya.
5: Betul. Wow.
1: Kayak Facebook, Instagram gratis kan?
4: Iya, jadi kan memang big data awalnya big data itu semua yang menguasai. Memang kaum muslim itu kan nggak punya server sendiri istilahnya ya, kita ya harus punya, membangun ya, artinya tatanan geopolitik digital itu harus dibangun harusnya gitu ya, dan itu yang saya pikir visi itu yang memang selama ini sebenarnya kita udah bisa lihat dari Cina berani melakukan itu dan dia bisa menandingi kan gitu.
5: Udah, wow.
4: Cuman kita lihat negeri-negeri muslim kan belum ada yang punya inisiatif, malah lebih banyak jadi konsumennya, kliennya Google, menghapus kata apa gitu kan, untuk membungkam apa gitu kan, ya semudah itu memang. Jadi bahwa ya tidak aneh gitu, sangat tidak aneh karena mereka yang sangat menguasai industri itu, apa digital military surveillance itu kan memang mereka kuasai. Dan ini yang memang harus kita sadari, kita hanya sekedar ya, kalaupun jadi content creator kan ya hanya memanfaatkan sebagian, harusnya juga bicara hulu gitu, bicara hulu. Dan ini memang harusnya kita banyak diskusi juga dengan teman-teman di ITB ya, bagaimana membangun kemandirian, kedaulatan data, kedaulatan itu juga masalah geopolitik saya pikir. Jadi orang banyak melihat sosmed belum menjadi masalah geopolitik ya. Kita lebih kepada ayo kita, ya itu penting memang, hanya belum cukup gitu. Harus pada sampai, ya ini harus diserahkan kepada ahlinya ya, memunculkan teknokrat-teknokrat muslim yang visioner ke depan dan punya integritas keislaman yang kuat. Saya pikir itu penting sekali gitu. ke depan ya, membangun visi itu. Jadi ya memang semudah itu. Zionis kan memang berada pada mata rantai penting kapitalisme gitu. Jadi ya, iya enggak sih? Iya. Dia kan memang punya dia pihak kapital, pihak besar. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan? Kalau secara praktikal saya selalu memberikan usulan, kita anak-anak muda jangan hanya bermain 100% di sosmed, tapi juga ambil

0: pohon lah.
1: Iya benar-benar proses Ibrahim kan ya, mengakar dan berbuah pula kan Rinda.
0: Kalau sekarang jangan kan mengakar, orang chat apa bukan chat GPT ya, AI aja sudah dengan kemampuan apa namanya apa namanya Vimeo gitu loh. Jadi kita nggak perlu syuting tiba-tiba
2: Kita prompt,
0: tiba-tiba udah ada semua tuh adegannya.
2: Masya Allah.
0: Itu kan mengurangi aktivitas kita di lapangan kan.
1: Padahal itu yang lebih bernilai ya. Saya pikir di darat itu harus gerilya terus menurut saya. Gerilya tambah dengan serangan udaranya tetap gitu kan. Jadi saling kolaborasi. Saya pikir itu dua main field, medan utama yang harus dikuasai anak muda. Jadi tidak hanya di udara saja, tapi juga misalkan, ini salah satu contoh teman-teman di Bandung lagi resah nih. Kok peredaran miras seiring dengan pertumbuhan kafe semakin tinggi, ya bahkan di kampus-kampus Islam. Coba selidiki rantai suplainya, ayo kita teliti. Misalkan kita wawancara, kita observasi berjalan di muka bumi tadi dengan lingkungan medan. Seperti itu kan punya lapangan. Dan kita buat kayak jurnalisme investigasi gitu ala-ala netizen sekarang kan menarik sebenarnya ya.
0: Dirty food.
2: Iya. Undang dong Bang Ferry Amsari kesini. Seru itu.
1: Iya, saya pikir di darat itu ya itu kemampuan menangkap isu lapangan.
2: Iya.
1: Kemudian diangkat menjadi produk digital. Itu akan punya jadi karya yang orisinil gitu. Bukan sekedar akhirnya mengikuti ngejar-ngejar apa ya algoritma gitu.
2: Saya jadi inget Bu, kemarin tuh saya ngobrol sama Bang Ferry Amsari, salah satu di balik Dirty Food ya. Beliau cerita tentang bagaimana kafe itu sebenarnya bisa jadi tempat-tempat simpul-simpul perjuangan. Itu yang terjadi di French Revolution. Dari kopi, karena kopi itu kan menguatkan akal berpikir, terus jadi anak-anak muda French pada pada saat itu bertukar pikiran terkait perjuangan, dan akhirnya terjadi French Revolution. Nah, Inggris melihat itu sebagai suatu kekhawatiran akan menjadi ancaman, makanya dibikin culture tea time di Inggris. Nggak kopi,
1: nggak
2: building something revolution dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu kan ya selain banyak kopi dan lain sebagainya, dan sekarang banyak coffee shop, itu sebenarnya tuh bisa menjadi simpul-simpul perjuangan juga ya, tapi udah dicederai dengan banyak miras-miras di sana.
1: Iya, itu dia juga jadi persoalan. Makanya kan tetap betul sih, dari penelitian kami terbaru memang kafe itu ruang ketiga di mana ada pergeseran anak muda tuh, pergeseran pola belajar anak muda tuh ke kafe, pindah aja, nggak di perpus, nggak di ruang kelas. Jadi mereka memang butuh ambience, butuh suasana yang cozy untuk belajar, ngobrol, ketemu meet up dengan teman-teman. Nah, itu memang penting untuk kita jadikan
2: berkalibrasi sama lain gitu ya.
1: Bahkan bisa ngajak nih owner-owner kafe, ayo kita
2: peluang
1: peluang dan tantangan
2: dari Ibu Vika. Iya. Pemanfaatan kafe sebagai medium dakwah bagi Gen Z. Saya milenium ya, atau milenial. Saya sampai lupa saya generasi apa. Tapi Gen Z rada relate lah.
1: Sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai usul ya, bahwa kafe literasi kafe itu penting. Makanya untuk membincangkan isu-isu apa nih, isu-isu lapangan atau isu-isu yang sifatnya yang tadi, isu yang ecek-ecek, harusnya isu-isu lapangan. Kayak misalkan perampasan lahan, ada masalah lingkungan, ada masalah. Nah, ini kan saya pikir termasuk isu Palestina tentu, magnet terbesar gitu ya, muara perjuangan umat saya pikir.
2: Dan terkait building the civilization, itu kan gak lepas dari peran ibu ya. Dan saya tertarik nih, geopolitik ibu. Suatu saat saya juga pengen nih jadi ibu-ibu nih. Ini kira-kira apa yang bisa di-sharing terkait ini? Biar ibu-ibu, karena saya tuh kemarin beberapa kali ke daerah ya, sering banget ke daerah. Dan sering juga di-approach ibu-ibu yang tanya, Mbak Ciki, gimana ini kita ibu-ibu yang cuma bisa di rumah aja tapi pengen terlibat dalam perjuangan Palestina tapi gak bisa lah ikut-ikut berlayar kayak Mbak Ciki. Kira-kira peran yang bisa para ibu-ibu lakukan yang real gitu, itu gimana?
1: Iya, kaum ibu itu kan dia membisikkan ya. Pertama kali bisikan-bisikan cita-cita itu kan dari kaum ibu, saya pikir. Jadi ya, ibunya Muhammad Al-Fatih, ibunya Salahuddin Al-Ayyubi, itu dia yang menanamkan cita-cita besar. Itu salah satu modal awal yang bisa dipandang remeh, saya pikir. Dan itu keberanian bercita-cita besar, bukan hanya cita-cita profesi ya, tapi cita-cita besar untuk umat. Dan akhirnya anaknya punya keberanian berinteraksi dengan urusan-urusan besar.
0: Ini juga ya Bu,
1: mindsetnya.
0: Dan narasinya harus di-upgrade juga. Gini, kalau sekarang kita ngomong gini bahasanya,

0: pembicaraan kita di awal ya, bahwa Israel ini ternyata bukan bukan hanya mempersatukan diri sendiri loh. Israel ini adalah sebetulnya proyek kolonial barat strategis yang disampaikan oleh Profesor Abdul Fattah ya. Artinya apa? Negara-negara barat ini bersatu untuk membangun Israel sebagai penjaga peradaban. Makanya kan Jose Maria Aznar 2010 Perdana Menteri Spanyol pernah tuh dia menulis dalam kolomnya, support Israel because if Israel go down you all go down. Dia terang-terang banget loh. Kalau Israel hancur, kita hancur. Maksudnya peradaban barat hancur.
1: Ibarat apa, kartu domino ya, trik.
0: Iya, betul.
1: Semua jatuh.
0: Artinya apa? Tugas kita hari ini umat Islam tidak hanya membawa Palestina pada gerbang kemerdekaannya, tapi yang lebih penting dari itu adalah mempersiapkan generasi yang akan mampu memikul peradaban setelah runtuh peradaban barat.
2: Wow.
0: Barat ini kan kapitalis. Ketika kapitalis ini runtuh, hanya kalau menurut Samuel Philip Huntington ya, ada dua kekuatan yang akan mengambil alih kontrol dominasi di dunia. Kalau enggak Islam ya komunis. Gitu kan? Apa kita mau menyerahkan ke komunis? Enggak. Maka di antara perjuang gerakan garis depan untuk ibu-ibu hari ini adalah mempersiapkan generasi anak-anak itu. Jadi sekali lagi yang lebih penting dari membebaskan Palestina adalah menyiapkan generasi yang mampu memikul peradaban setelah runtuhnya Israel dan runtuhnya peradaban barat.
2: Wow. Jangan-jangan Ustadz Husin cetakan dari ibunya juga ya, begini ya.
0: Mau gak mau lah.
1: Tadi aku Sundawanya mah.
2: Cool. So what's next, Bu Dokter?
1: Ya, Islam itu sebenarnya model terbaik ya dari sustainable development. Karena manusianya yang dibangun, bukan sekedar fisik. Kita tidak boleh kagum ya, hanya mengagumkan pada misalkan prasarana-prasarana fisik kayak infrastruktur canggih, bus misalkan, tapi ternyata bermasalah.
2: Wah, itu kayak ticking bomb itu.
1: Iya, makanya sebenarnya kan persoalannya juga ada pada kita gitu. Sehingga peran ibu sebenarnya adalah peran yang sangat sustainable karena investasinya jangka panjang. Itu yang saya pikir keberlanjutan estafet perjuangan itu yang dibutuhkan hari ini. Makanya anak-anak muda harus semakin melek wacana pembangunan, wacana-wacana masa depan, pembangunan masa depan, pembangunan peradaban, pembangunan digital, pembangunan kota, pembangunan madania gitu ya.
2: Wow.
1: Ini kan harus termasuk dari masalah, biasanya kan titik-titik yang menjebak umat itu kan kalau nggak masalah syahwat, masalah duit ya, syahwat dunia, wahan tadi. Biasanya itu di situ kan fitnahnya itu, kayak tadi tawari cek kosong ya Ustaz Hussein. Alhamdulillah nggak kejebak ya Ustaz. Nah itu salah satunya. Jadi memang di sini yang memang kaum ibu penting sekali membina karakternya, integritasnya, wal baroknya hanya kepada Allah dan Rasul ya. Bukan kepada dunia. Gitu. Dunia kan ada di tangan, bukan di hati. Iya kan? Itu prinsip Islam. Jadi kita menggunakan fasilitas dunia ini untuk cita-cita besar Islam. Saya pikir itu adalah saya tuh ingat ketika siapa? Khalifah Rashidin kelima tuh.
0: Abdul Aziz itu kan meninggal.
1: Itu satu kaisar Romawi itu mengatakan, saya sering menemukan orang yang tidak menginginkan dunia itu pendeta, tapi mereka di sosok ini dia menginginkan dunia, dia punya semuanya, tapi dia punya dunia di tangannya, tapi dia tidak. Dia meninggalkannya. Gitu. Artinya dunia itu dia gunakan untuk tujuan akhirat. Nah ini memang pemimpin yang sangat sustainable menurut saya ya. Saya pikir itu yang anak muda tuh harus banyak mencontoh lah. Islam tuh punya banyak role model. Persoalannya itu memang kebanyakan di masa lalu. Nah gimana tantangan membawa model itu pada hari ini dengan tantangan kekinian, teknologi, pembangunan ini yang memang menjadi sentral daya pikat kapitalisme hari ini. Justru kita harus bisa menaklukkan itu gitu. Kita tidak meninggalkan beruzlah menjadi tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kita justru harus bisa menaklukkan itu. Saya pikir dan itu adalah mentalitas pelaku geopolitik gitu, menurut saya dalam konteks kita dari tanah kita ya. Meskipun kita tidak berada di Ardul Muqaddasah di tanah suci atau di tanah Mubarakah, kita tidak berada di Syam di tanah para nabi, tapi di tanah kaum muslimin yang insya Allah tetap diberkati, kita bisa tetap berkontribusi, apalagi negeri muslim terbesar di dunia insya Allah. Dan banyak isyarah tentang apa pasukan dari timur ya, Ustaz, ya.
2: Sebenarnya kita udah kedua, yang pertama udah Pakistan sekarang. Kenapa? Yang muslimnya paling banyak sekarang Pakistan.
1: Oh, sekarang yang udah tua, mm-hmm. udah bergeser ya?
2: Iya.
1: Ya, berarti saya belum update di sini.
2: Jangan apa-apa.
1: Oke.
0: Ya. Ya, aduh, enggak kelar-kelar memang ini mesti banyak. Ini kita baru mau kedimah ya.
2: Aduh. Udah disuruh closing tuh diingetin.
0: Ya, teman-teman, insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita dengan Ibu Dr. Fika, tapi ya pasti bukan pertemuan terakhir Ibu ya,
1: insyaallah. Insyaallah, senang banget.
0: Masih ada banyak hal yang kita ingin bahas ya dengan
2: insyaallah.
0: Ciki juga kayaknya Ciki udah resmi menjadi apa namanya? Co-host.
2: Ya. Saya tim hore sih.
0: Meja bundar.
2: Saya suka belajar. Yes. Kalau dekat Ustaz Husain tuh kecipratan ilmu-ilmunya alhamdulillah lumayan gitu.
1: Masya Allah,
2: yeah. Bu dokter juga masya Allah ilmunya very knowledgeable.
0: Terima kasih semuanya Bu dokter ya, Ciki Fauzi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Salam.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Halo mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, sudah bukan hal yang disangsikan lagi bahwa dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Sudah tidak diragukan lagi bahwa dengan mengingat Allah dapat menghilangkan kesedihan dan kegundahan jiwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152, Allah Ta'ala berfirman, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Kemudian dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 41, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat nama Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Di dalam Quran Surah Al-Munafikun ayat 9, Allah Ta'ala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Saudaraku, disebutkan juga dalam hadis sahih, perumpamaan orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, para mufarridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufarridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam hadis sahih yang lain disebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amal yang paling baik dan paling suci dalam pandangan raja kalian, dan lebih baik dari menginfakkan emas dan uang, dan lebih baik daripada kalian menemui musuh kalian lalu kalian saling menyabetkan pedang ke leher masing-masing? Para sahabat menjawab, silakan wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, zikir kepada Allah. Ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yaitu dikisahkan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab, selama lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Saudaraku pendengar, dengan demikian maka jelaslah sudah bagi kita akan dahsyatnya zikir kepada Allah. Dengan zikir yang sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka akan dapat menghilangkan kegundahan jiwa, kesedihan hati, dan merupakan ibadah yang besar pahalanya. Oleh sebab itu, maka mari kita basahi lidah kita dengan berzikir, dan kita hiasi amalan-amalan setiap hari dengan hal-hal yang bersifat ibadah dan mengingat Allah. Wallahu a'lam.

0: Jika segalanya tidak pasti berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah, tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat kawan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
6: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
7: RDS FM.
8: Halo semuanya, ketemu lagi di Orga Talks. Jadi episode kali ini kita podcast di outdoor nih. Jadi ya agak-agak hangat tapi seger lah, karena depan saya ada kipas angin. Nah ini kita podcast di tempat narasumber langsung, karena narasumber kita hari ini anak muda, Gen Z. Nah dia bermain di tanaman herbal. Nah dia menjadi owner dari House of Herbs. Nah, siapakah dia? Ada Mas Damas.
9: Halo Bang Alif.
8: Halo Mas Damas.
9: Izin
8: ya.
9: Iya Bang.
8: Datang ke sini.
9: Siap.
8: Nah ini Mas Damas teman-teman. Jadi ya ownernya langsung ya House of Herbs.
9: Iya.
8: Mas Damas, boleh kali sebelum kita ngobrol monggo dikenalkan diri dan tempat apa ini?
9: Oke. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya, dan juga thank you Bang Alif udah mampir ke Kebun House of Herbs. Perkenalkan, nama saya Damas, dan saat ini pekerjaannya bisa dibilang sebagai tukang kebun gitu ya, pekebun. Tapi juga as a content creator juga, bikin konten. Dan kadang ngisi-ngisi apa namanya kegiatan misalkan di sekolah, isi workshop dan seperti itu. Jadi memang keseharian aku pribadi itu di kebun dan bikin-bikin konten. Dan memang background pendidikan dari pertanian, jadi masih related sama apa yang aku kerjakan gitu sih Bang.
8: Dari IPB?
9: Ya, IPB.
8: Jurusan apa?
9: Jurusan ilmu tanah.
8: Dosen bimbingnya siapa?
9: Pak Basuki Sumawinata.
8: Oh, masih ingat. Berarti berkesan.
9: Ingat.
8: Nah, jadi IPB lagi nih, teman-teman. Jadi ada nih beberapa yang pasti kita lulusan IPB juga.
9: Oke.
8: Kebetulan lah IPB. Jadi Damas ya manggilnya.
9: Damas aja Bang.
8: Bro Damas. Jadi herbal. Jadi di zaman sekarang ini bahkan produk-produk kayak odol, terus produk-produk kecantikan lainnya itu pasti herbal gitu kan. Tapi ya faktanya kayaknya jarang kau sih lihat ya yang produksi yang menggunakan. Nah, tapi kalau dari Damas sendiri, kenapa mengkecimpungnya di herbal, bukan di tanaman kayak sayur mungkin atau yang lain?
9: Oke Bang, iya. Jadi kenapa memang awalnya gue sudah memfokuskan untuk berkebun herbal temanya? Jadi sebetulnya ada sejarahnya. Dulu tuh pas gue masih kecil, mungkin umur 2 tahun, sempat kena TB kelenjar sama amandel lah. Dan pada waktu itu dokter menyarankan untuk operasi. Tapi karena usianya masih kecil dan kalau operasi takutnya malah terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Akhirnya waktu itu dari orang tua, mereka kayak apa ya, bukan kayak sih. Jadi menerapinya pakai herbal juga. Jadi terapi komplementer, tetap pakai obat dari dokter, ada juga dari herbal. Ada pegagan, kunyit, aloe vera, sebenarnya all di situ. Terus yang kedua, karena memang gue pribadi backgroundnya di bidang pertanian, akhirnya ketika mulai sudah lulus, biasa kan Bang, daftar kerjaan, dan ya bersyukurnya belum diterima gitu kan. Jadi karena belum diterima itu akhirnya mikir, ini gue ngapain ya kalau misalkan diem-diem doang, kok useless, kok gak ada manfaatnya. Dan karena di belakang rumah itu ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan, akhirnya yaudah deh, oke nih, kayaknya oke juga kalau gue coba mengimplementasikan atau menerapkan ilmu yang gue dapat selama kuliah di kebun, kayaknya keren. Dan kemudian setelah berpikir, kalau misalkan untuk diri sendiri kok rasanya kurang ya, dalam artian berkebun untuk diri sendiri. Akhirnya berpikirlah kalau dibikin konten, diupload ke sosmed, keren juga nih. Nah, awal mulanya itu kenapa bisa terinspirasi bikin konten itu dari Barbecue Mountain Boys, kalau Alif tahu. Itu kan mereka asik ya, misalkan di kebun, di ladang, akhirnya mereka juga bisa mengkonsumsi makanan sendiri. Jadi memang awal mulanya kenapa fokusnya ke tanaman herbal, pertama karena memang dari aku punya sejarah ketika aku pakai herbal, itu tuh punya efek yang bagus buat tubuh. Dan kedua, karena di konten-konten di sekarang itu di Instagram, di TikTok, udah banyak lah, udah mainstream orang-orang berkebun sama tanaman sayur, tanaman buah. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi aku mau coba, aku lihat sisi apa ya, sisi kosongnya nih. Kayaknya berkebun tanaman herbal kok belum ada tuh, pun jarang. Walaupun mungkin udah ada orang-orang yang nanam tanaman herbal, tapi aku ngeliat celah kosongnya di sosmed tuh di situ. Kayaknya berkebun tanaman herbal tuh kontennya jarang. Singkatnya seperti itu sih Bang.
8: Ya sebenarnya House of Herbs ini kalau cek di media sosial cukup banyak ya. Konten-kontennya juga sering jadi narsum juga, beberapa konten yang lain juga ya. Oke, Dam, di tengah-tengah masa modern ini kan banyak justru obat-obat konvensional yang bagus lah, tokcer lah istilahnya, obat-obat konvensional. Nah, tapi di samping itu kan herbal ini kan jadi obat-obatan juga tadi kan. Nah, apakah ini ada tujuan untuk menyaingi itu atau menjadi apa, alternatif semacamnya atau apa?
9: Sama sekali enggak sih Bang kalau menyaingi ya. Jadi sebetulnya kenapa House of Herbs itu hadir, sebetulnya ingin menimbulkan awareness aja sih. Awareness ke orang-orang supaya mereka juga bisa tahu bahwa tanaman-tanaman di sekitar kita itu bukan cuma sekedar tanaman yang tumbuh, yang warna hijau. Tapi ada beberapa tanaman-tanaman yang justru punya khasiat, punya manfaat buat tubuh. Jadi bukan dalam artian menyaingi, tapi lebih ke menyadarkan kembali kepada masyarakat kalau banyak tanaman-tanaman obat ataupun tanaman-tanaman herbal di Indonesia itu yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita makan gitu.
8: Berarti di samping itu ya, kenapa ya masih jarang gitu teman-teman atau masyarakat kita mengkonsumsi herbal gitu? Kalau menurut lu kira-kira masalahnya apa sih?
9: Kalau menurut gue pribadi ya Bang, mungkin kalau zamannya orang tua kita atau kakek nenek kita, mereka masih pakai misalkan entah itu jahe, kunyit, rempah-rempah yang lain untuk tubuh sendiri. Tapi karena memang perkembangan zaman dan juga berkembangnya dunia farmasi, menurutku pribadi itu juga berpengaruh juga terhadap peredaran obat, terhadap bagaimana, kan anak-anak muda kan pengennya cepat instan, misalkan gue sakit nih, oh ada obatnya cepat sembuh gitu kan. Padahal itu apa ya, maksudnya ada beberapa kasus di mana tidak semua obat, aku bilang obat pabrikan, bekerja seperti itu. Dalam artian pasti ada efek samping ataupun ada yang dikorbankan. Contohnya, aku ngambil contoh misalkan obat antasid gitu ya, untuk GERD. Itu sebetulnya obat antasid itu kenapa bisa cepat berpengaruh untuk lambung? Karena dia bisa menetralkan lambung. Membuat lambung jadi pH-nya nggak terlalu asam. Karena kan kalau misalkan mah ataupun GERD, ada luka akan di lambung kan. Karena kalau pH lambungnya asam, ya kena luka jadi sakit. Jadi antasid itu untuk meningkatkan pH supaya mengurangi rasa nyeri. Tapi justru malah ketika pH di lambung itu jadi normal, itu bakteri lebih gampang masuk ke usus. Jadi bakteri-bakteri itu dia nggak mati di lambung, tapi akhirnya masuk ke usus, akhirnya ya terserap sama tubuh. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya ada beberapa side effect yang perlu kita tahu juga ketika kita pakai obat herbal pun sama obat yang pabrikan. Gitu.
8: Bisa jadi ini mungkin ya. Jadi masalah penyakit baru ya.
9: Betul.
8: Biasanya sering ketemu kayak gitu. Jadi dia punya penyakit A, dikasih obat sembuh penyakit A-nya, muncul penyakit B. Gitu.
9: Betul.
8: Sering tuh di keluarga saya. Nah, berarti kan efek samping tadi ya, apa Adam? Memang obat itu ya beberapa ada yang memiliki efek samping, ya sehingga itu apakah ya jadi ketergantungan jatuhnya kan?
9: Iya.
8: Nah dengan herbal ini tuh justru menghindari ketergantungan itu ya?
9: Sebetulnya dalam kita mengkonsumsi herbal maupun obat pabrikan kan pasti ada dosisnya kan, Bang. Ada, aku sih punya rumus 3J1C.
8: Apa itu?
9: Jadi jenis, jumlah, jadwal, sama cara memanfaatkannya. Misalkan jenisnya, kita mau konsumsi apa nih? Apakah bagian daunnya atau rimpangnya, batangnya? Jumlahnya seberapa? Misalkan sebesar ibu jari atau berapa gram gitu ya. Jenis, jumlah, jadwal. Misalkan kita konsumsinya sebelum makan atau setelah makan, atau mungkin pagi hari atau malam hari. Sama terakhir cara memanfaatkannya, apakah dimakan langsung atau direbus dulu atau dimasak dulu. Jadi setiap tanaman obat itu perlu ada apa ya, treatmentnya sesuai misalkan sakitnya apa, kebutuhannya gimana, dan itu pun juga perlu ada pendampingan dari tenaga kesehatan juga gitu.
8: Nah, by the way, ngerjain ini semua sendiri?
9: Ini sebenarnya dibantu juga sama orang tua juga, jadi yang ngelola bukan cuman gua, tapi orang tua pun juga ikut mengelola kebunnya juga.
8: Kok boleh tahu orang tua nih background-nya apa nih?
9: Background-nya sebenarnya kalau misalkan dari nyokap itu dia memang dokter di bidang kesehatan juga, memang di bidang herbal, jadi aku dapat ilmu juga dari dia juga. Terus kalau misalkan dari bokap sih memang ya dia wirausaha juga untuk bisnis lah gitu.
8: Terus ada dorongan di sana lah ya?
9: Jadi masih inline lah antara nyokap sama gua kan.
8: Jadi,
9: masih.
8: Jadi kalau ngomongin herbal ada yang ngebelain nanti?
9: Iya, ada backing-an nih.
8: Oke, aman berarti apa yang diomongin oke nih masuk. Nah berarti Ram, kalau ini teman-teman mungkin yang udah jalan herbal juga mungkin di rumah atau di mana, ini bisa jadi nilai bisnis nggak sih kegiatan ini, atau memang hanya sekedar gaya hidup baru aja?
9: Oke, sebetulnya kalau ditanya ini bisa dibawa ke bisnis ataupun gaya hidup, sangat-sangat bisa. Misalkan contohnya untuk yang coba aku kerjakan di bidang bisnis ini mungkin masih kecil-kecilan ya, belum yang massal. Contohnya ngejualin apa namanya bibit, ngejualin misalkan hasil simplisia, tanaman-tanaman kering. Terus juga di bidang edukasi juga. Jadi aku ngadain workshop ataupun ya orang mau belajar ke kebun juga bisa. Dan bikin-bikin produk minuman juga bisa. Dan kalau misalkan mau dibikin untuk kebutuhan pribadi, kayak cuma sekedar berkebun pekarangan, itu juga sangat-sangat possible gitu. Jadi turunan bisa kemana-mana sebetulnya.
8: Nah, dari Mas Damas yang udah ngelakuin herbal ini selama 2 tahun, 3 tahun ya?
9: Ya, 2,5 tahun.
8: 2,5 tahun ya. Berarti dalam 2,5 tahun ini, apa yang udah dilakukan selain konten ya? Kegiatannya apa untuk herbal ini?
9: Kalau untuk kegiatan sebenarnya macam-macam sih, Bang. Jadi nggak cuma hanya sekedar di bidang herbal. Aku kan juga mengerjakan kebun ini dengan pendekatan permakultur. Jadi pendekatan permakultur adalah sebenarnya kepanjangan itu permanen agrikultur. Jadi ketika kita berkebun itu, aku menerapkan prinsip di mana nggak hanya berfokus kepada hasil panennya berapa ataupun kita mau tanam apa, tapi lebih kepada ekosistem. Misalkan kita mau datangin kupu-kupu nih, maka kita tanam bunga. Jadi sebetulnya lebih kepada aku mencoba menghadirkan sebuah ekosistem yang lestari lah gitu. Dan sebetulnya nggak hanya sekedar bikin konten juga, Tapi beberapa kali juga sempat diundang jadi narasumber untuk isi workshop di sekolah. Jadi nggak cuma sekedar nyangkul-nyangkul di kebun aja. Mm-hmm. Tapi ketika aku bikin konten ada exposure, ya ada beberapa orang yang kontak-kontak untuk kerjasama lah gitu.
8: Oh, nah kira-kira teman-teman lagi tertarik sama Mas Damas? Mau workshop gitu bisa berarti ya?
9: Bisa.
8: Di tempat mereka pun bisa gitu?
9: Bisa. Mm. Oh. Misalkan entah itu di sekolah ataupun di kantor ataupun mau di sini pun juga bisa di kebun.
8: Oh, nanti kita lihat ya kebunnya, nanti kita ada kebun tour. Berarti Mas Damas, ini kan di belakang kamera ini kita di kebunnya, jadi ngeliat beberapa tanaman-tanaman herbal di sini. Ini kalau misalnya kita mau coba mulai berkebun herbal, boleh spill nggak tanaman yang kira-kira mudah untuk ditanam?
9: Oke, okay. Jadi sebetulnya aku tuh ketika orang nanya, Mas kira-kira tanaman herbal yang paling gampang ditanam tuh apa? Sebenarnya aku juga tanya ke mereka kira-kira kebutuhannya apa.
8: Oke. Okay.
9: Misalkan nih mereka ada apa namanya gampang flu batuk ataupun ada hipertensi, ada diabetes. Oh. Jadi aku menyarankan mereka menanam tanaman yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya misalkan kalau teman-teman ada penyakit hipertensi ataupun diabetes bisa tanam sambiloto. Mm-hmm. Sambiloto itu tanaman perdu dan dia juga tumbuhnya gampang sih. Kayak misalkan mungkin Bang Alif tahu tanaman peletekan tuh yang warna coklat, biji itu kayak gitu tuh bentuknya tuh. Jadi kalau mau ditanam pun juga gampang dari bijinya. Terus juga apa ya kembali lagi, kira-kira teman-teman punya keluhan apa ya ditanamnya sesuai dengan keluhan yang ada.
8: Atau gini mungkin pertanyaannya, kalau kepala pusing enaknya tanam apa?
9: Itu kalau kepala pusing harus healing-healing kali bang ya.
8: Itu pasti.
9: Harus punya kebun lah biar ada hijau-hijau gitu kan. Tapi kalau misalkan yang gampang nih, yang gampang sebetulnya tanaman-tanaman rimbang tuh gampang. Kayak jahe, kunyit, itu kita gak harus dipantau apa namanya setiap waktu gitu ya. Dan tanaman herbal yang lain gampang tuh tanaman mint juga. Mint gampang. Terus sereh juga bisa, sereh. Apalagi ya? Iya, kebanyakan sih tanaman-tanaman rimpang dan tanaman-tanaman perdu yang mudah untuk ditanam.
8: Nah, itu tadi catatannya, cepat ambil pulpennya, catat nih. Terus kalau batuk pilek, apa tuh?
9: Kalau batuk pilek bisa pakai jahe, pakai sereh, terus juga pakai cengkeh juga. Bisa di apa ya? Dicampur lah.
8: Biasanya dibentuk apa? Di tumbukah atau gimana?
9: Biasanya kalau aku lagi flu atau lagi batuk, aku pakainya jahe sama sereh tuh. Jadi jahe aku ambil sebesar satu ruas jempol ibu jari kita ya, bukan ibu jari orang lain ya. Itu kan sesuai dengan dosis kita gitu. Jadi kita pakai sesuai. Itu namanya kalau nggak salah teknik antropometri bang. Jadi antropometri itu kita menakar sebuah.
8: Jadi dosisnya di situ ya.
9: Betul. Sesuai dengan apa namanya.
8: Makanya jempol kita sendiri.
9: Iya, bukan jempol orang lain gitu ya. Misalkan tadi flu batuk gitu ya, kita bisa pakai jahe mas Reh. Misalkan jahenya aku ambil sebesar satu ruas ibu jari, tinggal aku geprek aja tuh. Geprek atau nggak dibakar dikit. Setelah dibakar dikit digeprek. Terus serehnya diiris-iris biasa, sebesar ruas ibu jari juga. Ditaruh gelas, campur gula aren, gula jawa.
8: Oh, semacam ekstrak jadinya gitu ya?
9: Tinggal diseduh aja sih bang. Diseduh ntar tinggal tunggu 10-15 menit, tapi sebenarnya pakai air panas. Ntar tinggal diminum
8: aja. Cepat larut.
9: Terus sih enak sih, nyaman. Di tenggorokan juga enteng, badan juga jadi anget gitu.
8: Oh, apalagi kalau diare ada nggak?
9: Diare itu pakai daun jambu biji. Aha. Itu juga bisa bisa langsung dikonsumsi atau enggak dibikin apa ya tadi digerus dulu
8: daun jambu biji ya.
9: Terus juga misalkan diseduh sama air panas juga bisa gitu.
8: Jadi prinsipnya ya tadi ya dicaca ada apa jadi air minum gitu.
9: Betul. Sebenarnya cara konsumsi juga beda-beda bang, tergantung kebutuhan ya sekali lagi ya. Bisa dimakan langsung, bisa tadi direbus dulu atau mungkin dimasak dulu atau gimana.
8: Kalau makan langsung aman. Pasti aman sih.
9: Pasti aman sih.
8: Cuman ya kalau makan langsung gak, ya lebih cepat justru ya. Lebih simpel jadinya.
9: Tapi ya tadi kembali lagi tergantung kebutuhannya apa kan. Dan juga dosisnya seberapa.
8: Ini kuat gak ngunyahnya
9: ya. Ya bisa mau makan jahe segede-gede gitu kan. Itu kan pedes juga gitu kan.
8: Iya. Jadi minuman ya paling simpel. Kalau nih cewek-cewek, kalau buat skincare ada gak?
9: Skincare ya. Skincare itu kan kadang kita tuh mikirnya perawatan skincare dari kulit dari luar gitu ya kan. Sebenarnya lebih bagus ya dari luar iya sama dari dalam juga. Jadi sebenarnya kulit itu kan apa ya, kulit wajah itu terutama kan cukup sensitif ya bang ya. Sama apa namanya, entah itu bakteri segala macam. Yang pertama dari pola makan sih bang.
8: Okay.
9: Dari pola makan itu juga perlu dijaga, jangan yang kayak minyak-minyakan ataupun yang micin-micin. Itu dari dalamnya ya. Dan terus juga apa namanya, misalkan kunyit pun juga, aku kan bikin kunyit asam. Sempat waktu itu ada rekanannya nyokap yang punya anak jerawatan. Terus setiap hari itu setiap hari dikasih minuman kunyit asam. Itu makin lama kulitnya makin bagus juga. Jadi sebetulnya kalau mau pakai skincare juga oke, cuman alangkah baiknya dari dalam juga. Ya tergantung juga pola hidup juga sih bang, itu sangat mempengaruhi juga. Gitu.
8: Oh tuh hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi skincare bagus apapun kalau masih dalamnya, micin-micin namanya seblak lagi.
9: Dikurang-kurangin lah.
8: Gitu. Nah Dam, kalau gue pengen mulai nyoba buka lahan kebun herbal ya untuk sendiri, perlu minimal berapa meter lahannya?
9: Kalau untuk bikin kebun sebetulnya dari gue pribadi bang, ketika kita ada niat dan kemauan pasti bisa. Di balkon pun juga bisa kok. Tapi misalkan nih kalau misalkan hanya untuk sekedar kebutuhan konsumsi pribadi, ya mungkin di taman depan ataupun di balkon juga bisa. Jadi gak perlu lahan ataupun tanah yang luas. Bisa di pot-pot. Tapi kembali lagi kita juga perlu tahu juga nih karakteristik tanamannya. Misalkan ada tanaman yang dia butuh full sun 6-8 jam. Jadi kita kalau misalkan taruh di balkon yang nggak kena matahari full sun, ya tanamannya nggak bakal tumbuh dengan optimal. Jadi perlu, ya sebenarnya ada apa ya, ada trik-triknya lah gitu.
8: Sebenarnya kalau nanam herba ini kan bisa kita kan sayur, padi lah. Nah kalau herba sendiri ini masih perlu input nggak sih, kayak pupuk atau mungkin pestisida dan lain-lain itu?
9: Kalau untuk input pasti perlu sih bang, kalau aku pribadi ya. Tapi aku juga inputnya bukan pakai yang pupuk pabrikan, tapi pakai POC, pupuk kandang. Jadi benar-benar organik. Ada yang bikin, ada yang beli juga dari marketplace, ada yang ngambil juga dari, ini kan ada kandang ayam juga tuh. Karena aku komposin, aku pakai buat pupuk tanaman juga gitu.
8: Pelopor pupuk hayati dan probiotik hewan dan ikan di Indonesia, EM4. Sama seperti manusia, tanaman dan hewan juga butuh nutrisi khusus untuk tumbuh optimal. EM4 adalah probiotik yang mengandung mikroorganisme baik untuk pertumbuhan tanaman dan hewan yang diproduksi oleh PT Songgo Langit Persada di Bali. Seiring berjalannya waktu, EM4 tidak hanya memproduksi probiotik untuk tanaman saja. Di antaranya ada untuk peternakan, perikanan, bahkan pengolahan limbah dan toilet. Selain menutrisi, EM4 juga ramah lingkungan karena bahannya yang organik dan juga alami. Karena terbukti dengan logo ini, yang sudah tersertifikasi organik oleh Inovis. Produk ini bisa didapatkan di toko-toko pertanian, pet shop, dan depo pakan ikan ternak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor dan media sosial EM4. Oke, kita kembali ke videonya. Kalau bikin sendiri, boleh spill nggak apa aja biasanya yang dipakai? Apa dari ini juga, herba-herba juga?
9: Kalau misalkan untuk kompos sendiri, sebetulnya kan ini kan sebenarnya biomasanya banyak ya bang ya. Ada daun-daun, ranting-ranting. Karena yang udah kering-kering atau yang masih hijau-hijau, aku potong, aku ambil, aku cacah sedikit, terus dicampurin pakai misalkan ya EM4 juga, pakai koenzim. Karena juga di dekat situ ada kampus bang, jadi depan kampus itu ada jalan dan setiap sore itu aku lihat ada bapak-bapak nyapuin daun-daun. Karena aku ngambil ke dia juga daun-daun keringnya.
8: Serasah jadinya.
9: Serasahnya aku ambil, aku cacah, aku komposin di sini gitu.
8: Jadi ujung-ujung sebenarnya limbah yang bisa dimanfaatkan ya.
9: Betul.
8: Oh, itu memang karena kan apa ya, jadi penyumbang gas metan. Pertama tuh kan hasil limbah dari pertanian tuh sebenarnya ya diolah lagi jadi pupuk ya. Gitu. Jadi prinsipnya organik nih, teman-teman. Kalau sebenarnya enggak kesana ya. Tapi memang di sini ada petani Gen Z, dia bermain herbal. Jadi ini ada dua hal yang jarang kita temukan sebenarnya kan di Indonesia terutama. Nah, tapi Mas, ini kedepannya itu karena bermain di herbal, kira-kira mau dibuat apa selain tadi workshop, edukasi? Karena kan udah mulai dan udah di langkah yang bagus nih. Kedepannya ada proyek apa nanti?
9: Kedepannya yang pasti aku mau coba bikin produk juga sih bang. Maksudnya produk dalam artian kan kebanyakan followersnya House of Reps itu kan perempuan gitu kan, dan perempuan tuh kebanyakan punya masalah rambut. Dan sebetulnya iya, kayak misalkan ketombe.
8: Iya, rambut.
9: Rambut kan banyak ya, rambut ya. Jadi sebenarnya di kebun ini ada tanaman yang mimba. Nama latinnya Azadirachta indica. Nanti kalau misalnya teman-teman cari. Jadi daun mimba itu bagus banget untuk masalah kulit. Kayak misalkan gatel-gatel, eksim, ataupun ketombe. Jadi aku pengen coba bikin ya mungkin produk-produk shampoo ataupun conditioner yang base-nya dari daun mimba itu. Dan daun mimba ini juga kalau Bang Alif mungkin tahu juga bisa di pestisida nabati juga. Buat tanaman-tanaman. Jadi sih pengen coba masuk ke ranah produksi juga yang ada produk barang jadinya.
8: Gitu. Jadi ada industri kecantikan nih. Cakep tuh. Jadi barang-barangnya juga udah herbal semua lagi. Oh iya. Kapan?
9: Ya masih di planning, masih nabung dulu bang, nabung dulu.
8: Iya. Karena ini kan di zaman sekarang yang tadi kan sempat disinggung, tidak memilih menjadi pegawai, tidak memilih menjadi karyawan, memilih di herbal. Nah ini yang masih jadi penasaran tuh, kok seberani itu gitu main di dunia pertanian dan herbal juga gitu. Bahkan saya pun kan keliling ke beberapa narsum juga, kayak kemarin ada Mas Amir jadi petani, ada juga petani Gen Z idam gitu. Nah kalau dari pandangannya Bro Damas ini, anak muda kita tuh memandang herbal tuh seperti apa sih? Atau jangan memang mereka nggak tahu herbal itu seperti apa?
9: Oke, kalau ini menurut pendapatku ya Bang ya. Banyak sih anak-anak muda, mungkin seumuranku Gen Z yang belum aware juga sama tanaman herbal. Atau mungkin juga belum tahu bedanya kuit sama JSM lengkuas gitu kan. Hal simpel itulah. Maksudnya beda-beda tanaman itu kan mungkin mereka juga belum tahu. Tapi di satu sisi aku lihat mereka juga punya kemauan yang cukup besar untuk bisa tahu tanaman itu. Kenapa kok bisa bilang seperti itu? Karena teman-temanku pun yang bekerja di kantor, mereka juga suka nanya, "Dam, kalau misalkan apa namanya hipertensi ataupun ini obatnya apa sih?" Kadang mereka juga bisa minta dibikinin, "Dam, tolong bikin kuit asam dong." Jadi aku melihat bahwa banyak sebenarnya teman-teman Gen Z yang juga belum aware, tapi kemauan mereka untuk tahu pun juga besar gitu.
8: Itu menarik benar-benar. Jadi emang ya karena mereka butuh ujung-ujungnya kan, baru muncul kan, baru nyariin. Sama kayak organik lah. Jadi ketika dia mereka butuh, baru mulai bergerak. Nah herbal ini ya sebenarnya kan hal yang minoritas mungkin ya, jarang orang mainkan gitu. Tapi memang ini celah di Indonesia tuh sangat besar sebenarnya untuk bermain herbal.
9: Betul.
8: Jadi memang harus ke industri nih kayaknya.
9: Iya, dan sebetulnya tanaman obat di Indonesia sangat beragam sih Bang. Cuman sayangnya ya kitanya gitu. kurang aware sama tanaman itu, dan kita nggak tahu gimana sih cara memanfaatkannya. Jadi aku sih melihatnya di satu sisi Indonesia sangat kaya, tapi cuman pemahaman akan tanaman itu, akan khasiatnya masih belum banyak orang yang tahu gitu.
8: Itu. Jadi kadang saya kan mertua saya tuh Wong Jowo. Jadi memang termasuk orang kolot juga. Itu kalau udah sakit batuk tenggorokan segala macam, saya jujur aja bingung tuh ngeliat, karena di gelas itu kok digenangin apa itu segala macam itu berwarna-warna kan. Dan memang agak menolak menggunakan obat-obatan pabrikan gitu bagi dia gitu. Ya alhamdulillah memang sehat sih sampai sekarang gitu. Ya mungkin dari situ, mungkin kau sih langsung kepikiran nih. Jadi kayak obat herbal itu menjaga kita untuk sehat.
9: Betul Bang.
8: Tapi kalau misalnya obat ya pabrikan itu bikin kita cepat sembuh aja gitu.
9: Dan sebetulnya, sorry Bang motong ya. Dan sebetulnya herbal itu bisa bekerja di dua sisi. Dalam artian ketika kita sehat pun kita bisa tetap mengkonsumsi. Dan ketika sakit pun kita juga bisa mengkonsumsi herbal itu. Jadi gak harus nunggu sakit baru makan herbal ataupun tanaman. Tapi ketika sehat ya kayak misalkan kita minum vitamin, suplemen itu juga masih bisa juga. Gitu.
8: Di herbal itu ada istilah overdosis gak sih?
9: Ada juga Bang overdosis. Ada. Pasti ada, karena setiap orang itu punya efek di tubuh itu beda-beda.
8: Oke. Okay.
9: Jadi misalkan mama saya ketika dia konsumsi kelor itu dengan dosis yang agak kebanyakan, tetapi menurut orang itu dosisnya ya biasa aja. Dia itu kadang kelingan, agak pusing.
8: Justru malah gitu.
9: Jadi kembali lagi kalau kita mau konsumsi herbal tuh, kita juga harus self awareness-nya ada, kenal sama diri sendiri dulu. Ketika kita coba misalkan dosisnya misalkan sekian gram, tapi kok efeknya kurang nih, bisa ditambahin. Tapi kalau misalkan ada efek samping agak ngeliang atau agak pusing, yang bisa dikurangin. Jadi yang tahu tuh ya kita sendiri juga.
8: Wah ini bisa belajar ke Damas nih kalau misalnya teman-teman mau mulai herbal. Karena nggak harus buka lahan besar tadi kan?
9: Nggak harus.
8: Di teras pekarangan rumah pun bisa kan? Bisa. Yang bisa dikonsumsi sendiri untuk obat-obatan. Dam, kira-kira mau kontak ke Damas, nanya-nanya itu teman-teman mau kemana bisanya?
9: Boleh, bisa ntar tinggal mampir ke Instagram House of Herbs, tinggal DM aja, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di DM Instagram. Bisa.
8: Kalau media sosial lain ada? Di Instagram
9: nanti? Instagram aja sih. Ataupun kalau mau langsung datang sini juga nggak apa-apa sih.
8: Alamatnya
9: di
8: mana?
9: Boleh di Bintaro 109. Ntar kita tektokan aja di DM Instagram, di Bintaro 109, dekat Bintaro Exchange. Itu paling cuma 10 menitan. Atau mau naik KRL juga di sini, stasiun Sudimara sama Juramangu juga dekat. Jadi sekitar daerah situ lah. Gitu.
8: Oke, karena ini tuh saya seneng dengan anak-anak muda gini. Harus ada bro, karena ya apa namanya, harus ada yang memancing.
9: Betul.
8: Kalau nggak diginiin tuh nggak ada yang mulai. Dengan di zaman sekarang gitu kan, kondisi lingkungan yang ya semua bisa lihat gitu kan. Jadi hal-hal kayak organik, herbal gini harus dinaikin gitu. Kalau misalnya dilihatnya masih kecil segala macam, justru mulai harus mulai dari sekarang.
9: Betul. Dan juga harus mulai juga dari yang kecil-kecil dulu, supaya ketika udah ada yang gede kita bisa tanggung jawab juga dengan apa yang kita kerjakan.
8: Ya. Ekspektasi kan.
9: Iya.
8: Bahkan Pandawa Group ya apa yang bersihin sampah.
9: Sama kan? Pandawara.
8: Pandawara kan juga bikin konten-konten ini masih selokan-selokan kecil. Sekarang internasional mana deh. Gitu. Keren. Jadi mau sedikit kecil. Teman-teman tadi ya jangan lupa dicatat tadi. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lain boleh di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramnya House of Verbs. Dam, boleh izin gak nih gue keliling kebun?
9: Sangat-sangat boleh.
8: Nanti boleh ditunjukin beberapa contoh tanaman, fungsinya buat apa. Nah mungkin landscape di sini, ini ekspektasinya besar banget ya. Enggak, ini simple nih. Teman-teman bisa contoh. Kan nanti kita lihat ini. Oke, kita boleh kesana ya.
9: Oke bang, okay. Siap bang.
8: Let's go. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita mau kebun tour. Tanaman herbalnya milik Damas dan juga lihat di kebunnya ada apa aja nih. Bro Mas,
9: Okay.
8: Tolong arahkan kita kemana dulu.
9: Sekarang kita langsung aja ke sini. Sebenarnya kebunnya di belakang rumah persis. Okay. Jadi kalau teman-teman mikir kebunnya di depan rumah, itu sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya dulu tembok, tapi kita jebol karena di belakang. Jadi kita langsung aja belakang aja bang ya.
8: Okay.
9: Yeah, let's go, kita ke belakang. Ini hati-hati kepala, ada awas kepala, ntar kejedut.
8: Styrofoam nih, berarti sudah banyak memakan korban.
9: Sudah banyak memakan korban. Sini aja nih.
8: Awas, awas. Ah, ini dia.
9: Jadi benar-benar akses jalannya tuh ya? Kecil juga. Dulu itu sebelum ini dijebol, kita masih muter dulu bang. Tapi karena apa namanya, untuk mikir efektivitas sama apa namanya, keseringan kita ke kebun, akhirnya ya memutuskan untuk dijebol. Mungkin bisa dikasih lihat kali nanti ya.
8: Oh boleh, boleh.
9: Lokasi ini ya, itunya.
8: Kedam, okay. Di sini ada apa aja boleh dijelasin ke kita?
9: Oke, ini mungkin yang pertama yang dekat dulu kali ya bang ya.
8: Siapa
9: ini
8: ya?
9: Tanaman lempuyang nih. Kalau teman-teman tahu nanti lempuyang itu dia bakal ngeluarin spike. Spike itu kayak bunganya gitu. Dan itu tuh kalau misalkan ini lagi nggak muncul sih bang.
8: Belum ya.
9: Dan kalau misalkan dipakai, diperes, dia bakal ngeluarin kayak semacam cairan gel. Itu bisa buat campo. Buat campuan. Kalau bang Alif tahu mungkin tahu kali ya.
8: Kayak lidah buaya kan.
9: Iya, ada cairan gel
8: semacam itu gelnya. Nah,
9: ini pertama ada lempuyang. Terus lempuyang sih biasanya dipakai juga untuk rimpang-rimpangnya itu dipakai untuk konsumsi, dibikin seduhan-seduhan itu juga bisa juga rimpangnya. Terus yang kedua ini ada tanaman legundi nih. Ini mohon maaf nih, kayaknya legundi itu juga seduhan-seduhan juga. Dan kalau Bang Alif coba cium mungkin di
8: tangan juga ya?
9: Oh ini wangi, aromatik juga ini.
8: Wow enak ini.
9: Wanginya, enak segar wanginya. Ada bau aromatik juga.
8: Nih bisa dicium? Tuh. Oh gak bisa dong.
9: Wangi ini sih beberapa. Terus mungkin kita bisa kesini kali ya Bang ya. Okay. Ini agak masuk-masuk. Ini ada tanaman-tanaman pepaya juga, pepaya-pepaya, ada daun katuk juga, ini ada bunga-bungaan, ini daun-daun katuk nih, daun katuk sama ada kelor juga, kalau misalkan untuk teman-teman yang...
8: Nah, kelor nih sering banget dibahas,
9: yep.
8: Biasanya buat apa aja sih?
9: Itu ya kelor ya bang ya, ini. Itu kelor, tanaman kelor itu sebetulnya bagus untuk ibu-ibu menyusui, karena dia bisa merangsang apa namanya, ASI juga. Terus kalau dibikin sayur bening pun juga bisa, dicampur telur pun juga, apa telur dadu juga bisa. Karena kan vitaminnya tinggi juga tuh bang, kelor tuh.
8: Oke. Gitu. Karena sering banget memang pemanfaatan kelor itu sampai ke situ juga saling saking banyak ya. Di jurnalnya pun banyak
9: ya,
8: penggunaan kelor. Apa nih banyak juga di sini tuh?
9: Nah, ini sebenarnya di bawah tanaman-tanaman yang aku liarin aja. Ini tanaman beligo juga ada. Yang tadi buahnya gede tuh ataupun teman-teman lihat tadi di meja podcast tuh ada. Ini ubi jalar biasa. Biasanya daunnya aku manfaatin buat dibikin sayur lalapan. Ubi-ubinya. Ini juga tanaman bunga, aku coba tanam marigold buat apa namanya, merangsang ataupun attract kupu-kupu sama belalang juga, capung. Mungkin ini sedikit, tapi dulu tuh aku di sini sempat ada pergola gitu bang.
8: Banyak ya?
9: Ada pergola, aku tanam tanaman air mata pengantin. Jadi lebah tuh pada banyak, lebah, tawon, bunga telang juga ada. Cuman karena di sini intensitas mataharinya kurang, jadi pergolanya aku singkirin biar mataharinya bisa masuk gitu.
8: Adam di sini ada kolam. Emang ada isinya ikan atau apa ini?
9: Ada bang, ada isinya. Jadi kolam ini sebenarnya sengaja gue bikin pertama supaya ada unsur atau ada elemen airnya juga. Karena kolam ini ketika kita membuat sebuah ekosistem itu sangat penting juga. Pertama yang pasti untuk tempat hidupnya katak ataupun kodok. Terus juga tempat minumnya ayam, kadang ayam juga minum di sini. Aku juga ada pelihara ikan gupi sih, kecil-kecil sih, bukan ikan yang gede. Dan ketika aku bikin kolam ini, jujur suasana kebunnya lebih hidup bang.
8: Oh iya, ini yang pertama, beberapa serangga air ya?
9: Iya, ada laba-laba air juga. Jadi ketika aku bikin kolam ini, suasana kebunnya lebih hidup. Kodoknya lebih banyak, terus juga capungnya juga ada, dan tanaman-tanaman. Ini kan juga jadi sumber airnya buat entah itu kadal, entah itu hewan-hewan di sini.
7: Jadi mengundang
9: hewan
7: makhluk hidup juga datang ya.
9: Betul.
7: Jadi ekosistemnya tadi yang dikejar ya.
9: Iya.
7: Oh, ada cebong.
9: Ada cebong juga.
7: Banyak juga.
9: Ada katak juga. Ini kalau lagi musim kawin kodok.
7: Bener, katak ini beranak di sini udah.
9: Jadi kalau musim katak sini rame-rame nih Bang, ini tempat pacarannya katak-katak nih.
7: Oh, alah. Oh, berarti
9: tempat kawinnya katak-katak di sini.
7: Ini kan nah, Budi sorot nih. Ini tempat tadi kita podcast, tempat nongkrongnya Damas di sini kayaknya. Berarti malam-malam suara jangkrik kodok gitu.
9: Iya, ada Bang.
7: Tuh, di mana lagi Bintaro lo guys.
9: Paduan suara hewan di sini ada juga nih.
7: Wow, keren-keren. Jadi menyeimbangkan kondisinya ya.
9: Mm-mm.
7: Oke, ada apa lagi nih, Dam?
9: Terus ini yang di belakang Bang Alif nih ada tanaman mimba nih, pohon mimba.
7: Oh, ini nih.
9: Tadi buat pestisida nabati sama cocok bagus buat masalah kulit kayak eksim. Terus juga ketombe ini pohonnya nih.
7: Udah berapa tahun, Dam?
9: Ini mungkin 10 tahun lebih sih. Wow. 10 tahun lebih. Jadi makanya aku enggak tahu ya, mungkin Bang Alif juga ada resepnya. Aku tuh kalau pakai pestisida nabati ataupun buat ketombe, jadi satu jemput daunnya Bang, direbus 1 liter, setelah dingin ya pakai buat bilas kepala atau enggak disemprotin langsung ke daun-daunnya. Gitu. Okay, sih. Okay. Jadi sangat simpel sih pemakaiannya, enggak yang ribet-ribet banget gitu, enggak.
7: Iya, bagus. Banyak fungsi juga daun
9: mimba. Fungsi juga. Itu ini tanaman kari juga nih, kalau teman-teman tahu tanaman kari yang buat masak ini.
7: Oh iya.
9: Baunya juga segar kalau Bang Alif coba nih. Baunya segar. Enak.
7: Wih, enak.
9: Aromatik. Baunya aromatik.
7: Ini buat bumbu dapur.
9: Bumbu dapur
7: usah ke pasar.
9: Betul, tinggal metik-metik aja.
7: Tinggal metik-metik aja.
9: Sama ini, Bang Alif tahu tanaman stevia kan? Udah pernah coba daunnya?
7: Belum.
9: Nah, ini tanaman stevia nih. Ini kayak perlu dicoba rasanya, manis. Coba dipetik aja ujungnya.
7: Iya.
9: Ini kalau teman-teman tahu tanaman stevia tuh yang biasa buat droplet gula alami tuh. Rasanya gimana Bang rasanya?
7: Manis, guys.
9: Manis ya. Enak ya.
7: Ambil aja semuanya.
9: Jadi sekarang ini aku juga pakai, misalkan nggak pakai gula, tinggal ambil daunnya, tinggal seduh juga bisa juga. Gitu. Kadang yang jual dalam bentuk kering simplisnya banyak sih di marketplace tuh, tinggal beli aja bisa.
7: Wah seru nih. Gitu. Mana yang bisa saya coba lagi? Ya?
9: Yang paling enak stevia sih paling.
7: Stevia enak ini benar-benar.
9: Gitu.
7: Nah di sini saya lihat ada kandang ayam. Apa dia? Siapa dia ini?
9: Oke, coba kita ke kandang.
7: Peliharaannya Bro Damas.
9: Ini ada kandang ayam. Sebenarnya dulu aku pelihara ayam itu cukup banyak, ada sekitar 5 atau 6. Tapi karena aku juga bukan apa namanya ekspertis di bidang peternakan ya, sempat mati juga, sempat dimakan musang juga. Jadi sekarang ada 2 sini.
7: Ini berarti ada ayam baru coba bermain ayam lah ya?
9: Iya.
7: Ada ayam juga.
9: Jadi kalau ada sampah-sampah rumah tangga kayak sisa sayur, sisa nasi, aku langsung taruh di sini ntar dimakan sama ayamnya.
7: Ayam KT nih.
9: Kayaknya turunan KT sama kampung sih Bang ini Bang.
7: Iya.
9: Kampung. Gitu.
7: Ada telurnya tuh.
9: Ada, lagi bertelur juga dia tapi di luar kandang justru malah telurnya.
7: Biasanya kandang. Kapan aja bertelur deh?
9: Ini kayaknya baru pertama kali dia bertelur sih Bang.
7: Oh, okay.
9: Karena masih muda juga nih yang perempuannya nih. Yang betinanya masih muda. Gitu. Ini juga kalau teman-teman pengen pelihara ayam tapi takut ini. Misalkan
7: lari-lari kemana-mana.
9: Iya, atau enggak ngerusakin halaman tetangga. Ini aku bikin chicken tunnel namanya. Jadi chicken tunnel ini aku sambungin sama kandang ayam supaya ada space untuk ayam bisa lari-lari, bisa jalan-jalan.
7: Jadi kayak chicken root.
9: Iya. Dan bahannya simpel, ini cuma dari ram-raman
7: jalan gini gitu ya.
9: Sama pralon yang aku panasin terus dibengkokin. Jadi sangat-sangat bisa dibikin sendiri lah di rumah, enggak perlu beli.
7: Buat anak-anak seneng nih pasti nih.
9: Suka lihat-lihat gitu. Di sini juga ada beberapa raised bed. Ini ada tanaman temu kunci, sudah terong juga. Terus yang ini tanaman bligo. Bligo itu tanaman kayak semacam labu-labuan gitu. Jadi kalau mau bikin sayur labu bisa. Ini kemarin sebenarnya ada pohon mangkudu nih, tapi karena akhirnya buah bligonya banyak, berat jadi patah jadi tumbang. Gitu. Ini ada pohon asam juga nih, asam Jawa yang ini. Itu sih.
7: Itu tempat bikin apa nih?
9: Oke,
7: ada seng-seng ini.
9: Kita kesini kali Bang ya.
7: Coba.
9: Nah, yang ini tempat ada seng-seng itu sebetulnya compost section. Jadi kayak misalkan tadi aku sempat mention di pas kita talk show, aku kan sempat ngambil daun-daun tuh Bang dari depan-depan kampus ataupun sekitar halaman sekitar sini. Jadi aku taruh sini, aku cacah, Dan ini sebenarnya belum aku olah lagi sih, nunggu agak lembek dulu, terdekompos dulu. Biasanya ini masih mentahnya nih, masih mentah. Terus ini yang udah aku campur M4, campur molase, yang udah prosesnya, yang sana sebenarnya udah jadi.
7: Berarti ada ini tahap-tahapnya maksudnya?
9: Iya ada tahap-tahap. Jadi kenapa 3 bilik? Gitu ya? Ini masih mentah, ini buat yang prosesnya itu yang udah jadi gitu. Intinya seperti itu.
7: Banyak serangga-serangga pengurai juga di situ.
9: Banyak.
7: Iya. Dia. Jadi ya pupuk inilah yang nanti akan digunakan ya untuk sumber input teman-teman input
9: lagi.
7: Gitu. Wah nih, tuh lihat buah-buahnya guys, gede-gede.
9: Beligo,
7: beligonya ke bawah banyak juga deh.
9: Ini pohon jati Belanda. Kalau Bang Alif tahu jati Belanda ini biasanya dipakai buat teh-teh pelangsing atau obat-obat pelangsing.
7: Diseduh nggak di sini?
9: Bisa juga diseduh, bisa dikeringin dulu, diseduh juga. Gitu. Ini pohonnya nih. Kalau teman-teman coba lihat tetep langsung ada tulisan jati Belanda, ah ini pohonnya. Gitu.
7: Kalau dari semua ini kan saya lihat tuh termasuk ini ya pengomposan pupuk itu ya secara budidayanya sih organik. Istilahnya ya. Nah, kenapa tidak pakai yang input yang sintetis atau konvensional?
9: Oke, Bang. Jadi sebetulnya kenapa aku memang berkebun dengan organik karena memang aku pengen mengedukasi orang bahwa sebetulnya sampah-sampah di rumah pun juga bisa jadi pupuk juga buat tanaman. Jadi kembali lagi, aku bukan masalah mau atau enggak maunya, tapi ya kembali lagi kita juga harus aware sama lingkungan kita supaya sampah enggak nambah, supaya juga kita bisa manfaatkan apa yang ada. Dan yang pasti karena memang tanaman sih tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman untuk kesehatan, jadi aku sebisa mungkin pakai bahan-bahan tuh yang alami lah. Karena kan juga bakal masuk ke tubuh lagi.
7: Secara prinsipnya
9: itu,
7: prinsipnya ya,
9: seperti itu.
7: Sudah herbal ya kesehatan, ya otomatis lah ya.
9: Iya.
7: Gitu. Masa iya? Gitu kan. Bagus nih, keren nih pemikirannya udah kuat ya. Wah langsung tuh. Ya nanti ikutan ditanya nih. Nanti ikutan ngobrol. Nah di sini, nah siput nih. Jadi siput. Ini, ya nanti ditanya nanti. Ini tadi saya sering lihat nih teman-teman. Jadi di beberapa titik itu siput itu ada. Nah Dam, ini kalau menurut gue ini ya berarti kan dengan ekosistem yang lu bangun datanglah serangga, hewan dan lain-lain. Salah satu siput. Yang gue tahu kan dia jadi hama.
9: Betul.
7: Ini gimana Dam? Nanggulain? Apa lu biarin?
9: Oke, pertama aku perlu tahu dulu nih. Kenapa siput ini bisa banyak di sini? Karena yang pertama, Bang, di sini itu mataharinya kurang karena pohonnya banyak. Jadi kan lebih lembab. Siput itu kan lebih senang ke tempat yang lembab, tempat yang adem. Jadi itu pertama, kenapa siputnya banyak. Terus yang kedua, ya aku sebenarnya ya biarin aja sih. Aku nggak akhirnya ngebunuh, paling ya udah.

0: pakan ayam juga. Kadang gue tinggal lempar sini, ayam pada makan di sini. Ntar tinggal dibolak-balik, tinggal diayak tuh ini ayakannya nih. Jadi bisa sisanya ataupun yang udah diayak bisa dipakai buat media tanam atau tambahan kompos lagi. Gitu.
1: Dan ini tempat kita nongkrong tadi.
0: Iya, ini kabinnya.
1: Nah, enak loh ini ya.
0: Gampang, ini aku juga bikin sendiri bang, dari baja ringan.
1: Baja ringan.
0: Tinggal dipotong-potong, dibor.
1: Wah, semi-semi camping sini.
0: Saya buat nyantai.
1: Ya teman-teman yang mau main kesini, nginep sini boleh nggak sih?
0: Boleh banget. Cuman mesti tahan nyamuk doang bang.
1: Oh, iya. Ya segitu.
0: Tanya bang, ya mesti siapin sovel.
1: Oh ini ngelamun di semua di sini, enak kesini sambil ngopi ya.
0: Enak.
1: Wes, kita di rooftop teman-teman nenek. Jadi Dam, ada apa aja nih di sini?
0: Ini sebetulnya tanaman-tanaman herbal juga ada, tanaman-tanaman pangan juga ada cabai juga. Terus ini sih sebetulnya hanya untuk, bukan hanya untuk ya, pemanfaatan tempat balkon yang sebetulnya bisa kita maksimalkan.
1: Oke.
0: Ini ada kolam lele juga nih, kolam ikan, ada lelenya.
1: Nah ini mungkin kalau tadi kan tanah ya, kosong dijadikan kebun. Nah ini model yang mungkin punya teras, balkon kayak gini nih.
0: Iya.
1: Bentuknya bisa dimanfaatkan.
0: Ini juga lelenya kalau misalkan udah panen, buat konsumsi keluarga juga, makan di rumah juga.
1: Oke.
0: Gitu. Ini sih kebanyakan ya tanaman-tanaman yang sudah ada sebelumnya, tapi ini masih kosong karena belum dioptimalkan sampai sana.
1: Oh iya benar.
0: Jadi bisa bikin apa ya, kayak semacam rak-rak gini sih, ditaro-taro.
1: Nah kayak gini, nonton contohnya nih, model rak aja mungkin ya.
0: Iya.
1: Jadi bisa tiga lantai lah ini.
0: Betul.
1: Contohnya di sini.
0: Jadi balkon-balkon sangat possible untuk kita mau nanam.
1: Nah itu teman-teman, jadi bisa dilihat ya bahwa simple sebenarnya Dam ya, semua bisa coba mulai, coba meniru juga, dan dari hal kecil dulu lah, gak usah langsung besar-besar banget. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa balik lagi ke Instagram House of Wear, Herbs gitu. Nah Dam, sebelum ini gua tutup, kira-kira ada gak Dam pesan untuk teman-teman nih di sana?
0: Kayak mungkin untuk pesannya simple aja kali ya, ya pertama kita perlu jaga kesehatan, jaga pola hidup juga, jaga pola makan, karena sekarang itu bang, kalau bang Alif tahu juga PTM atau penyakit tidak menular kayak misalkan diabetes, hipertensi, stroke, jantung itu kan bukan karena virus kan, bukan karena tularan orang lain. Dan penyakit-penyakit PTM itu sekarang udah mulai menyerang Gen Z juga. Dan itu juga bisa menyebabkan apa ya, ya kematian. Betul. Hal-hal yang fatal, dan itu ternyata penyebabnya sesimpel kita makan apa, kita tidur berapa jam, sesering apa kita konsumsi gula-gula, soda-soda. Jadi ya sebetulnya pesan-pesan buat aku juga sebetulnya, Gen Z juga, untuk jaga kesehatan, karena ya kita ke depan bakal jadi penerus bangsa itu bang.
1: Betul tuh. Penyakit yang tidak menular, yang muncul dari diri dia sendiri.
0: Betul, dari makanan, dari pola hidup itu yang sangat mempengaruhi kita juga.
1: Kalau yang menular mungkin bisa dihindari. Yang tidak menular
0: itu kan juga
1: jadi
0: silent killer kan.
1: Silent
0: kita
1: killer.
0: Kita tiba-tiba makan segala macam, tiba udah masuk rumah sakit segala macam.
1: Itu sama dengan saya kutip dari kata-kata Prof. Ahmad Sulaiman, dosen IPB Pangan. Katanya ada kemungkinan harapan hidup manusia zaman kita sekarang itu yang berkurang. Karena pola makan tadi.
0: Okay.
1: Beda dengan mereka yang sekarang udah umusian 65, 70 kan bisa di track record. Waktu dia muda seumuran kita makannya apa.
0: Betul.
1: Ya mungkin makanan-makanan kotornya baru di usia udah lanjut gitu. Tapi untuk kita yang masih muda ini udah mulai makan makanan kotor gitu. Jadi benar teman-teman, makanan itu penting, harus kita pilih-pilih gitu, jangan asal seblak dan teman-teman. Oke, okay, bro. Ya, Mas, thank you banget ini.
0: Thank you juga
1: waktu
0: bang
1: dan
0: Ali.
1: Tempatnya udah dipinjamkan.
0: Siap.
1: Jadi teman-teman kalau misalnya ada mau pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke Damas. Teman-teman terima kasih banyak sudah ditonton di episode herbal ini, sampai ketemu di episode selanjutnya.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,5.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Khalid Basalamah dengan tema Dunia Tempat Sementara. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Khalid Basalamah Official. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bukan sedang membedah buku seperti biasa. Ini mirip dengan hari Senin kemarin di jam 12.00 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jakarta, berarti di Indonesia Timur, tepatnya saya berada sekarang di Makassar, di jam 13.00 sampai insya Allah 14.00. Kita akan bahas tema lepas, maksudnya umum, dan kita akan membahas insya Allah masalah dunia adalah tempat sementara. Indahnya menjadi seorang Muslim, saudaraku seiman, karena kita telah diberitahukan segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu yang kita ingin tahu, baik itu nampak depan mata atau tidak nampak, hal-hal yang zahir ataupun yang gaib, kecuali kita sudah diberitahukan. Misal, aktivitas apa yang harus kita lakukan dalam keseharian? Dari bagaimana makan, tangan kanan, baca bismillah, minum, tidur, pakai baju, buka baju, masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun tidur. Hampir semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah diberikan panduannya. Ada doa-doanya. Dan kita diberikan sebuah poin penting tentang masalah realisasi dalam kehidupan kita dengan konsep halal. 5 huruf ini yang jadi pegangan. Kemudian di antara aktivitas kita itu, kita juga disisipkan untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat 5 waktu, ada zikir pagi petang, ya. Jadi memang kita melihat subhanallah bagaimana dalam kehidupan kita itu semuanya ditata sedemikian rupa. Dan juga hal-hal yang gaib, seperti misalnya alam-alam yang kita tidak tahu, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam barzah di kuburan, ada kehidupan akhirat yang nanti akan kita menuju ke sana. Juga sama, sudah dipaparkan panjang lebar tentang bagaimana kita memahami semua itu. Jadi kita seperti sudah mendapatkan tanda kutip bocoran semua hal-hal tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk orang Muslim, untuk sosok Muslim. Selain daripada Muslim, tidak akan mendapatkan masalah informasi seperti ini. Kita jadi tahu semuanya. Dari awal manusia diciptakan, Nabi Adam AS dan kisahnya panjang lebar diceritakan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, termasuk panjang lebar dalam surah Al-Baqarah, sampai masuk surga, sampai turun ke bumi, kemudian anak cucunya, kemudian panduan-panduan hidup diturunkan yang berbentuk syariat, dibawa oleh para nabi-nabi, kitab-kitab turun dari langit, termasuk yang kita imani Al-Quran, dan menjelaskan segala sesuatunya. Tafsilan di kulli syai' dalam Al-Quran dikatakan, perinci segala sesuatunya. Itu sampai ke masalah bagaimana menghadapi kematian, bahkan digambarkan bagaimana bertemu dengan malaikat, prosesi kematian tersebut, masuk alam barzah, sampai nanti di akhirat ada timbangan amal. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan seperti biji sawi akan diperlihatkan untuknya dan dia akan dapatkan hasilnya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia akan dihukum. Dan seterusnya sampai ke surga dan neraka. Bahkan surga itu terinci luar biasa, seakan-akan kita melihat dengan mata kita. Tanahnya, tanaman-tanaman atau kebunnya, ya. Kemudian istana-istananya, pelayan-pelayannya dari laki-laki, bidadara dan juga perempuan bidadari, dipan-dipan, permadani-permadani, gelas-gelas, segala macam hal dirincikan. Sampai seakan-akan kita melihatnya. Dan itu yang digambarkan oleh para sahabat. Jadi kalau Nabi SAW menggambarkan tentang surga, seakan-akan mereka melihatnya. Menggambarkan tentang neraka, seakan-akan mereka melihatnya. Ini sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman sekalian. Termasuk yang dirincikan di dalam agama Islam, dan ini sebuah karunia yang luar biasa, adalah bagaimana kita mengenali hakikat daripada dunia yang sedang kita lalui ini. Kalau Anda merenungi, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti beberapa gambaran tentang masalah itu ke depannya, satu jam ke depan ini insya Allah, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita, seperti apa sih sebenarnya dunia ini yang sedang kita lalui, dan apa tujuannya kita ada di sini. Apa sebenarnya rahasia, kenapa banyak sekali manusia-manusia sebelum kita, yang pada saat kita lewat di kuburan, mereka sudah masuk dalam tanah. Apakah seperti pemahaman orang-orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini ada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah selesai, begitu saja berlalu? Atau memang ada kehidupan di sana? Ada sesuatu di sana? Dan ada kelanjutan kehidupan? Maka kebahagiaan bagi seorang muslim, mereka tahu semua masalah itu. Tidak tertutup apapun. Dan kalau kita faham itu, teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat prestasi-prestasi dunia akan kita kejar, tapi tidak menutup, ya, atau bahkan itu ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di kehidupan abadi di akhirat sana. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan segala hal yang berpasang-pasangan. Seperti ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada lapar, ada kenyang, gitu kan? Ada sakit, ada sehat. Ya. Seterusnya begitu, ada hidup, ada mati. Ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini adalah sebuah sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan. Dan ini, teman-teman sekalian, kalau kita pahami dari awal kita jadikan sebagai pondasi hidup kita, kita jadi tahu, oh ternyata sebagaimana sekarang saya sehat, satu waktu saya bisa sakit. Dan pada saat sakit, kita yakin lagi, saya akan sehat. Ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana juga kita sekarang hidup, kita tahu kita akan mati. Nanti kita akan hidup lagi. Tapi di akhirat sudah Allah subhanahu wa ta'ala pastikan tidak ada kematian lagi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim, La yadhukuna al-mauta illa mauta tal'ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali yang pertama saja. Seperti itu. Baik. Saya mengajak di awal pembukaan kita, teman-teman sekalian, ini merenungi dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya dan kita sama-sama coba melihat surah Al-Hadid ayat 20. Saya pun akan buka surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ini besi, ya. Bicara tentang besi. Surah nomor 57. Ya. Surah nomor 57 dalam Al-Quran. Dibuka ayat 20-nya, ya. Saya akan bacakan insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Allah memberikan gambaran kita di sini tentang kehidupan dunia ini. Supaya kita kenal, tahu. Seperti apa sih kehidupan dunia ini? Kenapa kita ada di muka bumi ini? Gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dan antaranya ada penjelasan dalam ayat ini. Kita dengarkan, saya akan baca. Al-Hadid sekali lagi, surah nomor 57 ayat 20, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kamatsali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun maghfiratun min Allah wa ridwan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah, i'lamu, pelajarilah, fahamilah, kenalilah. Itu maksud dalam makna semua sama, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu umumnya yang terjadi. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Begitu sudah tumbuh tanamannya, sudah mulai indah. Kemudian tanaman itu nanti akan menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Coba kita renungi sama-sama ayat ini. Allah mengatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Seperti game, permainan. Ya. Ada start, ada akhir. Seperti itu. Dia akan sangat berbeda dengan kehidupan akhirat yang memang awal segalanya, akhirat itu. Karena tidak ada lagi akhirnya. Allah mengatakan tentang akhirat, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Selalu begitu. Ayat tentang surga berbunyi khalidina fiha, khalidina, kekal selamanya di dalamnya. Berbeda dengan dunia, Allah mengatakan permainan dan sesuatu yang melalaikan. Kalau kita tidak cari aktivitas yang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita pasti akan lalai. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu. Orang mengejar tentang baju baru, mobil baru, rumah baru, mana yang terbaru, HP baru. Seperti itu orang di kehidupan dunia, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berapa tabungan kamu, berapa mobil kamu, berapa rumah kamu. Sekitar situ orang berbicara tentang masalah dunia ini. Juga berapa anak yang kau miliki, sekolah di mana, pembicaraan sekitar itu. Lalu Allah berikan gambaran. Semua itu, kehidupan dunia itu, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi pada saat hujan turun, membuat tanaman itu mulai berbunga, mulai indah, ya, sehingga membuat para penanamnya kagum. Karena melihat warna-warni, ada kuning, ada merah, ada segala macam. Buah-buahannya sudah mulai layak untuk dipetik. Kemudian apa setelah itu? Kan indah tuh. Ya. Pada saat kita lihat mangga lagi berbuah, kita tunggu matangnya, begitu matang kita petik, kan indah sekali. Tapi Allah gambarkan kehidupan dunia seperti itu. Dia akan jadi perhiasan, tapi ingat, ingat kata Allah, dia nanti akan kering, akan hilang. Ya. Kata Allah SWT, kemudian tanaman itu menjadi kering. Artinya akan hilang semua ini, akan musnah, fana, ya. Tidak ada yang kekal. Dan kamu lihat warnanya kuning, lama-lama menguning, lama-lama rusak, kemudian menjadi hancur. Buah mangga indah awalnya, buah-buah semuanya begitu. Awal mengkal, kemudian tiba-tiba dia mateng, ya. Setelah mateng, dia akan rusak kalau tidak dikonsumsi. Maka itu digambarkan kehidupan dunia seperti itu. Lalu Allah mengatakan, dan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban semua yang kalian lalui di dunia ini. Akan ada azab yang keras bagi yang kufur, membangkang dan segala macam. Dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Ampunan bagi orang yang beriman. Dan juga ya, keridoan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu ayat 20 ya. Kita coba lanjut ke ayat 21-nya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajak kita semua. Orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sabiku, berlumba-lumbalah kalian. Oleh karena itu, tadi di ayat 20 dijelaskan tentang dunia, Allah mengatakan, oleh karena itu, selama hidup di dunia, berlumba-lumbalah kalian. Ila magfiratim mir rabbikum. Kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta ampun kalau berbuat salah. Dan jadilah orang-orang yang baik, yang patuh. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di akhirat nanti. Begitu kamu melalui kematian, kamu akan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Di sana ada surga, tempat abadi yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak akan pernah temukan teman-teman ada bangunan semegah, sebesar surga. Satu bangunan dinamakan surga, ya, itu seluas langit dan bumi. Kalau Anda pernah belajar ilmu alam pasti punya gambaran bagaimana si langit ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita lihat bagaimana miliaran bintang-bintang berserakan ada di langit atau di bawah langit ini. Dan itu sangat luas, dikatakan alam semesta ini luas sekali. Surga seluas itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kejar itu, kata Allah. Caranya bagaimana? Dunia ditunggangi untuk mendapatkan itu. Segera bertobat kalau punya dosa dan segera kamu kejar surga. Bagaimana? Dengan beramal saleh. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ. Itulah karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Dan Allah, Zat yang Maha, memiliki karunia yang besar. Kemudian teman-teman sekalian, kita coba lihat lagi ayat yang lain yang berbicara juga tentang masalah dunia ini. Bisa dilihat dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 24. Kita buka lagi surah Yunus, surah nomor 24. Maaf, surah nomor 10 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini yang kalian sedang lalui, kalau masih ada yang belum tahu seperti apa dunia ini, apa sebenarnya hakikat daripada fenomena kita bangun pagi, aktivitas, sampai malam tidur lagi, besok begitu lagi, apakah begini terus atau akan ada akhirnya? Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya dan dimakan manusia, sayur-sayuran, buah-buahan, dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, sudah hijau, merah, karena musim panen, ya, dan memakai perhiasannya, maksudnya sudah sangat memukau sampai orang datang foto dan segala macam, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam dan siang, atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang kafir. Maksudnya, orang-orang yang berpikir. Maksudnya adalah kehidupan dunia ini, gak usah kalian kejar berlebihan. Karena dunia ini, itu toh akan habis nanti. Seperti puncaknya, ya, indahnya pada saat lagi akan panen. Kita setampan apapun teman-teman sekalian, secantik apapun paras wajah kita, seindah apapun, semurus apapun kulit kita, ada fasenya. Dimana nanti akan kita masuk ke fase-fase mulai keriput, mulai berubah, mulai membungkuk, mulai tua, meninggal. Dan terus begitu. Bahkan dengan adanya keturunan dari kita, itu sudah tanda-tanda kematian kita sebenarnya. Berarti sudah ada generasi baru manusia akan menggantikan kita nanti. Mereka juga akan melalui hal yang sama. Ya, mereka akan tumbuh seperti kita dulu, masa remaja, kemudian menikah, kemudian punya keturunan, sama lagi meninggal, dan begitu terus. Dan ini Allah gambarkan akan ada akhirnya semua. Dengan kematian setiap individu ini, dan terakhir puncaknya adalah kiamat yang termasuk satu rukun iman kita. Jadi kehidupan dunia ini akan kalian lalui, seperti itulah. Lalu kita baca ayat 25, lanjutan di bawahnya, untuk menyempurnakan bahasan ayat 24 tadi. Surah Yunus, Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sementara Allah menyuruh manusia ke darus salam, maksudnya ke surga. Tunggangi duniamu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti, surga. Dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ini kita kasih gambaran tentang, atau Allah SWT memberikan gambaran tentang masalah dunia. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba melihat bagaimana gambaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah dunia ini. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, di depan para sahabat, ya, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyandur bima yarja. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW setelah melihat sahabat-sahabat pindah ke Madinah, mereka sudah mulai punya rumah, mereka sudah mulai punya perkebunan-perkebunan, mereka jihad dapat dua nikmat-nikmat harta rampasan perang, mereka yang tadinya belum berumah tangga sudah berumah tangga dan punya keturunan, sudah mulai makmur kehidupan, gitu kan? Maka Nabi SAW mengingatkan, langsung Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya dunia ini, maksudnya kalian sekarang rasakan, makan enak, minum, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, segala macam. Dunia ini dibandingkan akhirat yang harusnya kalian tunggangi dunia ini untuk menuju ke sana, ya, perumpamaan perbedaannya seperti jari seseorang di antara kalian yang telunjuk yang kalian celupkan ke lautan, maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut dengan jarinya. Dunia seperti tetesan air yang di jari telunjuk tadi, sementara akhirat seperti lautan yang luas. Artinya Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dunia kalian lalui, ya. Kenapa pasti kita lalui? Tidak mungkin tidak. Semenjak ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi, maka tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh keturunan Adam alaihissalam lahir. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir yang Allah tentukan akan lahir. Dan Allah sudah mengatur tujuan kita untuk ada di muka bumi. Dalam surah Az-Zariyat Allah menjelaskan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seingat saya surah nomor 56 ayat 50-an ini, ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ada di muka bumi itu kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Untuk patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya dan mengejar akhirat. Siapapun teman-teman yang menjadikan akhirat targetnya dan dia tahu dunia untuk mengejar di sana, maka dia akan mudah sekali melalui di muka bumi ini karena dia tahu cuma sebentar. Para orang-orang saleh sebelum kita, para sahabat, kalau mereka sakit, mereka tahu ini dunia. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan orang yang dicintai, semua bagi mereka biasa saja. Yang penting jangan kehilangan tiket menuju kepada kehidupan abadi, yaitu iman dan amal saleh. Juga Nabi alaihissalatu wassalam pernah satu waktu, pada saat beliau ada di satu tempat, didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Nabi SAW tidur di atas sebuah tikar, yang tikar itu kurang lebih dari pelapa-pelapa kurma. Jadi pada saat Nabi SAW tidur, ada bekas di badan beliau SAW. Maka Umar masuk dan menangis melihat hal tersebut. Mengatakan, ya Rasulullah, Kisra rajanya Persia, mereka di atas, dan Kaisar rajanya Romawi, mereka di atas dipan-dipan yang empuk. Mereka enak hidupnya dengan didampingi dayang-dayang yang melayani semuanya. Sementara Anda, maksud saya katakan Anda ini nabi dan raja kami, gitu. Anda seperti ini, gitu. Maka Nabi SAW lagi berbaring, langsung duduk, lalu mengatakan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, awa fi syakkin anta ya Ibn Khattab, apa kau ragu hai Ibn Khattab? Ibn Khattab maksudnya Umar bin Khattab ini. Sesungguhnya innama lahum dunya walana akhirah. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir yang kau sebutkan. Mereka memang menikmati dunia ini berlebihan. Sementara kita menuju ke akhirat. Artinya bagi seorang muslim, ada dia nikmati, tidak ada dia biasa saja. Karena dunia akan dia lalui. Bukan target utamanya. Orang mukmin itu teman-teman, dalam kondisi dia kaya, dia bersyukur. Dalam kondisi dia miskin, dia bersabar. Semua biasa saja bagi dia. Karena dia tahu dunia ini bukan tempat abadi. Hanya sementara. Akan dilalui. Dia tunggangin ini untuk menuju kepada kehidupan abadi. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi juga Nabi SAW pernah melewati pasar. Ada bangkai kambing. Lalu beliau memegang kupingnya bangkai kambing itu sambil mengatakan, siapa yang mau beli ini? Nah, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Gitu. Maka beliau mengatakan kalimat, فَوَاللَّهِ لَدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ. Ketahuilah bahwasanya bangkai yang kalian tidak suka ini lebih hina di sisi Allah, dunia lebih hina daripada bangkai ini. Dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Jadi seperti kita enggak suka dengan bangkai kambing yang sudah membusuk, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menganggap dunia lebih hina daripada itu. Bukan tempat target utama. Seorang mukmin melalui semuanya dengan tenang, nikmat bersyukur, cobaan bersabar, semuanya mudah bagi dia, karena targetnya adalah akhirat. Dunia sementara. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, hadis ini sahih juga, Inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan di dunia. Sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan perumpamaan oleh siapa? Oleh Allah SWT tentunya, untuk menjadi perumpamaan dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu fandur ila ma yasir. Biar dia bumbuhi, dia kasih garam, diperindah penataannya makanan itu, maka lihat hasil akhirnya akan jadi apa itu. Dan orang semua tahu akan jadi ampas, akan jadi tinja, akan jadi air seni, sebagian jadi nutrisi tubuh. Yang tadinya makanan mewah akan jadi begitu juga ujung-ujungnya. Pada saat itu saja indah kelihatan. Kemudian juga pernah ada seorang sahabat dalam riwayat Imam Ahmad juga, namanya Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, Dahhak bin Sufyan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang saleh. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata pada beliau, "Anna Rasulullah SAW qala lahu." Nabi SAW bersabda kepada dia, "Ya Dahhak, ma ta'amuk?" Wahai Dahhak, apa makananmu? Qala ya Rasulullah, "Al-lahm wal laban." Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, daging dan susu, ini makanan paling mewah. Orang bisa makan daging, bisa minum susu itu luar biasa." Qala thumma yasiru ila madha? Nabi SAW tanya, lalu setelah itu jadi apa? Daging yang kau makan, susu yang kau minum, akan jadi apa? Qala ina ma qad alimta. Dahhak karena santun dengan Nabi SAW, dia tidak mau bilang kotoran ya Rasulullah. Dia cuma mengatakan, akan menjadi sesuatu yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya akan jadi kotoran, tinja dan air seni. Qala fa inna Allah ta'ala daraba ma yakhruj min ibni Adam mathalan di dunia. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang keluar dari anak Adam itu sebagai perumpamaan dunia. Kotoran. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, saya pernah dengar cuplikan ceramah beliau, salah satu ulama Saudi mengatakan, seharusnya seorang mukmin menjadikan dunia ini seperti, maaf, WC. Tempat dia menyelesaikan hajatnya, kemudian dia keluar dan dia kembali ya, beraktivitas seperti biasa. Semua ini teman-teman apa yang kita sampaikan, dan akan masih ada beberapa dalil yang kita sampaikan, bukan berarti anda tidak usah urus dunia, pakai aja baju kotor, gak usah makan yang enak, gak usah punya rumah yang bagus. Bukan itu pemahamannya, bukan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas, anda bisa buka surah nomor 28 ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qasas 28 ayat 77 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka bid dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya dunia silakan nikmati. Nabi SAW makan makanan enak, pakai baju yang bagus, ada rumah, ada tunggangan. Tetapi Nabi SAW bukan menjadikan sebagai target, bukan. Sehingga akhirnya tidak mengenal lagi mana halal, mana haram, karena dunia menjadi target untuk mendapatkan harta. Mau halal, mau haram, mau menipu, mau mencuri, tidak pusing. Itu juga dengan jabatan misalnya. Pokoknya yang penting dapat jabatan, intinya itu. Mau benar, mau salah, tidak pusing. Nah ini tidak boleh. Ini semua yang dimaksudkan yang tidak boleh. Jadi tunggangi dunia untuk akhirat. Jujur, amanah, tanggung jawab, ya, berprestasi dalam segala hal, tapi halal. Dan tujuannya semua untuk akhirat. Orang beda sekali teman-teman, kalau ada orang yang memang tujuannya dunia dan ada orang tujuannya akhirat, beda sekali antara langit dan bumi. Kalau orang tujuannya akhirat, maka dia tidak pernah berharap ada balasan dari dunia, kalaupun datang sebagai rezeki dia terima. Kalau tidak, maka dia tidak ada masalah. Itu kalau orang targetnya akhirat. Tapi kapan orang targetnya dunia, maka apapun yang dikerjakan walaupun kecil selalu berharap diterima kasih, ada balasan duniawianya. Bahkan tidak berharap untuk bisa membantu orang atau berteman dengan orang yang tidak ada mendatangkan maslahat duniawiya bagi dia. Nah ini semua karena orang targetnya dunia, bukan targetnya akhirat. Kalau targetnya akhirat, dia tahu semua akan dapat pahala. Renungi ini sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Kata baginda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk bisa beribadah kepadaku. Artinya semua aktivitasmu jadikan ibadah untukku. Karena aku lakukan, mencari rezeki, menikah, punya keturunan, berteman, bertetangga, segala macam. Semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan, jadikan ibadah. Maka aku akan mengisi dadamu, hatimu dengan kekayaan. Dan aku akan menutup pintu-pintu kemiskinan darimu. Selesai, ibadah, jaga hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bukakan semua. Renungi baik-baik di sini teman-teman. Apa kata Allah? Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa la asuddu faqrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepadaku, tujuanmu hanya dunia, tidak mau kenal mana halal, mana haram, haram aja semuanya pokoknya, gitu kan? Maka aku akan memenuhi hidupanmu dengan kesibukan-kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah menguatkan riwayat yang sebelum, tapi ini lebih merincikan. Kata Nabi SAW, man kanati dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang dunia saja targetnya, maka Allah akan pecah belahkan urusannya, tersibukkan dengan banyak kegiatan dan tidak terselesaikan, tidak mendatangkan manfaat kecuali kecil bagi dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Walaupun rumah sudah ada mobil, ada pasangan hidup, ada anak, masih saja merasa dirinya kurang. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya sehingga selalu tamak terhadap dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang kepadanya dari urusan dunia kecuali yang sudah Allah catatkan bagi dia. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah. Siapa yang akhirat targetnya, dia lalui kehidupan dunia tapi untuk mengejar akhirat, sibuk mengejar pahala, pahala dan terus pahala, pahala setelah pahala, sibuk dari buat dirinya, sholatnya, puasanya, zikirnya dan seterusnya, dan juga bagaimana interaksi dengan orang, terus saja dia mencari pahala, maka Allah akan satukan perkara-perkara urusannya. Maksudnya Allah akan mudahkan urusannya. Waja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya sehingga selalu semuanya disyukuri sama dia. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan pasti dunia akan datang kepadanya ya, dalam kondisi terhina. Ini fakta teman-teman. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan penuhi kebutuhanmu. Demi Allah ini faktanya. Ini fakta. Pada saat saya coba praktikin dalam kehidupan apa yang disampaikan Nabi SAW ini teman-teman sekalian, padahal spesialis saya agama, saya mengajar, seorang guru mengajar biasa semampu saya, jadi dai ya. Dan terus masih belajar dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teman-teman, saya coba menjawabkan itu semampu mungkin agar menjadikan ini sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah mudahkan yang betul-betul. Sekarang alhamdulillah di bawah perusahaan kami ada 115 orang yang bergabung. Tiap bulan kami harus berikan gaji. Belum ada sewa tempat usaha. Belum ada ini dan itu. Segala macam kebutuhan keluarga. Tapi subhanallah yang telah memenuhi semua itu. Kadang-kadang pulang dari ceramah, ada saja penawaran tentang ini, penawaran tentang itu. Saya jadi berpikir, oh ternyata memang kuncinya sebenarnya kita jadikan diri kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul-betul datangkan dunia dalam kondisi terhina. Datang. Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dengan sendirinya. Dan berapa banyak orang yang justru tujuannya adalah dunia, sibuk bangun perusahaan ini, perusahaan itu, tapi uang haram dari sana, uang haram dari sini. Subhanallah, terlilit utang sana-sini. Ya. Bermasalah dalam rumah tangganya, ini dan itu. Anaknya nakal, durhaka sama dia. Belum lagi pada saat dia meninggal, mungkin meninggalkan utang bagi ahli waris. Atau masa-masa hidup Allah permalukan. Karena hasil uang haram, maka disita semua ya, rumah-rumahnya dan segala macam. Banyak hal yang terjadi. Jadi, kata kuncinya sebenarnya ahammu syai'an takuna salihah. Saya dengar kalimat ini dari seorang dai di Saudi yang menyampaikan, subhanallah, dia mengatakan sebenarnya bukan hal terpenting dari apa yang kau sampaikan, apa yang kau lakukan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kau menjadi orang saleh sehingga apa yang kau lakukan dan kau ucapkan itu semuanya benar. Artinya hubungan kita dengan Allah SWT baik, maka baik semuanya. Kalaupun ada orang-orang yang berniat buruk dengan kita, maka Allah punya cara untuk menghilangkan orang-orang buruk itu. Allah punya cara. Bukan kita yang harus menguras tenaga kita. Jadi betul-betul Allah tadi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, jama' Allah amra, Allah akan satukan perkara-perkaranya, Allah akan mudahkan semua urusannya. Itu luar biasa. Fakta depan mata. Nabi SAW menghina orang-orang yang hanya sibuk dengan harta dunia ini dan lupa masalah akhiratnya. Kalau Anda kaya raya dan Anda bisa tahu ya bagaimana mengalokasikan itu pada tempat-tempat yang tepat. Karena Nabi SAW mengatakan dunia ini ada empat manusia, empat golongan manusia. Yang pertama yang paling baik adalah Allah berikan ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Sudah pintar, kaya. Lalu dia alokasikan semua itu dalam kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Cuma dengan ilmunya dia berkata, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku seperti yang engkau berikan si fulan, aku akan melakukan hal yang sama. Maksudnya kalau engkau berikan aku harta, aku juga akan bangun masjid, aku akan begini dan begitu, bantu orang, jenguk orang sakit, umrohkan, hajikan orang, jihad dan segala macam. Maka kata Nabi SAW, mereka sama pahalanya. Golongan ketiga adalah orang yang Allah berikan harta tapi tidak punya ilmu. Kaya, ini urusan dunia saja. Enggak ada ilmunya, enggak mau belajar mana halal, mana haram. Kemudian dia pakai dalam kemaksiatan, diskotik, bar, segala macam. Maksiat-maksiat kepada Allah, khamr, narkotika, perzinahan, na'udzubillah. Ya. Kemudian ada golongan keempat yang melihat golongan ketiga ini, dia bilang kalau seandainya saya punya harta sama dengan si fulan, saya akan buat yang sama. Maksudnya saya juga akan buat kemaksiatan begitu, maka keduanya sama dosanya. Kalau orang mukmin dia tahu bagaimana hartanya harus dari sumber halal. Karena kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Sungguh terhinalah hamba-hamba harta ini semua. Dinar, dirham, ya. Ini semua istilah-istilah harta. In u'tiya radhi. Kalau seandainya Allah berikan dia, dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhit. Tapi kalau dia mau lakukan sesuatu lalu Allah belum berikan, maka dia marah. Ta'isa wan takas. Sungguh tersungkur dia dan terhina dia. Wa idha shika falan takash. Kalau seandainya dia tertusuk dengan duri, semoga dia tidak bisa selamat dari duri itu. Tuba li abdin akhada bi'inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seseorang hamba yang telah mengambil tali kekangan kudanya, lalu dia pergi berperang di jalan Allah. Ash'athu ra'suhu. Rambutnya penuh dengan debu. Mukbarra kadamah. Kedua kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa, tikana fil hirasa. Kalau dia dijadikan sebagai orang prajurit biasa yang berjaga-jaga, dia berjaga-jaga. Yang penting akhirat targetnya. Wa in kana fis-saqati kana fis-saq. Kalau dia berada di barisan belakang pun pasukan dia tidak peduli, tidak penting bagi dia di depan atau belakang. Yang penting dia berjihad, gitu kan? Wa idza sta'dhana, wa in sta'dhana lam yu'dhan lahu. Wa in syafa'a lam yushfa. Kalau dia minta izin untuk melamar, menikah, ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, tidak ada yang terima. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah, yang beliau ingin sampaikan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang targetnya akhirat, enggak peduli bagi dia jenis pekerjaannya, yang penting selama itu halal. Enggak peduli jabatannya dia sebagai apa, yang penting dia ikhlas dalam bekerja, karena targetnya semua akhirat. Bisa saja seorang bawahan lebih banyak pahalanya daripada atasan. Bisa saja masyarakat lebih banyak pahalanya daripada pimpinan. Bisa saja orang miskin lebih banyak pahalanya daripada orang kaya. Bisa saja. Tergantung bagaimana dia ikhlas dalam menerima amalan-amalan pekerjaan tersebut. Lalu dia jadikan sebagai tunggangan untuk menuju ke akhirat. Sampai tadi perkataan Ali radhiyallahu anhu tentang masalah dunia. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Sungguh dunia telah pergi. Wartahalatil akhiratu mukbilah. Dan akhirat sekarang sedang datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Keduanya memiliki anak-anak. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Yang kejar dunia ada, yang kejar akhirat ada. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikanlah diri kalian anak-anak akhirat. Artinya, kehidupan yang akan kalian akan datangi sekarang. Wala takun min abna'id dunya, dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia, karena akan berlalu, gitu kan, akan ketinggalan. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Hadis riwayat Bukhari atau riwayat Bukhari. Sesungguhnya hari ini adalah kesempatan beramal tetapi belum ada hisabnya. Dan besok di akhirat ada hisab tanpa bisa beramal. Hasan al-Basri berkata rahimahullah, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Di dunia ini tidak usah khawatir. Oh proyek itu punya saya diambil, oh ini uang saya diambil. Tidak bisa, itu rezeki sudah Allah tentukan. Kata Hasan al-Basri, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki dia akan sampai ke dia. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Oleh karena itu, aku selalu beramal. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah, aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah, aku selalu menambah bekal untuk pertemuanku dengan Allah. Jadi wasiat yang luar biasa. Beliau mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka aku tenang. Aku tahu amalku, sholat, puasa, segala macam, tidak akan dikerjakan orang lain, maka aku sibuk beramal. Yang ketiga, aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku, melihatku. Maka aku malu untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah, aku tahu kematian sedang menungguku. Maka aku selalu mempersiapkan untuk menghadapi pertemuan dengan Allah. Maksudnya pada saat meninggal akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, jauhilah dunia ini. Lalui ia, tapi jangan menjadikan target utama sehingga terus mengikuti perkembangan dunia yang sifatnya tidak ada manfaatnya buat dia secara akhirat. Penuh dengan kemaksiatan dan jenis-jenisnya. Karena ia seperti ular yang mulus pada sentuhan tangan, tetapi racunnya bisa membunuh. Juga beliau mengatakan, dunia dimulai dengan tangisan dan diakhiri dengan tangisan. Maksudnya, pada saat lahir, menangislah si bayi tersebut. Pada saat dia meninggal, dia ditangisi. Itulah kesimpulannya dunia. Coba teman-teman kita renungi sama-sama apa yang harus kita lakukan kalau begitu selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya ingin teman-teman buka surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Az-Zumar surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Saya baca dari ayat 53-nya lebih tepat ya. Ayat 53-nya. Dan ini surah Az-Zumar ayat 53 adalah ayat yang luar biasa. Kalau saya melihat ini hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Az-Zumar 39 ayat 53. Tapi kita akan baca sampai 58 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku, katakan hai Muhammad kepada seluruh orang-orang beriman. Hai hamba-hambaku, pesan dari Allah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah banyak buat dosa, pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan asal kita mau taubat, mau kembali ke jalannya, kita mau memperbaiki sekarang dan mau menuju ke akhirat, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan. Lalu Allah bilang, ini pesan 54 tentang bagaimana melalui dunia. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ya, segera sekarang sadarlah setelah mengetahui tentang hakikat dunia ini, tugas-tugas kita selama di dunia, maka kembalilah segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 55-nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW, syariat Islam, ikutilah sebaik-baiknya. Yang halal, nikmati. Yang diperintahkan, wajib ataupun sunnah, kerjakan. Yang haram, jauhi. Ya. Yang dilarang, haram ataupun makruh, jauhi. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu. Karena kau lalai, kufur, bisa datang azab dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Berapa banyak orang begitu, lalai. Kalau dari diskotik, tabrakan, mati. Di rumahnya terjadi gempa, mati. Naik turun tangga, kepleset, jatuh, kebentur, mati. Dan sekian banyak. Contoh-contoh dalam masalah ini. Ayat 5-6-nya. Dan pada saat meninggal, apa yang dia katakan? Antakula nafsun, ya hasrata ala ma farradtu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan pada saat mau meninggal atau sudah meninggal, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku semuanya termasuk orang-orang yang memperolok-olok, maksudnya agama Allah. Wa na'udzubillah. Ada orang subhanallah meninggalkan perintah agama lalu lalai sampai dia meninggal, tidak taubat dan memperbaiki. Ini kerugian yang besar bagi dia. Semua orang-orang yang menjadi teman kita, orang-orang yang bersama kita, apalagi ahli maksiat, sama-sama saling dukung-mendukung dalam kemaksiatannya, teman-teman sekalian, ini hanya sampai kita meninggal dunia atau dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia lebih dulu, kita akan tinggalkan dia di kuburan. Tidak mungkin kita akan duduk di kuburan menemani dia. Kalau kita meninggal lebih dulu, dia pun hanya sampai di kuburan. Setelah itu dia akan pulang, dia aktivitas seperti biasa. Ayat 5-7-nya, aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan ada yang berkata lagi nanti, kalau sekiranya Allah memberi, wah, bukankah sekarang Anda bisa baca Al-Quran dan terjemahannya, bukankah banyak pengajian, bukankah di medsos juga banyak ceramah-ceramah. Tapi nanti orang kalau tidak mengikuti itu akan menyesal semua. Allah bilang, dia mati, dia menyesal. Ayat 5-8 juga sama. Aw taqula hina taral adzab law annani karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada juga yang mengatakan pada saat melihat azab, siksa kubur, siksa neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Tidak akan bisa. Percuma, tidak akan ada cara dia lagi untuk bisa menyelamatkan diri kalau sudah datang padanya kematian. Saya akan coba baca teman-teman sampai ayat 61 saya tambahkan karena ini ada relevansinya ya. Dari sampai 58, ayat 59-nya, bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian, kok percuma saya bicara seperti itu pada saat sudah menghadapi kematian. Sebenarnya kata Allah telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Kata sebagian ulama, dari ayat ini ya, bisa diambil sebuah kesimpulan kalau setiap individu Allah akan sampaikan kepadanya sinyal hidayahnya. Sinyal hidayah. Akan sampai ke dia penyampaian-penyampaian nasihat, tapi dia engah enggak? Dari kelabatnya, dari temannya, dari pasangannya, dari anaknya, dari lingkungannya. Cuma ada orang tetap ngotot dengan kekafirannya, ngotot dengan kesalahannya. Ayat 60-nya, وَيَوْمَ الْكِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ

Nabi SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, thalathun munjiyat. Ada tiga perkara yang bisa menyelamatkan kalian. Di dunia selamat, menuju ke akhirat juga selamat. Yang pertama kata Nabi SAW, khasyiatullahi fissirri wa alaniyah. Selalu takut dan tunduk kepada Allah dalam keadaan sendirian atau rame-rame, di keramaian. Selalu cuma ada yang halal yang dibolehkan, yang haram semua dijauhi, baik sendiri ataupun lagi rame-rame. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr, ekonomis ya, tidak mubazir pada saat kaya ataupun miskin. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab, selalu berlaku adil walaupun dalam keadaan ridha ataupun emosi marah ya, seperti itulah. Juga sabda Nabi SAW, agar kita bisa melalui dunia ini dengan tenang, aman, tenteram. Kata Nabi SAW, undur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah selalu kepada orang-orang yang lebih di bawah daripada kalian. Lebih kurang paras wajahnya, lebih kurang postur tubuhnya, lebih kurang hartanya, lebih kurang keturunannya, lebih kurang luas rumahnya, lebih kurang kendaraannya, dan seterusnya. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan pernah lihat orang yang di atas kalian, lebih kaya, lebih sehat, lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar, jangan lihat mereka. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullahi alaikum, karena itu akan mempersulit kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kalau kita diberikan sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, lihat orang yang masih jalan kaki. Kita jalan kaki pun ada orang yang lebih, masih bisa kita lihat orang yang pincang kakinya gitu kan. Kita masih sempurna. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita orang yang masih pakai sepeda. Kita punya mobil tahun 2000 misalnya, jangan lihat orang yang punya mobil 2020, kita lihatnya yang di bawah itu, dan seterusnya. Kita punya rumah tipe 36, jangan lihat orang yang punya rumah lebih besar, lihat rumah yang lebih kecil, seterusnya begitu. Kita punya anak cuma satu, lihat orang yang tidak punya anak sama sekali, gitu kan. Kita sudah menikah tapi tidak punya anak, lihat orang yang belum menikah, masih banyak yang bisa kita lihat. Sehingga kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Bukhari dalam Adab Mufrad, kata Nabi SAW, man asbaha minkum, ini kata kunci orang mukmin selalu bersyukur terhadap nikmat Allah di dunia. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi ya, dia aman di dirinya, tentram di wilayahnya, gitu kan, mu'afan fi jasadi, badannya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia sudah berkumpul semua padanya. Juga Nabi SAW mengingatkan, ini kita tutup dengan hadis-hadis ini sebagai bahan renungan. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Hakim dalam sanad Hasan, atani Jibril faqal, Jibril pernah datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hidup sesukamu, kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapapun yang kau inginkan, kau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, toh kau juga akan diminta pertanggungjawabannya. Wa'mal wa'lam anna syaraful mu'min qiyamuhu billail wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin justru ini daripada salat malamnya, dan kemuliaannya juga ya, itu dengan tidak bergantung pada manusia. Kemudian juga Nabi SAW mewasiatkan agar kita bisa lalui dunia dengan baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad Hasan. Kata Nabi SAW, man ardan nasa bisakhatillahi wakkalahu Allahu ilan nas. Barang siapa yang membuat manusia ridho, tapi padahal yang membuat Allah murka, maka Allah akan buat dia bergantung pada manusia. Wa man askhatan nasa biridallahi kafahu Allahu ma'unatan nas. Dan barang siapa yang membuat manusia marah, tapi karena itu pada keridhaan Allah, karena Allah ridho, walaupun manusia marah dia enggak peduli, maka Allah akan mencukupkan dia dari manusia, tidak perlu lagi dengan manusia-manusia lain. Hadis ini hadis sahih riwayatkan Ibnu Hibban ya.
bukan Ibnu Majah. So, tadi maaf saya keliru, tapi ini hadis riwayat Ibnu

0: Imban. Karena ini ada tulisan saya cukup kecil ya, jadi saya lihat di layar yang pernah saya tulis dengan tangan. Maka tadi saya keliru menyebutkan riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan, tapi ini adalah riwayat Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Kalau riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan adalah qila ya Rasulullah ayyu mu'min af ayyul mu'minin afdal. Pernah seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Faqala ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, kata Nabi SAW, akhlaknya di antara mereka. Qala fa ayyul mu'minin aqyas. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, lalu orang mukmin mana yang paling cerdas? Kalau tadi yang paling baik, yang paling afdal, yang paling cerdas mana? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum liman ba'dahu isti'dada. Ulaikal aqyas. Orang-orang yang paling cerdas dari orang beriman adalah orang yang selalu ya, mengingat kematian. Paling banyak mengingat kematian. Hari akhirat, dia akan kembali kepada Allah. Dan yang paling bagus mempersiapkan apa yang akan dia bawa setelah kematian itu. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Juga dalam sabda Nabi SAW yang riwayat Tirmidzi, kata beliau, innal qabra awwala manazil al-akhirah. Ketahuilah kubur adalah awal kehidupan akhirat. Fa'in naja minhu fama ba'dahu aysara min. Siapa yang lolos dari kehidupan kuburan itu, karena dia tadi banyak berbuat kebaikan-kebaikan di dunia, maka yang setelahnya lebih mudah, maksudnya hisab di akhirat nanti. Wa'in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau tidak bisa lolos di kuburan saja, maka setelahnya lebih berat bagi dia. Qala ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu. Dan ketahuilah aku tidak pernah melihat kuburan, aku tidak melihat sesuatu yang kuburan itu lebih seram daripada itu. Kalau orang dipenuhi dengan banyak maksiat, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka akan menakutkan sekali kuburan itu bagi dia. Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan juga pernah setelah mengantar jenazah, kemudian beliau menangis ya, melihat jenazah tersebut, lalu beliau mengatakan sabdanya yang masyhur, wahai saudara-saudaraku, untuk inilah selalu kita punya persiapan. Kita simpulkan teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan, dunia ini kita boleh laluin, bahkan kita harus lalui sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Tetapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau pun pernah melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah SWT segera. Kita harus menyadari kalau kita sedang menuju kepada kehidupan abadi, yaitu akhirat. Mati itu adalah sebuah pintu yang kita harus semua akan lalui. Mau anda sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, kita akan lalui semua. Tidak ada yang tidak melalui kematian tersebut untuk menuju kepada kehidupan abadi. Cuman masalahnya, di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Anda masuk kepada kenikmatan abadi selamanya, atau anda masuk ke tempat siksaan yang selamanya juga kalau dalam keadaan kafir. Kalau bermaksiat tidak sempat tobat akan sementara, tapi juga Allahu alam berapa ribu tahun dia akan tinggal di neraka itu. Penentuan untuk menuju ke surga atau neraka adalah sekarang tempat anda di dunia ini. Anda benar menentukan di sini dan sederhana menjadi orang beriman yang patuh. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Udah, nikmati hidup, jalan saja. Sampai meninggal, dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Dan sudah kita sebutkan banyak dalilnya tadi. Dan jangan sebaliknya, menjadi orang-orang yang terus sibuk dengan urusan dunia yang akhirnya melupakan akhiratnya. Tidak ada urusan sama akhirat sama sekali. Dari bangun tidur sampai tidur semuanya cuma tahu gunjing, fitnah, manipulasi data, haram semuanya, zina, khamr dan seterusnya. Akhirnya dunia dia sebenarnya juga tidak menikmatinya karena pasti akan ada akibat dari perbuatannya. Mana teman-teman sekalian ada orang di dunia ini berbuat kesalahan lalu tidak kena hukuman? Anda akan lihat akan datang saatnya dia dihukum. Makin lama dia terjerumus dalam kemaksiatan itu maka makin berat hukuman Allah SWT kepada dia. Dan saya yakin mungkin kita semua pernah lalui dalam kehidupan kita kalau kita berbuat salah. Ada saja subhanallah peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari penyesalan. Awal kalau kita mau berbuat dosa kita takut dulu khawatir. Lalu kalau kita lakukan akhirnya muncul penyesalan. Kalau tetap kita, kalau kita taubat aman. Tapi kalau kita tidak taubat maka akan datang hukuman-hukuman yang lebih berat. Kalau ada orang sadar dengan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengar-dengar cuplikan, lihat cuplikan misalnya, mungkin anda berbuat dosa tiba-tiba anda buka YouTube, oh ternyata ada ceramah tentang ini, kayak seakan-akan Allah sedang mengingatkan gitu. Anda sadar, alhamdulillah. Kalau anda tidak sadar, anda terus berbuat dosa maka akan datang peringatan lebih keras. Ya mungkin secara fisik anda akan sakit, anda akan tabrakan, anda akan jatuh. juga ada tetap melakukan, maka akan ada yang lebih besar lagi, akan dipermalukan, akan segala, bahkan bisa su'ul khatimah wa na'udzubillah puncaknya. Oleh itu teman-teman sekalian, nikmati dunia ini pada hal yang halal dan taat kepada Allah SWT, Anda akan mendapatkan semua dunia ini dan akan mendapatkan akhirat. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Insyaallah bahasan kita, semua kita bisa memahami bahwasanya memang seperti dulu kita, dunia hanya tempat sementara saja. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi dunia yang sementara ini terhadap orang-orang yang tidak serak di hati dan tidak bertegur di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa mencapai surga firdaus Allah. Jujur Ustaz, saya sudah tidak mau untuk menjalin komunikasi dengan mereka dalam bentuk apapun. Di sini kita perlu tahu dulu, tidak seraknya penanya ini kenapa? Kalau tidak serak karena mereka adalah ahli maksiat, ya, orang-orang yang justru membuat kita terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, dan kita sudah coba luruskan kepada mereka, ini gak boleh, ini haram. Kemudian malah mereka menjadi-jadi, maka itu bagus, jauhi mereka. Jauhi komunitas buruk itu. Karena kata Nabi SAW, Al-Maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang di antara kalian harus jeli dalam memilih siapa yang dia temani. Gak boleh sembarangan. Memang harus begitu. Tapi kalau tidak serak ini hanya karena tidak sama jenjang ekonominya, atau karena lebih dia memiliki kelebihan fisik atau paras wajah, atau kelebihan kepintaran misalnya, maka gak boleh. Ya. Kita harus lihat kalau dia adalah orang-orang beriman, maka kita sebaiknya malah mendekat. Dan bagaimana kita mengambil manfaat-manfaat keimanan dari mereka. Sampai pernah ada seorang sahabat, ya, subhanallah, saya tidak dapat namanya orang ini, tapi dia menikahi salah satu dari mantan istrinya Umar bin Khattab. Sudah sangat tua sebenarnya. Umar bin Khattab sudah meninggal, ada istri beliau yang masih hidup pada saat itu, salah satu istrinya beliau. Maka orang ini menikahi. Lalu orang semua tanya, kenapa Anda menikahi wanita tua seperti itu? Sangat tua. Gitu kan? Umar bin Khattab saja meninggal umur 63 tahun. Istrinya itu sekitar 60 tahunan atau mendekati umur itu. Dinikahi oleh seseorang. Lalu dia mengatakan, saya demi Allah tidak menikahi wanita ini kecuali karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Bagaimana ibadahnya Umar pasti istrinya tahu. Saya nikahi dia gara-gara itu, biar dia bongkar kepada saya rahasia ibadahnya Umar. Orang-orang baik, kita memang mengambil manfaat daripada mereka. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua dari metode dulu saya baca, nanti insya Allah kita kembali kepada teman-teman panitia pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang, ingin bertanya, bagaimana cara saya menyikapi orang tua yang menuntut saya untuk mendapatkan nilai terbaik di kuliah demi mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari. Padahal saya ingin menjalani hidup ini dengan santai dan fokus pada apa yang mempermudah kita masuk ke dalam surga. Akhi yang bertanya ini, permintaan orang tua Anda itu benar. Dan itu berhubungan sekali dengan masalah akhirat. Seorang mukmin memang dianjurkan dan ditekankan agar mereka mencari prestasi terbaik di dunia. Kita bukan berarti tadi yang saya bahas, saya sudah tekankan itu. Bukan berarti setelah kita bahas dunia itu terhina segala macam, oh berarti kita gak usah pakai baju yang bagus, kita gak usah makan, gak usah kejar prestasi terbaik di pendidikan kita, tidak usah kita menjadi orang kaya. Bukan begitu maksudnya. Anda disuruh oleh orang tua dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, harusnya ya Anda mengejar itu sebagai bentuk bakti kepada teman, selama bukan yang diminta maksiat maka penuhi itu bentuk bakti kepada orang tua. Dan juga kita dianjurkan dalam Islam mengejar prestasi terbaik. Tidak pernah dalam Islam kita dilarang mengejar yang terbaik dari dunia ini, tidak pernah. Kita disuruh mengejar yang terbaik. Kita boleh makan minuman yang terbaik. Allah mengatakan makanlah halalan thayyiban, halal yang dibolehkan dan thayyiban yang berkualitas. Kita disuruh menggunakan pakaian yang bagus, ya. Tapi tidak berlebihan, tidak membenci, dan halal harusnya. Kita disuruh memiliki tempat tinggal, tunggangan, boleh. Nabi SAW punya semua itu, dan Nabi SAW punya pembantu rumah tangga, tapi bukan jadikan sebagai target utama. Justru Anda, saya sarankan penanya ini, memang harusnya mengejar yang terbaik dari apa yang bisa dikejar dari prosesi dunia ini, yang penting diniatkan untuk akhirat. Ya. Misalnya, diniatkan untuk menuntut ilmu yang benar, kemudian juga sebagai bentuk bakti kepada orang tua, gitu kan? Kemudian juga mengamalkan ilmu itu nanti kepada orang-orang yang membutuhkannya. Allah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

0: Service Santo Cobamba. RTSFM.
1: Kabar gembira, telah dibuka penerimaan Mahat Santri Baru Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten tahun akademik 2027-2028. Kuliah dengan program double degree Mahat Ali dan S1 bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Raih keunggulan Tahfidz Al-Quran Bersanad, Tafaqquh Mazhab Syafi'i, kuliah berbahasa Arab, dan dosen kompeten lulusan Madinah, Al-Azhar Mesir, dan Lipia. Dan yang paling istimewa, gratis biaya pendidikan dan asrama. Kuota terbatas untuk ikhwan dan akhwat. Syaratnya, muslim usia 17-25 tahun, lulusan SMA sederajat, menguasai bahasa Arab dasar, dan hafal Al-Quran minimal 2 juz. Pendaftaran dibuka 1 September sampai 31 Oktober 2026. Tes seleksi offline 7 November 2026. Segera daftar online di psb.ibnuabbas.com. Info lengkap hubungi WA 0813-3326-14372. Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten, mencetak ulama,

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
4: Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqan fahum muqmahun.
3: Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah.

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: kerim.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Rabb yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira, dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: mubin.
1: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
0: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
1: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

0: mursalun,
1: yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

Mereka, penduduk negeri, menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka." Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas."

0: أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.

0: musrifun.
1: Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: المرسلين.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
0: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
1: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: ينقذون.
1: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
0: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
1: Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
0: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
1: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: Ma'mun.
1: Dikatakan kepadanya, masuklah surga. Dia, laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
0: Bima ghafarani Rabbi wa ja'alani minal mukramin.
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.
0: Wa ma

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: Subhan

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
1: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui.
0: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
1: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يَسْمَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
0: وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
0: وَإِذَا

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
0: Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhissimun.
1: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
0: Fala yastati'una tawsiyah wala ila ahlihim yarji'un.
1: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
0: Wa nufikha fis-sur fa idza hum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun.
1: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.
0: Qalu

0: mursalun.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna ashabal jannati al-yawm fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannati al-yawm fi syughulin fakihun.
1: Sesungguhnya, penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: mubin.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: Wa an'abuduni, hadha siratun mustaqim.
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: Walaqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun.
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
1: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
0: Islauhal yawma bima kuntum takfurun.
1: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali.
0: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
1: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?
0: وَمَا

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzir man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: Awalam

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
1: Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun,
0: yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan.
1: Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayghlibun.
0: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
1: Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawmaydin yafrahul mu'minun.
0: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.
1: Binasrillah yansur man yasha'u wa huwal azizur rahim.
0: Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wa'um anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
1: Awal

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabb-nya.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَهْزِمُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

0: kafirin.
1: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: yanshurun.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu waqimus salam wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah? Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Walain arsalna rihan fara'uhu musfarra ladallu min ba'dihi yakfurun.
0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kuning, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Allah.

0: شيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: الله لah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberikan kesempatan bertaubat lagi.
1: Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqo wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
5: Sabaran ya nafsi.
6: Dosa taubahnya seperti tiupan angin di tanah berdebu. Wajah terasa sejuk sesaat, tapi butiran nodanya mulai melekat. Tanpa terasa, tapi begitu berbekas. Kalau saja tak ada cermin, orang tak pernah mengira kalau ia sudah berubah. Perjalanan hidup memang penuh debu. Sedikit, tapi terus dan pasti. Butiran-butiran debu dosa kian bertumpuk dalam diri. Masalahnya, seberapa peka hati menangkap itu? Karena boleh jadi mata kepekaan pun telah tersumbat dalam gundukan butiran debu dosa yang mulai menggunung. Seorang mukmin soleh mungkin tak akan terfikir akan melakukan dosa besar karena hatinya sudah tercelup dengan warna Islam yang teramat pekat. Jangankan terfikir, mendengar sebutan salah satu dosa besar saja tubuhnya langsung merinding dan lidah pun berucap na'udzubillah min dzalik. Namun tidak begitu dengan dosa-dosa kecil, karena sedemikian kecilnya dosa seperti itu menjadi tidak terasa. Terlebih ketika lingkungan yang redup dengan cahaya ilahi ikut memberikan andil, dosa menjadi terbiasa. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika ia terkumpul pada diri seseorang, lambat laun akan menjadi terbiasa. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW mewanti para sahabat agar berhati-hati dengan sebuah kebiasaan. Karena boleh jadi sesuatu yang dianggap ringan punya dampak besar buat pembentukan hati. Dari Anas Ibnu Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabatnya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari ini. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Anas berkata, "Tidak pernah datang kepada sahabat Rasulullah suatu hari yang lebih berat kecuali hari itu." Berkata lagi Anas, "Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepala-kepala mereka dan terdengar suara tangisan mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, sekecil apapun dosa, terlebih ketika menjadi biasa, punya dampak tersendiri dalam hati, pikiran, dan kemudian perilaku seseorang. Repotnya ketika si pelaku tidak menyadari, justru orang lain yang lebih dulu menangkap ketidaknormalan itu. Di antara dampak dosa yang kadang remeh dan tidak terasa adalah melemahnya hati dan tekad. Kelemahan ini ketika tanpa sadar seseorang tidak lagi bergairah menunaikan ibadah sunnah. Semuanya tinggal yang wajib. Nilai-nilai tambah ibadah menjadi hilang begitu saja. Tiba-tiba ia menjadi enggan beristighfar. Sementara hasrat untuk melakukan kemaksiatan mulai menguat. Kemudian dosa yang dianggap remeh diantaranya menganggap dosa remeh. Seseorang akan terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat sehingga ia akan menganggap remeh dosa tersebut. Padahal dosa yang dianggap remeh itu adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Di antara bentuk itu adalah ucapan-ucapan dusta. Awalnya mungkin hanya sekedar canda agar orang lain bisa tertawa, tapi ucapan tanpa makna itu akhirnya menjadi terbiasa. Padahal di antara ciri seorang mukmin selalu menghindar dari perbuatan tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, lenyap rasa malu. Dosa dan maksiat akan melenyapkan rasa malu, padahal malu merupakan tonggak kehidupan hati, pokok dari segala kebaikan. Jika rasa malu hilang, maka lenyaplah kebaikan. Nabi SAW bersabda, malu adalah kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah sulitnya menyerap ilmu keislaman. Sulitnya menyerap ilmu keislaman ini karena dosa mengeruhkan cahaya hati. Padahal ilmu keislaman merupakan pertemuan antara cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejernihan hati. Yang kelima, enggan bertemu sapa sesama mukmin. Ada satu dampak lagi yang cukup memprihatinkan. Seseorang yang hatinya berserakan debu dosa enggan bertemu sapa dengan sesama mukmin karena magnet cinta sesama ikhwah mulai redup, melemah. Sementara kecenderungan bergaul dengan lingkungan tanpa nilai justru menguat. Ada pemberontakan terselubung, berontak untuk bebas nilai. Pendengar, perjalanan hidup memang bukan jalan lurus tanpa terpaan debu. Kian cepat kita berjalan, semakin keras butiran debu menerpa. Berhati-hatilah, karena sekecil apapun debu, ia bisa mengurangi kemampuan melihat, sehingga tidak lagi jelas mana nikmat dan mana maksiat. Wallahu a'lam bishawab.

Ia bernama ilmu, salah satu landasan fundamental dalam proses perbaikan manusia. Kunci pembuka gerbang bermacam irodah yang akan mengarahkan tindakan ke dalam rupa-rupa wujudnya. Karena ilmu menjadi referensi pilihan aktivitas bersama nihilnya keinginan atas ketidaktahuan akan sesuatu. Ilmu membawa kita ke dalam semua kemungkinan tindakan yang bisa kita pilih dan pilih sesuai hasrat akan pengambilan manfaat dan penghindaran madharat. Ilmu juga akan membawa kita pada keteguhan hati atas sebuah prinsip sebab kebenaran yang tersingkap menenteramkan jiwa, membuang jauh sikap taklid buta meskipun dibungkus kekaguman berlebihan sosok yang menawan atau pembenaran atas pilihan mayoritas. Karena ilmu adalah teman dalam kesendirian yang menerangi gelapnya malam dan menghangatkan dinginnya pagi. Jika diibaratkan tanaman, ilmu adalah pohon keyakinan, hingga bersamanya kita menempuhi jalan dengan nyaman tanpa bimbang ragu yang menggelisahkan. Sebab yakin yang kita peram menjadi kesabaran, menjadi bekal memadai menghadapi hambatan serupa badai. Kita kuat menapakkan langkah, berani memilih arah, siap berjumpa dengan masalah, juga jauh dari resah dan gundah. Maka, berapa banyak di antara kita yang sadar akan kebutuhan kepada ilmu yang benar, yang memuliakan pemiliknya karena kemuliaan hidup yang dipilih, dan bukan ilmu yang menghinakan sebab hinanya keinginan dan rendahnya pengharapan. Ia adalah ilmu syariat secara mutlak, yang mengantarkan kita kepada kerinduan akan akhirat dan keinginan menggapai ridha Allah sebagai puncak pencapaian. Sebuah kebutuhan mendesak dan darurat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi kecuali kita memang tidak menginginkannya. Maka alangkah tingginya manusia berilmu dan beriman melampaui kekafiran dan kebodohan yang rendah. Dan kini, lihatlah Rasulullah yang telah membawa umat beliau kepada kecintaan akan ilmu, menunjukkan limpahan manfaat, keutamaannya, pahala yang mengiringi upaya pencapaiannya, hingga terbukanya jalan menuju jannah yang didamba. Beliau mengubah masyarakat jahiliyah menjadi kaum pecinta ilmu yang luar biasa. Sebaik-baik kaum yang pernah ada di dunia menjadi suluh kebaikan dan fondasi peradaban kemanusiaan karena maksimalnya fungsi kekhalifahan yang dijalankan. Maka, kebodohan adalah kematian sebelum kematian, kuburan sebelum penguburan, dan penjara yang membatasi keinginan dan tindakan. Ia adalah kemunduran atas nama kemanusiaan yang membawa kita terjun rendah ke dalam konsep hidup yang salah untuk kemudian menjadi serupa dengan binatang sebab kemanusiaan yang telah hilang. Wallahu a'lam bishawab.

0: FM. RTS FM.
1: لم تنال.
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjaga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus dicitakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi. Kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersuruk jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibn Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu, menggapai Firdaus yang

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar RDS, Akhlakul Karimah merupakan manifestasi keimanan dan keislaman paripurna seorang muslim. Akhlakul Karimah dalam pengertian luasnya ialah perilaku, perangai ataupun adab yang didasarkan pada nilai-nilai wahyu sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlakul Karimah terbukti efektif dalam menuntaskan suatu permasalahan serumit apapun pendengar. Sebagai bukti, ketika Muhammad masih belum menerima wahyu, beliau mampu memberikan solusi atas sengketa para pemuka Quraisy yang berebut ingin mengangkat Hajar Aswad saat pemugaran Ka'bah telah usai. Masing-masing pemuka suku bersikeras dan merasa dirinya paling berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Pertentangan itu nyaris meletuskan peperangan. Menghadapi situasi tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam meminta surban. Kemudian Hajar Aswad diletakkan di atas surban tersebut. Lalu masing-masing pemuka Quraisy memegang ujung surban dan bersama-sama mengangkatnya. Kekisruhan pun mulai reda dan akhirnya sirna karena semua pihak merasa tidak dirugikan. Bahkan jauh ketika masa menjelang remaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai masyarakatnya karena kejujurannya. Ternyata masyarakat yang tidak mengenal adapun ketika itu masih memiliki nurani dengan memberikan gelar Al-Amin atau terpercaya kepada putra Abdullah ini. Ini bukti bahwa sampai kapanpun akhlakul karimah akan selalu dicintai umat manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, masalah, konflik, beda pendapat senantiasa akan hadir. Oleh karena itu pendengar, Islam membawa ajaran yang mewajibkan seluruh umatnya memiliki akhlakul karimah, mengutamakan toleransi daripada konfrontasi, kasih sayang daripada sifat garang, simpati daripada benci. Dalam konteks sederhana, orang berakhlak ialah orang yang sportif dalam bahasa olahraga. Apabila salah, ia katakan salah, dan apabila benar, maka ia pun siap mengungkapkan sesuai fakta yang terjadi. Menang tidak menjadikannya ia sombong, kalah pun tak membuatnya menjadi pendengki. Bahkan yang lebih menarik ialah ia akan berani mengakui kesalahannya, bukan malah memutarbalikkan fakta hanya karena gengsi kalau dirinya mengakui suatu kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka pendengar, tidaklah heran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Akhlak akan dimiliki oleh siapa saja yang secara sungguh-sungguh memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam. Dan siapa saja yang berhasil menjadikan akhlakul karimah sebagai karakter dalam dirinya, tentu ia akan menjadi orang yang paling beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Orang berakhlak tidak memerlukan pencitraan, apalagi memaksakan kehendak. Baginya, kepentingan bersama jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongannya. Betapa indahnya jika semua elemen bangsa memiliki karakter akhlakul karimah, saling memahami, mengutamakan toleransi dalam berbagai pendapat, saling menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan bergerak demi keutuhan bangsa dan negara. Perlu diingat bahwa kecanggihan teknologi, sistem, dan regulasi apapun tidak akan memberikan manfaat maksimal jika pribadi-pribadi bangsa ini tidak memiliki akhlakul karimah. Wallahu a'lam.

0: Wahai saudaraku, berbicara tentang cinta tidak akan habis untuk dikupas. Ia ibarat kulit bawang, berlapis-lapis dan penuh misteri. Artinya ketika engkau mengupas satu kulit, maka engkau akan menemukan kulit lain yang tak kalah indahnya. Maka engkau jangan heran kalau beribu-ribu puisi, novel ataupun cerpen telah ditulis untuk mengungkapkan rasa cinta itu. Tapi semuanya seakan belum bisa mencakup segala pengertian cinta. Ketahuilah saudaraku, cinta bukan hanya milik manusia, tapi juga milik Allah Ta'ala dengan hambanya. Cinta inilah yang sering luput dari diri manusia. Wahai saudaraku, engkau pasti sering mendengar betapa banyak manusia yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, tapi mungkin hanya di mulutnya saja. Bagaimana dengan hati mereka? Apakah di dalam hati itu ada yang lebih dicintai daripadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 yang artinya, ada sebagian orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah, mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang berimanlah yang memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah. Sebagaimana surat Al-Baqarah tadi, saudaraku, memang ada sebagian orang yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala. Mereka menyekutukannya dalam hal cinta. Memang mereka mencintai Allah, tapi juga mencintai sesuatu yang lain sebagaimana mereka mencintainya. Kemudian masih di ayat yang sama dijelaskan pula bahwa orang-orang yang berimanlah adalah yang betul-betul mencintai Allah Ta'ala. Apakah engkau termasuk dalam golongan orang-orang beriman itu, saudaraku? Berapa kalikah engkau meninggalkan Allah Ta'ala demi urusan keduniawianmu yang lain? Manusia memang sering dihadapkan pada ujian dan cobaan, yang semua itu bertujuan untuk melihat sejauh mana kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ketika ia diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang disukai, mampukah ia berkata, aku taat dan patuh kepadamu, ya Rab? Maha benar Allah Ta'ala yang berfirman, dan orang-orang yang berimanlah yang memiliki cinta yang sangat besar kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-165. Ketika para ahli neraka masuk ke dalam api neraka, mereka berkata, demi Allah, dulu kami memang berada dalam kesesatan, karena kami menyamakan kalian, iblis dan pengikutnya, dengan Allah, Tuhan semesta alam. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-97 hingga 98. Maka wahai saudaraku, ingatlah apa yang dikatakan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Madinah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah Allah Ta'ala karena Dia telah memberi kalian segala nikmat-Nya." Dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Dan cintailah seluruh keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Tak ada jalan lain, saudaraku. Cintailah Allah Ta'ala dengan sepenuh hatimu. Bersungguh-sungguhlah dan penuhilah hatimu hanya dengan cinta kepadanya. Lupakah engkau betapa tidak terhingga limpahan rezeki dan nikmat-Nya untukmu selama ini? Allahu Akbar. Sungguh hanya Dia yang patut engkau cinta.
1: Berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa mengudara tentunya di 101,4 RDS FM menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini mendengar. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Siang yang cukup cerah ya, cukup panas tentunya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam beraktivitas. Karena ya dengan kita berusaha menahan gitu ya, agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik ya seperti biasanya. Meskipun cuaca tidak mendukung ya, baik itu panas, hujan atau apakah itu yang lainnya tidak menghalangi aktivitas kita pendengar.

Ya, bertemu kembali mendengar bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya di program Salam Silaturahim dari jam 1 siang ini sampai nanti paripurna di jam setengah 3 saja. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 08-1226-170777 ya. Di siang hari ini kebersamaan kita mau bersamai aktivitas Anda.

Ya, tentunya di edisi hari Kamis pendengar ya, di tanggal 15 Oktober 2026, pertengahan bulan pendengar. Capaian apa nih ya yang sudah kita raih di bulan Oktober ini? Sudah ber

buat apa dan sudah menghasilkan apa dan sudah mendapatkan apa, benar ya. Baru setengah perjalanan di bulan Oktober ya, tapi masih ada hari-hari yang lain sih ya. Tapi bismillah, optimis mendengar kita bisa mendapatkan tujuan kita dengan baik ya. Karena hidup tanpa tujuan itu hampa ya. Iya dong, hidup di dunia itu harus punya tujuan ya. Tujuan itu harus kita raih, mendengar ya, bersama-sama dengan penuh semangat ya. Jangan sampai kita punya tujuan tapi bingung cara meraihnya. Nah, maka dari itu harus direncanakan dulu ya. Direncanakan, di planning dengan baik tujuannya agar bisa tercapai, mendengar ya. Karena seiring berjalannya waktu tanpa kita sadari, cepat ya perputaran hari-harinya. Tidak disangka sebentar lagi udah mau akhir bulan ya, kadang akhir pekan ya, gitulah. Karena hari itu semakin cepat, bukan semakin lambat, mendengar. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita ini, harus kita raih. Karena kita terus berjalan ya, tidak berhenti. Berarti apa? Kalau kita berjalan ya ada prosesnya. Kalau berhenti stagnan ya berarti itu sudah sampai. Itu aja ya.

Ya, berjumpa kembali mendengar ya, tentunya Cak Asing dan tak biasa ya. Ya biasa aja ini ya. Bersama dengan saya Muhammad Adnan yang akan menemani aktivitas Anda selama 1,5 jam kebersamaan kita ya. Kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 sekarang juga mendengar ya. Anda bisa bergabung, berkirim salam ya, request nasihat, renungan dan undangan semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan bagi Anda yang mempunyai informasi ya di sekitar Anda, bisa langsung saja sampaikan pesan tersebut di WhatsApp atau SMS kita. Sadiqun amin, akhlaquhu nab'ul huda wa sifatuhu qudwa. Baik mendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di siang yang penuh berkah, penuh keceriaan ya, dan penuh warna. Apa sih ini ya? Karena memang Masya Allah itu loh, kadang cuaca mendengar. Nah ini saya mau mengatakan bahwa cuaca sekarang Masya Allah, kadang kita itu baru pergantian ya. Ini kalau siang panasnya minta ampun, kadang kita gak kuat, pengennya es terus. Ah, akhirnya apa? Tenggorokan kita yang gak kuat akhirnya radang ya, radang tenggorokan, terus pilek. Nah habis itu batuk. Ini agak sedikit curhat sih mendengar ya, karena yang dirasakan sekarang juga seperti itu ini penyiarnya. Memang baru musimnya seperti itu ya. Udah baru tanda-tanda, tapi ya semoga aja bisa ya, imun kita bisa kuat gitu ya. Gitu mendengar ya. Jadi memang cuacanya baru panas-panasnya Masya Allah ya. Jadi kalau kita jor-joran terus memberikan es dalam tubuh kita buat menyegarkan sih, ya jangan terlalu banyak sih ya, secukupnya aja. Takutnya itu tadi, tenggorokannya gak kuat ya, nanti radang ya, terus pilek. Hidungnya mampet, susah napas, aduh gak nyaman ya. Apalagi sampai nanti batuk ya, terus demam. Aduh, itu udah waktunya istirahat mendengar ya. Memang udah bisa ditebak sih ya. Maka dari itu mendengar, jaga kesehatan ya, jangan menyesal. Pokoknya kesehatan itu nomor satu. Dah itu aja ya. Apalagi apa itu namanya ya, kalau bahasa anak sekarang itu mood swingnya harus dijaga biar mood terus ya. Jangan gak mood tapi harus mood ya, harus semangat beraktivitasnya, karena itu juga akan bisa menolak segala jenis virus ya, karena kita semangat bahagia gitu ya. Intermezzo aja sih mendengar ya di siang hari ini. Namun kembali langsung aja deh ya, gak usah basa-basi, gak usah babi bu, apalah itu ya. Kita akan putarkan dulu nasyid dari Haris J. Ada judulnya I Promise. Untuk Anda di kesempatan siang hari ini mendengar, kita akan kembali lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari beliau tidur di atas tikar. Akhirnya ketika bangun itu membekas di punggungnya Nabi, bekas tikar itu ada garis-garis. Umar melihat, ya Allah, kasihan sama Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi seperti itu, Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi dan Kisra di Persia, mereka bergelimang harta, bergelimang kemewahan, sedangkan kau seperti ini hidupmu. Kau yang lebih berhak mendapatkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, mali walid dunia, ada apa aku sama dunia ini? Apa sih yang aku harapkan dari dunia ini? Nabi menjelaskan tentang hakikat dunia kepada Umar bin Khattab. Yang mungkin Umar ketika itu melihat orang-orang Romawi, orang-orang kaya yang hidup dalam kemewahannya, beliau mengatakan, ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu di dunia ini, tinggal di dunia ini seperti seorang yang naik kendaraan di panas yang terik, kemudian orang itu singgah di bawah pohon untuk mendapatkan naungan sejenak, setelah itu pergi. Jadi dunia ini cuma terminal, Pak. Terminal untuk pindah kepada kehidupan yang lebih panjang. Maka ada apa kita sibuk-sibuk dengan sesuatu yang bakal kita tinggalkan? Gak lama, 70 tahun, punya rumah mewah, umurnya sudah 50 tahun. Kira-kira berapa tahun tinggal di rumah itu? Berapa tahun dia, Pak? 20, 30. Setelah itu bakal diusir sama anaknya. Anak yang mencintai kita, anak yang masya Allah begitu senangnya dia punya bapak kita. Tapi ada satu masa dia akan mengusir kita. Dia akan lupa sama kita. Lupa kau nak, rumah ini bapak yang bangun. Rumah ini sertifikatnya atas nama bapak. Gak ngurus, Pak. Bapak harus keluar dari rumah ini. Dibungkus bapaknya, digotong, Pak. Dibawa ke kuburan, diinjek-injek bapaknya. Subhanallah. Pernah ngeliat orang memakamkan kuburan, memakamkan jenazah. Anak itu menangis, tapi tangisan itu tetap membuat dia menginjak bapak. Diinjek-injek sampai tidak ada udara. Gak boleh ada udara. Ditutup. Kira-kira ada anaknya yang mau tidur di kuburan. Selamat tinggal, Pak. Pulang ke rumah. Nangis seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya apa ini warisannya? Lupa sama bapak. Warisan sekarang. Rumah ini mau jual atau diapa mobilnya bapak? Subhanallah. Maka kenapa kita untuk yang sebentar itu kok serius banget? Tapi itu yang akhirat kita selesai.

Dalam pandangan Islam, ada yang dinamakan berkah. Demikian juga terkait rezeki. Keberkahan rezeki itu tidak bisa dijamin dari banyak atau sedikitnya harta. Lalu, apa sebenarnya rezeki yang berkah dalam pandangan Islam itu? Rezeki yang berkah biasanya dapat diketahui dari kecukupannya. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi tetap bisa memenuhi semua kebutuhan hidup. Jadi, walaupun sedikit dari segi jumlah, tetapi tidak menjadikan pemiliknya kekurangan. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui terkait dengan ciri yang dapat kita kenali dari rezeki berupa harta yang mengandung keberkahan di dalamnya. 1. Ciri rezeki berkah, harta yang berkah mampu mengantarkan pemiliknya menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang berkah bisa memberikan rasa nyaman dan tentram kepada pemiliknya. Harta yang berkah dapat mendatangkan amal kebaikan atau menjadi jalan bagi pemiliknya untuk berbuat kebaikan. Yang 4, harta yang berkah akan membuat pemiliknya semakin bersyukur kepada Allah. Dan yang 5, ciri rezeki berkah, harta yang berkah itu dapat menghadirkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Seseorang yang terbiasa mengonsumsi harta haram, jiwanya akan meronta-ronta, merasa tidak tenang, tanpa diketahui sebabnya. Kegelisahan demi kegelisahan akan terus menyeretnya ke lembah yang semakin jauh dari Allah. Lama-kelamaan, ia tidak merasa lagi berdosa dengan kemaksiatan. Berkata bohong menjadi akhlaknya. Ia merasa tidak enak kalau tidak berbuat keji, karena tidak mungkin harta haram sedikit apalagi banyak mengandung keberkahan. Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa ada seorang musafir, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, menadahkan tangannya ke langit memohon, "Ya Rabbi, Ya Rabbi." Sementara pakaian dan makanannya haram, mana mungkin doanya diterima. Hadis riwayat Muslim. Hakikatnya rezeki itu bukan semata hasil usaha manusia, tetapi salah satu bentuk kasih sayang Allah juga. Maka rezeki yang diberkahi olehnya tentu akan berdampak positif pula kepada hamba yang mendapatkannya, sebagaimana ciri-ciri yang sudah kami sebutkan.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini. Tentunya di program Salam Silaturahim, bagi Anda yang ingin bergabung kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda. Untuk bisa bergabung ya di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 08122617777 ya. Anda bisa bergabung mendengar untuk berkirim salam, request, nasyid ya, renungan dan semangatnya di kesempatan siang hari ini. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai paripurna di jam 14:30 saja.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya. Saat ini kami akan membacakan informasi untuk Anda yang kami rangkum dalam berita RDS FM.

Iya, mengawali berita RDS FM di kesempatan siang hari ini, mendengar informasi yang pertama untuk Anda. Nah, korupsi terjadi di tengah bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Kali ini badan yang seharusnya fokus menangani kebencanaan kini malah terjerat dengan kasus rasuah. Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai sekitar 1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Tentunya di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo, dia mengatakan bahwa KPK saat ini menyita beberapa logam mulia emas batangan. Tentunya ini menjadi bukti di mana kasus dugaan korupsi yang terjadi pada Badan Penanggulangan Nasional Bencana. Ya, di sisi lain pendengar, dia mengatakan bahwa KPK pada hari Selasa malam kemarin diagendakan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari belasan orang yang terjaring operasi tangkap tangan tersebut. Ya, korupsi diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB pendengar. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut, termasuk sesama BNPB. Ya, ketika ditanya apakah operasi tangkap tangan tersebut terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ataupun penanganan bencana alam lainnya, Budi mengatakan bahwa hal tersebut akan disampaikan dalam konferensi pers.

Ya, sebelumnya mendengar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ya, tapi Setio masih merahasiakan rincian dari operasi tangkap tangan tersebut. Ya, Setio Budianto menyebut dalam kegiatan tersebut sejumlah pihak sudah diciduk dalam operasi tangkap tangan. Para pihak tersebut disebut Setio tengah digali keterangan oleh penyidik KPK. Nah, kegiatan penindakan itu diduga turut mengamankan barang bukti uang. Tapi KPK belum menjelaskan secara rinci nominal maupun perkara yang menyasar operasi penindakan tersebut. Tentunya KPK saat ini mempunyai waktu 1 x 24 jam guna menentukan status hukum atas pihak-pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut.

Masih soal Komisi Pemberantasan Korupsi yang memutuskan menaikkan status 5 orang yang terjerat operasi tangkap tangan tersebut Budangara di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai tersangka pada hari Rabu kemarin. Ya, kelimanya dikabarkan terjerat perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai atau DSP di bidang kebencanaan. Ya, salah satu tersangka pendengar ialah Bima Setiawan yang tentunya tak lain tak bukan merupakan adik dari kepala BNPB Adi Suhartoyanto pendengar. KPK memastikan tak pandang bulu dalam penegakan kasus hukum tersebut. Nah, sedangkan empat lainnya dikabarkan ialah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK Gabriel Purwakasigit. Kemudian ada tenaga ahli kepala BNPB Suharyanto Richard Elangga dan dua pihak swasta yaitu Gary P dan Siva NG. Nah, KPK menjamin para pihak yang menjadi tersangka ini patut mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah, KPK mendengar memilih memulangkan sekretaris utama BNPB yaitu Rustian setelah mengikuti pemeriksaan secara intensif. Nah, Rustian diperiksa setelah menjadi salah satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan KPK di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, diketahui pendengar, KPK meringkus 14 orang dalam operasi tangkap tangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada hari Selasa kemarin. Selain 14 orang tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Nah, penyitaan tersebut menyangkut dugaan praktik suap dan korupsi pada proyek pengadaan barang dan jasa. Proyek tersebut mendengar diduga menggunakan dana siap pakai penanggulangan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, tentunya mendengar agak miris sih ya. Karena baru-baru ini kan BNPB itu fokus menanggulangi bencana karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Tapi kenapa masih saja ada oknum yang menggunakan kesempatan liciknya ya, hanya untuk ya seperti itulah iri apa itu namanya istilahnya menggerogoti negaranya sendiri pendengar. Nah, orang-orang seperti ini harus diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya karena memang ya Allah merugikan sekali gitu ya. Di saat banyak masyarakat kita yang terkena dampak dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan, tapi masih ada oknum yang masih menyempatkan diri untuk mencuil dana yang harusnya dipakai untuk penanggulangan hanya untuk kepentingan pribadi pendengar. Dan ini yang menjadi pertanyaan, di mana hati nurani dan empatinya? Karena memang saat ini masih bahu-membahu loh ya untuk memadamkan api. Tapi kenapa masih ada di ya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mengisi perutnya sendiri ya. Ya, semoga segera dihukum lah ya dengan hukuman yang timpal-timpalnya seberat-beratnya. Karena saat ini juga kasus karhutla masih melebar mendengar ya. Kemarin dapat bantuan dari personil tentara Jepang ya, tapi hanya beberapa saat kemudian diminta pemerintah Indonesia untuk pulang kembali. Alasannya pemerintah kita sudah cukup sanggup untuk menangani kasus karhutla, tapi ada tapinya mendengar ya. Tapi saat ini malah masih menyebar luas ya, kasusnya malah tambah parah gitu pendengar ya. Banyak di media sosial sampai jalan itu hampir ketutup asap loh ya.
bagaimana kalau itu kehirup kita? Apakah kita juga kuat? Tidak mungkin kuat pendengar ya. Otomatis kita juga akan terkena infeksi paru-paru ya. Infeksi paru-paru itu cukup parah ya, karena mengakibatkan apa itu namanya sesak nafas ya, dan itu mengganggu sekali pendengar.

Kita beralih ke informasi berikutnya, mendengar. Dua kantong jenazah dibawa petugas kepolisian dari lokasi ledakan di sebuah rumah atau toko atau ruko, mendengar, di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin, mendengar. Ya, sejumlah korban luka juga dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ya, informasi tersebut mendengar disampaikan oleh Heri, 46 tahun, pedagang kelapa di Pasar Cimanggis yang menyaksikan langsung peristiwa ledakan tersebut. Ya, menurut dia mendengar, ledakan terjadi sekitar 15 menit setelah waktu sholat maghrib. Ya, Heri mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah korban dalam peristiwa tersebut. Namun, dia melihat petugas mengevakuasi dua kantong jenazah dari lokasi kejadian. Selain itu mendengar, terdapat sejumlah korban luka juga dibawa ke rumah sakit di kawasan Ciputat.

Ya, menurut Heri mendengar, ledakan berasal dari bagian belakang ruko di area pasar. Kemudian api merembet ke bagian depan dan samping bangunan hingga menghanguskan sejumlah bagian di lokasi kejadian. Hingga laporan disusun mendengar, penyebab ledakan belum dapat dipastikan. Dugaan bahwa ledakan berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga belum terkonfirmasi. Belum diketahui juga apakah titik awal ledakan berada di area dapur atau gudang. Ya, lokasi ledakan masih disterilkan dan dijaga belasan personil dari Brimob pendengar. Hingga pada Rabu malam kemarin, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Ya, pantauan di lokasi pendengar, sejumlah personil Brimob berjaga di sekitar titik ledakan. Pengamanan juga diperkuat dengan kehadiran satu mobil teknis bom dari Korps Brimob dan satu kendaraan taktis dari anggota Brimob pendengar. Nah, area sekitar titik ledakan pun belum dibuka untuk umum. Ya, selain pengamanan ketat, aliran listrik di lokasi ledakan masih padam total. Kondisi tersebut membuat aktivitas di sekitar titik kejadian belum sepenuhnya pulih. Nah, sementara ini pendengar, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan barang bukti dan mengungkap penyebab.

0: penyelidikan ya, oleh pihak kepolisian mengenai asal mula ledakan yang terjadi di area
1: di SFM toh Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko toh Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

mengira bahwa bawang yang sudah berwarna hitam itu merupakan bawang yang sudah busuk dan harus dibuang. Tapi tahukah Anda, ternyata bawang hitam sebenarnya merupakan bawang putih biasa yang difermentasi. Umbi bawang putih dihangatkan pada suhu 60 hingga 76 derajat Celcius selama sebulan atau lebih hingga lunak dan berwarna hitam. Dilansir dari Simply Recipes, dalam proses pembuatannya, bawang putih akan mengalami reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula pereduksi dengan asam amino dengan adanya pemanasan, sehingga menghasilkan bawang hitam yang kaya rasa, tajam, dan berwarna hitam. Teksturnya yang lunak membuat bawang ini mudah dicincang, dihancurkan, atau dihaluskan. Selain bermanfaat untuk kesehatan, bawang hitam juga dapat dimanfaatkan untuk campuran sup, semur, pasta, maupun tumisan. Dan kini bawang hitam sudah banyak dijual di supermarket ataupun

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Jantung merupakan organ yang sangat vital yang dimiliki manusia. Menjaga jantung agar tetap

Anda juga bisa menyempatkan diri kita untuk berlibur atau bertamasya ke sebuah tempat yang menyenangkan. Dan yang keenam, seharusnya kita tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Ini disebabkan minuman beralkohol mampu merusak otot jantung. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan jantung kita, seperti bayam, buah alpukat, serta kacang-kacangan, serta kurangi makanan yang memiliki kadar kolesterol yang sangat

Ya, beda dewa syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, diringi dengan senandung dari Maher Zain dengan judulnya Ya Muhammad, mendengar mengiringi kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Nah, sudah jam 2 lebih 13 menit mendengar ya. Jam 14 lebih 13 menit ini ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga. 081-226-170-777. Sekarang juga ya. Kami tunggu, kami nantikan kebersamaan Anda.

Dan bagi Anda mendengar yang mempunyai informasi-informasi ke umat Andi kesempatan siang hari ini, boleh dong ya sharing-sharing, di share bersama dengan kami di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan.

Ya, tadinya mendengar masih ada beberapa waktu lagi ya. Jadi bagi Anda yang bergabung langsung saja kami tunggu sekarang juga ya. Namun kembali di detik terakhir ya, kami akan akhiri terlebih dahulu nanti di sesi yang terakhir kali ini. Kita akan kembali putarkan dulu deh ya. Ada nasyid yang lainnya, kita coba carikan ya, ini aja deh ya. Ada nasyid dari Hasnur dengan Allahu Ya'lamu. Untuk Anda mendengar di kesempatan siang hari ini, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kaya gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu, anta kasautanihi, as'aluka min khairihi wa khairi ma syuni'alahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma syuni'alahu. Ya Allah, hanya milikmu segala puji, engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ia diciptakan karenanya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Baghawi dalam kitab Al-Mukhtasar Syama'il At-Tirmidzi oleh Al-Albani halaman 47.

0: Ya, dengan senandung Turn Back to Allah ya, untuk mengakhiri kebersamaan kita mendengar di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim. Ya, sebelum kami mengakhiri kebersamaan kita mendengar ya di siang hari ini, kita akan coba bacakan dulu informasi untuk Anda yang terakhir ya, yaitu informasi waktu sholat mendengar di hari Kamis ini ya, di tanggal 15 Oktober 2025. Untuk azan asar akan berkumandang di jam 2:28, 2 menit lagi mendengar ya. Kemudian azan maghrib di jam 5:33 menit dan azan isya di jam 6:43 menit mendengar ya. Saya ulangi mendengar, azan asar akan berkumandang 2 menit lagi di jam 2:28 menit. Kemudian azan maghrib di jam 5:33 menit dan azan isya akan berkumandang di jam 6:43 menit. Baik mendengar, mungkin itu saja kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Tentunya di kesempatan siang hari ini, saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 1 siang sampai 2:30 saja. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4.

0: Serviço de Comamba. RDSFM.
1: عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku seringkali mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dan khutbah beliau sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Hadis riwayat Muslim.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para syaitan yang sangat jahat.

tentang syaitan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Iya.

0: tidak?
1: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu, ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur, dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah.

yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

0: munir.
1: Dan di antara manusia, ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan.
0: Dan

0: الحريق.
1: Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

0: tidak.
1: Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.
0: Yad'u laman darruhu aqrab min naf'ihi labiksal maula wa labiksal ashir.
1: Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.
1: Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

0: يريد.
1: Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

0: tidak.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.
0: Alam

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.
1: Sajada wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatadarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Inilah dua golongan, yakni golongan mukmin dan kafir, yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai rob mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

0: rokok.
1: Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

0: Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.
1: Wa idz bawwa'na li Ibrahim makana al-bayti alla tusyrik bi syai'in wa

sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud.

0: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.
1: Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

0: عَتِيق.
1: Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah.

0: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
1: Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: السحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu, padanya, atau hewan hadiu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka.

dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.

0: سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

0: العزيز.
1: Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Rob kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
1: Wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud.
0: Dan jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau Muhammad, begitu pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, 'Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut. Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.
1: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

الصدور. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada.

0: tahun.
1: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya, sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah tempat kembali segala sesuatu.
1: Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.
1: Falladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim.
0: Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.
1: Walau

0: jahim.
1: Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Dan Allah yang menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Lihat.

0: juga.
1: Dia, Allah, ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

0: Al-Azim.
1: Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.
0: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai Al-Quran hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberikan keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

0: حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sungguh, Dia, Allah, pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mereka sukai, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: Ghafur.
1: Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Alam

0: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia

0: Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Rabbmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.
1: Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun.
0: Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.
1: Alam

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

0: Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Ya Allah.

0: اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.
0: Ma qadarullaha haqqa qadrih, inna Allah laqawiyyun aziz.
1: Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Allah.

0: Allah memilih para utusannya dari malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur.
0: Dia, Allah, mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.
1: Sajada wajhi alladhi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
2: Bersujud wajahku kepada Rabb yang menciptakannya, yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
2: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
2: Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.
2: إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
0: Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
2: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
2: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
2: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara sholatnya.
2: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
2: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
2: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah.
2: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim.
2: ثُمَّ

0: الرحيم.
1: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
0: Thumma innakum ba'da dzalika lamaytun.
1: Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati.
0: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
1: Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
0: Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin.
1: Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

0: كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.
0: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
1: Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.
0: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
0: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
1: Di atasnya hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut.

dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: الضالين.
1: Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
1: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."

Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur atau dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.
1: وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ.
0: Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.
1: Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin.
0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.
1: Walain ata'tum basyaran mithlakum innakum idzal lakhasirun.
0: Dan sungguh, jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi.
1: Ayah

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.
1: In hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin.
0: Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
1: In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin.
0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni biha kadzabun.
0: Dia, Hud, berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin.
0: Dia, Allah, berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya dan tidak pula menangguhkannya.

0: يُؤْمِنُونَ.
1: Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.
0: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin.
1: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong.
0: Faqalu anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana 'abidun.
1: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
0: Walaqad atayna Musa al-kitab la'allahum yahtadun.
1: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka, Bani Israel, mendapatkan petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya.

0: Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."
1: Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun.
0: Dan sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun.
0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: Fadharhum fi ghamratihim hatta hin.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu?
1: Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun.
0: Berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: Innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Rabb-nya, mereka sangat berhati-hati.
1: Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb-nya.

0: dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya.
1: Ulaika yusari'un fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

0: Tetapi hati mereka, orang-orang kafir itu, dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau perbuatan buruk yang terus mereka kerjakan.
1: Hatta idza akhadna mutrafihim bil'adzabi idzahum yaj'arun.
0: Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.
1: La taj'arul yawm innakum minna la tunsarun.
0: Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapatkan pertolongan dari kami.
1: Qad kanat ayati tutla alaikum, fakuntum ala a'qabikum tankisun.
0: Sungguh, ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirina bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.
1: Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin.
0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya?
1: Am

0: Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin.
0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Rabbmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik.
1: Wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'alas sirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
1: Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun.
0: Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
1: Walaqad

dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati s-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim.
0: Katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki arsy yang agung?
1: Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillahi qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.
1: Mat-

0: خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya, dan sebagian Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Rabbku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin.
1: Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, agar mereka tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia.
0: La'al

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

apabila sang kakaklah ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya?

Mereka berkata, "Ya Rob kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Rob kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim." Dia, Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

Sungguh, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, "Ya Rob kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik."

0: Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu mentertawakan mereka.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى يتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sholat di malam hari atau qiyamul lail sehingga kedua kakinya bengkak. Lalu Aisyah tanyakan kepada beliau, "Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah telah memberikan kepadamu ampunan atas dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku suka menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur?" Muttafaqun alaih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

mendengar ada hubungan timbal balik antara syukur dan keberuntungan. Seperti juga sangat eratnya hubungan syukur dengan sabar. Beruntunglah orang-orang yang pandai bersyukur, karena ternyata tidak semua orang pandai bersyukur, dan tidak semua orang juga menyadari kalau dia adalah orang yang beruntung. Begitupun sebaliknya, bersyukurlah, sehingga kita menjadi orang yang beruntung, sebab rasa syukur itu akan mengundang rahmat dan ridho Allah. Bila Allah sudah ridho, maka muncullah keberkahannya. Ketika keberkahan sudah datang, maka itulah karunia terbesar bagi seorang hamba. Sesuatu yang berkah akan mengundang kebaikan. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan lainnya. Maka akan berlipat-lipatlah kebaikan dan keberuntungan bagi orang yang bersyukur. Di saat kesulitan, cobaan serta tekanan datang dari berbagai arah, dan kita merasa sudah tidak mampu lagi untuk bersabar, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima Syukur. Bersyukurlah. Terima dengan ikhlas segala kesulitan, tekanan dan cobaan itu. Terima dia sebagai anugerah terindah dari Allah. Kemudian syukuri sepenuh hati dengan ridho. Lalu mohon kepada Allah dengan penuh harap untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Tanamkan prasangka baik bahwa Allah akan mengabulkannya, karena Allah menurut prasangka hambanya. Saat itulah keberkahan datang. Ia datang di saat musibah berubah menjadi rahmat, kesulitan berubah menjadi kebaikan, kesempitan mendapatkan jalan keluar yang terbaik, kesulitan yang berujung kebaikan dan keberkahan, syukur yang mengundang rahmat dan ridhonya. Jangan risaukan nikmat yang belum kita miliki, tapi risaulah akan nikmat yang belum kita syukuri. Terkadang Allah menganugerahkan nikmat melalui masalah dan memberi masalah melalui nikmat. Semoga apa yang kita terima hari ini merupakan nikmat Allah yang terbaik untuk kita dan menjadikan kita senantiasa bersyukur. Amin.

Pada suatu hari ada seorang pemabuk yang mengundang sekelompok sahabatnya. Mereka pun duduk, kemudian si pemabuk memanggil budaknya. Lalu ia menyerahkan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya membeli untuk teman-temannya tersebut. Di tengah perjalanan, si pembantu melewati seorang yang zuhud, yaitu Mansur bin Amr. Beliau berkata, barang siapa memberikan 4 dirham kepadanya. Selanjutnya Mansur bin Amr bertanya, doa apakah yang Anda inginkan? Lalu ia menjawab, pertama saya mempunyai majikan yang bengis. Saya ingin dapat terlepas darinya. Kedua, saya ingin Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan 4 dirham untukku. Ketiga, saya ingin Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat majikan saya. Keempat, saya ingin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untukmu dan orang-orang yang hadir di sana. Kemudian Mansur mendoakannya. Pembantu itu pun berlalu dan kembali kepada majikannya yang gemar menghardiknya. Majikannya bertanya kepadanya, mengapa kamu terlambat dan mana buahnya? Lantas ia menceritakan bahwa ia telah bertemu sang ahli zuhud bernama Mansur dan bagaimana ia telah memberikan 4 dirham kepadanya sebagai imbalan 4 doa. Maka amarah sang majikan pun redam. Ia bertanya, apa yang engkau mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ia menjawab, saya memohon untuk diriku agar saya dibebaskan dari perbudakan. Lantas majikannya berkata, sungguh saya telah memerdekakanmu. Kamu sekarang merdeka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doamu yang kedua? Ia menjawab, saya memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan 4 dirham buatku. Majikannya berkata, bagimu 4 dirham, apa doamu yang ketiga? Ia menjawab, saya mohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatmu. Lantas si majikan menundukkan kepalanya, menangis dan menyingkirkan gelas-gelas arak dengan kedua tangannya dan memecahkannya. Lalu ia berkata, saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Lalu, apa doamu yang keempat? Ia menjawab, saya memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan untukku, untukmu dan orang-orang yang hadir di sini. Sang majikan berkata, yang ini bukan wewenangku, ini adalah wewenang Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika sang majikan tidur pada malam harinya, ia mendengar suara yang mengatakan, engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ampunan kepadamu, si pelayan Mansur bin Amr dan semua orang-orang yang hadir.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang?
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini, kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQI Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Ardi dengan tema Bab Macam-Macam Kekufuran yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosong Solo pada tanggal 15 September 2022. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Bakri Mojosong Solo dan 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan dalu menika kita saged bermajlis ilmu kembali. Semoga salam dan selawat tetap terlimpah teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi inti pada kesempatan malam hari ini, yakni materi yang melanjutkan materi sebulan yang lalu tentang macam-macam kekufuran atau macam daripada kufur akbar yang bisa membatalkan tauhid kita utawi iman kita. Kula sampaikan rumiyin minangka mukadimah wonten kajian wonten dalu menika.

ngamalaken ilmu, menawi kita menika tesih berorientasi dunia daripada akhirat. Mananipun syarat tiyang menika supados saged mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, syarat yang paling utama adalah tarkul ajili lil ajili. Kita harus memiliki orientasi untuk kehidupan akhirat. Orang kalau masih hidupnya di dunia hanya untuk mencari kesenangan dunia saja, maka dia sekalipun sudah tahu ilmu agama, maka pasti dia akan susah untuk bisa mengamalkannya. Kalaupun bisa, maka pasti dia gak akan bisa menikmati nikmatnya amal ibadah tersebut. Sebaliknya, orang itu kalau berorientasikan akhirat, hidupnya di dunia hanya untuk mempersiapkan kebahagiaan hidup di akhirat. Hidupnya di dunia adalah untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Dia betul-betul menjaga imannya dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Karena memang hanya dengan dua cara ini, Bapak Ibu sekalian, menguatkan iman dan meningkatkan ketakwaan kita, kita nanti bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau kita betul-betul yakni orientasi kita, hidup kita di dunia ini hanya untuk akhirat, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mendapatkan kemanfaatan, yang mana manfaatan ini nanti akan kita dapatkan di akhirat, sehingga kita betul-betul betul terpengaruh dengan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Ketika kita mangertosi sederek kita, tonggo kita, piyambakipun saged tumbas niki, saged tumbas niku, kita mboten terpengaruh. Kita betul-betul tidak terpengaruh. Kita fokus dengan kehidupan kita yang apa adanya. Kita hidup sesederhana mungkin. Dan kita hanya mementingkan kehidupan akhirat. Maka orang-orang yang seperti inilah yang hanya bisa mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui. Tapi kalau masih saja yakni menginginkan kenikmatan di dunia dan dia tidak ada keinginan untuk mendapatkan kehidupan di akhirat, yang dicari cuman kenikmatan dunia saja, maka sekalipun dia sudah mengetahui ilmu Islam yang banyak, maka dia mesti akan susah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Awe saking menikah, Imam Az-Zarnuji wonten kitabipun Ta'limul Muta'alim, ini kitab sangat populer sekali nggih di kalangan pesantren khususnya. Wonten kitab niku dipun sebataken bilih man wajada halawata thalabil ilmi wal amali bihi, siapa yang sudah bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu terus dapat ilmu yang baru, dia merasa senang. Panjenengan menawi nuntut ilmu seperti di majelis ilmu seperti ini dan kemudian mendapatkan ilmu yang baru, jenengan senang apa mboten Bapak Ibu? Senang. Begitu pula mesti menawi panjenengan niku contoh maca buku. Lek diwaca niku perkara lek anyar tur jenengan nggih remen kali lek jenengan waos niku wau. Tentu kita mesti seneng, puas. Laras napa ten? Sehingga kita menika mboten saged nyangkal menawi cah-cah nom niku nek maca komik biasane utawi maca novel. Nah niku kan cerita tok niku, cerita. Cerita yang beralur terus mengalir iku biasanya sak buku kuandeli pirang atus halaman iku biasane gresewengi tok. Tapi nek maca buku-buku kados ngene kula ngenten iki, halah. Semrepet biasanya. Nah, sebagaimana hari ini kalau kita buka HP, ya toh, buka Facebook, buka YouTube, ni kan tontonan kan kathah ni golek menarik-narik ni. Berapa sak jam, rong jam, sepenting dia pakai data mesti. Nah, kurang, pingin terus, ngerti-ngerti jam semining, ngerti-ngerti jam sementen, dan itu candu. Dan ini kalau kita perturutkan, ini enggak akan baik untuk yakni kehidupan.

0: kita. Nah, dalam kitab tersebut disebutkan yakni siapa yang sudah bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu agama dan dia juga merasakan nikmatnya mengamalkan agama, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan apa yang telah dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dari kenikmatan dunia. Sebagaimana Asiyah, Asiyah niku sinten? Garwanipun Fir'aun. Dia pengen punya apa saja, mesti Fir'aun itu bisa memberikan. Karena istrinya Fir'aun dados ratu berarti wae. Ratu dari sang raja. Tapi bagi dia, bagi Asiyah niki, masya Allah, dia merasa bahwasanya apa yang diberikan oleh suaminya dari kenikmatan dunia yang begitu wah, apa saja, dia tidak merasa ini tidak lebih baik, tidak lebih membahagiakan saya jika dibandingkan dengan iman yang telah aku dapatkan ini. Jika dibandingkan dengan ketakwaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa yang bisa membahagiakan aku nanti di akhirat itu ya iman dan takwa ini, bukan kenikmatan dunia. Dia enggak terpengaruh dengan injil menika kenikmatan-kenikmatan dunia. Napa mule nek cara saiki duwe motor model ngene iso keturutan, pengin duwe mobil ngene iso keturutan. Pengen duwe omah model ini sekuturutan, enggak akan terpengaruh dengan yang seperti itu. Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah, dia enggak terpengaruh dengan iming-iming injil menika ibunipun. Ab Mus'ab sampean nek tetep ngimani Muhammad kae, sampean malih dadi agama lek model anyar ngene iki, sampean ra tak daku dadi anakku. Lunga kono. Aja njikuk klambimu lek ning lemari kae walaupun gur sakler, sakler ini pripun. Walaupun gur siji wae, katok siji aja. Wis saiki ndang lunga kono. Tapi nek sampean gelem bali nyang agamamu, biyen kaya dene bapakmu, mbokmu iki saiki iki agama kaya dene mbah-mbahmu biyen, wis sampean njel opo tak turuti. Nah, tapi ternyata Mus'ab bin Umair tidak terpengaruh sedikit pun. Ngempun Bu menawi ngonten, ngempun kula pamit. Nah, akhiripun piyambakipun inggih menika minggat. Piyambakipun keluar dari rumah dan kemudian menemui Rasulullah. Wa Rasulullah, kula pun saestu hijrah wa Rasulullah. Kula ngimani panjenengan sebagai rasul kula, utusan Allah, lan kula ngimani Allah minangka Tuhan kula. Sinaosat yang sepah kula boten ngaku, boten daku kula melih minangka putranipun. Pun kula loyal dhateng panjenengan, kula taat dhateng panjenengan. Panjenengan ajeng ngendikan napa kemawon, ngaturaken napa kemawon, dawuhaken napa kemawon dhateng kula, sami'na wa ata'na. Dia enggak terpengaruh dengan bujukan orang tuanya seperti itu. Nah, dan kita justru lihat sebaliknya. Orang-orang seperti dulu yang saya sampaikan, Bal'am bin Ba'ura, sahabatnya Musa, dia punya ilmu banyak, ilmu agamanya cukup luas, bahkan sudah hafal kitab Taurat karena sahabatnya Nabi Musa gitu. Tapi justru ketika terpancing, terpengaruh oleh dunia, maka justru dia murtad. Padahal keduniaan yang dia dapatkan, nah, itu enggak sepadan dengan kenikmatan yang ada di surga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu hal yang paling mendasar tiang menika menawi saestu pengin saged istiqomah, maka coba jangan sampai diri kita itu mudah terpengaruh untuk yakni terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kita menjadi ahlud dunia, ahlul butun, menjadi hambanya dunia, budaknya dunia, yang setiap hari kita cuma fokus mencari dunia saja, sedangkan akhirat betul-betul kita lalaikan. Seneng dunia niku lumrah, tapi nek kebablasan maka bisa bermasalah. Awas saking menika kita harus bisa memanage. Kita juga minimalisir njenengan perkawis-perkawis engkang sia-sia. Karena orang yang bisa menjauhi perkara-perkara yang sia-sia, maka itu menjadi min husni islamil mar'i, menjadi ciri kesempurnaan Islam seseorang. Itu artinya kalau setiap hari kita cuman melakukan hal-hal yang sia-sia saja. Nah, padahal hal-hal yang manfaat yang lain yang bisa kita kerjakan masih bisa. Maka yang seperti ini menjadikan kita itu mudah sekali untuk futur, Bapak sekalian. Nek cara cah enom saiki gur nyekeli HP wae, gur game online wae, Pak ya. Maka ini bisa napa? Menjadikan kita itu futur, mudah sekali itu. Dan alhamdulillah saya enggak pernah belajar kayak gitu. Mergo ya ora iso. Nek diajari ya ora iso. Biyen cara jam kalau mbien kula SMA ngoten niku rencang pengen ngajari kula PlayStation nek cara mbien, Pak ya. Saniki kita pun mulai punah ketingali. Nah, dulu pengen diajari mboten saged. Kula niku catur mawon mboten saged. Ki piye kok iso mlaku-mlaku ngono kuwi ya. Mboten saged kula. Alhamdulillah dipejagi. Nah. Nek gaple jenenge cah cilik kalau mbene iku diajari kita nggih penlali kula piye carane main kene. Nek ngerokok, ngerokok iki rumasane ya gur enak lek awal tok nek ora ndedut ya mumet ya Pak. Nah, alhamdulillah bisa terhindar yang seperti itu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga dari diri kita dari menika mencintai dunia berlebih, karena itu sangat membahayakan iman kita, menjadikan kita sangat futur, dados lemah iman kita. Pasti itu. Kalau udah begitu maka mengerjakan ibadah itu berat rasanya, males itu. Kalaupun bisa, Pak, kalaupun bisa mesti enggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kalau paling contoh ya. Beberapa hari yang lalu sekitar sepekanan yang lalu lebih dikit nggih, kurang lebih sekitar 2 minggu berarti nggih. Iku kula ngeluarkan enten niku majelis, kula gadah setunggal majelis namanipun majelis mentoring hijrah. Nah, kula tangleti setunggal-setunggal, cuman beberapa orang saja yang ikut majelis tersebut, kurang lebih 10 orang. Biasanya kula tangleti satu-satu istighfaripun pripun, Pak? Sepekan ini sehari target 100 kali sesuai dengan target atau belum? Sepekan ini pripun, Pak? Salat jamaahnya enten lek keter napa mboten? Kula tangleti meleh. Maca Qur'anipun pripun? Sepekan iki keter mboten? Raketang sedina rong lembar utawi rong halaman. Nah, kula tangleti ngonten-ngonten niku. Piyambakipun jawab, "Alhamdulillah, Ustaz. Istighfar setiap hari alhamdulillah dapat sesuai dengan targetnya, 100 kali per hari bisa. Salat berjamaah alhamdulillah, Ustaz, bisa setiap hari 5 waktu. Maos Quran alhamdulillah ugi mesti saged maos Al-Qur'an. Terus inje menika bahkan Ustaz kula setengah papat niku mesti kudu tangi. Mesti salat tahajud, mesti witir. Ugi kula salat duha niku tiap hari. Tapi Ustaz, pripun nggih? Kula niku nek istighfar niku mboten saged niku. Menikmati istighfar niku kula mboten saged. Gur kaya dene wong gur ngomong tok, tapi teng ati niku mboten saged mlebu. Nate ngrasake ngoten, Pak. Nek cara salat ra iso khusuk ngoten lho, Pak. Nah, nek cara salat mboten saged khusuk. Kula mawon nggih saged maca Quran setiap hari, Ustaz, tapi nek agi tok telung baris niku pun semrepet niku. Nah, padahal piyambakipun maca Qur'ane sak durunge subuh niku mesti. Nah, niku pun mesti napa menika saged maos Qur'an, tapi ler nyelon suwe nyelon jeglok Qur'ane. Nah. Terus kula paringi napa kula padosi informasi, ternyata piyambakipun menika kerja di bank, ternyata kerja di bank konvensional yang di situ dengan penuh dengan resiko riba. Nah, kan ada bunga-bunga itu kalau dalam Islam kan yang zaman itu riba niku. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Dan dia juga mengatakan, Ustaz, kula niku nek masalah cinta dunia niku dereng saged Ustaz ninggalke. Nah, nggih pun candaane niku. Dia cinta dunia dan dia juga bermaksiat. Dia makan tiap hari tapi hasil pekerjaannya riba. Bahkan dia napa menika menjadi salah satu nggih napa nggih punya jabatan penting lah di bank itu. Padahal piyambakipun nggih termasuk orang luar biasa, sudah S2, Pak. Kulo gendhepe kertas niku eh tibake S2 wis ta. Kulo S1 mawon. Nek bagi S cendol. Nah, SEMH ampunan niku pun magister hukum niku. Nah, tapi gara-gara yang seperti ini karena dia masih bermaksiat riba niku wau memakan makanan dari hasil pekerjaannya yang dari transaksi riba niku wau di bank itu. Terus kemudian dia juga ngaku kula nek masalah cinta dunia iku dereng saged Ustaz ninggalke. Ya sudah, kalaupun dia bisa beramal itu mesti dia enggak bisa menikmati nikmatnya beribadah. Nah, saya menika wonten kitab Syiar Alam An-Nubala niku dipun ngendikaken wonten salah sawijinipun ulama Bisyr bin Al-Harits rahimallahu niku ngendikan ngenten la tajidu halawatal ibadah hatta taj'ala bainaka wa bainas syahwati suddan. Engkau tidak akan pernah bisa menikmati ibadah yang kamu kerjakan kalau engkau belum bisa menghalangi antara dirimu dengan syahwatmu. Kalau syahwatmu, nafsumu masih saja engkau perturutkan, selamanya engkau enggak akan pernah bisa menikmati ibadah yang kamu kerjakan. Bahkan seringnya enggak bisa beribadah, mesti males. Cara iso ngibadah mesti enggak iso, rasane khusyuk pas salat. Pas maca Quran mboten saged ngraoski penake ati pas maca Quran. Nalikane pun istighfar mesti enggak bisa merasakan nikmatnya membaca istighfar. Kaya dene guru mlaku wonten mawon. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga monggo kita menika senantiasa mengevaluasi. Contohnya pas salat kok ya ora iso khusyuk. Jangankan khusyuk tumakninah mawon mboten saged. Guru mikire tekan ngendi-ngendi wae. Napa meneh sak durunge nyang masjid malah tabrakan. Oleh lah pikire tekan ngendi-ngendi niku wah. Dan sebagainya, mungkin ada masalah apa. Makanya para ulama menyebutkan kalau kita ingin beribadah bisa khusyuk, banyak cara. Salah satunya adalah sebelum kau beribadah maka selesaikan apa saja yang menjadi penghalang daripada nantinya ketika kau beribadah itu apa. Selesaikan, selesaikan dulu jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sebelum kau mengerjakan ibadah, biar benar-benar kamu bisa mengusahakan tumakninah. Niki jamaah sekalian, terkait dengan mukadimahnya wis prapat jam luwih. Nah, sekarang kita masuk inti pembahasan yang jemeneng anwa'u kufri akbar, macam-macam kufur besar yang bisa menjadikan tauhid utawi iman seseorang itu bisa batal. Kalau ben niku menawi mboten kelentu kita bahas dugi bunti ini. Kufur karena ingkar sepertinya nggih. Kufur karena mengingkari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ben sampun kita aturaken. Terus ugi jemene kok kufru syak. Kufur karena ragu. Iki jane agama kuwi bener apa ora? Nek agamaku bener kok apa jenenge? Omonge wong nek beriman bertakwa uripe gampangne karo Allah. Tapi aku ki yo sak bendina yo ngibadah, tapi yo gerloro-loronan wae, akhirnya ragu. Gara-gara ragu akhirnya justru ngono rasa sulasisan wae. Nah. Nek bener-bener Allah ki enek, ngopo wong soleh kae malah justru ikut jadi korban bencana alam. Omonge Allah ki enek. Omonge Allah ki adil, Allah itu baik. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang Allah itu baik, kenapa orang-orang soleh itu enggak diselamatkan dari bencana? Kenapa jadi korban juga? Akhirnya dulu pernah saya ceritakan mungkin ya, di daerah Jawa Timur, kalau enggak salah di Lamongan itu, gara-gara mikir yang seperti ini, akhirnya dia ragu. Ragu dengan keberadaan Allah dan ragu dengan agama Islamnya, akhirnya dia murtad. Jadi boten beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Utawi ragu bahkan Al-Qur'an kitab suci kita. Nah, kita ragu dengan isi-isinya walaupun cuma satu ayat yang kita ragukan ini bisa menjadikan kita batal. Nah, kita ragu juga contohnya tentang hari akhir. Jan-jane iki aneh apa ora? Nek dinalan lar yo ora iso, tapi ngopo kok tak yakini? Nah, padahal kita wajibnya meyakini untuk keberadaan hari akhir, azab kubur, surga neraka itu karena dalam Al-Qur'an memang dijelaskan dan setiap apa saja yang dijelaskan dalam Al-Qur'an harus kita ya yakini sekalipun itu enggak sesuai dengan logika. Nek dipikir-pikir jenengan kenging napa salat Isya kok petang rakaat? Ngopo mboten telung rakaat wae? Pripun iku logikane? Kan mboten saged dipun logika. Ya memang sudah dari sananya, sudah dari Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kenapa harus napa menika sa'i sofa marwah itu 7 kali? Kenapa enggak 5 kali aja? Karena sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa, kita tinggal ngikuti. Kalau kita mau melogika ya enggak bisa diterima secara logika. Kalau kita bablaskan, kita harus mendahulukan logika daripada Al-Qur'an sama hadis, wah kita bisa kafir pastinya. Makanya dalam Islam itu, kalau kita sudah meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci kita, hadis juga bagian daripada wahyu Allah, maka apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah melalui hadisnya, sekalipun terkadang kita mumet memahami secara logikanya, maka harus kita yakini dan harus kita amalkan. Ya sebagaimana Isra Mi'raj niku, saged dipun logika mboten niku? Hanya dalam waktu semalam dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Ini kan mboten mungkin, tapi karena Abu Bakar meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci, meyakini Muhammad sebagai nabi Allah, maka beliau kemudian meyakini pula apa yang diberitakan oleh Rasulullah tadi. Kalau memang itu benar, makanya kemudian digelari as-siddiq. Nah, kalau kemudian kita malah justru meragukannya, wah ini seringnya kemudian kita mesti tidak meyakini satu, dua, bahkan beberapa daripada ajaran-ajaran Islam, dan ini bisa membuat kita kufur. Nah, selanjutnya kufur akbar jenis ketiga jemeniko kufrul imtina wal istikbar. Kufur karena menolak dan sombong. Nah, niki contohnipun injil menika rafdu iblis imtithali amrillahi ta'ala bisujud li abina Adam alaihi salam istikbaron wa tarafu'an an hadzal fi'l. Injil menika contohnipun iblis. Nah, iblis itu sekalipun dia meyakini Allah sebagai Rabb-nya dan perintah dari Allah ini harus dikerjakan, tapi karena dia merasa tidak sesuai dengan keinginannya, kudune ya de'e Adam kuwi kon sujud yang aku wong aku kan luwe apik, aku sangka geni luwe apik tinimbang lemah Adam dari lemah. Akhirnya kan kemudian dia berseloroh kepada Allah, ya Rob, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula niki napa mboten langkung sae tinimbang piyambakipun. Wong kula niki jenengan ciptane saking geni, langkung sae tinimbang dai Adam sangka lemah. Jangan sombong dia. Nah, yang seperti ini dianggap sebagai yakni kekufuran karena dia menolak napa mleh sombong. Ayo salat, ngopo salat? Nyatane aku ora salat ya wis uripku kepenak. Nyatane aku ora ngibadah ya uripku kepenak. Nah, yang seperti ini sama saja. Dan yang seperti ini kan di sekitar kita banyak. Ini bisa masuk dalam kategori kufur akbar, kufur yang bisa menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula orang-orang yang menolak dalam syariat-syariat Islam yang lain. Dipun aturi supados ngagem inji menika jilbab contohnipun untuk menutup aurat, tapi malah justru menolak bahkan sombong. Ora sah sok-sok suci ngono kuwi. Wong wedok ki ora kudu jilbaban, kaya wong Arab wae. Kan ngenten mawon ngenten iki. Nah, kula nate kula mben niku teng pundi daerah Jawa Timur niku, pesisir kidul. Enten negara jenenge Pacitan. Niku kula nate napa? Diskusi ngobrol ngenten kare setunggal kiai NU. Nah niku garwanipun bunyai niku nate cerita tentang kula. Kula niku kolomben niku pripun nggih Mas? Pas awal-awal manten anyar teng mriki niku desa mriki niku kan tesih abangan, sangat abangan niku pripun? Ya wis pokoke tebih sange agami ngoten nggih. Nah, kula niku ngagem jilbab. Tiang teng mriki sak desa niki lek nganggo jilbab niku gur kula tok. Padahal kula wong anyar. Nah, kula niku medal saking griya gitu, melampah-melampah teng ajeng. Niku enten ibu-ibu lek nembe ngobrol-ngobrol teng ajeng griya niku berseloroh ngendikan ngrasane kula. Kae sapa kae? Kok enek malaikat turun saka kayangan to kae to? Nah, tembung-tembung enten iki sangat berbahaya. Nggih. Yeah. Apalagi Allah sumuk ya ana apa meneh ning Indonesia iki beda. Lek ning ngono ho-ho adem ngono kae nek ngono ho-ho adem kaya tamamong eh cocok kae nggo jilbab. Ning ngene iki wayah ngene iki apa meneh anggar awan ngono kae. Lah wong ora uji bab wis sumuk. Nah, kan menolak. Menapa meneh malah tambah ngagem tembung lintunipun. Kowe iki rasa ngono-ngono kuwi sok dadi ustadah lalamana. Dan lain sebagainya. Auzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk ya ini sebuah kekufuran. Bolehkah kita katakan, "Wah, yu sampean kafir?" Enggak boleh. Kalimat-kalimat seperti enggak boleh. Karena bisa jadi memang dia belum paham. Secara umum, iya, kata-kata itu adalah kekufuran. Nggih. Dan itu harus hati-hati. Makanya penting ngaji, Pak, ngenten iki penting, Pak. Nek mboten ngaji ngenten iki mesti mboten paham. Hakikatipun Allah Subhanahu wa taala niku mewajibkan perempuan untuk memakai jilbab itu tidak melihat khusus iki lek jilbab wong lek ning daerah adem mboten ngoten. Tapi yakni untuk semua manusia khususnya ibu-ibu yang ada di muka bumi ini. Dan itu bukan hanya untuk orang Arab saja. Semuanya. Hakikatnya adalah untuk menutup aurat supaya tidak menimbulkan fitnah untuk kalangan perempuan. Wong kadang ibu-ibu lek nganggo jilbab, mbak-mbak lek nganggo jilbab mawon kadang dadi fitnah kok. Kowe cadarna mesti kae ayu ae. Lho, ngedadi ngono niku kok. Napa meneh nek ora nganggo? Napa? Nek ora nganggo jilbab, maka lebih napa menika ngeri lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, kufru sabbi wal istihza. Kufur keranten njenengan menika menghina utawi mencela. Tesine njenengan menika Rasulullah niku nate dipun cela, dipun hina kali orang-orang munafik setelah perang Tabuk. Nah, perang Tabuk niku terjadi tahun 9 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Berarti ketika itu dalam perang Tabuk usia Rasulullah pinten tahun? 21 tahun. Niku lek mimpin perang Tabuk niku Rasulullah sendiri. Nah, padahal perang Tabuk itu perjalanan dari Madinah ke lembah Tabuk. PP niku 2 bulan niku, memakan waktu 2 bulan. Itu pun enggak terjadi peperangan. Karena lek nantang wong Romawi niku malah justru piyambakipun Romawi ketoke bakal kalah kawe dhewe. Akhire pun boten sias. Potensias perang niku. Padahal jumlahnya sebenarnya mereka lebih banyak, 40.000, kaum muslimin cuma 30.000. Nah, sehingga cerita setelah perang Tabuk itu enggak jadi terus pulang. Nah, ketika itu ada orang munafik yang mencela Rasulullah dan mencelanya sangat betul-betul injil menika keji sekali. Maro'aina misla qura'ina haula'i. Ketika itu orang munafik ini dia mencela Rasulullah di hadapan para sahabat dan orang-orang munafik yang ada. Dan ketika itu Rasulullah enggak ada di tempat. Tidaklah kami melihat Muhammad yang membacakan Al-Qur'an kepada kami ini melainkan dia adalah orang yang arghabu butunan, orang yang paling serakah. Dia adalah orang yang paling pengecut ketika berperang dan dia adalah orang yang betul-betul akdzabu al-sunan, orang-orang yang dusta, pembohong kalau berkata. Rasulullah dina seperti ini, Pak. Lajeng Rasulullah, lajeng wonten sahabat ingkang ngertos terus nglapor keteng Rasulullah. Dan ketika orang munafik yang menghina Rasulullah ini mengetahui ada sahabat yang mau melapor sama Rasulullah, terus ditututi komburi. Ditututi komburi. Sesampainya bertemu dengan Rasulullah dan sudah dilaporkan kepada Rasulullah, terus orang munafik tadi juga bertemu dengan Rasulullah, maka orang munafik tadi mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, maafkan saya. Tadi saya cuma bercanda, wahai Rasulullah. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bersendau gurau. Enggak beneran nek cara sakniki. Kulo namung iseng. Kados lek nembe viral niki lho. Eko-eko sapa niku jenenge? Pak Eko napa sinten niku, Pak? Nah, niku lek menghina Bunyai Jawa Timur niku lho. Nah, pondok niku lho. Nah, niku kan dihina. Menghina tentang napa niku jenenge? Pokoknya tentang syariat Islam lah, dihina. Terus kemudian habis itu minta maaf. Cuman bercanda katanya, karena apa nama juga saya enggak tahu isinya seperti apa. Lah kalau enggak tahu isinya yang hakikatnya seperti apa, kenapa harus kemudian menghina duluan? Seharusnya ya ini kita pahami dulu. Habis itu kamu mau menghina atau enggak menghina terserah situ. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ini karakter orang munafik begitu. Mereka itu biasanya akan menghina ajaran Islam, menghina pemimpin Islam, menghina orang salih, bahkan iki wau setelah perang Tabuk orang munafik menghina Rasulullah. Terus setelah dilaporkan karena takut dengan Rasulullah, takut dengan umat Islam, terus kemudian setelah didatangi, ayo ini ngomong apa? Ngomong apa? Kulo mboten nok, biasanya kan ngoten niku. Kulo namung bercanda iseng, nah seperti itu. Akhirnya kemudian langsung turunlah ayat surat At-Taubah ayat 65 itu kan. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Nah. Enggak usah engkau minta maaf, sungguh engkau telah kufur. Yang sebelumnya kamu mengatakan beriman, sungguh kamu telah kufur. Sekalipun kamu menyatakan niku namung iseng. Niku namung bercanda. Syariat Islam kok dibuat bercandaan berbahaya. Kalau yang serius saja bisa mengkufurkan seseorang, kenapa malah bercanda? Maka tentu itu lebih berbahaya. Nah, maka napa menika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menika menawi bercanda, jangan sampai kita itu membawa-bawa nama ajaran Islam. Karena itu sangat riskan sekali, berisiko tinggi untuk keimanan kita, bisa batal itu, naudzubillah min dzalik. Napa malah kita bercanda? Coba aku pengen bukti nih, apa bener toh malaikat Israel ki enek. Dang jikuan ini aku, jikuan ini tak tunggu 5 menit nek aku ra mati berarti memang malaikat Israel ki ra enek coba. Loh ini kan berbahaya sekalipun bercanda, Pak ya. Loh tenan toh, tak tunggu 5 menit, tak tunggu ne meneh 5 menit tak kayak diskon malaikat Israel coba enek ora. Wah, mboten pikanto Pak ngeten iki. Kalau bentong Mesir niku nate enten ya, kisah. Nanti kula critake ten mriki napa dereng toh. Teng Mesir niku kan enten iki kisah nyata niku cah nom seorang mahasiswa niku piyambakipun teng mlebet teng kampus. Nah, di tengah-tengah kampus niku kan ada halaman lapangan wonten niku. Terus piyambakipun niku langsung bengak-bengok niku caper cari perhatian datang mahasiswa yang lain dan dosen-dosen yang lain. Ketahuilah wahai umat manusia, saya ini tidak percaya kalau Allah itu ada. Saya tidak meyakini kalau yang namanya Tuhan Allah itu ada. Saya ingin membuktikan pada kalian bahwasanya Tuhan Allah itu enggak ada. Saya tunggu kepada Allah. Hai engkau Allah, tunjukkan kepadamu jika memang engkau ini ada dengan cara engkau ambil ajalku sekarang juga. Tak tunggu sekian detik. Tak tunggu sekian menit. Hai umat manusia sekalian, coba lihatlah apakah nanti saya mati atau tidak. Ditunggu. Wah, setelah 1 menit, 2 menit, katakanlah ditunggu 5 menit ya. Ditunggu 5 menit. Loh kan, bener kan saya enggak mati kan? Saya enggak diambil kan ajal saya? Berarti kan memang bener Allah itu enggak ada. Wah. Coba lagi tak tunggu sekian lagi. Wah, semakin pongah dia. Lah, bener kan? Wah. Akhirnya karena dia sudah merasa puas bahwasanya bisa membuktikan kepada banyak orang bahwasanya Allah itu enggak ada dengan bukti nyatanya saya enggak diambil jasa saya, akhirnya dia pulang ke panggil tiang sepuhipun. Terus dia masuk kamar mandi, ditunggu wong tuane, kok ora metu-metu ngopo bocah iki. Nah, le kuwi ngopo ning jero suwene ram-ram metu o kok enek beneki banyu kucur yo ora gembludek yo ora. Nah, wah, penasaran kok suwi rame-rame. Jadi ngopo toh didobrak ternyata mati. Dan matinya itu menurut dokter, kalau kesupen guys, ingat saya ini matinya meninggalnya karena injaman ya, ada air yang masuk ke dalam lubang telinga. di bagian napa menika rongga tertentu ngonten, dan itu menyebabkan mati. Hanya dengan cara yang sepele itu Allah membuat mati orang itu, seperti Raja Namrud niku, Pak. Raja Namrud niku kleben napa niku? Nyamuk laler napa-napa niku. Nah, kemudian mati juga toh. Nah, padahal kita menika nek biasane dolanan teng kolam renang niku kadang ya kleben banyu, mati napa ten? Allah itu lebih indah sandiwaranya. Bagi Allah itu untuk mengambil ajal kita itu terkadang itu sepele sekali. Wong kadang Gusti keroki mawon bablas kok. Nggih, Pak, nggih. Kula nate ngertos niku tiyang ngeten iki dikeroki. Lah kok bablas? Padahal saat durungnya nggih mboten apa-apa, ternyata ada penyakit napa masuk angin duduk nggih. Masuk angin duduk. Nah, malah nggih seringnya malah justru kita lihat berita-berita ada orang yang enggak punya penyakit apapun gitu. Linggih ngerti-ngerti sih sedo. Kalau kapan niku enten rencang kula garwa sinten ibu-ibu menika ninggal, posisi ibu ini niku nembe ngobrol-ngobrol kali sinten tangga tepalihipun teng emperan. Piyambakipun nggih ngobrol-ngobrol terus sambil lendetan ngoten niku. Lho, yu, lah kok lemes? Yu, ngopo kowe yu? Nah, bablas tibake. Padahal nggih nembe mawon ngobrol. Nah, insyaallah. Karena bermacam-macam, banyak orang yang sehat, enggak apa-apa ngeti-ngeti bablas. Bagi Allah itu masyaallah. Malah beberapa hari yang lalu ada kan di apa menika beranda Facebook niku kan kisah nyata niku. Bagaimana yakni ada seorang pemuda yang mabuk, dan dalam posisi mabuk itu dia benar-benar masih sadar sebenarnya. Dan ketika dalam sadarnya itu dia bertobat pada Allah, akhirnya dia pengin salat ke masjid. Tetapi ketika mau masuk masjid dihalang-halangi sama orang di dalam masjid karena posisi mabuk, Pak. Tapi ketika itu karena injil menika pemuda yang mabuk ini dia benar-benar ngengkel. Wong mabuk niku nek dilarang niku biasanya langit tambah pripun? Tambah seneng to, Pak, nggih. Nah, akhirnya pun ustadz ingkang tesih teng dalam masjid ngendikan, "Ya wis, Mas rapopo Mas, gen enggak pengin dekarep salat rapopo daripada engko gawe goro-goro." Akhirnya pun singkat cerita piyambakipun menika diajari wudu, dikon wudu sih kan wong mabuk kon wudu ya angel. Akhirnya pun yang ini diajari ustate terus sholat teng jero masjid, ustate ngimami dhewe dadi makmum. Pas posisi sujud ternyata dia bablas. Inten iki suul khotimah napa husnul khotimah? Sholatnya pas sujud lho, Pak, tapi cek liir-liir mabuk. Nah, kita kan liir-liir turu. Nah, wallahu alam bisawab. Secara zahir piyambake pun njenengan menika husnul khatimah. Karena Allah itu ketika menghendaki seseorang itu husnul khatimah, dulu pernah kita sampaikan di sini sepertinya hadisnya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan yuwaffiquhu istamalahu. Jika Allah itu menghendaki seseorang itu menjadi hamba yang baik, Allah akan mempekerjakan dia. Maksudnya gimana? Qila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Maksudnya Allah mempekerjakan dia. Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah yuwaffiquhu li'amalin shalihin qoblal maut. Allah akan memberikan bimbingan kepada dia atau akan memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa beramal sholih sebelum dia mati, walaupun cuma beberapa menit sebelum mati, walaupun cuma beberapa jam, beberapa hari sebelum mati. Tapi kalau Allah sudah memberikan taufik kepada dia sehingga dia itu bisa beramal sholih dengan mudah, walaupun cuman sekedar napa menika istighfar contohnya pun, walaupun cuma sekedar sholat satu rakaat, maka kalau Allah sudah menghendaki ajalnya itu adalah saat itu juga, maka berarti dia husnul khotimah. Makanya terkadang kula piyambak agar ngetos kabar ngenten iki, ya Allah tibake Allah itu seakan-akan hanya mengambil orang-orang yang husnul khatimah itu hanyalah mereka yang hatinya ijin menika benar-benar suci, benar-benar ada tekad yang kuat, niat yang kuat untuk berubah. Benar-benar hatinya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pandang bulu. Yang mati itu adalah orang yang kaya atau tidak. Yang mati itu baru saja yakni dia melakukan perbuatan dosa besar seperti apapun, Allah enggak pandang bulu. Selama dia ketika kembali pada Allah betul-betul ikhlas untuk kembali kepadanya, maka jika Allah sudah menghendaki wis saiki wae tak jikuk, mesti akan diambil. Makanya kalau nanti berpikir, kenapa sih ustad-ustad, kan beberapa waktu yang lalu kan banyak pakai ustad-ustad muda yang meninggal pakai, ustad-ustad ini sudah diambil oleh Allah, ustad ini sudah diambil oleh Allah. Dulu ada Ustaz Sahadi, Allah yarham, yang ngajar kita, kan termasuk hitungannya masih muda, usia 38 tahun. Lu berpikir, kenapa sih Allah itu ngambil beliau, padahal ilmu beliau banyak dan beliau juga bisa menyampaikan pada banyak orang. Itu kalau beliau dikasih umur yang panjang, kan otomatis pahalanya untuk beliau juga banyak dan banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Kok Allah justru malah mengambilnya? Kenapa enggak ditunda saja gitu loh. Kalau cuma bisa husnudon, mungkin injil mereka di balik itu semuanya ada hikmah yang cukup besar bagi umat ini. Biar bisa jadi injil mereka satu, ada orang-orang yang lain yang nanti menggantikan beliau, ada orang-orang yang lain yang juga berkontribusi kepada beliau. Allah bisa jadi ingin memunculkan orang-orang lain dalam menyampaikan injil mereka dakwah Islam ini. Kita juga hanya bisa berhusnudzon, mungkin memang itu adalah waktu yang paling tepat bagi beliau untuk diambil oleh Allah. Karena Allah tidak memandang seseorang itu diambil ajalnya dalam keadaan husnul khotimah itu waktu tua atau waktu muda. Wong kula nggih nate ngertos enten napa menika koncone koncoku ngene wae. Koncone koncoku, cik nom banget niku. Cik nom banget, salih bukan main, masya Allah, secara zahir salih. Matinya pun dalam keadaan tidur bablas nih. Nah, ada lagi adiknya meninggal di pondok. Adiknya juga meninggal posisi tidur. Kakak beradik niku meninggal posisi tidur, Pak. Nah, ditangekne karo ustate. Ustate napa kakak kelas ngoten kan salat tahajud. Kemeneng wae. Angel rame-rame te gugane to. Tibake meninggal bablas niku. Masyaallah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki mau pripun kok ceritanya teko mriku niku padahal bahas tentang kekufuran kok. Nah niku mbok menawi niki rumiyin ingkang saged kita aturaken enten pitakonan mbok menawi kula sumanggaaken. Dados memang leres nggih. Kita nate mireng nggih fadilah membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat seperti niki, atau di pagi harinya, atau di siang harinya, atau di sore harinya, yang penting jangan lewat dari hari Jumat. Hadisnya itu ada banyak riwayatnya. Nah, para ulama menyebutkan hadis tersebut memang injil mereka ada yang mengatakan dhaif, tetapi sebagian ulama ahli hadis yang lain juga menyebutkan ini enggak dhaif, bisa dianggap yakni hasan sahih utawi hasan li ghairihi, sehingga bisa diamalkan karena ini riwayatnya cukup banyak sekalipun dhaif tetapi saling menguatkan sehingga dianggap oleh sebagian besar ulama ahli hadis ini derajatnya yang tadinya dhaif bisa naik menjadi hasan li ghairihi sehingga sakit dipun amalkan. Nah sehingga dari sini sempat saya pribadi wah tipein dhaif sempat kemudian kula enggak boten ngamalkan, tapi ternyata habis itu kemudian saya membaca-baca pendapat ahli hadis yang lain, oh ternyata yang tadinya dhaif itu bisa menjadi hasan karena dikuatkan dengan hadis-hadis yang cukup banyak riwayatnya tentang itu, dan itu bisa menaik derajatnya menjadi hasan ya ghairihi sehingga bisa kita amalkan. Makanya juga banyak ulama yang menyebutkan injil meneka tentang kesahihan hadis tersebut, tentang injil meneka bisa diamalkannya hadis ini. Ngonten Pak, nek kula piyambak injil meneka gak masalah kita amalkan selama memang ada ulama yang menyebutkan hadis tersebut itu injil menika hasan atau bahkan injil menika sahih. Tapi kita nggih hargai kalau ada ulama yang tetap kekeh tetap berpendirian bahwasanya itu hadisnya dhaif sehingga ora oleh diamalkan, nggih monggo mboten masalah ngenten. Saketipun fahami Pak nggih. Itu sebagaimana pula dengan ini Pak, hadis tentang sholat tasbih nanti mireng. Sholat tasbih yang setiap gerakan itu bacaan tasbihnya banyak itu Pak. Nah itu kan hadisnya masih diperdebatkan oleh para ulama. Kalau dalam madzhab Syafi'i menyebutkan itu hadisnya adalah sahih sehingga sakit pun amalkan. Tapi dalam madzhab Hambali itu gak sahih, itu hadisnya dhaif sehingga dalam mazhab Hambali mereka melarang para pengikutnya untuk yakni mengamalkan sholat tasbih. Nah, dalam hal ini nggih, monggo sinten ingkang badhe ngamalaken sholat tasbih tersebut karena menganggap itu hadisnya dhaif, silakan. Karena hadisnya sahih, monggo kita hargai. Tapi bagi kita-kita contohnya yang enggak mau mengamalkannya karena lebih baik enggak usah diamalkan karena jeneng ngamalke butuh hadis sahih kok. Nggih, monggo nggih, silakan. Nah. Hadisnya itu kalau saya pribadi menganggap itu hadisnya hasan. Hadis hasan itu hadis yang bisa diamalkan. Kalau mau diibaratkan mungkin kalau nilai sudah bisa masuk KKM. Nah, ini cara ilmu. Ilmu apa menika? Rapot niku, Pak. Bisa diterima. Hasan itu kan hadis yang derajatnya bagus, Pak. Minimal hasan kalau dalam mengamalkan sebuah napa menika hadis itu. Ada hadis maudhu paling parah ini enggak boleh diamalkan. Sekalipun itu tentang membahas tentang masalah fadilah-fadilah enggak boleh diamalkan. Hadis dhaif atasnya. Ada atasnya lagi hadis hasan bisa diamalkan. Ada lagi paling atasnya yang menika sahih. Hadis hasan bisa diamalkan. Hadis sahih bisa diamalkan. Yang enggak boleh diamalkan yang menika hadis maudhu, hadis lek genah-genah palsu. Contohnya al-bandinjanu dawa'un likulidain, terong iku obat dari segala macam penyakit. Nah, contoh Pak niki, Pak. Kan ada itu, Pak. Tapi itu mauduk itu ra mungkin kuwi sangko Kanjeng Nabi. Karena memang riwayatnya enggak bisa dipastikan kesikohannya. Tapi kalau hadis dhaif itu selama dalam masalah fadilah-fadilah amal, itu masih bisa diamalkan dalam mazhab Syafi'i kalau masalah itu masih bisa diamalkan. Tetapi ada syaratnya banyak. Salah satunya dhaif rapati parah. Nah, entel ngendikan jemeneko selama didukung dengan hadis-hadis yang sahih juga. Begitu. Sehingga menawi jenengan tanglet jemeneko hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, siapa yang membaca jemeneko surat Al-Kahfi di hari Jumat ini maka akan bisa napa menika mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala napa pripun nggih antara satu hari Jumat ini dengan Jumat berikutnya. Ini hadisnya hasan. Saya memakai pendapat ulama ahli hadis yang kebanyakan menyebutkan ini hadisnya hasan. Tapi kalau ada yang kekeh enggak, kalau saya memakai hadis yang dhaif, ada yang bilang gitu contohnya nggih, kita hormati mboten napa-napa. Hadis tentang salat isyraq. Jadi Bapak Ibu sekalian, membahas seperti ini memang nek kita belum ngaji lama memang rodok mumet ki. Yo apa ngene Pak. Tapi ini penting juga untuk kita sampaikan supaya teman-teman yang sudah ngaji lama juga tambah tahu. Nah, hadis tentang salat fadilah salat isyraq atau salat suruk ini ki betul-betul masyhur. Banyak ulama yang menyebutkan injil menika sahih. Tapi ada juga yang menyebutkan itu hadisnya dhaif. Nah, lantas bagaimana ini yang benar? Kalau saya pribadi memahami sebagaimana kebanyakan ulama ya, ini itu hadisnya sahih karena memang didukung dengan riwayat-riwayat yang memang dapat dipercaya. Tapi memang ada satu dua riwayat yang kemudian dianggap oleh para ulama sebagai riwayat yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai perawi hadis sehingga mereka menyebutkan ini hadisnya dhaif. Nggih monggo kemawon kalau seperti itu. Nah, karena ahli hadis itu mereka berbeda pendapat dan kita bukan ahli hadis gitu Pak nggih. Maka kita kan cuma bisa ngenut ahli hadis. Nah, maka dalam hal ini saya mengenut madhab utawi bukan madhab ya. Mengenut injemeneko para muhaddisun ahli hadis yang mana mereka banyak ahli hadis yang menyebutkan itu hadisnya sahih, Pak. Oh, pahalanya betul atau tidak gitu nggih? Iya, itu betul, Pak. Betul. Siapa yang sholat subuh habis itu dia zikir, dia itikaf, dia berdiam diri di masjid sampai kemudian matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Itu betul, Pak. Jadi pahalanya itu sampai masya Allah segitunya Pak ya. Padahal awake dhewe
1: pengen umrah ya renek wong lek bayari. Nah. Nggih.
0: Tapi kan juga dua rakaat itu kan juga berat Pak bagi orang-orang tertentu. Nah, makanya pahalanya sampai segitunya. Nah, apakah benar itu? Benar selama ada hadisnya yang menyebutkan, betul. Nah, jangankan itu. Gur poso sedina tok surat napa menika poso napa Arafah itu aja bisa menghapus dosa 2 tahun padahal gur poso sedina tok. Makanya sampai ada niku rencange rencang kula. Koncone kanca kula niku ngendikan. Wani niku teng ceramah. Wis awake dhewe niku. Ya to, ngibadah niku rasa mempeng-mempeng. Cara sampean di dosa jamaah sekalian rasa bingung, sepenting ku poso Arafah. Ngenten-ngenten niku. Malah enten ugi piyambai pun ngendikan rasa mempeng-mempeng sik penting awet dhewe sak durunge mati ngucap la ilaha illallah dakhulal jannah. Nah, sampai segitunya. Kadang kan mboten bisa dilogika, makanya Allah itu gitu ampunannya itu lebih luas daripada yakni dosa kita yang begitu banyak. Allah itu saking inji menika maha rahimnya, maha sayangnya pada kita, Allah enggak peduli sekalipun dosamu segitu banyaknya, maka kalau engkau mau kembali kepadaku walaupun barang sehari, maka aku ampuni semuanya. Makanya kemudian ya layak, sah-sah saja kalau kemudian Rasulullah menyebutkan walaupun engkau cuma mengerjakan 2 rakaat tapi kamu dari subuh enggak kemana-mana, cuma di masjid saja, bar subuh tekan waktu suruk itu di masjid saja, tapi ojo ngobrol Pak. Gitu? Baca Quran, zikir, berdoa sehabis sholat subuh sampai waktu matahari terbit, maka kemudian ada 2 rakaat pahalanya seperti haji atau umroh, sempurna, sempurna dan sempurna, dan itu betul Pak, riwayatnya pun juga sahih, banyak yang menyebutkan. Hanya saja nanti gini Pak, cara teknis pelaksanaannya itu ulama beda pendapat. Ada yang menyebutkan begini, satu pendapat menyebutkan bahwa itu pelaksanaannya adalah pas matahari terbit. Nah, pas matahari terbit. Ini jenengan ngertos, biasanya kan enten no Pak. Niku, mboten enten to Pak? Niku. Enten tulisannya terbit mboten niku Pak? Nah, kalau ada terbit jam pinten niku? Nah, contohnya terbit jam 6. Ya udah berarti ketika Anda pengin mendapatkan pahala ini ya sudah jam 6, berarti Anda injil menikah harus jenengan tutup ibadah itu dengan 2 rakaat. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua menyebutkan injil menikah, maksudnya injil menikah matahari terbit kalau sudah setinggi 1 tombak. Kalau ada salah seorang ulama menyebutkan injil menikah, contoh matahari terbitnya jam 6 ditambah kurang lebih 1/4 jam. Contoh jam 6 terbit berarti jam 6 punjo 1/4 utawa pengen hati-hati jam 6 punjo 20 niku nembe angsal injih menika salat suruk. Kenapa? Karena Rasulullah itu melarang antara bisubuh sampai matahari terbit setinggi 1 tombak itu melarang untuk salat kecuali salat yang ada sebabnya. Seperti salat tahiyatul masjid utawi injih menika salat mergo mang subuh rong kerjak nih. Nah seperti itu, dan saya lebih mutmain, lebih hati-hati dengan pendapat yang kedua ini Pak. Ada pula pendapat ketika menyebutkan sholat suruk ya sholat duha tapi di awal waktu, ada yang bilang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih memakai pendapat yang kedua, tapi sering kula anggar ngertos napa nggih, anggar nindakke namun anggar ngisi ahad pagi contohnya tempundi ngoten niku selesai ngerjak, selesai napa pengajian ngoten niku, ada beberapa jamaah niku yang langsung salat padahal saya lihat niki ono wektune iki. Lah wong terbit fajar wis jam 6 padahal pengajiane rampungi jam 6 kurang 1/4. Iki ono wektu iki salat apa gitu. Salat tahiyatul masjid lho dek kat nang yo ngene terus. Nah, dan itu perlu dipahami. Makanya kalau mau mengerjakan salat suruk, lihat dulu jadwalnya. Nah, kalau jenengan mau pakai pendapat pertama, silakan. Itu ada pendapatnya juga. Artinya jam terbit fajar pas itu, tapi saya memakai pendapat kedua sebagai bentuk kehati-hatian, yakni matahari terbit setinggi satu tombak baru boleh mengerjakan suruk, karena antara subuh sampai matahari terbit setinggi satu tombak itu dilarang untuk sholat. Nah, karena ketika itu orang-orang menekoh yang nyembah matahari, mereka sedang nyembah, dan itu di sana ada tanduk setan. Setiap hari berbeda-beda pak waktunya pak. Kalau setengah enam itu belum pak bisa nih pak. Kalau sekarang kurang tahu pak ya. Sekarang jam berapa pak terbitnya itu? Setengah enam. Kalau memang terbit mataharinya jam setengah enam kurang seperempat, monggo. Yang penting waktunya itu sudah tepat. Kan setiap hari itu kan waktu berbeda-beda. Sebagaimana sholat isya. Nah, ini kan jam itu kurang seperempat pun adzan, itu pak. Kadang jam itu pas lagi adzan. Sekarang 5.31 terbitnya. Berarti jenengane ajeng nindakake salat suruk is kurang lebih jam 6 kurang 10 lah. Nah, itu aman banget niku. Utawi jam 6 kurang 14 menit. Tapi masalahnya kadang niku jam jenengan ya ora cocok. Maka harus pakai jam yang bener-bener cocok. Nila. Dan harus disesuaikan dengan apa menika jadwal yang benar-benar cocok juga. Kadang niku selencok, kadang jadwalnya cocok tapi jame ra cocok. Kadang jame cocok tapi jadwalnya ora pas. Ngoten niku lho, Pak. Niku kan jam 4 punjul seprapat. Niku adzan subuh 5.22 terbit niku nggih. Nah. Nek niku nek memang bener niki terbitnya jam 5.22, berarti tambahi sekitar 15 menit berapa? Sudah masuk duha. Dan biasanya kalau waktu suruk itu sudah ada, sudah benar-benar nampak, maka sholat duha itu bisa. Pripun? Nggih. Setiap seseorang yang pengen mengerjakan sholat suruk, maka ketika itu juga dia pengen duha, boleh. Makanya kan patokan apa menika sholat Idul Fitri, Idul Adha nggih ngoten Pak. Bolehnya kita mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat duha maupun sholat suruk, hakikatnya yang menika ketika matahari sudah terbit setinggi satu tombak. Setinggi satu tombak ini kalau cara matahari terbitnya jam setengah enam pas, berarti ditambah seperempat jam, belum boleh. Tapi tadi saya katakan ada beda pendapat pak ya, ada beda pendapat. Nek saya pakai waktu ini, saya tidak merekomendasikan ditambah seperempat jam baru boleh nek saya. Nek matahari jam segini nek di sekitar sini pak enggak kelihatan karena apa menika bayangan-bayangan terus kemudian pabrik dan sebagainya. Kalau di tempat yang biasa digunakan untuk rukyah itu baru kelihatan. Kalau sudah kelihatan yang merah-merah enggak apa-apa. Matahari terbit pak. Matahari terbit itu baru boleh. Itu menurut sebagian ulama boleh sah-sah saja. Tapi kalau jenengan wah selak kepepet toh selak dagangnya pasar. Aku tak nganggo pendapat pertama, ya silahkan. Sepenting aja kurang daripada ini. Tapi nek kula merekomendasikan ditambah seperempat jam lagi. Gitu ya Pak nggih. Saya kira itu mesane ibu-ibu Relepak nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101 Kumamba RDSFM
1: Kabar gembira, telah dibuka penerimaan Mahat Santri Baru Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten tahun akademik 2027-2028. Kuliah dengan program double degree Mahat Ali dan S1 bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Raih keunggulan Tahfidz Al-Quran bersanad, Tafaqquh Mazhab Syafi'i, kuliah berbahasa Arab, dan dosen kompeten lulusan Madinah, Al-Azhar Mesir, dan Lipia. Dan yang paling istimewa, gratis biaya pendidikan dan asrama. Kuota terbatas untuk ikhwan dan akhwat. Syaratnya, muslim usia 17-25 tahun, lulusan SMA sederajat, menguasai bahasa Arab dasar, dan hafal Al-Quran minimal 2 juz. Pendaftaran dibuka 1 September sampai 31 Oktober 2026. Tes seleksi offline 7 November 2026. Segera daftar online di psb.ibnuabbas.com. Info lengkap hubungi WA 0813-3326-14372. Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten, mencetak ulama,

Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Nah.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه.
6: Dari Abu Dzar Jundab bin Junada radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku bertanya, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling baik? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Budak yang bagaimanakah yang paling utama? Tanyaku lebih lanjut. Beliau menjawab, budak yang paling bagus bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Kutanyakan lagi, lalu bagaimana jika aku tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu atau berbuat sesuatu untuk orang yang kurang mampu melakukannya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tidak mampu mengerjakan beberapa pekerjaan? Tanyaku. Beliau menjawab, hendaklah engkau mencegah kejahatanmu dari orang lain, sebab hal itu merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih.
7: Kabar gembira, telah dibuka penerimaan Mahat Santri Baru Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten tahun akademik 2027-2028. Kuliah dengan program double degree Mahat Ali dan S1, bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Raih keunggulan, tahfidz Al-Quran bersanad, tafaqquh mazhab Syafi'i, kuliah berbahasa Arab, dan dosen kompeten lulusan Madinah, Al-Azhar Mesir, dan Lipia. Dan yang paling istimewa, gratis biaya pendidikan dan asrama. Kuota terbatas untuk ikhwan dan akhwat. Syaratnya, Muslim usia 17-25 tahun, lulusan SMA sederajat, menguasai bahasa Arab dasar, dan hafal Al-Quran minimal 2 juz. Pendaftaran dibuka 1 September sampai 31 Oktober 2026. Tes seleksi offline 7 November 2026. Segera daftar online di psb.ibnuabbas.com. Info lengkap hubungi WA 0813-3326-14372. Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten, mencetak ulama, hafiz.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: ada.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: فَقَرًا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: rasyada.
1: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la mudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: zar'an.
1: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
0: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
1: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

0: أَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat.
0: وَدَخَلَ

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: وَوَلَدَا.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا.
1: Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan.

0: الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
2: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua, apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: doang.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.
1: فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.
0: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
1: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
1: Oh.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: shay'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: عَلَيْهِ أَجْرًا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitaran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabbku itu benar."
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

0: uzwa.
1: Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kafha ya Ain Sad.
0: Kafha ya Ain Sad.
2: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: وَلِيًّا.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai.
0: Ya.

0: سَمِيًّا.
1: Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.
0: قَالَ

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: ashiya.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: sia-sia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: siang.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang maha pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
0: Ya.

0: dunia.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaih, alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil. Seorang nabi yang lain bersama satu dan dua orang. Lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar. Maka aku kira mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk itu. Maka aku pun melihatnya. Tiba-tiba ada sekelompok besar, kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Dan ternyata ada satu rombongan besar juga, lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dan bersama mereka terdapat 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Selanjutnya, beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau. Kemudian, orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Sebagian mereka ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lainnya berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka menyebutkan beberapa hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda, apakah yang kalian perbincangkan tadi? Maka mereka pun memberitahu kalian. Kemudian beliau bersabda, mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak pernah minta diruqyah, serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya. Dan hanya kepada Rob mereka, mereka bertawakal. Kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, "Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka." Maka beliau bersabda, "Engkau termasuk dalam golongan mereka." Lalu ada orang lain lagi yang berkata, "Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka." Maka beliau menjawab, "Kamu sudah didahului oleh Ukasah." Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
7: Serah ke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kui?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan dalam setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam 1 tahun hanya 7,93 hari atau dalam 1 hari hanya 34 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah Abu Zubair menceritakan bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh. Wallah.

0: Sebuah kisah, hidayah suami, lantaran doa istri. Pendengar, salah seorang perempuan menceritakan, suamiku menjadi berubah. Perlakuannya buruk dalam kurun waktu tertentu sampai-sampai ia memukulku dan berlaku buruk terhadapku. Aku heran sekali dengan perubahan perilakunya. Setelah aku menghabiskan waktu bersamanya dalam kurun waktu bertahun-tahun dalam ikatan pernikahan, aku pun bertanya-tanya, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah yang aku lakukan? Semakin hari perlakuan suamiku bertambah parah, sampai aku pun bosan untuk duduk bersamanya dan aku kabarkan perilakunya kepada keluargaku. Mereka pun menasihatiku untuk terus sabar dan mengingatkanku pada nasib anak-anakku, hingga aku pun pahami bahwa tidak ada perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aku pun mulai untuk berpuasa dan memperbanyak doa istighfar pada Allah dan salat malam. Kepada anak-anakku aku perkenalkan mereka dengan Al-Quran dan mengajarkan kepada mereka sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari, suamiku memasuki kamarku dan memukulku serta berlaku kasar kepadaku. Aku pun tak sabar lagi untuk terus bersamanya. Kutelpon orang tua dan sambil aku menangis, mereka datang ke rumahku dan mengasihi aku, menghadirkan kasih sayang untukku dan anak-anakku. Ketika kami duduk bersama di rumah, aku merasa tenang. Kami mulai hanyut dalam pembicaraan. Namun tiba-tiba, kami menghentikan pembicaraan karena ada suara keras. Kami bergegas ke dapur dengan prasangka itu suara tabung gas lah atau ledakan listrik. Namun ternyata tidak ada sesuatu. Kemudian kami keluar ke teras rumah, kami dapati sesuatu yang mengejutkan. Kami melihat kain selambu keluar dari tempatnya. Kami dekati dengan ketakutan, kami pun bertanya-tanya, apakah suara itu berasal dari kain ini? Kami mengangkatnya dan melihat apa yang ada di bawahnya. Ternyata itu adalah sesuatu yang dibuat untuk sihir. Dan kami pun menelpon salah seorang ustadz kami untuk menghilangkannya. Sedang suamiku berada di luar entah kemana. Namun ada sesuatu yang mengejutkanku, namun membuatku bahagia. Suamiku datang sesaat setelah sihir ini dibakar dan masuk rumah. Apakah ia akan berbuat sebagaimana sebelumnya, kasar kepadaku? Wallahi, sungguh, ia datang dengan wajah yang menyenangkan dan kondisi kami lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Aku merasa ini adalah berkat doa yang aku panjatkan dalam kondisi genting dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sesuatu. Wallahu a'lam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: SFM. RDSFM.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustofa wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan langkah kita ke Rumil Al-Hilya ini menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita semua menuju surganya Allah Firdausil A'la. Allah limpahkan kita dengan berkah, dengan rahmat dalam kehidupan kita. Dan semoga majlis Rumil ini selalu menjadi wasilah atau perantara untuk menjemput hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu apa kabar, sehat? Alhamdulillah, hari ini saya tidak pantun. Karena bulan kemarin saya sudah pantun 3 kali. Itu untuk 3 kali pertemuan. Subhanallah. Ibu dirahmati.

saya dipercepat. Jadi tenang ibu, ternyata belum kiamat, belum. Subhanallah. Baik, tema kita hari ini tentang 5 ciri tersesatnya hati. Siapa yang tidak pernah merasa bingung dalam hidup? Ibu, pernah gak hidupnya merasa dalam kebingungan? Orang bingung biasanya dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya, makanya pada dasarnya kata ulama, manusia ini tidak tahu apa-apa. Ya, kita ini basicnya adalah, mohon maaf, bodoh. Ya bukan kata saya, tapi Allah yang mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 78 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, dan Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Itu bahasa enggak enaknya ya bodoh. Enggak tahu apa-apa. Ya, tapi saking sayangnya Allah kepada kita, yang awalnya kita tidak tahu apa-apa, Allah memberikan kita ilmu. Jadi setiap ilmu itu datangnya dari Allah. Satu ilmu apapun datang dari Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya menemukan satu penemuan. Ya ada para ilmuwan menemukan satu penemuan. Itu pun Allah yang memberikan, ilham namanya. Jadi kalau ada ibu menemukan sesuatu atau ilmu baru, itu ilham dari Allah. Tapi kalau menemukan uang di saku celana suami, itu bukan ilham. Subhanallah. Nah, jadi semua itu dari Allah. Makanya Al-Quran, ya Al-Quranul Karim, ketika seseorang diminta untuk belajar membaca, bacalah Iqra, ayatnya kan Iqra, bacalah ya, dengan nama Tuhan menciptakan, bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu di situ ada ayat kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha akram. Akram itu mulia. Kenapa Allah disebut mulia? Karena Allah yang mengajari kita dengan pena. Allama bil qalam allamal insana malam ya'lam. Itu ayatnya tuh. Ada di surah Al-Alaq. Apa yang dimaksud Allah ngajarin kita dengan qalam? Qalam itu pena, Ibu. Atau pulpen, yaitu qalam bahasa Arab tuh, qalamun. Nah, sebenarnya yang Allah inginkan itu adalah akibatnya. Tapi Allah bicarakan sebabnya. Itu bahasa Quran itu. Supaya kita berpikir. Maksudnya apa ya? Allah ngajarin kita dengan pulpen atau dengan pena. Kita gak pernah lihat bentuk kolamnya Allah bagaimana. Tapi yang disebutkan Allah itu sebenarnya tujuannya adalah hasilnya. Ya, akibatnya. Walaupun yang disebutkan sebabnya. Ya, contoh. Ibu pernah gak ketika turun hujan lalu mengatakan kepada anak-anak atau kita mungkin kepada diri sendiri, ah saya gak mau keluar rumah, atau nak jangan keluar rumah ya, takut hujan. Itu sudah mendung tuh, takut hujan. Sebenarnya yang ditakuti hujannya atau akibat dari hujan? Akibatnya bisa flu ya, bisa demam, bahkan mungkin takut banjir. Nah itu kan efek dari hujan. Nah ketika ibu mengatakan, ibu kenapa tidak lewat sana, takut macet. Sebenarnya yang ditakutkan macetnya atau akibat macet? Akibat macet. Kalau sudah kena macet akibatnya terlambat. Nah Allah ketika mengatakan, dan aku mengajarkan dengan pulpen atau kolam atau pena, sebenarnya yang Allah ingin sampaikan itu adalah hasil dari pena itu apa, ibu? Apa fungsi pena? Menulis, ya, mencatat, menulis. Jadi Allah ngajarin kita melalui tulisan-tulisan. Siapa yang menulis? Para sahabat dulu, sahabat menulis, ya, di atas tulang, di atas pelepah kurma dedaunan, sampai Quran itu akhirnya dibentuk mushaf, dijilid

jadilah mushaf, mushaf Utsmani. Sampai hari ini kita bisa baca Quran itu. Bahkan kitab-kitab para ulama, ada hadis, ya, hadis yang kita pelajari itu dari Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, semua itu ditulis oleh para ulama. Sehingga kita mudah untuk belajar. Makanya kalau bukan dari Allah, kita itu tidak tahu apa-apa, Ibu. Sehingga kalimatnya tadi kita baca di mukaddimah, suba

Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya pengetahuan apa-apa ya, kecuali Engkau yang mengajari kami ya. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itu semua ilmu Allah berikan kepada kita. Makanya ibu dirahmati Allah, jamaah rumil dimanapun berada, seandainya Allah tidak memberikan kita petunjuk, Allah gak kasih kita ilmu, pasti manusia akan hidup dalam keadaan tersesat. Makanya peluang tersesat itu ada, karena semua datang dari Allah. Ibu silahkan buka di Google, cari hadis Arba'in An-Nawawi ke-24. Coba ya, supaya handphonenya enggak cuma buka keranjang kuning. Ini keranjang akhirat nih. Hadis Arba'in An-Nawawi ke-24. Ada di Google. Enggak ada di Tokopedia, jangan buka di situ. Hadis Arba'in An-Nawawi ke-24. Di situ ada hadis cukup panjang kan? Ya, sudah ketemu? Dari Abu Dzar ya, dari Abi Dzar Al-Ghifari. Tapi saya tidak bahas hadis itu, ibu. Ya, ada satu penggalan kalimat di sana. Kata Allah, ini hadisnya qudsi, derajatnya hadis qudsi. Berarti hadisnya derajatnya tinggi. Allah yang menyampaikan langsung. Apa kalimatnya? Ada kata-kata kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya, ini saya ambil kalimat penggalan yang akan kita bahas karena ini sesuai dengan tema kita. Ya, kullukum dhallun. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-Ku. Ya, kalian itu semuanya sesat ya. Kalian semua sesat, itu kata Allah, bukan kata saya. Siapa yang bilang kita sesat? Allah. Jadi siapapun manusia, kullukum itu tidak terkecuali. Kalian semua kata Allah sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Jadi kita ini asalnya sesat, tapi Allah kecualikan. Siapa yang Allah berikan petunjuk? Fastahduni ahdikum, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku akan memberikan petunjuk. Nah, ini hadisnya sudah ketemu ya. Jadi nanti ibu, tadi kita ngaji mana? Dalilnya mana? Ada di hadis Arba'in An-Nawawi ke-24. Itu ada 42 hadis kalau dikumpulkan semua. Nah, kita coba pikirkan kalimat ini. Ini kalimat kata ulama, kalau kita renungkan agak ngeri ibu. Kenapa? Karena kita disebutkan sesat. Ya, na'udzubillah. Kita disebutkan sesat. Yang menyebutkan ini bukan manusia, bukan. Tapi langsung yang menciptakan kita. Berarti kalau Allah yang menyebutkan, pasti kebenarannya mutlak. Kalau orang lain yang menyebutkan itu bisa dzon, prasangka saja. Oh, dia sesat itu. Ya, ada saudara kita yang suka menyesatkan orang kan? Wah, itu sesat, itu sesat. Itu tidak bisa dijadikan rujukan. Belum tentu apa yang disampaikan benar. Tapi kalau Allah yang mengatakan, kalian hamba-Ku sesat. Berpotensi sesat. Karena Allah itu yang paling tahu, yang menciptakan kita. Ya, lahir batin kita, luar dalam kita, Allah paling tahu. Nah, maka ibu dirahmati Allah, hati-hati ya, kalau kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah, inilah yang akan membuat manusia punya hati yang tersesat. Dan itu ada 5 cirinya, nanti kita akan bahas. Nah, karena itu dalam sholat, Allah tuh baiknya luar biasa, dalam sholat Allah menyuruh kita untuk terus membaca kalimat, yang kalimat itu isinya adalah doa ya, ihdinas shiratal mustaqim. Berapa kali kita baca dalam sholat? Berapa kali? Sehari semalam berapa kali sholat? 17. Dan itu kita baca terus. Artinya ini penting. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, atau berikan aku petunjuk. Jadi kata ulama,
seandainya ibu, ya seandainya, ya semua nikmat yang Allah berikan, kalau kita ukur di antara semua nikmat yang Allah berikan, banyak nikmat, kita nggak bisa ngitung nikmat Allah. Tapi di antara nikmat yang paling penting, yang paling besar, itu yang harus kita harapkan adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya enggak tersesat. Jangan dikira orang yang sudah beriman itu enggak bisa tersesat. Orang yang belum beriman sudah pasti tersesat. Ya, dalam Al-Qur'an disebutnya dhalin, walad dhalin, itu kan yang tidak beriman. Tapi orang beriman juga bisa tersesat. Dulu iblis beriman atau enggak? Iblis itu minal mukarrabin, yang sangat dekat dengan Allah. Bahkan disetarakan dengan malaikat Allah. Tapi kenapa iblis bisa terjerumus dalam kelalaian, dalam kedurhakaan? Nah, karena dia punya hawa nafsu. Dulu yang goda iblis siapa? Mungkin kita bertanya, iblis dulu siapa yang goda ya? Masa dia goda dirinya sendiri? Masa antar iblis saling menggoda? Kan tidak boleh. Sesama iblis dilarang saling menggoda. Satu guru, satu ilmu, gak boleh ganggu, subhanallah. Artinya ada hawa nafsu, ibu. Makanya kalimat kesesatan untuk orang-orang yang beriman itu ketika iblis bersumpah kepada Allah, ya kalimatnya, qala rabbi aghwaitani, aku akan menyesatkan, kalimatnya gowayah, bukan dolalah. Karena kalau dolalah itu kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum beriman, namanya dolalah. Tapi orang beriman ketika melakukan kesesatan namanya gowayah. Makanya iblis sumpahnya itu, aku akan bersumpah, tapi kalimatnya la aguyannakum, bukan la adillannakum, bukan, tapi la aguyannakum, aku akan menyesatkan kalian, tapi dengan kalimat gowayah. Qad tabayyana ar-rusydu, ya kan kalimatnya. Kalau gowayah itu butuhnya nanti petunjuknya adalah namanya al-irsyad. Al-irsyad. Tapi kalau dolalah itu kebutuhan petunjuknya adalah hidayah. Nah, itu beda tuh. Tapi kita enggak bahas itu lah, itu mampir ibu ya, supaya kita enggak merasa bahwa saya kan sudah beriman, enggak mungkinlah tersesat. Bahwa ternyata orang beriman bisa juga tersesat. Makanya Allah suruh baca ihdinas siratal mustaqim, dan inilah nikmat yang paling mahal. Ini kalau kita bandingkan nikmat yang paling mahal itu ternyata nikmat hidayah, ibu. Ibu, mohon maaf. Ibu kalau sudah dapat petunjuk dari Allah, sudah selesai hidup. Maksudnya selesai hidup tuh sudah tidak ada gelisah dalam hidup. Karena apa? Orang kalau dapat petunjuk, maka rumah tangganya akan sakinah. Orang kalau sudah dapat petunjuk, anaknya akan soleh, solehah. Ya, orang kalau sudah dapat petunjuk dari Allah, maka dikatakan suaminya akan lil muttaqina imama. Rezekinya akan berkah. Dia cari uang akan dengan cara tuntunan Al-Quran dan Sunnah, halalan, thayyiban. Itu karena mendapatkan petunjuk. Tapi kalau jauh dari petunjuk, susah dia. Bagaimana bisa sakinah? Bagaimana bisa mendapatkan harta yang berkah? Karena jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya petunjuk itu hal yang paling paling penting. Dan orang kalau sudah dapat petunjuk dari Allah, minimal ada 3 keuntungan. Catat ibu. Kalau orang sudah mendapat petunjuk dari Allah, minimal 3 keuntungan. Apa 3 keuntungan? 1. Pasti akan sampai tujuan. Nih, pasti akan sampai tujuan. Contoh, ibu, kalau ibu ingin menuju ke satu tempat, baru dikirim share lokasi saja, sudah tenang atau enggak? Ya kan, ibu misalnya mau kemana? Saya minta kirim lokasi, dikirim itu sudah tenang. Ya, share lokasi itu kan petunjuk. Ya, saya kalau ada kajian yang saya belum tahu lokasinya, dikirim share lokasinya, saya sudah tenang. Minimal apa? Begitu saya buka, saya bisa tahu jarak tempuh. Oh, saya bisa perkirakan kalau kajian jam sekian, saya harus berangkat jam sekian. Tapi begitu dilihat lewatnya mana? Tolnya ini, dilihat, tolnya mahal, jadi enggak tenang lagi. Subhanallah. Ya, karena memang kalau mau cepat itu ada harganya, ibu.
Saya kenapa enggak pernah terlambat nih? Alhamdulillah ya, tadi enggak terlambat, cuman nunggu Mas Ari gitu. Karena kita timnas, subhanallah. Iya. Indonesia menang. Begitu apa kalau saya berangkat enggak terlambat itu saya lewat jalan yang tolnya mahal, Ibu. Tol baru itu lumayan itu, begitu dilihat. Iya, keluarnya limo itu. Tapi kalau saya lewat tol jor yang biasa itu, oh itu enggak sampai, harus berangkat ba'da subuh. Iya, kalau sudah jam 6 lebih sedikit itu sudah macet tuh. Nah, orang kalau tahu petunjuk, dapat petunjuk sampai cepat sampai ke tujuan, ya. Dikatakan apa? Dia pasti sampai ke tujuan. Nah, itu yang pertama. Keuntungan yang kedua, orang yang dapat petunjuk waktunya tidak terbuang sia-sia. Ibu, kalau ibu menuju satu tempat lalu ibu tersesat di tengah jalan, buang-buang waktu gak itu? Ibu disesatkan oleh map, kadang-kadang Google Map juga menyesatkan, diputar-putar. Terbuang gak waktu kita? Terbuang sia-sia. Sumber daya yang Allah siapkan tuh terbuang sia-sia. Kenapa? Karena enggak ada petunjuknya. Tapi kalau ada petunjuk, kita enggak buang-buang waktu. Nah, itu keuntungan yang kedua. Yang ketiga, ya, orang yang mendapat petunjuk pasti lebih cepat sampai ke tujuannya. Kalau tadi pertama pasti sampainya, yang kedua lebih cepat. Ibu tahu main-main Rubik, tahu Rubik? Yang kotak warna-warni itu, coba kalau dia tahu petunjuknya cepet enggak selesai? Wah, cepet betul. Itu game yang paling saya enggak bisa itu. Ya, pusing saya. Saya daripada disuruh mikir warna Rubik, lebih baik saya berpikir warna uang. Itu lebih cepet. Itu enggak usah lihat pun diraba. Oh, ini merah, subhanallah. Nah, maka itulah keuntungan orang yang mendapat petunjuk. Maka ibu dirahmati Allah, tugas kita teruslah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah berhenti untuk minta petunjuk. Ya, bahkan di dalam surah Al-Fatihah, kalimat ihdinash shiratal mustaqim, para mufasir, ya ada sebagian ulama tafsir ya mengartikan ketika seorang hamba minta kepada Allah, minta apapun, ya mungkin Allah belum kabulkan. Mungkin pertemuan kemarin kita bahas doa itu, ada yang mungkin dia minta keturunan Allah belum kabulkan, dia minta mungkin harta, minta rumah di sini tapi Allah belum berikan, dia minta ingin berangkat ke tanah suci tapi Allah belum mudahkan langkahnya untuk menuju tanah suci. Ya, tapi ibu, kata ulama, subhanallah, ya, ketika seseorang minta hidayah, minta petunjuk, tidak mungkin Allah menolaknya. Satu-satunya doa, kata ulama, yang Allah tidak mungkin tolak permintaannya adalah doa minta hidayah. Ya, tadi hadisnya, kalau ibu lihat hadisnya ujungnya apa? Fastahduni ahdikum, hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, pasti aku memberikannya. Nah, ini jaminan dari Allah. Makanya ya, seandainya Allah belum kabulkan apa yang kita inginkan, jangan putus asa. Ya, jangan merasa kok doa saya belum dikabulkan ya. Lebih hebat lagi, lebih penting dari itu adalah minta petunjuk. Orang kalau sudah dapat petunjuk, walaupun doanya belum diijabah, Ibu, itu akan sabar, akan tenang, akan husnudzon. Kenapa? Karena mendapat petunjuk. Tapi kalau tidak dapat petunjuk, buruk sangka dia kepada Allah. Ya, maka jangan pernah kita berhenti untuk terus meminta ihdinash shiratal mustaqim. Dikuatkan lagi kalau kurang puas 17 rakaat, tambah sholat sunnah lagi, ihdinash shiratal mustaqim. Ya, maka ada sholat sunnah yang kadang-kadang kita lupa. Ada sholat sunnah itu yang sebenarnya kata ulama ini bagus kalau ibu terus kerjakan. Apa namanya? Sholat sunnah istikharah. Tahu istikharah? Mohon maaf ini, kita ini kadang-kadang menggunakan sholat istikharah hanya untuk kalau memilih jodoh misalnya. Ya bingung,
Ya Allah bingung, Joko atau Joki? Iya kan kembar ceritanya ibu. Subhanallah. Gimana? Oh iya, lebih pantas Joko atau Jono gitu ya. Ya udahlah, saya ikut ibu aja lah. Nah, kadang-kadang hanya itu urusan, atau misalnya anak mau masuk sekolah, ya Allah ini di sekolah ini atau ini. Padahal setiap hari ibu, bagus kalau kita istikharah. Karena kita ini manusia hidup, coba. Hampir kita merasakan setiap langkah kita terkadang dalam kebingungan, betul gak? Kita ini makhluk yang bingung ibu, suka bingung. Ya, makanya kalau minta petunjuk kepada Allah dengan istikharah, ya Allah, minta kepada Allah, doa, minta. Ya Allah, buah mengkudu, buah serikaya. Aku mengadu kepadamu yang maha kaya. Bilang sama Allah. Cikini kegodang dia, ya Allah. Saya begini gara-gara dia, ya Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, parung bingung ke Cinangka. Saya bingung harus bagaimana. Itu minta sama Allah. Ya. Karena kita kadang-kadang ibu, ibu jujur nih, jujur. Mau ngaji, kadang-kadang bingung tuh. Tiba-tiba teman ngajak. Yuk, kita kesini yuk. Atau dia, mungkin dia punya hajat. Antar saya kesini yuk. Aduh, saya mau ngaji. Itu bingung gak itu? Bingung, ibu kalau bingung. Nah, sebentar, saya istikharah dulu. Subhanallah. Oh, hebat ibu. Ya, iya, enggak, dua rakaat saja. Nanti hasilnya apa? Udah dapat hasilnya belum? Belum. Sebentar ya, subhanallah. Akhirnya makin bingung, udahlah ngaji enggak, ikut teman juga enggak. Subhanallah. Nah, jadi suami ya kadang-kadang dalam pekerjaan ini harus diambil atau enggak, kan suka begitu. Ya, maka istikharah itu bagus. Ya, karena kita makhluk yang kadang-kadang kita suka bingung ya. Maka ibu dirahmati Allah, salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat yang harus kita syukuri, dan itu lebih sering kita syukuri adalah nikmat hidayah, salah satu nikmat Allah ya. Termasuk ketika ibu, mohon maaf ya, duduk di majelis ilmu ini kan nikmat hidayah ibu, betul enggak ibu? Majelis ilmu itu ajaib memang ya, majelis ilmu itu luar biasa. Tidak ada tempat di mana ya orang menyebutkan kesalahan kita dan kita tersenyum, bahkan terkadang kita merasa dan kita menangis bahkan, kecuali di majelis ilmu. Coba ibu kalau ketemu orang di tengah jalan lalu disebut, "Eh ibu, ibu pendosa ya?" Bisa ditempelin kita. Kayak gak ngerasa aja kamu juga sama. Begitu kan? Tapi kalau di majelis ilmu, ketika ada gurunya atau asatidnya menceritakan tentang perbuatan maksiat dan mungkin kita pelakunya, apakah kita marah-marah? Ustadz kalau ngomong hati-hati ya. Itu saya banget, Ustadz nyindir ya, itu saya banget Ustadz. Ada gak begitu? Gak ada, justru terkadang ibu ketawa-ketawa juga itu. Ustadz tahu banget Ustadz, Ustadz tahu banget Ustadz, subhanallah. Iya, bahkan ada yang sampai mengatakan, "Ya Allah Ustadz, Masya Allah materinya Ustadz, saya tertampar banget." Ada begitu? Saya merasa diacak-acak ini hati saya. Subhanallah. Nah itu gak ada tempat kecuali majelis ilmu. Coba ibu di tengah jalan ada orang salah arah saja. Salah arah itu harusnya belok kanan, harusnya tidak boleh apa lawan arah. Dia lawan arah dan kita ingatkan dia salah. Marah gak dia? Marah, bisa berantem ibu. Iya, ngalahkan dia. Sudah tahu anda lawan arah, diingatkan tapi anda marah. Tapi kalau di majelis ilmu kan enggak. Ada orang salah, kita ingatkan. Subhanallah. Itulah ajaibnya majelis ilmu. Dan ini hidayah. Nah, ini hidayah. Makanya ibu, kalau ibu masih ditakdirkan oleh Allah duduk di majelis ilmu, itu adalah keindahan. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya mohon maaf, ini tahadus bin nikmah. Bukan bermaksud apa-apa. Saya itu, kalau ada waktu luang, saya ngaji ibu. Kemarin Ustadz Zulkifli Ali, saya hadir. Ada. Ya enggak mungkin lah saya di tengah ibu-ibu. Saya datang ibu, kenapa?
paginya saya kajian dulu di Bintaro, ya siang saya kejar ke sini. Alhamdulillah nggak kena macet, ya lancar niat mau kajian. Kadang guru kita Ustadz Abi Maki, saya ada waktu, saya datang, saya hadir. Ustadz Umar Mita, saya hadir kemarin. Jadi saya tuh rindu duduk di majelis ilmu. Ya, subhanallah. Ya, terutama sama ibu-ibu dan ibu-ibu rumil lah. Ya. Nah, makanya bersyukur ditakdirkan kita duduk di majelis ilmu. Ya, karena kita nggak tahu apakah majelis ilmu hari ini terakhir bagi kita atau kita masih bisa ikut majelis taklim, majelis ilmu berikutnya. Jadi pokoknya kalau sudah ditakdirkan ke majelis ilmu, mau nanti ngerti nggak ngerti, mau faham nggak faham, itu sudah bagian daripada nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka ini apa renungan bagi kita sekarang, apakah kita berjihad untuk meminta kepada Allah selalu diberikan petunjuk, atau kita ternyata merasa sudah aman di atas petunjuk Allah? Ternyata belum, Ibu. Makanya ada orang-orang yang tanpa sadar ternyata dia itu tersesat. Ya, walaupun dia kira saya gak tersesat, tapi ternyata ada orang yang tanpa sadar dia tersesat. Ya, padahal subhanallah, semua penyakit ya sebelum parah itu ada tandanya, ada gejalanya, betul enggak? Coba, penyakit itu enggak mungkin tiba-tiba parah. Ya, yang namanya orang kena darah tinggi, ada enggak gejala sebelumnya? Apa misalnya, Ibu? Tensinya tinggi, sering pusing, sering apa? Kesemutan. Saya enggak tahu karena saya enggak nih, Bu. Kayaknya darah tinggi semua nih. Faham betul kayaknya. Subhanallah. Ya, penyakit gula. Gula itu ada tandanya, misalnya apa? Kok makin hari makin manis. Nah, Ibu hati-hati tuh. Ya, kok kalau bengong sedikit disemutin. Nah, itu hati-hati. Jangan-jangan Ibu kena gula itu. Subhanallah. Ya, penyakit apalagi? Wah, macam-macam lah, darah tinggi, ya, kolesterol. Itu semua ada tanda-tandanya. Nah, mungkin tiba-tiba orang langsung enggak ada gejala. Nah, begitupun tersesatnya hati, Ibu, ada gejalanya. Ya, ada tandanya. Nah, apa tanda-tanda orang itu hatinya tersesat? Ini baru gejala, artinya masih bisa diobati, masih bisa diperbaiki. Ya, apa tanda dikatakan ciri atau cirinya orang-orang yang tersesat hatinya? Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, kata para ulama, yang pertama, tidak menerima takdir buruk. Ya, tidak menerima takdir buruk. Jadi orang ini, Ibu, dia hanya menerima takdir yang baik. Subhanallah. Padahal hidup itu kan ada gilirannya. Semua dipergilirkan oleh Allah. Ya, watilkal ayyam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, itulah hari-hari Allah pergilirkan di antara manusia, ya. Jadi nggak mungkin kita ini senang terus, nggak mungkin kan? Ada kalanya Ibu sedih, ya. Nggak mungkin siang terus, siang akan datang nanti malam. Matahari tidak mungkin akan terbit terus, nanti ada waktunya tenggelam. Ya, panas juga sama, nggak mungkin panas terus, akan ada hujan. Ya, makanya Ibu nggak usah sedih. Gemuk, nah mungkin gemuk terus. Ya, nanti ada masanya gemuk banget. Ya, kan susah Ibu kalau gemuk ke kurus tuh agak berat. Ya. Jadi tua terus, nah mungkin tua terus. Nanti akan ada masanya muda. Kapan? Di surga. Subhanallah. Nanti Ibu kalau sudah di surga itu enggak akan tua. Ya akan terus muda terus, seperti usianya Nabi Nabi Ayub alaihissalam, ketika sudah diuji Allah lalu diubah menjadi usia anak muda, 30 tahunan lah penduduk surga itu. Kalau Ibu mau lihat usia Ibu nanti di surga wajahnya itu, lihat ketika dulu usia 33 tahun. Ada fotonya enggak? Nah, kalau ada coba dilihat itu. Iya. Subhanallah. Karena surga itu
enggak akan pernah rusak ya. Dia akan muda terus, dia akan nikmat terus itu surga. Tapi dunia itu begitu. Allah pergilirkan. Ya, makanya ada sedih, ada bahagia, ya ada tangis, ada tawa. Nah, tapi ada kelompok manusia yang dia tidak terima, Ibu. Saat bahagia dia senang, saat sedih dia tidak terima. Ya, kenapa? Karena naudzubillah, hatinya mulai tersesat. Dan ini Allah sindir, orang-orang seperti ini Allah sindir di surah Al-Fajr ayat 15-16. Ya, dicatat tuh, surah Al-Fajr 15-16. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa

Manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, lalu dia katakan, Tuhan telah memuliakanku. Ini kalau disederhanakan dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada ibu mendapatkan sesuatu dari suaminya atau mendapatkan dari temannya, apa ibu katakan? Rezeki wanita solehah. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Itu begitu tuh. Ya, itu kan ketika mendapat kebahagiaan, kesenangan, kita komen rezeki anak soleh ini. Tapi ada orang, ya,

ahanan. Nah, ini ada orang yang kedua. Kalau Tuhan mengujinya dengan dipersempit atau disedikitkan rezekinya. Lalu dia katakan, Tuhanku sedang menghinakanku. Ini kayaknya Allah enggak sayang nih sama saya nih. Ini kayaknya Allah benci nih sama saya nih. Astagfirullah. Itu ada manusia begitu. Artinya orang yang seperti ini, hati-hati tuh. Gejala hatinya sudah mulai tersesat. Ya, dan banyak ibu, ya, yang namanya ujian itu kalau dikatakan ujian yang buruk menurut kita, itu yang kita enggak suka. Ya, misal salah satunya kehilangan. Coba, yang paling berat untuk kita ridho itu ketika ujian kehilangan. Betul enggak? Susah kehilangan apapun. Kehilangan harta, kehilangan pasangan, kehilangan anak. Makanya Islam mengatur, ya, bahkan hadiahnya luar biasa. Kalau kita kehilangan dan kita ridho, kita menerima itu, ya, Allah akan mengganti dengan yang lebih hebat lagi. Itu pasti ibu. Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah kehilangan bertubi-tubi. Dari kecil Nabi sudah kehilangan ibundanya, ya, di usia kecil Nabi. Dalam kandungan sudah kehilangan ayahnya. Di waktu kecil kehilangan ibunya. Bahkan ketika Rasulullah SAW dakwah di Mekah, sedang dalam keadaan dakwahnya itu diintimidasi, ya, dakwahnya itu dihalang-halangi, ternyata kehilangan istri dan pamannya, ya, ibunda Khadijah wafat, pamannya Abu Thalib wafat, dan dalam jarak waktu yang dekat, ibu bayangkan kehilangan. Dan yang paling menyedihkan adalah Rasulullah SAW dakwah di kota Mekah sudah tidak bisa, sampai Nabi ikhtiar mencoba dakwah ke Taif, dan di Taif juga diusir. Artinya apa? Nabi kehilangan ruang dakwah. Subhanallah, Nabi kehilangan ruang dakwah. Tidaknya kehilangan Khadijah radhiyallahu anha, tidaknya kehilangan Abu Thalib yang menjadi kekuatan dakwahnya, tapi kehilangan juga ruang dakwahnya. Tapi lihat, Allah ganti enggak? Allah ganti. Ya, Allah ganti dengan yang lebih hebat lagi. Bukan manusia yang masuk Islam, jin. Ya. Nabi itu setelah diusir dari Taif, Nabi sholat, baca Quran, jin mendengar. Lalu jin tertarik dengan bacaan Rasulullah SAW, mendengar Quran itu, sampai akhirnya jin masuk Islam. Ya, Allah katakan, Muhammad, gak usah sedih. Itu yang salah bukan kamu, tapi orang Taif yang salah itu. Ya, dikasih akal, tapi tidak digunakan akalnya. Ini jin yang tidak lebih sempurna penciptanya dari manusia, ternyata jin beriman, ternyata jin masuk Islam. Dan Allah mengganti kesedihan Nabi itu dengan apa? Dengan hiburan yang luar biasa, ibu. Makanya kita kenal peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu kan tasliyah, hiburan buat Nabi. Apa pelajarannya? Kalau sedang sedih, ada istri sedih, suami sedih, anak sedih, maka ajak healing. Itu pesan moral. Ajak jalan-jalan. Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Allah. Langsung kemana? Oh, enggak main-main jalan-jalannya. Bukan jalan-jalan ke Kapadokia, enggak perlu. Langsung apa? Dari Haram ke Aqsa, langsung wisata langit, ibu. Iya, langit pertama, kedua, ketiga. Kalau ibu mau bareng NASA, tapi mentok ke bulan. Subhanallah. Bahkan lihat neraka, lihat surga. Ya, bahkan berjumpa dengan Rabb-nya, ya, dialog dengan Rabb-nya, dia mengatakan hanya melihat cahaya. Dan Allah memberikan hadiah yang terbesar untuk Rasulullah dan untuk kita umatnya, yaitu salat. Subhanallah. Ya, makanya kenapa orang tidak terima kehilangan? Ya, karena ya mungkin dia merasa apa yang dimilikinya itu harus terus berada di genggamannya. Itu jadi berat tuh, ibu. Ibu, kalau mau contoh tukang parkir deh. Tukang parkir itu kan kehilangan berapapun kendaraan, nggak ada yang stres. Iya. Iya kan? Ada tukang parkir, begitu kendaraannya diambil dia merenung. Ditanya, kamu kenapa? Mobil saya hilang semua. Nggak ada begitu. Dan Allah ganti, ibu. Allah berikan pahala. Kalau kita sabar, Allah kasih pahala. Tukang parkir sabar, dapat 2.000 tuh. Walaupun cuma 2.000.
Dia sabar kan nunggunya tuh. Kan enggak ada tukang parkir ngasih waktu. Begitu ibu parkir ke Indomaret, "Bu, waktu saya cuma 5 menit. Pokoknya ibu belanja enggak boleh lebih dari 5 menit." Enggak ada. Sabar, ibu mau seharian di situ juga ditunggu sama dia. Tapi hasilnya lihat, dia dapat uang. Maka jangan pernah merasa yang kita miliki itu akan terus bersama kita. Lihat kata Rasulullah SAW, "Ahbib masyita fa inna kamu fariqatun bi." Cintailah sesuka Anda, tapi ingat Anda pasti akan terpisah dengannya. Pasti. Ya, kalau enggak kita duluan yang meninggalkan, kita akan ditinggalkan. Itu kan rumus dunia begitu. Makanya bohong kalau ada orang, "Wahai istriku yang aku cintai, aku ingin hidup bersamamu sehidup semati." Pret. Subhanallah. Nah, coba kalau salah satunya wafat, istrinya sudah wafat, apa kata istrinya? Sebelum wafat dia berwasiat, "Ayah, tolong, karena ayah sudah mengatakan mencintai mamah sehidup semati, kalau mamah nanti mati, jangan nikah lagi. Kalaupun mau nikah, tunggu kuburan mamah kering." Apa itu? Suami datang ke pemakaman ngantar istrinya, "Ibu, bawa kipas. Kuburannya dikipasin. Biar cepat kering kuburannya." Subhanallah. Ternyata sudah kering hujan, Ibu. Makanya kalimatnya tuh yang enak tuh sehidup sesurga. Ya, bukan sehidup semati. Nah, makanya merasa memiliki itu bencana tuh buat hati. Itu pintu membuka jalan kesesatan. Iya, merasa memiliki. Padahal ibu, jujur saya tanya nih ibu, kita lagi bahas kehilangan itu kan bagian dari takdir buruk kan. Ibu, kalau kita kehilangan sesuatu, kita dirugikan atau enggak? Hah? Di mana letak dirugikannya? Coba jelaskan. Ayo, ada ruginya enggak kita? Coba saya sebutkan nih, satu, yang hilang Allah ganti, rugi enggak? Enggak. Ya, mana buktinya Allah ganti itu? Kan ada doanya. Kalau ada musibah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha." Ya Allah, berikan pahala dari musibah ini dan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Diganti itu. Makanya ketika Ummu Salamah kehilangan suami dalam medan peperangan, Allah ganti suaminya yang menikahi Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Rasulullah. Ya, jadi kalau ditanya mana ruginya, ada ruginya? Satu, Allah ganti. Yang kedua, coba apa bukti kalau kehilangan sesuatu enggak ada ruginya? Ibu, dirahmati Allah, yang kita miliki milik siapa? Nah, itu sadar. Yang kita miliki milik Allah. Terus kalau kita kehilangan, yang hilang milik siapa? Terus kenapa kita yang rugi? Subhanallah. Nyambung enggak? Makanya kalimatnya, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sangat lucu kalau ada orang bukan miliknya lalu hilang, dia merasa rugi. Rugi saya, kehilangan apa? Enggak sih, bukan punya saya yang hilang, punya dia. Makanya masalahnya adalah jangan merasa memiliki. Merasalah dititipi. Nih, saya kemarin naik gokar. Ya. Kemarin naik gokar sama istri. Karena kalau lagi weekend tuh saya lagi libur, ada waktu jalan naik gokar. Kenapa enggak nyetir sendiri? Tiap hari nyetir sendiri capek, Bu. Istirahatlah sekali-kali jadi penumpang. Makanya ngajar terus juga capek, sekali-kali jadi jamaah, itu tuh hidup enak begitu. Supaya kita enggak lupa daratan. Jangan sampai jadi kacang lupa pabriknya. Kalau lupa kulitnya masih deket lah. Lupa pabrik itu, subhanallah. Nah, itu karena mungkin jalan macet atau apa, itu gokarnya itu mobilnya dipukul sama pengendara motor. Mungkin merasa motornya terhalangi atau apa, pukul. Oh, itu drivernya panik, Ibu. Wah, kenapa ini ya? Mau dilihat tapi macet. Saya tenang aja. Bukan mobil saya, subhanallah. Nyamuk gak maksudnya? Kenapa si driver itu merasa khawatir? Karena itu miliknya. Saya biasa, karena bukan milik saya. Enggak merasa memiliki mobil itu. Maka seharusnya begitulah kita dengan apa yang kita miliki.
Kalau kita tidak merasa itu milik kita, maka tidak akan kita merasa kecewa, apalagi merasa dirugikan saat kehilangan. Tidak mungkin. Semua titipan ibu, makanya mohon maaf, mendidik anak itu jangan sesuka-suka kita. Karena anak itu titipan, bukan milik kita. Bukti itu kalau anak bukan milik kita, ibu gak punya wewenang untuk menentukan jenis kelamin anak ibu waktu anak ibu dalam kandungan, betul gak? Ya, pokoknya kamu harus cowok. Gak ada urusan. Tolong dong, please. Ini anak mama sudah cowok semua. Kamu harus cewek. Ya, itu yang ngatur siapa? Oh, ternyata sudah di apa? Sudah di USG. Wah, kelihatannya cowok nih, Bu. Begitu lahir cewek. Kita enggak punya kuasa. Begitu anaknya lahir dititipi oleh Allah, anaknya naudzubillah itu dipukul, dibentak, dicaci maki. Hati-hati, Bu. Saya pernah mendapati ibu ngajarin anaknya, itu kayak tentara itu ibunya. Marah-marah, teriak-teriak. Naudzubillah. Itu ibu, anak bisa menjawab pertanyaan mungkin, tapi hatinya rusak itu. Dan nanti dihisap itu. Makanya yang belum mau sholat usia 7 tahun, disuruh mukul kan memang, suruh, tapi bukan dipukul fisik, bukan. Bukan pukulan apa, intimidasi, tapi edukasi. Ya, dipukul hatinya, kasih cerita-cerita, kasih hadiah. Karena pukulan ibu, mohon maaf nih, walaupun ibu berhasil membuat anaknya menjadi anak soleh, dia sholat, tapi kalau dari prosesnya ibu pukul, nanti pukulnya ibu dihisap sama Allah tuh. Tetap ditanya, kenapa dipukul? Hanya hati-hati tuh. Kenapa? Oh, anak ibu hebat ya, rajin. Oh iya, itu anak karena saya galak, karena itu kalau macam-macam saya setrum, makanya dia rajin. Hati-hati tuh. Nah, akan dihisap oleh Allah. Ya, semua adalah apa? Titipan. Maka ibu dikatakan ya dalam poin pertama ini, hati-hati ya, tidak menerima takdir buruk yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati itu gejala hati tersesat. Ya, gejala hati tersesat. Orang beriman itu ibu, dalam hadis Muslim dikatakan ajabal li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, mengagumkan. Kenapa? Kalau ada nikmat dia syukur dan itu kebaikan. Kalau ada musibah dia sabar dan itu juga kebaikan. Jadi kanan kiri orang beriman itu semuanya kebaikan. Lalu kenapa ketika ada takdir buruk kita tidak terima? Padahal kita meyakini itu bahwa keburukan yang Allah datangkan pun kepada kita itu pun bagian daripada kebaikan. Ibu jujur, saya tanya nih, ada 3 pertanyaan. Iya, kapan ibu merasa nikmat dalam sholat? Iya, itu waktunya. Tapi keadaan seperti apa ibu nikmat dalam sholat? Hah? Tentu kan? Dalam keadaan ibu mendapatkan takdir buruk. Itu sholatnya Allah. Kalau bisa mah sholat terus deh. Ya, sampai nangis. Sampai COD datang, biarinlah, terserah. Ya mungkin, subhanallah. Ya, itu, dan kita akui itu. Tapi kenapa ketika ditakdirkan keburukan kita benci, kita gak mau, padahal dari sebab itulah ternyata Allah ingin kita semakin dekat dengan Allah. Ya, jadi kapan ibu nikmat dalam berdoa? Ternyata ketika sedang dalam keadaan susah. Ya, subhanallah. Nah, itu pertanyaan pertama tuh. Yang kedua, kapan langkah kaki kita ringan untuk menuju tempat-tempat kebaikan? Kapan tuh langkah kaki ibu ringan ke majlis taklim, ke masjid, ke rumah guru minta nasihat, kapan? Ya ketika ada masalah lagi. Iya kan? Coba ibu kalau lagi ada masalah maunya kemana? Datang ke Rumil, ngaji. Iya, subhanallah. Betul. Ibu-ibu ini yang datang ini bukan yang bermasalah, bukan. Ya, tapi mungkin kita pernah ibu, kita pernah ada masalah, mau ngaji barangkali, lihat pas kadang, saya pernah menjumpai ibu, ada ibu-ibu setelah selesai kajian mendekati saya,
Lalu dikatakan, Ustadz makasih banyak ya, temanya sesuai banget dengan keadaan saya sekarang. Itu pernah begitu. Subhanallah. Ya waktu itu temanya kematian itu. Ternyata memang dia mau mati. Ya maksudnya, mungkin kalau enggak kesini, mungkin saya sudah putus asa Ustadz. Ya jadi kadang-kadang masalah itu menggerakkan kaki kita ke jalan kebaikan. Yang ketiga pertanyaan lagi nih, kapan ibu sadar bahwa ibu itu lemah, tidak punya kekuatan, tidak berdaya? Ketika ada masalah. Iya semuanya tuh. Jadi coba, takdir buruk itu baik atau buruk? Astagfirullahaladzim. Masih gak nyambung? Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Subhanallah. Jadi takdir buruk itu baik atau buruk? Baik. Maka hati-hati ya, pulang dari Rumil ya, biasanya Allah uji nih, apalagi yang ngomong. Kadang-kadang berat juga jadi ustaz. Ya, nanti kalau ada takdir buruk, maka kalimat kita apa? Ya Allah, karena saya ini mendapat petunjuk darimu ya Allah, maka saya tidak benci dengan takdir burukmu. Subhanallah. Nah, itu yang pertama. Understand? Yes. Yang kedua, ibu dirahmati Allah. Ya, apa ciri orang yang hatinya tersesat itu? Baginya, ya bagi orang ini ibu, sholat itu terasa berat. Hati-hati tuh. Kalau ibu sudah merasa sholat berat bagi ibu, maka itu gejala hati ibu tersesat. Iya. Tadi Rasulullah SAW ketika sedang kehilangan banyak tadi, kehilangan istri, kehilangan paman, kehilangan ruang dakwah, apa yang Allah berikan kepada Nabi? Sholat, hadiahnya sholat. Makanya ada sholat sunnah mutlak. Lagi sedih, sholat. Lagi seneng, sholat. Ya sholat. Nah cuman kan kalau orang gak dapat petunjuk, ketika dapat masalah mau sholat berat, makin gak khusyuk, gak fokus sholatnya. Aduh, jadi malah sholat kepikiran ini dengan masalah. Padahal kata Allah, wasta'inu bisabri was wasol. Lihat ibu ayat 46 Al-Baqarah tuh. Ini ayat ini sering mendengar tapi susah prakteknya karena mungkin ibu belum tahu isi kandungannya. Kita bedah singkat ini. Ya, Al-Baqarah surah kedua ayat 46. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bisabri wassalah in wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Itu ayatnya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ibu dirahmati Allah, lihat. Di sini Allah menggunakan kata lakabiratun. Sholat itu berat, dan kalimat Qur'annya dengan kata lakabiratun, kabiroh. Padahal berat itu ada thiqalah, thakil. Itu bahasa Arab, thakil itu artinya berat. Makanya di surah Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan beban beratnya. Di dalam bumi itu banyak enggak beban berat? Banyak. Oh, ada besinya, ada macam-macam lah, batu-batuan. Semua akan dikeluarkan tuh, sakil. Apa bedanya ibu berat dengan kata kabiratun dengan thakil atau thakilatun, apa bedanya? Ini kenapa Qur'annya enggak bilang begini? Wa innaha la thakilatan illa 'alal khasyi'in. Salat itu berat bagi orang yang enggak khusyuk. Ya, salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kenapa tidak dengan thakil? Kenapa kabiroh? Bedanya begini. Kalau thakil berat dengan kata-kata thakil, ada wa may ya'mal mithqala, ya mithqal itu berat ya, bukan panggilan tak terjawab, bukan, itu mithqal, beda tuh. Kalau thaqil itu beratnya bisa terukur tuh, itu thaqil namanya. Misal 45 kilo ada ukurannya, ada angkanya, itu namanya thaqil. 100 kilo itu namanya thaqil. Tapi kalau kabiroh itu beratnya tidak terukur ibu, ya tidak ada tonasenya, nggak ketahuan kilogramnya, nggak ketahuan berapa. Nah, itu namanya kabiroh.
Makanya ini bukan soal berat beban, sholat itu berat rasa. Beda tuh, berat beban sama berat rasa itu beda. Kalau saya tanya ibu-ibu rumil khususnya, 4 rakaat sholat zuhur, ya, mana lebih ringan dengan mengangkat semen satu sak? Hah? Ibu ada yang ragu ini jawabnya. Kayaknya mending angkat semen deh, subhanallah. Iya, ringan kan sholat? Itu bagi ibu-ibu yang sudah biasa sholat. Tapi orang yang gak biasa sholat, ibu, ya Allah, 2 rakaat subuh saja berat. Tapi angkat semen, angkat beban berat itu, mohon maaf, pekerja keras, oh dia kuat itu. Tapi 2 rakaat kok berat? Kenapa? Karena soal sholat, sholat itu bukan soal berat bebannya, tapi berat rasanya. Ini urusan rasa. Makanya kalimatnya lakabiratun illa alal khasyi'in, lihat, kecuali orang-orang khusyuk. Nah, ini yang salah. Bukan Qur'annya salah, pemahaman kita salah. Kadang-kadang kita menilai khusyuk itu tenang, anteng, diem. Kalau kita lagi ngaji, teman kita sebelah kok diem aja, khusyuk dia. Belum tentu, ibu, siapa tahu kesurupan dia. Subhanallah. Iya. Jadi ibu salah kalau kita mengira khusyuk itu tenang, diam, gak bergerak. Iya. Makanya Hudzaifah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah pernah sholat di belakang Rasulullah. Sholat itu waro'an nabi dzatal lailah. Aku sholat di belakang nabi di suatu malam, berarti tahajud. Begitu Rasulullah membuka dengan Al-Baqarah, lihat kalimatnya, faftathal baqarah, kata Hudzaifah. Nabi itu setelah baca Fatihah baca Al-Baqarah. Sampai hatinya Hudzaifah mengatakan ka'anna, ya. Ini kayaknya ini yarka'u indal mi'ah. Kayaknya nabi ini ruku di ayat 100 deh Al-Baqarah. Itu hatinya Hudzaifah. Ternyata setelah ayat 100 kok belum ruku sampai akhir Al-Baqarah. Sampai Hudzaifah mengatakan ka'annahu yarka'u indal akhir Al-Baqarah. Kayaknya nabi ini nanti akan ruku di akhir Al-Baqarah. Ternyata sampai akhir belum ruku juga. Apa akhirnya tuh? Wa'fu anna warhamna anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin. Ternyata belum ruku juga. Sampai Hudzaifah mengatakan ka'annahu yarka'u Ali Imran. Kayaknya nanti Ali Imran selesai ruku. Ternyata belum ruku juga. Ibu, pertanyaan saya, Hudzaifah khusyuk gak sholat itu? Subhanallah. Ibu, hebat nih, baru ngaji hampir 1 jam sudah mengkritik sahabat. Oh, ngeri betul ini jamaah rumil. Nah, kalau kita menilai begitu itu gak khusyuk, nah itu salah, ibu. Iya. Jadi khusyuk itu juga harus sadar dengan keadaan. Makanya ibu kalau lagi sholat ada gempa, ibu keluar. Ya, walaupun jangan batalkan sholatnya, lanjutkan. Yang penting gak ngomong, jangan begitu gempa, gempa oi, batal. Iya. Keluar, pindah. Cuman pastikan keluarnya ketika berdiri, jangan pas sujud. Susah, ibu. Dikira anak keong ini, subhanallah. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak sadar. Rasulullah pernah buka pintu kan ketika sholat. Ya buka pintu, ada yang assalamualaikum. Karena orang sholat tidak boleh jawab salam. Maka dibuka pintunya ingin memberitahu kalau Nabi sedang sholat. Berarti ada gerakan di situ, buka pintu. Coba kalau khusyuk ibu artikan gak bergerak, diem, tenang. Nah dibuka pintunya oleh Nabi. Tapi syaratnya pintunya yang searah dengan kiblat. Pintu kamar maksudnya. Jadi kalau ada COD jangan dibuka di gerbang. Jauhan itu. Jadi khusyuk itu enggak begitu. Makanya Hudzaifah sadar betul Nabi panjang sholatnya. Makanya Rasulullah pernah sujud di atasnya ada cucunya main-main di apa pundak Rasulullah. Rasulullah tidak bangkit dulu kan? Nabi menyelesaikan hajat cucunya. Apakah Nabi tidak khusyuk? Nah, berani bilang Nabi tidak khusyuk? Enggak berani. Nah, makanya khusyuk itu bukan berarti diam, tenang, tidak bergerak. Bukan. Jadi khusyuk itu, ibu, khusyuk itu artinya adalah tunduk kepada Allah. Tunduk, khusyuk itu tunduk. Jadi orang sholat yang disebut khusyuk ketika dia menundukkan hatinya. Makanya simbolnya adalah menundukkan pandangannya, itu simbol. Kenapa kita sholat disuruh lihat bawah tuh?
Itu bukan khusyuk, bukan. Tapi itu pintu untuk khusyuk. Tundukkan pandanganmu supaya tunduk hatimu. Karena kalau matanya kemana-mana, hatinya juga kemana-mana. Coba orang sholat. Kayak kenal. Subhanallah. Oh, ini dia nih orangnya yang kemarin nabrak saya nih. Subhanallah. Ya makanya sholat tundukkan pandangan. Itu salah satu cara meraih khusyuk. Itu belum khusyuk. Khusyuk itu tunduknya hati, dia mampu meredam. Dia redam hatinya, keinginannya, kecuali hanya untuk Allah. Itu namanya khusyuk. Jadi semuanya lepaskan. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i, mohon maaf nih Ibu, dalam madhab Imam Syafi'i, dalam fikih itu, kalau kita sholat, belum sempurna berdiri, jangan takbiratul ihram dulu, itu enggak sah. Ya, jadi nih misalnya ada orang kadang-kadang mau ngejar rakaat. Dia buru-buru masuk saf. Ya ini misalnya saf dia jalan buru-buru, kaki kanan baru masuk. Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh tuh. Itu dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah salatnya. Iya. Apalagi sambil jalan. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya itu tidak sah Ibu. Jadi tegakkan dulu, luruskan dulu, berdiri, tegak, ya. Setelah tegak, baru takbiratul ihram. Makanya kata Rasulullah apa? Idza iqamati shalah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah itu iqamah, kata Nabi apa? Ya waktuna tamshuna, jalan, datangi dengan jalan, tidak usah buru-buru, santai saja Ibu. Tapi cukup jalan ya, jangan sambil ngobrol. Kata Rasul santai aja. Ibu apa kabar? Nanti kemana? Itu merokat akhir baru sampai Ibu. Subhanallah. Nah itu Ibu, saking apa? Supaya kita itu mendapatkan khusyuk dalam sholat. Nah itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Bahkan sebagian ulama mengajarkan kepada kita sebelum sholat, apa coba? Baca ayat-ayat yang bisa mencambuk hati kita supaya khusyuk. Terserah ayat-ayat tentang kematian, ya, ayat-ayat tentang apa misalnya merendahkan diri kita di hadapan Allah, atau ayat perlindungan kul a'udzu birabbin nas malikin nas, baca ayat itu ya. Tapi jangan baca Al-Baqarah satu surat selesai sholatnya nanti ya, cukup satu kata yang mengingatkan kita itu tuh. Kalau Ibu ingin khusyuk tuh begitu. Termasuk kata Imam kata Syekh Nawawi ya, Syekh An-Nawawi ya, beliau mengatakan khusyuk itu bisa diukur

0: sebelum sholat sudah menjadi transisi amal dunia kepada amal akhirat, itu akan khusyuk sholat. Makanya wudu nggak boleh banyak-banyak. Apa masalahnya, hubungannya apa dengan wudu terlalu banyak air, terlalu boros? Coba lihat, kalau kita wudu kerannya itu dibuka dengan apa gede, itu air yang akan datang terlalu banyak, sehingga kita buru-buru membasuhkan ke wajah, cepet tuh buru-buru. Kenapa? Airnya banyak. Dan buru-buru itu tidak ada khusyuk dalam hati. Tapi kalau airnya kecil, ibu menikmati itu wudu. Subhanallah. Ya, menikmati. Bahkan ibu, ya Allah, apalagi makin kecil, makin menikmati itu. Iya. Betul. Menikmati artinya apa? Dibasuh sambil ingat satu hadis atau perkataan ulama, ya. Bersamaan dengan apa? Jatuhnya air itu, bersamaan dengan itu jatuhnya dosa. Ya, itu akan semakin nikmat. Begitupun membasuh wajahnya, karena sedikit airnya pelan, ya, enak, dan juga tidak mengganggu orang. Kalau airnya gede, wah itu kemana-mana itu. Ya, yang wudhu kita yang basah satu komplek. Na'udzubillah. Itu menikmati itu. Ya, ternyata ada hubungan. Iya, WU itu kecil tuh. Tapi kecilnya tidak sama. Ada yang kecil banget, ibu. Ternyata rusak itu. Subhanallah. Nah, termasuk kata Imam An-Nawawi, ini Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkarnya, beliau mengatakan khusyuk sholat itu juga dipengaruhi dari bagaimana kita berpakaian, cara berpakaian. Jadi pakaian kita itu, ibu, ternyata menjadi pengaruh untuk kekhusyuan hati kita. Contoh, kalau ibu punya suami pakai kaos di rumah, celana kolor pendek, kaosnya mungkin keras sudah sobek-sobek, itu melakukan apapun akan terasa pantas, cocok. Mau pegang cangkul, betul enggak? Mau pegang pisau dapur, ya, mau naik atap genteng, ya pakaiannya begitu, cocok enggak? Coba kalau suami ibu sedang pakai gamis, pakai apa, sorban diikat kepala, tiba-tiba megang cangkul, nggak pantas, ibu. Sama ibu kalau di rumah sedang pakai daster, ibu ngapain aja cocok. Iya, mau seperti pembantu cocok, ya kan, cuci piring, ngepel. Mau seperti hantu maskeran cocok. Ya, ibu kan kalau pagi seperti pembantu, kalau malam seperti hantu. Tapi kalau kalau awal bulan jadi ratu tuh, subhanallah, ya. Nah, itu karena pakaian ibu. Coba ibu ganti deh pakai gamis. Ini begini nih, udah begini. Pantas enggak nyuci piring? Kayaknya enggak, ya. Pasti ganti baju, ibu, enggak mungkin. Ayo, betul? Enggak mungkin ibu guntingin tanaman. Kondisi begini mungkin, pasti ganti baju santai. Jadi pakaian itu pengaruh, ibu. Makanya mohon maaf, ya, kalau sholat mau khusyuk, ternyata salah satunya itu cari mukena yang nyaman, nah, yang adem. Makanya mukena murah tuh, mohon maaf ya, yang bahannya apa namanya, bahannya seng, ada bahan seng, nah, yang bahannya panas-panas itu gak khusyuk, karena buru-buru selesai. Makanya kalau kemana-mana bawa mukena, karena di tempat umum kadang-kadang mukenanya kita gak nyaman. Akhirnya sholatnya apa? Cepet-cepet. Ya, tambah lagi belum rasanya. Ya, makanya kalau ada orang beli mukena mahal, mungkin di sini ada apa? Mutiara-mutiara dari emas. Ya, itu makin khusyuk karena setiap ruku pelan-pelan, takut copot, ibu. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, jadi pakaian itu pengaruh, ya. Iya, berat ya, pakaian itu pengaruh identitas kita. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan ternyata sholat khusyuk itu bisa juga dari bagaimana kita berpakaian. Ya beda lah, orang ke masjid pakai kaos oblong, ya, rasanya beda, ya. Tapi dengan apa, baju koko rapi, itu semangat sholatnya beda. Nah, jadi ternyata khusyuk itu bukan tidak melakukan apa-apa, tidak bergerak, bukan tidak bergeming, tidak hanya anteng, tapi bagaimana rasa kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ini dilakukan, maka salat yang berat akan terasa ringan, ibu.
1: Ya, maka

0: Kalau ibu sudah mengalami penyakit ini, rasanya berat untuk sholat, hati-hati tuh, jangan-jangan gejala hati tersesat. Itu yang kedua. Yang ketiga, naudzubillah, semua hal diukur dengan harta, dengan uang. Ya, ini ciri orang yang hatinya tersesat. Semua itu ibu, hal apapun selalu diukur dengan harta atau dengan uang. Ya, naudzubillah. Jadi uang itu menjadi barometer kehidupannya. Kalau tidak menghasilkan uang, berarti ini bukan nikmat namanya. Itu begitu tuh. Pokoknya kalau bukan enggak ada hasilnya uang, ini bukan nikmat nih. Tuh hati-hati tuh, orang hatinya mulai gejala tersesat. Padahal teman soleh itu nikmat. Betul enggak? Teman solehah itu nikmat, itu rezeki. Ya, suami soleh itu rezeki. Ibu punya anak-anaknya baik-baik, nurut, itu nikmat, itu rezeki. Ibu punya circle, ibu-ibu di majelis ilmu semuanya, itu rezeki, itu nikmat. Lalu kita mengatakan hanya karena tidak berbentuk uang, lalu kita katakan saya enggak dikasih rezeki sama Allah ini. Jadi yang kita mau itu ada teman datang bawa uang satu koper, baru itu nikmat, baru itu rezeki. Nah, jadi kalau orang mengukurnya barometernya dengan uang, maka ciri hatinya tersesat. Coba kisah Abrohah, ya, Raja Abrohah itu yang berusaha menghancurkan Ka'bah. Abrohah itu kan dulu raja atau jenderal yang diutus oleh Raja Habasyah. Ada dua jenderal tuh, namanya Abrohah dan Aryan. Ini kronologisnya ibu. Awal mulanya dulu di Yaman itu ada pembunuhan besar-besaran. Satu orang selamat melarikan diri, mengadulah ke Romawi. Tapi Romawi itu terlalu jauh ke Yaman. Makanya Romawi mengutus Raja Habasyah, memberitahu Raja Habasyah untuk mengirim dua jenderal untuk menyelesaikan urusan di Yaman. Berangkatlah Aryat dan Abrohah ke Yaman. Tapi terjadi antara Aryat dan Abrohah ini perang saudara ibu. Berantem tuh berdua. Walhasil matilah Aryat, Abrohah jadi raja, jadi penguasa. Tapi lihat, motifnya Abrohah jadi penguasa adalah untuk apa? Untuk mengembalikan ekonomi Yaman. Jadi Yaman itu dulu terkenal peradabannya hebat di masa Ratu Balkis atau Ratu Bilqis tuh, yang hidup di zaman Nabiullah Sulaiman. Itu dulu jadi peradaban tuh Yaman ibu. Begitu Ratu Bilqis wafat, ya meninggal dunia, maka generasinya sudah generasi yang murtad kepada Allah. Kalau Ratu Bilqis bertauhid karena bertemu dengan Sulaiman alaihissalam saat itu. Setelah itu generasinya apa? Generasinya murtad dan hancur peradabannya. Maka motifnya Abrohah ingin mengembalikan peradaban Yaman atau menjadi pusat perekonomian dunia saat itu. Itu motifnya. Makanya dibangun satu bangunan namanya Kulais. Nah, ini kalau ibu mengkaji tafsir surah Al-Fil ini diceritain ya. Kulais itu bangunan yang tinggi sampai kalau orang melihat ke atas pecinya jatuh ke bawah tuh, saking tingginya itu bangunan. Apa tujuan Abrohah? Supaya orang-orang dunia datang ke sana untuk melihat bangunan itu sehingga tumbuhlah perekonomian Yaman. Ternyata ibu kalah FYP sama Ka'bah. Ya. Kalah viral sama Ka'bah. Sehingga orang-orang itu yang datang kalau ingin melakukan perjalanan datangnya kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah, bukan ke Yaman. Dan Abrohah tahu itu. Maka Abrohah marah, ya. Jealous dia, cemburu dia. Lalu dia berangkat ke Mekah. Dia tanya, apa bangunan yang dibanggakan oleh orang-orang Mekah itu? Itu ada namanya Ka'bah. Makanya yang diserang bukan penduduk Mekahnya kan? Yang dihancurkan bukan orang Mekahnya. Orang Mekah justru diberikan apa? Diberikan kesempatan untuk meninggalkan Mekah. Silakan tinggalkan sekitar Ka'bah, aku mau hancurkan. Gak ada kepentingan dengan penduduk Mekah, kepentingannya dengan Ka'bah. Kenapa? Karena supaya orang yang melakukan perjalanan dari rumah ke Ka'bah berpindah dari rumah ke Yaman. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan dari cerita ini, Abrohah itu ya merebut destinasi wisata Mekah supaya pindah ke Yaman. Kan kita kalau haji, kita umroh kan kita juga wisata religi kita sebut ya kan, wisata religi itu. Coba apa masalahnya? Ekonomi ibu, uang. Ya, jadi kalau barometernya uang, tertutup hatinya tuh, tersesat dia. Maka Abrohah tersesat. Ya, ini terjadi kepada Abrohah. Kita lebih dekat lagi ibu. Rasulullah SAW. ketika perang Hunain. Ya, perang Hunain itu perang setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah masih ada perang. Satu-satunya perang yang pasukan muslimnya ini banyak. 12.000. Dan hasil dari ghanimah atau harta rampasannya itu juga gede. Itu emasnya itu kira-kira 2 ton. Ada 40.000 uang dinar. Banyak, ada ratusan ekor unta, bahkan puluhan ribu. Ya, puluhan ribu ekor unta dan kambing. Maka Nabi membagikan harta rampasan. Nah, apa yang terjadi, Ibu? Ketika Rasulullah membagikan, Nabi hanya membagikan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dikasih 100 ekor unta, yang dulu memusuhi Nabi dikasih ini. Sementara orang-orang Ansor yang sudah lama bersama Nabi tidak dikasih. Dan apa yang terjadi? Ada komentar yang tidak enak. Salah satu orang Ansor itu mengatakan, mendoakan, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Rasulullah, mudah-mudahan Rasul dapat hidayah," katanya. Itu soal masalah uang, Ibu. Ya, sampai ada yang suudzon sama Nabi, "Kok Nabi begini ya? Nabi sudah lupa dengan kita, kayaknya Nabi lebih memihak orang-orang Quraisy." Ada yang mengatakan, "Ya iyalah, itu kan sukunya." Itu ada yang nyinyir sama Rasul, Ibu. Gara-gara harta, gara-gara uang. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah mendengar kabar itu, Nabi tabayyun, didatangi orang-orang Ansor. Kata Rasulullah SAW, "Aku mendengar kalian itu mengatakan aku gak adil." Karena mereka mengatakan Nabi gak adil ini. Baru seumur-umur dalam urusan membagi harta rampasan perang, Nabi gak adil. Itu komentar mereka. Ibu, mohon maaf nih. Adil, apa sih persepsi kita tentang adil? Harus sama. Begitu gak? Harus tidak sama. Lihat-lihat. Adil itu banyak, Ibu. Banyak definisinya, ini penting. Keadilan dalam membagi harta atau keadilan dalam urusan hibah itu saja tidak sama dalam urusan nafkah. Nih, coba. Kalau hibah, apa itu hibah? Hibah itu pemberian tanpa imbalan, itu namanya hibah. Adil tentang hibah itu enggak sama tentang adil tentang nafkah. Kalau adil dalam hibah, Ibu misalnya punya anak 4. Satu anak ibu kasih rumah 1 miliar. Berarti 4-4-nya harus sama nilainya. Itu namanya hibah. Gak boleh ibu. Ibu punya anak 4. Anak pertama ibu kasih rumah seharga 1 miliar. Yang kedua hanya 700 juta. Maka kalau ini terjadi nanti anak yang mendapatkan 1 miliar, dia harus mengembalikan kepada anak yang mendapat 700 juta. Supaya sama nilainya. Itu begitu tuh. Itu dalam urusan hibah. Ya, makanya ibu mohon maaf. Dan hibah ini gak ada paksaan. Ibu pernah gak mendapat uang dari suami? Kalau itu namanya apa? Oke, nafkah ya. Sekarang nafkah, kita lihat. Kalau nafkah disebut adil itu kalau sesuai kebutuhannya. Nah, itu tuh beda tuh. Kalau hibah disebut adil kalau sama nilainya. Kalau nafkah disebut adil ketika sesuai kebutuhan. Nih contoh. Misalnya ada orang istrinya 4. Mohon maaf, janganlah itu sensitif. Anak. Begitu dibilang istrinya 4 langsung, Ibu. Nah, anaknya 4. Maka memberikan nafkah kepada anak itu sesuai kebutuhan anak. Yang anak TK ya 20.000 misalnya, ya kuliah jangan disamakan dengan TK dong. Nah, itu namanya nafkah. Tapi kalau hibah tadi sama. Kenapa? Kalau enggak sama, kalau kita sudah meninggal dunia, bisa saling iri itu anak nanti. Tapi kalau nafkah itu enggak. Nah, tapi ternyata, Ibu, tadi kan nafkah itu sesuai kebutuhannya. Ibu pernah enggak mendapatkan uang dari suami lebih dari apa yang ibu butuhkan? Bahkan rata-rata ya, jujur, kebutuhan makan sehari berapa sih? Misal sehari 100.000 lah. Sudah bisa buat makan satu keluarga tuh ya, belanja. Kadang-kadang suami kasih 150 atau 200. Maka sisa dari kebutuhan itu namanya hibah, Ibu. Itu masuknya hibah. Maka jangan pernah mengatakan kepada suami, "Ayah nih pelit, gak ada dana hibah apa buat mama." Astagfirullah. Jadi ternyata sisa dari yang ibu kumpulkan dari kebutuhan itu namanya hibah. Makanya ibu bisa kumpul-kumpulin kan, tahu-tahu beli gamis, tahu-tahu ibu beli ini, itu dari mana? Dari sisa kebutuhan, subhanallah. Iya. Ibu tinggal berapa kali cicilannya? Subhanallah, kredit katanya. Nah makanya jangan mengukur sesuatu hanya dengan harta, dengan uang. Kita lanjut kisah tadi ibu. Rasulullah mengatakan kepada orang-orang apa Ansor tadi, singkatnya kata Rasulullah begini, kalian itu kok hanya masalah harta menuduh saya tidak adil. Sedih Rasulullah itu. Sekarang saya tanya kata Rasulullah, mana yang kalian lebih pilih? Kalian pulang membawa 100 ekor unta, 100 ekor kambing dengan emas, dengan dinar, dengan kalian pulang bersama saya, lebih memilih mana? Kata para sahabat, ya kami lebih memilih pulang bersamamu ya Rasulullah. Subhanallah. Jadi ibu ternyata hanya karena pembagian harta rampasan perang bisa mengakibatkan su'udzon, ribut gara-gara uang. Makanya hati-hati tuh. Kalau ukuran kita sudah uang, uang dan uang, jangan-jangan gejala hati kita sudah tersesat. Makanya saya paling berat kalau ditanya jamaah, Ustaz kalau undang Ustaz berapa? Itu agak berat tuh. Dan saya tidak pernah jawab. Alasan mereka apa? Ustaz kan sudah di TV. TV jadi ukuran. Iya. Kalau sudah di TV katanya harus begini. Nggak ada ibu. Dan itu keresahan para guru pastinya. Maka jangan ditanya lah. Ya? Jangan ditanya. Subhanallah. Kalau ada saya terima. Kalau tidak ada saya nggak terima. Sebentar. Ini harus dijelaskan. Ini ambigu ini. Loh. Ibu kalau nggak ada kan saya nggak terima kan? Apa yang diterima? Makanya harus jelaskan. Ini karena bisa dua arti. Oh, kalau enggak ada Ustaz enggak terima ternyata bukan itu, ya. Jadi maksudnya kalau ada ya saya terima. Kalau enggak ada berarti kan saya enggak terima, subhanallah. Nah, jadi jangan salah arti ya. Subhanallah. Iya. Ya, jadi kita juga tidak boleh menilai begitu ya. Jadi ibu, intinya jangan menyandarkan semua dengan uang. Subhanallah. Adzan ya. Ya, baik ibu dirahmati Allah. Sebenarnya masih ada 2 poin tapi ya enggak apa-apa. Insyaallah nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi hazanah untuk kita semuanya. Ya, semoga Allah jauhkan hati kita dari apa? Dari perbuatan yang menyesatkan. Jadi ibu ada 5 poin, tadi baru berapa? 3. Jadi saya punya utang 2 poin, insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan ya. Kita sempurnakan pertemuan kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khair ala husni istimaikunna lakunna minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-19, yaitu sholat Jumat dan persiapannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Salman Al-Farisi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya sekuat kemampuannya, serta memakai minyak wanginya atau wewangian dari minyak wangi rumahnya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Kemudian dia mengerjakan sholat sekuat kemampuannya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Niscaya diampuni dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat yang lainnya. Pendengar, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita melewati beberapa amalan menjelang sholat Jumat, yaitu diawali dengan mandi, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling baik, berjalan dengan tenang, tidak melangkai orang lain, tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat sia-sia, mengamalkan amalan sunnah, dan diam saat khatib bicara. Beberapa amalan tersebut, insya Allah, akan menjadikan ibadah Jumat kita lebih berkualitas dan lebih berpahala. Wallah.

Imam Hasan Al-Basri berkata, akhlak yang baik adalah wajah yang berseri-seri, kemurahan hati, dan menahan diri dari perbuatan yang menyakiti orang lain.

0: Duhai kawan.
1: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: kowe iki bakal tak weni.
1: Awake dhewe iki kan bolo kanca tur tangga ya ra.
0: Iya, sip ya.
2: Duhe kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
0: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dengar, dalam hidup ini kita menghadapi banyak pilihan. Ada kalanya apa-apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Namun, ada kalanya pula apa-apa yang kita dapatkan itu bukan merupakan keinginan kita. Allah dengan segala kemaharahman dan rahimnya menciptakan alam ini dengan prinsip keadilan. Atas dasar prinsip itu ia berikan surga sebagai konsekuensi atas kebaikan dan ketaatan hamba kepadanya. Allah juga sediakan neraka untuk hambanya yang ingkar, serakah dan zalim. Kita bebas memilih kemana langkah kaki kita arahkan. Untuk itu pendengar, jangan salah memilih hidup. Karena kata orang bijak, hidup ini adalah perjuangan untuk kita menangkan. Milikilah cita-cita yang besar, berpikirlah maju. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang kalah. Setiap langkah yang kita ayunkan, usahakanlah merupakan langkah kemenangan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rob yang jiwa kita ada dalam genggamannya, bukan untuk sia-sia. Dia tentu maha tahu atas ciptaannya. Dia sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita sekalipun. Dia tidak ingin kita jatuh, gagal, terkulai dan lemah. Dia ingin kita berhasil, sukses, produktif dan berarti. Untuk itu pendengar, walaupun tanpa kita minta, pelayan Allah pasti akan senantiasa kita dapati, meski tanpa kita sadari. Jika kita mengalami kegagalan, salah dan terjatuh, segeralah sadar. Berarti masih banyak ilmu Allah yang belum kita ketahui. Segeralah bangkit dan pelajari kegagalan serta kesalahan itu. Cari jawabannya, jangan diulangi kesalahan itu lagi. Allah senantiasa sabar menunggu kemenangan kita, karena Allah sangat mencintai ciptaannya. Sebaliknya, jika kita meraih kemenangan, sukses dan terpuji, janganlah menjadi bongah, tinggi hati dan merasa hasil kerja sendiri. Jadikanlah itu semua sebagai sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri, lebih dekat lagi kepada Allah, agar tunduk di saat yang lain sibuk, agar teguh di saat yang lain angkuh, agar tegar di saat yang lain terlempar. Wallahu a'lam bishawab.

Tidak ada amalan yang lebih bisa diharapkan hati daripada amalan yang tidak kita sadari dan dianggap remeh. Saudaraku, sama halnya dengan manusia, hati itu juga membutuhkan asupan agar ia bisa hidup. Ia membutuhkan cahaya agar bisa terang dan jauh dari kegelapan. Ia harus dibersihkan dari segala jenis maksiat dan kotoran, agar kacanya jernih dan mampu menangkap cahaya ilahi. Ia membutuhkan dorongan agar bisa naik dari jurang yang dalam menuju puncak kemuliaan. Di antara asupan utama hati adalah amalan yang kita tidak sadari dan dianggap remeh. Di dalam hati kita menyadari sepenuhnya bahwa semua amalan yang kita lakukan adalah kehendaknya. Jikalau kita mengerjakan sholat, maka itu adalah kehendaknya. Jikalau kita berpuasa, maka itu adalah atas kehendaknya. Jikalau dia menginginkan kita malas dan lalai, maka kita akan mengalami sesuatu yang diinginkannya. Hanya saja, dia selalu menginginkan kebaikan bagi para hambanya. Saudaraku, kita juga menyadari bahwa walaupun semua manusia yang ada di dunia melakukan amal-amal kebaikan yang banyak, maka itu tidak akan menambah kedudukan dan kemuliaannya. Dia adalah Tuhan yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Bahkan kitalah yang membutuhkannya. Siapakah diri kita sehingga membanggakan amalan di hadapannya? Kita hanyalah manusia biasa dan makhluk hina yang tidak ada artinya di hadapannya. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan selama di dunia ini, maka sama sekali tidak sepadan dengan sayap nyamuk di hadapannya. Tidak, sama sekali tidak. Betapa banyak nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Kita diberikan udara yang banyak untuk bernafas, diberikan kesehatan untuk bekerja dan menikmati hasilnya, diberikan rezeki yang tidak terhingga. Jikalau semua itu dibandingkan dengan amalan kita, maka berapakah besar perbandingannya? Mungkin tidak sampai 1/10, bahkan jauh di bawahnya. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah membanggakan amalan dan jangan takjub dengannya. Semua itu hanyalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Mari kita kerjakan semua yang diperintahkannya dan kita jauhi semua yang dilarangnya. Mengenai hasil, itu adalah haknya yang tidak bisa diganggu.

Pendengar, berbaur dengan orang lain bukan tanpa risiko. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang mau berbaur dengan masyarakat dan mampu bersabar atas risiko dan kesulitan-kesulitannya, ketimbang orang yang tidak mau berbaur dan tidak mau bersabar. Tanpa sabar, bukan mustahil perbauran justru mendatangkan akibat negatif. Orang yang tidak sabar bukannya mampu memberi warna dan pengaruh pada orang lain, bahkan dikhawatirkan justru ia akan terbawa dan terwarnai oleh lingkungannya. Dan kesabaran tak mungkin berdiri sendiri. Ada yang lain, ada yang dibutuhkan agar seseorang mampu bertahan dan bersabar menghadapi berbagai gejolak dan risiko dari berbaur. Yang pertama, memelihara niat ikhlas. Fondasi yang ikhlas, yang kokoh, tak akan mampu menggoyahkan pemiliknya ketika ia harus menghadapi situasi sulit akibat dari kebenaran yang ia lakukan. Hidup berbaur dengan tetap mempertahankan identitas dan prinsip pasti menghadapi banyak tantangan. Bukan saja tantangan yang sifatnya menekan atau menghalangi, tapi juga tantangan yang datang dari pintu rayuan dan godaan. Dan disinilah keikhlasannya diuji. Karenanya pendengar, keikhlasan menjadi faktor terpenting untuk bisa menjadi pribadi yang kuat, bertahan dengan prinsip dalam berbaur. Kemudian yang kedua pendengar, meningkatkan ilmu pengetahuan. Seorang muslim dimanapun mempunyai misi. Sebuah misi harus diiringi dengan wawasan muatan pesan yang dibawanya. Wawasan ilmu dalam hal ini mencakup ilmu syariat yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kekurangan bekal ilmu dapat menyebabkan seseorang terlalu mempermudah atau bahkan mempersulit masalah. Seorang muslim haruslah mengetahui batas keluasaan dan keluasan Islam. Sampai di mana batas-batas yang bisa ditoleransi oleh syariat dan di mana batas-batas yang tidak dapat ditolerir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira dan jangan mencerai-beraikan. Permudahlah, jangan mempersulit." Yang ketiga pendengar, menjaga keteladanan dalam perilaku. Ini sangat penting, karena umumnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada uraian kata, berupa nasihat, atau bahkan wejangan. Mereka akan simpati justru pada sikap dan perilaku baik yang langsung mereka lihat. Para ulama dakwah kerap mengumandangkan prinsip, "Perbaiki dirimu, baru seru orang lain." Ini adalah tuntunan dalam syariat Islam. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan komunitas orang-orang soleh. Ini sangat penting agar jiwa kita tetap memperoleh suplai semangat dan penyegaran saat bertemu dengan mereka. Rutinitas ini bahkan harus semakin ditingkatkan saat kita menghadapi banyak permasalahan dalam hidup. Yang kelima pendengar, memahami pedoman dan tahapan dalam berdakwah. Kewajiban Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemungkaran juga bertingkat-tingkat. Diperlukan star tertentu yang berbeda-beda dalam mengadakan pembenahan. Suatu pola yang berhasil diterapkan pada seseorang belum tentu bisa diterapkan pada orang lain. Selain pola pendekatan yang khas, seorang muslim seharusnya meyakini bahwa sebuah perubahan selalu memerlukan waktu, sehingga seorang muslim tidak akan mudah kecewa atau merasa gagal terhadap upaya perbaikan yang dilakukannya. Yang keenam, memahami seni bergaul dengan orang lain. Berbaur dan berinteraksi dengan manusia tidak mudah, karena masing-masing mereka memerlukan pendekatan tersendiri sesuai dengan karakternya. Dan yang terakhir, perluas dan perbanyaklah pengalaman. Aspek inilah yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pribadi yang bijaksana dalam berbaur dengan orang lain. Orang yang memiliki pergaulan luas dari sisi syariat ilmunya lebih bermanfaat dan dakwahnya akan lebih cepat diterima, karena ia telah menempatkan diri sesuai kondisi. Pengalamanlah yang akan memunculkan potensi, menambah kearifan dan kesabaran. Allahu a'lam bishawab.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Pendengar, sahabat yang satu ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amru bin As. Hari-hari setelah keislamannya dipenuhi dengan amal mulia, antara menuntut ilmu, beribadah dengan tekun dan berjihad bersama Rasulullah SAW membela panji Islam. Bahkan dalam beribadah, Abdullah bin Amru terkenal sangat tekun sehingga terkesan mengabaikan kenikmatan dunia, kelezatan qiyamul lail dan tadarus Al-Quran, sampai melupakannya dari kewajibannya kepada istrinya. Padahal belum lama Amru bin As menikahkan putranya dengan wanita bangsawan Quraisy tersebut. Suatu hari ayahnya bertandang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Amru bin As bertanya kepada menantunya, "Bagaimana dengan suamimu?" Si menantu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan kasurnya." Kemudian Amru bin As menemui putranya dan mencelanya, "Saya telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan, lalu engkau membiarkannya begitu saja." Kemudian Amru bin As mendatangi Nabi SAW dan mengadukan apa yang telah dilakukan Abdullah bin Amru. Nabi SAW kemudian memanggil Abdullah. Beliau bersabda, "Apakah engkau selalu melakukan siam pada waktu siang hari?" Abdullah bin Amru bin As menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Dan engkau juga selalu melakukan qiyamul lail?" Abdullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetapi saya melakukan siam dan juga berbuka. Saya melakukan sholat dan juga beristirahat tidur. Saya juga menggauli wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Pendengar, Rasulullah lantas bersabda, "Khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau bersabda, "Jika demikian khatamkan dalam 10 hari, saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau akhirnya mengurangi terus batasan mengkhatamkan Al-Quran sampai sabdanya, "Jika demikian, khatamkanlah dalam waktu 3 hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Lakukanlah siam setiap bulan 3 hari. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka seakan-akan engkau telah melakukan siam sepanjang waktu." Abdullah bin Amru menjawab, "Ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Jika demikian 5 hari sebulan. Abdullah menjawab, "Saya mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, 7 hari. Kemudian Abdullah selalu meminta tambahan sampai pada akhirnya beliau bersabda, "Jika demikian lakukanlah siam sehari dan berbuka sehari. Ia adalah siam yang paling baik dan ia adalah siam saudaraku Daud." Pendengar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setelah masa giat ada masa lesu. Saat itu ia bisa condong kepada yang sunnah atau kepada yang bid'ah. Barang siapa yang saat lesu ia condong kepada sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lesunya condong kepada bid'ah, maka ia telah celaka." Pendengar, selain sangat kuat beribadah, sebagai salah satu sahabat yang pandai tulis baca, Abdullah bin Amru rajin menggali mutiara ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau juga meminta izin kepada Rasul agar diperkenankan untuk menulis hadis dari beliau. Rasul pun mengizinkan kepadanya. Beliau menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang harus ditulis dari perkataan beliau, "Apakah saya bisa menulis semua yang saya dengar dari Anda?" Beliau SAW menjawab, "Ya." Abdullah bin Amru bertanya lagi, "Dalam kondisi Anda sedang ridho dan marah?" Beliau SAW menjawab, "Ya." "Sesungguhnya saya tidak pernah berkata kecuali yang benar." Maka Abdullah pun menulis banyak hadis. Ada yang mengatakan beliau telah mengumpulkan 1000 hadis. Pendengar, tentang banyaknya hadis yang terhimpun dalam lembar Abdullah bin Amru juga diakui Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis berkat doa Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi memiliki kehafalan hadis lebih banyak dariku selain Abdullah bin Amru. Sesungguhnya ia menulis sedangkan saya tidak menulisnya." Pendengar, masa pun berlalu. Rasulullah SAW telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Demikian pula berikutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pada masa akhir pemerintahan Utsman inilah pintu fitnah di antara kaum muslimin semakin membara. Khalifah yang dermawan itu meninggal dibunuh para bughut. Kemudian fitnah-fitnah besar juga tidak bisa dielakkan. Di antaranya adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan kali ini Abdullah bin Amru ikut berada pada barisan Muawiyah atas desakan ayahnya. Saat beliau berada di dekat Muawiyah, datanglah 2 orang pasukan yang bersengketa saling mendakwahkan bahwa dirinya lah yang telah menewaskan Amr bin Yasir. Mengetahui Amr terbunuh pasukan Muawiyah, Abdullah bin Amru segera memutuskan untuk mengundurkan diri
dari pasukan dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia Amr akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Muawiyah segera bersuruh kepada Amr bin As, "Wahai Amr, tidakkah engkau bereskan dahulu ucapan anak gila itu? Lalu mengapa engkau ikut bersama kami?" Abdullah bin Amr menjawab, "Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Taatilah ayahmu selama ia masih hidup.' Saya memang bersama kalian, tetapi saya tidak ikut berperang membunuh lawan." Pendengar, setelah itu Abdullah bin Amr meninggalkan pasukan dan kembali larut dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Derih tangis mengiringi hari-harinya sampai membuat matanya tidak terang lagi. Pada masa tuanya beliau baru menyadari betapa bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keringanan untuk beribadah dalam batas yang biasa. Karena ternyata setelah tua, untuk bisa continue dengan apa yang telah dilakukan terasa sangat berat. Dan pada usia 72 tahun, lelaki yang sejak usia muda mengisi hari-harinya untuk takarub kepada Allah

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
2: Alif Lam Mim.
1: Ghulibatir Rum.
2: Bangsa Romawi itu telah dikalahkan.
1: Fi

negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi.

Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam ujiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Talib. Cobalah merenung saudaraku. Seandainya kita saat itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Syi'ib Abu Talib, saat kesempitan dan tekanan mendera begitu menyiksa dan kita bisa menghitung satu persatu hembusan nafas kita terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Bahkan dalam riwayat sirah disebutkan sejumlah orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku, ada apa di balik turunnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kerajaan Romawi di saat seperti itu? Di saat kaum muslimin dalam kondisi terpuruk dan pikiran serta perasaannya tertekan demi mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yakni air dan makanan. Mereka bahkan tidak merasa aman bila harus membuang hajat seorang diri karena takut pembunuhan yang bisa menimpa mereka. Tapi sekali lagi, dalam kondisi kengerian dan kedukaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum yang mengilustrasikan soal kekalahan pasukan Romawi. Apa ini artinya? Apa artinya berbicara tentang sebuah kerajaan besar yang menjadi imperium dunia dalam situasi seperti itu? Siapakah yang memikirkan tentang sebuah kekuatan besar dalam kondisi yang diliputi serba kelemahan dan kelemahan? Saudaraku, jawaban pertanyaan ini ada pada simpul bahwa Rasulullah dan para sahabat ketika itu ternyata hanya memiliki obsesi dakwah yang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar air dan makanan. Kecuali saat mereka bisa mencapai obsesi dakwahnya untuk meraih surga. Itu artinya seorang muslim tidak boleh terjebak pada obsesi-obsesi jangka pendek yang sifatnya temporer. Seorang muslim terus merencanakan, terus berbuat meski dalam kondisi gelap yang mencekam. Terus bekerja untuk mencapai keyakinan masa depan yang penuh cahaya dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi obsesi seorang muslim terfokus pada satu hal. Satu hal itu menghimpun semua obsesi-obsesinya yang lain
pada satu obsesi, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bawahnya terurai ragam obsesi-obsesi lain untuk mencapai obsesi tertingginya itu. Saudaraku, Al-Qur'an ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Quran untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini, kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya, dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

Abu Bakar Al-Warraq berkata, antara hal yang mendekatkanmu kepada Allah adalah meminta kepadanya. Sedangkan hal yang mendekatkanmu kepada manusia adalah meninggalkan meminta kepada mereka.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana وعافانا في أجسادنا وأذن لنا بذكره جل جلاله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita, ruh ini kembali sehingga kita bisa bangun dari tidur kita. Siapa yang mengembalikan ruh kita? Allah Jalla Jalaluh. Antum dapat melihat tatkala ruh itu keluar dalam tidur kita, ada orang-orang yang tidak pernah bangkit lagi dari tidurnya. Ruh itu keluar pergi selama-lamanya sampai kelak Allah mengembalikan kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan Allah menyehatkan badan kita. Wallahi jamaah, makanan yang kita makan, vitamin-vitamin yang kita konsumsi, tidak membuat kita sehat kecuali Allah mengizinkan. Kenapa kita selesai makan kita mengatakan alhamdulillah? Apapun yang kita makan, hendaklah kita memuji Allah atas pemberiannya buat kita, dan makanan itu jadi manfaat buat kita. Ada orang yang makan jadi penyakit. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Maka kita bersyukur kepada Allah kita bisa bangun dan sehat. Dan yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Kita dapat bangun meninggalkan ranjang kita, berwudu, kemudian menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Salat subuh ini salat yang spesial. Enggak semua orang bisa salat subuh. Di beberapa daerah ada yang mengadakan gerakan salat subuh berjamaah. GSB. Ana tanya, kenapa kok milih salat subuh? Sepi. Karena sepi masjidnya. Ana ngomong salat subuh ini salat yang spesial. Kalau antum mau menggerakkan orang-orang salat berjamaah, mulai dari salat maghrib. Karena salat maghrib semua pada bangun, nggak ada yang tidur. Hampir nggak ada yang tidur kalau maghrib itu. Antum ajak ke masjid, antum kasih tahu tentang salat subuh, besoknya subuh ke masjid. Tapi kalau antum ajak mereka salat subuh, mereka enggak ke masjid, yang sholat subuh ke masjid, yang biasa ke masjid memang. Enggak perlu antum gerakan, dia sudah ke masjid. Athqalu salati 'alal munafiqin. Salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Orang munafik sholat apa enggak? Sholat. Datang sholat subuh, ya kadangkala datang jemaah. Karena Nabi Alaihissalam tidak menyebutkan mereka enggak sholat subuh, tapi menyebutkan berat buat mereka sholat subuh itu, penuh dengan perjuangan. Allah mengatakan tentang orang-orang munafiqin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Mereka pura-pura muslim. Mereka datang sholat. Mungkin kadangkala berada di shof pertama dia atau di shof keberapa. Datang dia sholat. Ingin menipu. Menipu Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui dengan segala yang berada di hati manusia. Wa huwa khadim. Allah sebenarnya yang sedang menipu mereka gara-gara perbuatan mereka. Allah sebutkan buat kita kriteria orang munafik. Kriteria ini bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk mengevaluasi diri antum. Antum termasuk apa tidak? Mereka adalah orang-orang kalau bangkit hendak melaksanakan sholat, qamu kusala, males. Sholat tapi males. Ini tanda-tanda orang munafik. Bukan tidak sholat. Yang disebutkan dalam ayat ini, sholat tapi males. Berat cuma sholat ya. Dengar hayya ala sholat ya Allah. Maka obatin diri antum. Berangkat ke masjid kadangkala mereka memaksakan diri. Yura'un an-nas. Riya. Pamer. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, dikit dia. Sholatnya cepet-cepetan ya. Kalau ada orang mungkin agak panjang. Kalau sendirian, ya. Yang penting ada gerakan yang dia lakukan. Mereka ingin menipu Allah dengan perbuatan mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa sholat subuh berjamaah. Dan semoga Allah mencatatnya dalam catatan kebaikan kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau sudah menetapkan titik perjumpaan kita di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau membuka pintu surga sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah, tahun berapa anak ke masjid ini jemaah? Ada yang tahu? Nah, 2017, masya Allah, masih baru masjidnya waktu itu. Alhamdulillah. Waktu ana datang ke sini yang shof pertama tidak dengar suara ana. Mereka lebih suka di luar kata dia. Karena mikrofonnya lebih bagus di luar daripada di dalam. Coba. Tapi hari ini alhamdulillah antum dengar suara ana. Beneran. Atau antum cuma ngelihat ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita dengar suara itu, biasanya ada apa? Ada orang mati. Padahal sejatinya ucapan itu bukan ucapan kematian. Ucapan itu adalah ucapan tatkala kita tertimpa musibah. Apapun musibahnya. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang ujian yang Allah akan berikan kepada manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Allah mengatakan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Sedikit rasa takut, khawatir dengan masa depan, takut dengan kondisi anak-anaknya, takut dengan penyakit, takut dengan petaka itu sendiri. Ada ketakutan, kekhawatiran. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Takut di PHK, takut tidak diterima kerja, takut tidak bisa bayar kontrakan, takut tidak bisa melunasi hutang, kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan orang-orang yang dicintai, ditinggal pergi oleh mereka, gagal panen, kekurangan buah-buahan. Lalu kata Allah, wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang apabila terkena musibah. Musibahnya apa? Sudah disebutkan tadi. Kehilangan sandal. Boleh jadi antum pulang kehilangan sandal. Jadilah orang yang sabar. Mereka yang berkata kalau kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan itu bukan untuk kematian saja, jemaah. Antum datang ke sawah, yang ditakutkan oleh petani bawang itu apa? Apa, jemaah? Iya, gagal panen karena apa? Karena hama, karena hujan. Kalau deras hujannya dikenangin sama air, tahu-tahu dia ke kebunnya, banjir kebunnya, jemaah. Apa yang seharusnya dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh milik Allah dan kita semua kelak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tolong ucapan ini mulai, bukan dirutinkan, jemaah. Kalau dirutinkan berarti kita sering kena musibah. Yang dirutinkan itu ucapan alhamdulillah. Kalau ucapan inna lillah ini insidental. Ketika ada kejadian, antum biasakan mengucapkan inna lillah. Anaknya datang laporan sama ayahnya, ayah, ada musibah, ayah. Apa, nak? Remedi. Dia harus ngulangin ujiannya. Kata ayahnya, kok bisa? Engkau kok gak belajar, nak? Kenapa engkau gak katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu anaknya mengatakan, nak, ayah, siapa yang mati, ayah? Nah, bukan mati, nilaimu ini, musibah ini, itu dia. Ibumu harus ngulangin belajar sama engkau, kata dia. Jamaah rahimakumullah, seringkali kita mendengar kabar kematian. Sekarang informasi kematian itu bukan hanya di kampung kita. Dengan adanya handphone, kita dapat berita kematian dari kota lain. Ana itu sering dapat kiriman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati fulan di mana, di Malang, ana di Jember. Mati fulan di Surabaya, ana di Jember. Untuk memberikan informasi bahwasanya ada yang meninggal dunia. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, yang dia pergi meninggalkan kita tanpa pamit, jemaah. Kita enggak pernah tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam difonis mati kadangkala ada orang ke dokter mengatakan, Ustaz, ana sudah divonis mati, Ustaz. Waktu ana tinggal sedikit. Dari dulu engkau divonis mati, kok baru sekarang sadar? Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati, mayit, engkau itu mayit dan mereka semua mayit. Kok baru sadar kita ini kok divonis mati? Coba. Seorang yang dihukum mati karena kesalahan yang dia lakukan, dia mengatakan, saya divonis mati, Pak Ustaz. Kok engkau? Saya juga divonis mati. Tinggal waktunya yang kita semua tidak tahu kapan kematian itu datang. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 34-35, surat para nabi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, dan tidaklah kami jadikan untuk satu pun manusia sebelummu keabadian, kekal di dunia ini. Afa immitta fahumul khalidun, apa kalau engkau mati mereka yang kekal? Enggak, semuanya mati. Nabi Adam meninggal dunia, panjang umurnya tapi mati. Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Mana hadiahnya jemaah? Iya, panitia, tenang, lagi diambilin sama panitia hadiahnya. Ketua yayasan, loh, jangan lihat-lihat dong ketua yayasannya ini. Ya, bapak siapa namanya? Bapak Syafruddin. Nah, 950 tahun itu umur beliau berdakwah, bukan umur beliau jemaah. Disebutkan umur beliau sampai 1400 tahun. Terus mati. Anak mau tanya, siapa di sini yang umurnya ingin 200 tahun? Angkat tangan. 1000. Nggak ada sama. Kenapa kita nggak mau? Karena kita ngelihat orang-orang yang tua renta, Ustaz. Kalau 1000 tahun tetap muda, mungkin ana berpikir, Ustaz. Tapi kalau 1000 tahun tua renta, di atas ranjang, turun dari ranjang didorong oleh kursi roda, siapa yang mau, Ustaz? Kita sadar bahwa kita enggak lama hidup di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya kebaikan dan keburukan. Itu semuanya fitnah. Sebagian kita itu kalau susah baru ngomong, saya sedang diuji sama Allah, Ustaz. Ah, diuji apa? Diuji uang ana tambah banyak, Ustaz. Ada yang ngomong kayak gitu? Jarang. Orang kalau berpikir ujian, ya bangkrut, Ustaz. Motor ana hilang. Istri ana gugat cerai. Semua. Catat ini, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu fitnah buat kita, ujian buat kita. Allah tidak menjadikan dunia ini tempat bersenang-senang. Dunia ini darul bala. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana Ratu Balqis dari Yaman pindah ke Baitul Maqdis, Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini karunia dari Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku. Itu ujian jamaah. Lalu Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Mau kemana engkau pergi, engkau mati dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja sebagian orang mengatakan, kemana fulan? Fulan sudah kembali kepada rahmat Allah. Engkau tahu dari mana? Allah itu punya dua di sana, tempat kembali di sana. Wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di sana yang ada neraka atau surga. Ini orang yang mati, apakah benar kembali ke rahmat Allah? Belum tentu. Kalau dia orang soleh, kita harapkan kembali ke rahmat Allah, dikasihi sama Allah Azza wa Jalla, kita doakan. Kalau dia orang jahat, ya kita doakan juga, semoga Allah ampuni dosanya. Tapi kalau orang kafir, enggak ada kembali ke rahmat Allah, yang ada kembali ke laknat Allah Azza wa Jalla. Pernah ada seorang yang datang ke salah satu ulama salaf yang bernama Dawud At-Ta'i di kota Kufah. Dawud At-Ta'i ini, ana baca biografi beliau, subhanallah jemaah. Beliau ini sosok orang yang alim, amil biilmi. Orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Karena ada orang alim tapi enggak ngamalkan ilmunya. Pintar ngomong doang. Beliau berusaha untuk tidak punya banyak kawan jemaah. Ya, beliau datang ke masjid, sholat berjamaah masjid, habis sholat beliau berzikir, terus beliau pulang. Beliau tidak ingin menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan berguna. Pernah datang seorang meminta nasihat kepada beliau. Beliau ini meninggal tahun 162 Hijriah, masuk tabi'ut tabi'in. Ada orang mengatakan, ausini, kasih aku wasiat. Apa wasiat beliau? Askarul maut yantadhiruna, pasukan kematian sedang menunggu. Itu wasiatnya. Gimana kalau antum sedang di masjid, lalu ada orang yang mengatakan, mas, ada 5 polisi di luar lagi nungguin antum. Polisi? Salah apa anak? Itu dia. Kebayang dia nunggu jamaah selesai kajian. Ya Allah, polisi. Ustaz, kalau bisa jangan selesai kajiannya, Ustaz. Dia takut jamaah. Polisi. Atau ada yang ngasih tahu, mas, itu ada preman 20 orang semua bawa parang lagi nungguin antum di pintu sana, dan antum berbuat salah. Kira-kira bagaimana kondisi antum? Gak mungkin antum selamat dari mereka. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata. Semua anak manusia itu pelaku dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Gimana kalau sekarang antum dikasih tahu pasukan kematian menunggumu? Orang kalau ingat mati itu akan berubah. Dia akan menjadi lebih baik. Dia akan berubah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah peristiwa yang dia alami sendiri. Dia mengatakan, bainama nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam id absara jama'atan, tatkala kita sedang bersama Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin mereka lagi jalan atau duduk, tahu-tahu Nabi melihat sekelompok laki-laki di satu tempat jemaah. Maka beliau bertanya alaihi salatu wassalam, alama ijtama'a haula, orang-orang itu kumpul lagi ngapain gitu loh. Qila ala qabrin yahfirunahum, mereka sedang gali kuburan ya Rasulullah. Mereka kumpul sedang gali kuburan. Fafazi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qama min baini yaday ashabihi musri'an. Nabi tiba-tiba bangun dari tempatnya, berangkat segera menuju ke orang-orang yang lagi kumpul itu jemaah. Hatta antaha ila al-qabri fajasa alaihi, sampai beliau ke kuburan tersebut lalu bersimpuh di depan kuburan itu jemaah. Qala al-Bara fastaqbaltuhu, Bara melihat Nabi bersimpuh maka Bara menghadapi Nabi di pinggir kuburan satunya agar dia melihat apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fabaka hatta ballathara min dumu'ihi, beliau menangis ya, sampai tanah yang di depan beliau basah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang, beliau yang dijamin masuk surga, beliau yang dapat janji dari Allah akan dikasih tempat yang mulia kelak di padang mahsyar dan di surga Allah Azza wa Jalla. Beliau nangis sampai basah tanah yang di hadapan. Kita semua pernah nangis insyaallah. Nangis karena apa? Karena di PHK. Nangis karena sakit. Nangis karena sedih ditinggal mati orang-orang yang dia cintai. Tapi adakah di antara kita yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla? Dia teteskan air matanya. Bukan karena luka, tapi karena takut kepada Sang Pencipta. Coba antum introspeksi diri. Selama antum hidup, berapa kali antum menangis karena takut sama Allah Azza wa Jalla? Thumma aqbala alaina. Lalu beliau setelah menyelesaikan air matanya, beliau menghadap kepada kami. Lalu beliau mengatakan, ai ikhwani limithli hadzal yawm fa'a'iddu, limithli hadzal yawm fa'a'iddu, wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti hari ini hendaklah kalian mempersiapkan diri. Untuk yang seperti hari ini hendaklah kalian mempersiapkan diri. Ahibati fillah, siapa yang mau menikah bulan ini? Antum, masya Allah. Nanti minta hadiahnya sama Ustaz Aswan ya. Antum lihat Ustaz. Antum mau nikah bulan ini. Persiapannya mulai kapan? Berapa bulan antum mempersiapkan pernikahan? 3 bulan. 3 bulan. Lihat, persiapan untuk nikah 3 bulan. Padahal nikah itu cuma sehari. Nah, selesai. Ada orang persiapan untuk wisuda. Berapa tahun dia mempersiapkan diri untuk wisuda? Ada yang 7 tahun. Karena gak selesai-selesai skripsinya. Akhirnya baru selesai setelah 7 tahun. Persiapan untuk kematian berapa lama tuh? Antum mempersiapkan diri untuk bangun rumah, untuk beli mobil. Tapi untuk hari itu, banyak di antara kita yang lengah, tidak mempersiapkan diri. Ana ingat cerita seorang yang menceritakan orang lain. Ana dengar langsung dari orang yang cerita. Dia cerita, ada fulan di Solo, cerita dulu dia. Fulan itu kalau beli baju 2. Beli baju 2. Satu dia pakai, satu dia sedekahkan. Kalau dia kasih belanja buat keluarganya 2. Satu buat rumahnya, satu buat pesantren. Satu buat rumah anak yatim. Pokoknya semua 2. Sampai ketika Allah berikan rezeki kepada dia, dia beli mobil. 2 dia beli mobil. 1 buat dia, 1 dia sedekahkan. Anak-anaknya protes. Ayah, kalau baju 2 oke lah ya. Kalau uang belanja 2 iya, tapi mobil ya mending dikasihkan anak-anaknya lah ya. Kata ayah, nak, Abah ini bukan hanya ingin pakai baju di dunia. Abah ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia. Abah ingin nanti kalau mati, Abah bisa gunakan itu semuanya. Itu ucapan Nabi alaihissalam yang mengatakan limithli hadzal yaum fa'idu. Untuk yang seperti ini kalian siapkan. Tapi sekali lagi kita enggak mikir itu. Kita punya rumah bagus, masjid di kampung kita jelek. Enggak antum pikirkanlah tuh masjid. Antum bikin keramik yang bagus di rumah antum, masjid lantainya rusak. Apa enggak kebayang antum ana akan perbaiki keramik rumah ana di surga? Sebelum ana perbaiki keramik rumah ana di rumah di dunia ini, bangun masjid. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah masjid, untuk Allah, kalimat lillah ini syarat. Karena yang bukan untuk Allah hanya akan jadi bala dan azab. Yang membangunkan untuk Allah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga Allah SWT. Ini persiapan jemaah. Antum bekerja jam 7 sampai jam 3 sampai jam 4. Persiapan untuk apa? Untuk bayar kontrakan. Persiapan untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Jangan lupa untuk hari itu jemaah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, yadba'ul mayyit 3. Yang akan mengantarkan mayit ke kuburan itu 3. Ahluhu, keluarganya. Maluhu, hartanya. Wa amaluhu, dan amalnya. Bagaimana kalau ini orang kaya jemaahnya? Yang nganterkan satu kampung.
2: dia punya anak buah banyak mengantarkan dia, dia punya popularitas. Antum bisa lihat ya, orang-orang yang populer, yang masyhur, kalau mati banyak yang ngantarkan jamaah. Fan-fannya itu nganterin. Karena ngefan berangkat nganter. Sampai ramai-ramai di jalanan. Keluarganya. Adakah satu dari fannya yang dampingin dia? Adakah satu dari anak-anaknya, dari istri-istrinya yang mau mendampingi dia di kuburan? Lah, nggak ada. Anak-anaknya nangis, nangis sedih, bukan takut sama Allah. Setelah selesai bapaknya dikubur, didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa zaujan khairan min zaujih. Ya Allah, gantikan buat dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Terus keluarganya pulang sampai rumah, ya nunggulah mungkin berapa hari, lalu mereka bertanya, kapan warisan mau dibagi? Nah, boleh gak ngomong warisan setelah mati? Boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Karena setelah mati harta itu milik ahli waris. Ini yang mati punya hak. Oh iya Ustaz, punya hak. Apa? Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Kalau bicara warisan, bayari utangnya dulu, tunaikan wasiatnya dulu. Selesai itu, udah selesai. Yang mati selesai. Ustaz, belum basah kuburannya Ustaz. Belum kering kuburannya Ustaz. Selesai. Dia di sana bukan sama uangnya. Dia di sana bukan sama keluarganya, sama apa? Amalnya. Dia ke sana sama amalnya. Makanya antum kok bingung sama hartanya, lu dia sama amalnya. Dia ketika hidup gak berpikir untuk bawa tuh harta. Dia tinggalkan buat ahli warisnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayyukum yakunu malu ghairihi ahabba ilaihi min malih, au yakunu malu warithi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kita, kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ada jamaah orang yang lebih suka sama mobil tetangganya daripada mobil dia sendiri. Pagi-pagi ke rumah tetangga, mau ngapain? Mau mandiin mobil. Loh, mobil siapa ini? Mobil bapak, kata dia. Dia jagain mobilnya tetangga. Mobil sendiri kena hujan, mobilnya tetangga dia masukkan ke garasi dia jemaah. Mobil dia sendiri terkena panas dan terkena hujan. Ada yang kayak gitu jemaah? Kira-kira kalau ada, apa kata orang? Nih, kayaknya gak waras orang ini jemaah. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang harta orang lain lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Ya enggak ada ya Rasulullah. Semua orang cinta sama hartanya lah. Apa kata Nabi SAW? Maluk, hartamu engkau tahu yang mana? Yang kau makan lalu habis, yang kau pakai lalu usang, dipakai bajunya sampai rusak, itu hartamu. Wama tasaddaqta bihi fabqi, yang engkau sedekahkan kemudian engkau simpan, itu harta punya orang semuanya. Itu punya orang. Di sini kita itu sibuk dengan punya orang, yang punya kita sendiri kita enggak pikirkan. Makanya tadi ketika sudah mati, harta itu otomatis pindah menjadi milik ahli waris. Ahibati fillah, ingat kita dulu enggak ada dan kita akan menjadi tidak ada. Semua kita jemaah. maka cobalah engkau duduk merenungkan tentang kenapa aku ada. Apakah aku ada untuk main game? Apakah aku ada untuk main bola? Apakah aku ada untuk berjalan-jalan di muka bumi ini? Apakah aku ada untuk berdagang? Apakah aku ada untuk bekerja cari duit? Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah, kita dulu enggak ada terus jadi ada. Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, kita tercipta dari air mani yang bercampur. Itu untuk diuji, jemaah, untuk diuji. Apa targetnya? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi siapa yang paling baik amalannya. Allah juga mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya Ustaz, Anda sudah tahu dari dulu Anda ciptakan untuk beribadah, tapi Anda sekarang kan masih muda Ustaz, insya Allah nantilah kalau sudah putih jenggotnya Anda akan fokus ibadah. Ahibati fillah, apakah semua kita akan sampai ke umur 70 tahun? Kita melihat bayi baru lahir mati. Anak SD, anak SD yang orang tuanya sudah nabung buat kuliah dia, yang orang tuanya sudah sempat ngobrol sama anaknya tentang cita-cita dia. Kita lihat ya, anak-anak TK SD tanya, cita-citamu mau jadi apa? Udah punya cita-cita. Dan orang tua biasanya sudah memikirkan, anakku kepingin jadi ini, berarti kira-kira ingin jadi dokter. Kira-kira butuh duit berapa, dia mulai menabung. Ternyata anaknya mati. Anak punya kerabat, hari Jumat lalu meninggal dunia. Namanya sama, namanya dengan anak Syafiq. Dia masih umur 23 tahun. Dia rencana mau menikah sebelumnya bulan Januari. Tapi semuanya habisnya mah. Tinggal cerita.

Anda masih ingat dulu ada maskapai namanya Adam Air. Masih ingat yang pesawat itu hilang, jemaah? Yang orang-orang yang di pesawat itu hilang, entah kemana, ditemukan puing-puing di lautan. Satu pesawat. Iya, beberapa waktu yang lalu ada pesawat dari Jakarta, pesawat terbaru jemaah, yang berangkat lupa ke Pangkal Pinang, atau dia naik dan tidak pernah mendarat, hanya tinggal cerita. Ratusan orang di dalam pesawat itu pagi, orang itu mau kerja, orang itu mungkin ada meeting, mungkin sudah yang nunggu sudah standby di bandara, dia nunggu, bahkan sudah booking hotel, bahkan sudah booking untuk makan siang, bahkan macam-macam mereka punya rencana. Tapi Allah katakan mati semuanya. Mati mendadak ini enak apa enggak enaknya, jamaah? Gimana? Mati mendadak itu enak dan tidak enak. Dalam sebuah hadis, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, an mautil faj'ah, gimana sih mati mendadak itu gimana? Kata Nabi SAW, rahatun lil mu'min. Mati mendadak itu istirahat buat orang beriman. Buat orang mukmin yang sudah siap mati, itu istirahat, enggak perlu sakit-sakit lagi, enggak perlu ngerepotkan orang lain, tahu-tahu dia mati. Wa akhdatu asafin lil fajir. Tapi untuk orang jahat, untuk orang fajir, maka itu jadi pencabutan yang penuh penyesalan tuh. Karena dia belum siap. Orang kalau mati waktu sholat, masya Allah, ada mati di hotel, sedang berzina, coba. Na'udzubillah min dzalik. Mati sedang bernyanyi, minum khamr juga, muter-muter. Ada penari ular yang mati sedang menari digigit ular. Dia punya rencana. Ya, semua orang mukmin insyaallah ya punya harapan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kadangkala yang ada menunda-nunda. Dia punya angan-angan yang panjang, jemaah. Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat Az-Zumar ayat 56 sampai 58 menceritakan tentang orang nih yang mati dan belum siap mati. أن تقول نفسٌ

Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Sering ada orang yang melihat orang yang bertakwa, orang yang taat, ya malah dijadikan bahan bulian buat mereka, bahan humor. Dan ada orang-orang yang islamofobia, yang dia takut dengan orang kalau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sering datang ke masjid, hati-hati nih, harus diawasin, jangan-jangan teroris. Hibatifillah, jangan sampai engkau mengatakan itu. Dulu memang aku suka memperolok-olok orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman. Au taqul lau annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau engkau mengatakan, andai kata Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Seringkali jamaah, kita ketemu sama orang, ayolah engkau kenapa berangkat ke masjid?

0: sampai kapan kau enggak puasa? Iya Ustaz, doakan Ustaz, anak belum dapat hidayah Ustaz. Ini yang dikatakan. Nanti engkau mengatakan, engkau tahu hidayah ada di hadapanmu. Engkau faham bahwasanya petunjuk Allah udah jelas tuh jalannya, engkau tinggal jalan. Seperti orang yang berada di persimpangan jalan, engkau udah dikasih tahu, engkau mau masuk surga, ini jalannya. Lalu engkau mengatakan, iya aku belum dapat hidayah. Engkau akan mengatakan itu nanti. Kalau Allah kasih hidayah dulu, ya aku akan jadi orang bertakwa. Au taqula hina taral adzab. Ini ketika dihisab. Ketika melihat azab, apa yang dia katakan? Lau annali karrah fa akuna minal muhsinin. Kalau aku bisa balik ke dunia, aku akan jadi orang-orang baik. Dan kita sekarang masih di dunia. Kita sekarang masih hidup. Kita masih punya kesempatan untuk jadi orang baik. Di hadapan kita kesempatan tersebut, jemaah. Allah menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Dan itu akan terjadi. Maka jangan sampai kita termasuk golongan tersebut. Ahibati fillah. Kita disuruh sering ingat mati, jemaah. Tapi manusia berusaha untuk menghilangkan peringatan dengan kematian. Salah satu yang mengingatkan kita kepada kematian itu ziarah kubur. Dahulu, ya bukan dahulu ya, sekarang juga banyak kuburan di tengah kota aja. Orang kalau lewat jalan ya, naik mobil, lihat kuburan, ya Allah, bakal mati aku ya Allah. Kuburan akhirnya ditaruh di pinggiran, jauh, gak kelihatan jam. Antum yang dilihat pasar, toko, gedung-gedung tinggi, hotel. Kapan antum akan ingat mati? Pernah ana hadir ke sebuah walimah, seperti di ruang restoran dan ruang pertemuan jemaah. Ana di depannya itu ada tembok tinggi di seberang jalan jemaah. Ana tanya, "Mas, ini apa, Mas?" kata dia. Di balik tembok itu. "Kuburan, Pak Ustaz." Jadi waktu dulu belum ada temboknya, sepi, Ustaz. Restoran sama kafe ini sepi, Ustaz. Karena orang kalau ke sana ngelihat ingat mati, enggak jadi belanja. Ingat mati pulang mungkin. Setelah ditutup jamaah, ramai. Makanya biasanya tanah yang dekat kuburan itu mahal apa murah? Murah. Kenapa murah? Karena membuat orang ingat mati terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Kalian perbanyak mengingat pemutus penghancur kelezatan. Apa itu? Mati. Gimana orang ketika mau makan enak, tahu-tahu mati datang. Kelezatan dia putus di dunia ini. Dia akan berjumpa dengan mungkar dan nakir. Dia akan berada di tempat yang sempit dan dia akan dihimpit oleh kuburan tersebut. Ditinggal sama keluarganya. Dilupakan. Bahkan sebagian orang kuburannya udah gak ada juga. Itu pemutus kelezatan. Kalau antum masih hidup, antum masih banyak merasakan kelezatan. Tapi mati selesai. Tinggal itu jadi azab atau jadi nikmat kuburan antum. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Fama dzakarahu 'abdun qab wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu alaih." Tidaklah seorang hamba siapapun yang mengingat kematian dalam kondisi dia sedang sempit urusannya. Ada banyak masalah dia, tapi dia ingat mati, maka jadi luas buat dia. Dia akan mengatakan, "Aduh, hidup ini enggak lama, bentar lagi aku mati, kata dia. Jadi musibah, petaka dunia jadi ringan buat dia. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'ah illa dayyaqahu alaih. Kalau dia sedang nikmat hidupnya, sedang mendapatkan banyak rezeki, sedang dalam puncak karirnya, lalu dia ingat mati, maka dia jadi memandang kehidupan ini sempit, jemaah. Dia akan mengatakan, hartaku, jabatanku, kedudukanku, semua akan aku tinggalkan. Itu manfaat dari mengingat kematian. Di antara manfaat lainnya, ada nasihat dari Abu Darda agar kita hidup nyaman di dunia ini dengan mengingat kematian. Kata beliau, man aktsara min dzikril maut qalla hasaduhu wa qalla farahu. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka hasutnya, hasadnya, irinya, dengkinya akan menipis. Dikatakan tidak ada jasad kecuali ada hasad. Kita ada potensi untuk hasad, itu ada. Apalagi yang satu profesi, apalagi yang kawan. Kalau orang tidak kenal mungkin kita enggak hasad. Tapi kalau orang yang kita kenal tahu-tahu datang kajian, keluarkan handphonenya, insyaallah. iPhone 15 ya. Allahu Akbar. Keluar ternyata mobilnya sudah baru. Itu orang jadi hasad, ada perasaan itu, Cak. Bahkan ada orang yang jadi sakit perut, mak-mak biasanya. Mak-mak ngelihat tetangganya beli emas 2 kilo. Pakai gelang emas, ya, Mak. Tapi kalau ingat mati, hasad itu akan mengecil. Pedagang ini potensi hasad dengan toko yang di sebelahnya. Petani dengan sawah yang di sebelahnya. Tapi ketika dia ingat mati, apa sih, kenapa aku harus hasad itu? Long, semua yang dimiliki sama orang itu akan ditinggal sama dia. Semuanya. Kenapa aku hasad dengan sesuatu yang bakal ditinggal? Dan kalau aku punya pun aku akan tinggal. Wa qalla farahu. Congkaknya, angkuhnya akan hilang. Gimana antum makan angkuh? Aku akan sombong. Antum akan merasa lebih dari orang lain, antum mati, sama tuh. Makanya kalau antum ke kuburan, jamaah, antum akan lihat di kuburan itu enggak bisa dibedakan mana yang orang kaya dan mana yang orang miskin, mana yang majikan dan mana yang pembantu, mana yang bos dan mana yang anak buah. Itu sama semuanya. Mungkin luarnya ada yang sama, kuburannya segitu. Kemudian ada nasihat dari Ka'ab al-Ahbar. Dia mengatakan, man dzakara al-maut hanat 'alaihi al-masa'ib. Barang siapa yang mengingat kematian, maka musibah-musibah jadi ringan. Ada seorang wanita, dia telpon ana. Dia kepingin jumpa sama ana. Rahimahullah. Dia sudah meninggal. Dia mengatakan, Ustaz, ana bisa ketemu sama Ustaz? Dia sama suaminya. Kenapa, kata dia? Ana divonis dokter kena kanker stadium 4, Ustaz. Yang biasanya sudah nunggu mati. Musibah yang besar ini, jemaah. Ketika ingat dengan kematian, jadi ringan musibah tersebut. Ya udah, bentar lagi engkau akan meninggal dunia. Dan musibah, penyakit tidak ada hubungannya dengan kematian. Antum kasih semangat orang yang kena penyakit parah, sampaikan kematian tidak ada hubungannya sama penyakit. orang sehat mati. Jangan dipikir, oh kalau sakit bakal mati duluan, gak ada. Berapa banyak kita melihat orang-orang tua yang sepuh, yang sakit, menaun sakitnya, asyatulan minad dahar, gak mati-mati. Yang merawat mati duluan. Ada seorang dokter yang ketika dia selesai shiftnya, dia ngomong sama satpamnya, nanti kasih tahu ya sama yang sakit itu, besok aku akan datang jam sekian. Ya siap, kata dia, malam hari ini jam. Ternyata dokternya gak pernah datang ke dia jam. Kenapa? Mati dokternya. Dokternya mati duluan. Matal mudawi wal mudawa walladhi jalabad dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtarah. Itu sudah ketentuan Allah Azza wa Jal. Al-mudawi, dokter yang ngobatin, tabib yang ngobatin mati, yang diobatin mati, yang bikin obat mati, yang jualan obat mati, yang beli obat mati. Antum pikir kalau antum bawa obat antum gak mati? Ana insyaallah mau jadi dokter Ustaz. Kenapa? Biar panjang umur Ustaz. Ngapa katanya? Gak ada antum bicara dokter bisa panjang umur, gak ada. Dan ahibati fillah, orang yang ingat dengan kematian, dia akan mensegerakan taubat. Angan-angan dia akan pendek dan dia akan semangat beribadah. Maka saatnya kita mengingat kematian, antum melihat bagaimana persiapan antum. Apa yang sudah antum miliki? Antum sudah punya rumah belum? Kalau belum punya rumah di sana, pikirkan rumah antum. Jangan sampai rumah antum di sana lebih buruk daripada rumah antum di dunia. Antum ingin punya kendaraan di sana, usahakan kendaraan di sana lebih baik daripada kendaraan antum di sini. Pakaian juga seperti itu. Karena kita banyak sodakoh jamaah, tapi biasanya yang kita sodakohkan itu yang sudah tidak kita sukai. Antum sodakoh baju yang sudah tidak layak. Gimana antum sodakoh baju baru? Gimana antum berbagi sesuatu yang antum cintai? Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat anda sampaikan. Semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dikuatkan semangatnya untuk beribadah. Dan jangan lupa antum mendoakan saudara-saudara antum yang ada di Gaza, yang mereka tiap hari kematian itu sudah menjadi hal yang lumrah jemaah buat mereka. Maka berusahalah antum mendoakan mereka dan berbuat yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang di sana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Jemaah, ana sebenarnya ingin nambah tapi ana lihat ini hari Jumat. Harinya anak-anak sekolah ya, harinya teman-teman bekerja. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Kabar gembira, telah dibuka penerimaan Mahat Santri Baru Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten tahun akademik 2027-2028. Kuliah dengan program double degree Mahat Ali dan S1 bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Raih keunggulan Tahfidz Al-Qur'an bersanad, tafaqquh mazhab Syafi'i, kuliah berbahasa Arab dan dosen kompeten lulusan Madinah, Al-Azhar Mesir dan Lipia. Dan yang paling istimewa, gratis biaya pendidikan dan asrama. Kuota terbatas untuk ikhwan dan akhwat. Syaratnya, muslim usia 17-25 tahun, lulusan SMA sederajat, menguasai bahasa Arab dasar, dan hafal Al-Quran minimal 2 juz. Pendaftaran dibuka 1 September sampai 31 Oktober 2026. Tes seleksi offline 7 November 2026. Segera daftar online di psb.ibnuabbas.com. Info lengkap hubungi WA 0813-3326-14372. Mahat Ali Ibnu Abbas Klaten, mencetak ulama, hafiz.

Teringat sebuah ayat motivasi yang luar biasa, yakni di dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pendengar, adakah yang merasa berat untuk menjalankan amanah? Adakah di antara kita yang merasa terlalu lelah untuk melangkah? Adakah pula kita ragu pada pertolongan Allah? Jika kita membaca ayat tadi, lalu mempertanyakan, apakah benar semua orang yang menolong agama Allah akan ditolongnya? Maka kita perlu mengingat kembali kisah-kisah syarat akan mukjizat yang telah membuktikan betapa luar biasa Allah membantu hambanya yang berjuang untuk agamanya. Sebagian di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, saat Allah membukakan jalan keluar ketika beliau bersama umat dikejar bala tentara Fir'aun, di saat ada kekhawatiran akan keselamatan umatnya, di saat itulah Allah menurunkan bantuan luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Allah membelah lautan merah untuk jalan, dan akhirnya beliau alaihissalam beserta umatnya selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang terus mengejar akhirnya ditimpa oleh air laut. Kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di saat Allah menyelamatkan beliau dari siksaan api yang siap memanggang beliau. Nabi Muhammad SAW, di saat para malaikat turun ke bumi dan menjadi bagian dari pasukan mujahid melawan kaum Quraisy, pasukan muslim yang hanya 300-an orang berhasil menumbangkan kesombongan kaum kafir yang berjumlah 1.000 orang dengan semua tokoh kaum musyrikin. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam yang diselamatkan Allah dari perut ikan paus, dan begitu banyak kisah lain yang menjadi bukti nyata betapa Allah menurunkan bantuannya pada hamba-hambanya yang berjuang membela agamanya. Keikhlasan dan totalitas perjuangan mereka telah menyentuh kehendak Allah untuk menurunkan bantuannya. Sungguh tiada keraguan atas apa yang dijanjikan Allah pada umat manusia. Yang menjadi pertanyaan kemudian pendengar adalah, masihkah kita ragu? Masihkah kita enggan? Sudahkah kita menunaikan kehormatan hidup kita sebagai pembela agama Allah? Semoga kita senantiasa diistiqomahkan dalam jalan kebenaran. Siapapun kita yang menjalani aktivitas dakwah ilallah, siapapun di antara kita yang senantiasa menjalani rutinitas hidup untuk mencari keridhaan Allah, dan siapapun kita yang senantiasa berjuang untuk pertemuannya dengan Allah, katakanlah bismillah, Allahu Akbar, lantas biarkan Allah membantu kita dengan kuasanya.

dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengejar dunia dan akhirat pasti akan merasakan kepuasan batin. Yang dimaksud dengan mengejar dunia dan akhirat adalah menjalani hidup di dunia ini dengan berbekalkan keimanan pada diri. Contohnya mencari rezeki, nikah, beranak pinak, memimpin masyarakat, mengajar manusia, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Semua itu dijalani tidak untuk memuaskan hawa nafsu belaka, tetapi sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkara itu didapatkan dan dinikmati di dunia, dan dalam waktu yang sama juga akan didapatkan dan dinikmati di akhirat nanti. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, berusaha mengejar dunia dan akhirat dengan fokus pada akhirat terlebih dahulu, barulah kemudian dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Yang kedua pendengar, berdoa supaya diberikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Itulah di antara sunnatullah di alam ini. Semoga pembahasan ini dapat membuka satu lagi hakikat hidup yang penting bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang berhasil di dunia dan di akhirat.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Tahukah Anda bahwa musuh yang paling kejam dalam sejarah Islam ternyata tidak mewariskan dendam, melainkan melahirkan salah satu ksatria terhebat yang pernah membela agama Allah? Bayangkan ini. Darah daging Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini, justru berakhir di pangkuan Rasulullah sebagai kekasih yang dirindukan surga. Bagaimana mungkin seorang pemburu Nabi yang paling beringas berubah menjadi perisai hidup yang rela mati demi Islam? Siapkan hati Anda, karena ini bukan sekedar sejarah perang. Ini adalah perjalanan epik Ikrimah bin Abu Jahal, dari gelapnya dendam jahiliyah menuju cahaya hidayah yang abadi. Di tengah tandusnya gurun Arabia, di jantung kota Mekah yang diselimuti debu dan kesombongan, sebuah nama terukir dengan tinta hitam dalam sejarah Islam. Amr bin Hisham. Dunia mengenalnya dengan julukan yang mengerikan, Abu Jahal alias Bapak Kebodohan. Ia bukan sekadar musuh, ia adalah Fir'aun bagi umat ini. Sosok yang angkuh, pemimpin Bani Makhzum yang disegani, dan penghalang terbesar bagi cahaya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kisah yang akan Anda simak bukanlah tentang dia. Kisah ini bermula dari darah dagingnya sendiri. Seorang pemuda yang tumbuh di atas pangkuan kekuasaan, disuapi dengan ambisi, dan dibesarkan dengan doktrin kebencian terhadap Islam. Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Seorang pemuda, gagah perkasa, dengan sorot mata tajam yang mewarisi kepemimpinan ayahnya. Ikrimah bin Abu Jahal, ia memiliki segalanya. Kekayaan, status sosial, dan kekuatan fisik yang luar biasa. Di bahunya, terletak harapan besar Bani Makhzum untuk meneruskan hegemoni kekuasaan Quraisy. Namun, di dalam dadanya, tertanam benih permusuhan yang disiram setiap hari oleh sang ayah. Bagi Ikrimah muda, Nabi Muhammad adalah ancaman. Islam adalah penyakit yang harus diamputasi dari tubuh Mekah. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menenun benang yang jauh berbeda untuk masa depannya. Malam itu di Darun Nadwah, udara terasa berat. Para pemuka Quraisy berkumpul, merancang makar demi makar. Abu Jahal berdiri di sana, suaranya menggelegar memecah keheningan malam, menyerukan pemusnahan terhadap kaum muslimin. Dan di sampingnya, berdiri Ikrimah. Ia menyimak setiap kata, menyerap setiap strategi, dan mengangguk setuju pada setiap rencana keji ayahnya. Demi Lata dan Uzza, kita tidak bisa membiarkan Muhammad memecah belah persatuan kita lebih lama lagi. Kehormatan Bani Makhzum dan Quraisy ada di ujung tanduk, kata Abu Jahal. Ikrimah melihat ayahnya bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan pelindung tradisi. Loyalitas Ikrimah pada ayahnya adalah loyalitas buta yang seringkali dimiliki oleh seorang anak yang mengagumi ayahnya secara berlebihan. Ia berada di garis depan ketika siksaan dilancarkan kepada para budak yang beriman. Ia ada di sana, mendukung boikot yang menyengsarakan Bani Hashim. Ikrimah pada masa itu adalah bayangan sempurna dari Abu Jahal. Sebuah cermin yang memantulkan kekerasan hati yang sama. Ia meyakini bahwa dirinya sedang membela kebenaran, membela Tuhan-Tuhan leluhur.